0: Hancur karena hari itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Firaun, dan hari itu, hari Asyura ini, Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan orang yang paling sombong yang pernah hidup di atas muka bumi, Firaun. Laknatullah alaihi. Mungkin itu yang bisa ana sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga. Dokter Kita, Dokter Kita,
4: Dokter Kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallahi la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu abana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala anhu wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa Radio Roja dan serta radio-radio yang menyiarkan di seluruh pelosok Nusantara ya. Pada pagi hari ini juga tentu saja yang menyimak melalui YouTube yang live ya, kemudian juga melalui Instagram, melalui Facebook dan juga link yang lainnya, termasuk dalam hal ini adalah menggunakan media Zoom ya. Kita berjumpa lagi pada acara Dokter Kita Penyakit Dalam hari ini ya, dan pada pagi hari ini saya mengangkat satu topik yang sebenarnya sehari-hari adalah di luar apa kompetensi saya sebagai seorang internis konsultan reumatologis ya. Tapi kenapa saya mengangkat ini ya, karena bukan kebetulan, qadarullah ya. Salah satu anggota keluarga kami yang kami cintai ya, yakni adik ipar kami, dalam hal ini beliau ya perwanita ya, dan usianya sekitar 60 tahun, dan kemarin ada wafat karena tersebab ya, dan diagnosisnya adalah Guillain-Barré ini ya. Jadi itulah yang membuat saya, walaupun saya bukan seorang neurologis ya, jadi mengangkat penyakit ini karena kadang-kadang juga saya sebagai konsultan reumatologi pada awal-awal dari teman-teman di neurologi belum begitu familiar dengan berbagai penyakit autoimun, itu antara satu autoimun dan autoimun yang lainnya itu memang bisa overlap gejala-gejalanya ya, tetapi sekarang sudah lebih baik lagi ya penataannya ya. Dan tentu saja edukasi ceramah seperti ini tidak menggantikan konsultasi dokter yang memang tatap muka langsung, dan juga tidak menggantikan apa yang mungkin dipunyai oleh seorang dokter spesialis neurologi ya. Jadi saya ingin berbagi karena kadang-kadang juga penyakit ini juga mirip dengan penyakit autoimun lainnya yang multisistem seperti sistemik lupus erythematosus ya, kemudian juga misalnya juga termasuk ada bisa overlap juga gejala-gejalanya dengan miastenia gravis yang juga mengenai saraf tetapi persambungannya ya, sedangkan kalau pada Guillain-Barré Strohl ini ya, kalau nama lengkapnya, karena dia berasal dari dua nama dokter Prancis yang pertama kali menemukannya, kemudian dikembangkan oleh dokter lain namanya Strohl ya. Dan jadi merupakan suatu gangguan kesehatan yang didasarkan pada

Ya, jadi saya mengistilahkan penyakit ini adalah Guillain-Barré sebenarnya, Guillain-Barré sindrom yang melumpuhkan ya. Dan ini adalah satu gangguan kesehatan ya yang dia biasanya jarang ya gitu. Nanti kita lihat jarang sejarang apa yang nanti dapat menyebabkan jadi rasa baal, kebas ya, dan juga kemudian adalah adanya kelumpuhan pada otot-otot ya, atau kelemahan yang akan mengenai hampir keseluruhan tubuh ya. Jadi ini ada bagaimana contohnya Guillain-Barré ya. Guillain-Barré itu tadi penyakit yang jarang dan dia adalah sistem imun seseorang itu menyerang saraf-saraf tepinya ya. Dan tentu saja ini akan menimbulkan kelumpuhan ya. Nanti kita lihat bagaimana kelumpuhan yang terjadi pada Guillain-Barré sindrom ini. Nah, jadi biasanya mengenai usia antara 30 sampai 50 tahun, walaupun tadi saya di awal ya menyebutkan bahwa dia juga bisa mengenai siapapun ya. Termasuk adik keluarga kami yang kemarin akhirnya berpulang ya. Lalu ini disebutkan jarang adalah mungkin ada 100 ribu di seluruh dunia ini ya yang setiap tahun mengalami penyakit ini ya, penyakit GBS lah kita singkat ya. Kemudian kira-kira ya pada apa estimasinya pada saat ini di seluruh dunia ya adalah nanti setiap tahunnya itu kira-kira adalah satu di antara 78 ribu orang ya di dalam yang per tiap-tiap tahun. Ya. Lalu apa saja yang tadi yang ditimbulkan oleh adanya gangguan pada saraf tepi tersebut ya yang juga mengontrol pergerakan ya, kemudian juga mengontrol transmisi rasa nyeri, mengatur juga rasa terhadap suhu dan rasa raba. Nah, ini nanti akan terjadi gangguan-gangguan fungsi ya. Tapi biasanya yang pertama kali ya adalah akan terjadi kelemahan dulu ya. Mungkin sampai dengan tingkat kelumpuhan, bukan hanya kelemahan. Dan disertai biasanya dengan kesemutan ya, sinsirumen ya. Dan biasanya itu datang dengan tiba-tiba saja ya. Biasanya itu mengenai kedua belah pihak dari tubuh ya dan sesuai nanti dengan pengamatan oleh para ahli itu dimulai dari bagian tubuh kita yang bawah ya. Jadi dari kaki dulu kemudian nanti ke atas ke daerah tungkai kemudian nanti menyebar ke kedua tangan ya kemudian sampai dengan ke muka ya dan tentu saja pelemahan ini akan membuat seseorang tidak bisa lagi berjalan, ya, atau bahkan kalau misalnya yang agak ringan itu dia bisa berjalan tapi tidak bisa menaiki tangga, ya, kesulitan sekali, ya. Nah, berat ringannya ya penyakit ini itu bervariasi dari satu orang ke orang lain, ya, dan ini juga nanti menunjukkan bagaimana tingkat elaborasi atau tingkat pembentukan dari autoantibodi terhadap mielin ya. Jadi biasanya juga disertai dengan adanya nyeri yang hebat ya di daerah otot yang terutama di punggung ya dan juga di kaki-kaki ya. Dan tentu saja juga bisa disertai dengan kelumpuhan pada otot-otot muka dan bahkan kalau misalnya pada yang kasus-kasus yang sangat berat ya itu akan terjadi kelumpuhan yang total ya. Nah, kalau itu mengenai otot-otot dinding dada dan tentu saja nanti ke arah diafragma, maka orang yang mengalami ini akan mengalami kesulitan untuk bernafas. Bukan karena gangguan paru atau gangguan jantung, tetapi ini disebabkan karena otot-otot yang akan mengembang, mengempiskan rongga dada itu yang nanti akan membuat paru-paru mengembang dan mengempis dan menarik napas dan mengeluarkan napas itu tidak terjadi ya. Dan ini terjadi antara 30% atau satu dibanding tiga orang yang mengalami GPS ya. Sehingga pasiennya mengalami kesulitan untuk bercakap-cakap atau juga kesulitan untuk menelan ya. Jadi tidak bisa mengutarakan apa kata-kata dan juga tidak bisa menelan.

0: ya. Nah, bagian mana dari saraf seseorang yang dikenai GBS itu, ya, Guillain-Barré syndrome itu, ini adalah di daerah myelin, ya. Jadi dari lapisan myelin itu yang membungkus sel-sel saraf dari mulai akson sampai ke dendrit, ya. Itu jadi myelin itu adalah dia pembungkus seperti plastiknya atau karetnya kabel itu yang kawat-kawat yang kita suka pergunakan pada alat-alat listrik, tetapi dia juga merangkap sebagai sumber nutrisi ya terhadap si sarafnya itu sendiri ya. Nah, ini makanya terjadi satu gangguan yang disebut sebagai demielinisasi. Jadi mielinnya itu rusak ya, lapisan mielinnya. Nah, inilah yang asal mula terjadinya berbagai gejala-gejala yang tadi disampaikan ya. Jadi teruskan ada seperti ini ya, yang di sebelah kiri atas itu adalah yang masih sehat, dan kemudian yang setelah terkena Guillain-Barré syndrome ini adalah terjadi terputus-putusnya mielin ya, seperti dilukiskan di sini, terjadi bolong-bolong dan kemudian bisa terjadi kehancuran dan terjadilah gangguan yang sangat berat ya. Dan biasanya itu terjadinya tuh hanya dalam hitungan jam ya, atau bisa dalam hitungan hari atau di dalam beberapa minggu ya. Jadi tidak sama. Ini tentu saja biasanya pada orang-orang yang memang ada pada tingkat yang lanjut, pada tingkat berat, biasanya dicapai pada saat setelah 2 minggu ya. Dan kemudian pada minggu ketiga ya 90% itu mereka sedang di dalam keadaan yang selemah-lemahnya ya. Jadi kalau misalnya kita mengalami satu kelemahan yang otot-otot ya, disertai dengan adanya rasa kesemutan ya, kemudian ada rasa kadang-kadang juga ada rasa nyeri, maka ini harus segera mencari pertolongan, karena siapa tahu ini adalah walaupun jarang tidak semua juga yang mengalami ini, tentu saja kita tidak usah parno juga. Ini mungkin salah satunya yang harus dipikirkan adalah penyakit GBS, karena kalau ditangani segera ya itu akan dapat punya prognosis atau nanti hasil luarannya ditangani di tempat yang memang bisa menanganinya, maka itu akan bisa jadi membaik ya. Nah, ini tanda-tandanya secara ilustrasi ya. Jadi ada kelumpuhan otot yang cepat, kemudian ada nyeri-nyeri pada tungkai-tungkai dan juga di belakang ya, di spine, di tulang, di daerah belakang. Dan terjadilah kelumpuhan pada kedua kaki, kedua tangan ya, kedua lengan, dan juga di daerah muka. Sehingga terjadi tadi kalau karena kelumpuhan otot pada dinding dada tidak bisa bernapas ya, kemudian juga terjadi susahnya berbicara ya, susahnya untuk menelan, dan tadi ada gangguan tentu saja karena ada kelemahan itu terjadi susah juga menyensor bahwa dia seperti apa, di mana gitu, menjejakkan kakinya, terjadi ketidakseimbangan dan merasa tidak bisa seimbang, tidak bisa menegakkan badannya dengan baik ya. Nah, ini jadi biasanya ya dalam dua minggu jadi sudah terjadi biasanya gangguan pada susunan di daerah yang adanya sistem pernapasan ya. Ini sebabkan karena aja kelumpuhan pada otot-otot dinding dada tadi ya. Tapi nah, ini kalau yang di dalam bentuk yang berat ya, ini dan biasanya dirawatnya ya pasti di ruangan intensif ya, karena harus pakai ventilator ya, dengan berbagai support system yang lainnya. Jadi memang ini adalah sebuah penyakit yang berat. Kalau tidak semua orang akan seperti ini, tetapi maksudnya tidak semua pada yang Guillain-Barré itu mengalami seperti ini, tapi memang bisa terjadi. Nah, ini ya, jadi pasien-pasien yang mengalami sakit berat ya. Nah, jadi kapan seseorang itu harus waspada, apakah dia atau kita melihat misalnya ada orang-orang dekat kita itu mengalami GBS ya. Kalau terjadi tadi adanya suatu kelemahan dari anggota gerak ya, dan juga disertai dengan adanya gangguan pada perasaan ya, yang terjadi secara cepat ya. Kemudian juga jadi refleksnya berkurang ya, terjadi juga gangguan pada daerah mukanya, ada juga karena di daerah kepala juga kan ada saraf-saraf yang kranial, ya. Kemudian juga terjadi adanya kelumpuhan pada otot-otot daripada bola mata, ya. Dan juga, nah ini nanti dokter nanti akan melakukan satu proses diagnostik, ya, nomor dua ini, dan juga menyingkirkan penyebab lain, ya. Nanti biasanya pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium dilakukan, ya, dilakukan juga biasanya pengambilan cairan dari sumsum tulang belakang, ya, serta tentu saja dilakukan satu pemeriksaan elektrofisiologikal, ya. Nah, kalau pada yang kasus berat, memang ini layaknya tentu saja ditangani di sebuah satu ruangan intensif, ya. Apalagi kalau memang sudah terjadi gangguan pada menelan, ya, gangguan pada misalnya pada gangguan sistem pernafasannya tadi, ya. Nah, kapan kalau mulai diobati, maka biasanya dokter memutuskan kalau dia tidak bisa berjalan lebih dari 10 meter, ya, secara independen, tidak dibantu, dan juga si kelemahannya itu sangat cepat terjadi, progresif, ya. Dan juga terjadi itu tadi gangguan pada saraf-saraf otonom, ya, pada saat dia menelan dan lain sebagainya. Kemudian juga ada gangguan pada pernapasan, ya. Nah, sedangkan ini kalau misalnya kapan harus ke ICU, ini ada kriterianya juga, ya. Jadi ada salah satu dari tanda-tanda ini, ya, adanya cepatnya terjadi kelumpuhan tadi dengan secara progresif, ya, cepatnya terjadi gangguan pada saraf otonom dan juga pada gangguan menelan, ya, dan tentu saja ini nanti pengobatannya, ya, harus disesuaikan dengan gejala-gejala yang dialami oleh pasien ini, ya, sampai dengan nanti setelah nanti teratasi lalu kemudian juga dilakukan rehabilitasi, ya. Nah, ini jadi komplikasinya tadi, ya. Jadi bisa juga terjadi ada gangguan irama jantung, ya, tekanan darahnya tidak stabil, ya. Tentu saja nanti mungkin juga ada dia tidak bisa ada gerakan pada ususnya, jadi terjadi stasis. Juga tentu saja pada saluran kencingnya juga akan terjadi retensi dari salur apa urinnya, ya. Nah, apa sebetulnya yang apa yang mengawali dari penyakit ini, ya, terjadinya Guillain-Barré syndrome ini. Ini biasanya 70% dari yang terkena ini dia biasanya mengalami penyakit infeksi dulu. Jadi setelah infeksinya selesai, nah ini baru kemudian gejala-gejalanya berkembang, ya, biasanya di dalam 1 minggu sampai 6 minggu setelah penyakitnya selesai, ya. Lalu kemudian terjadilah suatu rangkaian yang terjadi karena ada gangguan pada sistem imun, ya. Jadi pada saat setelah sakit itu, maka si sistem imunnya itu mempunyai respon yang abnormal, yang tidak wajar. Jadi terjadi disregulasi dan kemudian menyerang sel-sel sarafnya sendiri, ya. Itu terutama saraf tepi. Nah, ini yang tadi menjadi bukan sarafnya sebetulnya adalah pada pembungkusnya, ya. Dan tentu saja ini adalah satu disebut sebagai gangguan, salah satu gangguan autoimun, ya. Autoimun sendiri kan lebih dari 100 jenis, ya, yang terkenal memang lupus, kemudian rheumatoid arthritis, tapi ini kita harus aware bahwa ada penyakit seperti ini. Nah, jadi biasanya terjadi neuropati, ya. Nah, salah satu penyebab neuropati ini yang buruk, ya, prognosisnya atau nantinya perjalanan penyakitnya adalah neuropati diakibatkan karena Guillain-Barré ini, ya. Dan ini biasanya yang terganggu itu tadi, ya, isolasi apa pembungkus dari saraf-sarafnya. Nah, apa saja penyakit infeksi yang nanti biasanya mengawali terjadinya penyakit Guillain-Barré itu, ya, GBS ini, biasanya ada diare, ya, jadi mencret, atau ada infeksi saluran nafas, ya. Jadi dua di antara tiga pasien dengan GPS ini pernah mengalami diare dulu sebelumnya, ya beberapa minggu sebelumnya, 1 minggu sampai 6 minggu sebelumnya, bisa juga mengalami infeksi saluran nafas, ya. Dan infeksinya biasanya juga berkaitan dengan yang Campylobacter jejuni. Jadi dia jejunum, ya, di usus kecil menimbulkan diare, dan ini yang paling banyak menimbulkan terjadinya GPS, ya. Nah, infeksi virus juga bisa, ya. Beberapa sebagian dari penderita di GPS ini biasanya didahului dengan adanya infeksi dari sitomegalovirus, nama-nama virus ini, ya. Kemudian bisa juga Epstein-Barr virus, bahkan Zika virus, ya. Kita tahu Zika virus itu vektornya sama dengan yang suka membawa nantinya demam denggi, ya. Jadi denggi fever ini sama. Yaitu adalah Aedes aegypti. Nah, kadang-kadang juga, walaupun sangat jarang, ya, ini setelah vaksinasi, ya, itu biasanya setelah divaksinasi flu. Tapi jangan sampai ketakutan, ini hanya sekedar pemahaman bahwa ini bisa menimbulkan. Tapi tentu saja tidak akan banyak mengalami ini. Jadi karena memang tentu saja vaksin itu sudah mengalami suatu review yang sangat ketat sebelum diizinkan untuk dipergunakan, ya. Nah, yang jarang juga adalah setelah mengalami operasi, walaupun ini sangat lebih jarang lagi, ya, bisa terjadi, ya. Itu nanti bagaimana mekanismenya, ya, tentu saja nanti sangat rumit, ya. Nah, tentu saja bagaimana dokter nanti mendiagnosisnya harus dilakukan wawancara yang lengkap, bukan kalau misalnya kepada orangnya kan barangkali, apalagi sudah terjadi sesak napas, tidak mungkin biasanya dilakukan terhadap keluarganya, ya. Bagaimana misalnya asal mulanya. Jadi memang ini dibutuhkan orang yang nanti yang bisa menjelaskan bagaimana perjalanan, sehingga nanti bisa menggambarkan, ya, menyusun puzzle istilahnya gitu, ya, dari berbagai hal-hal yang nanti akan menuntut apakah ini memang gangguannya, salah satunya diagnosis bandingnya adalah GPS, ya. Lalu tentu saja dilakukan pemeriksaan fisik, dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan neurologis, antara lain adalah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan refleks, ya, dan nanti dilakukan juga pemeriksaan elektromiografi, ya, serta nerve conduction test. Jadi pemeriksaan-pemeriksaan pada bagaimana kondisi konduksi sarafnya, bagaimana kemampuan ototnya. Biasanya ini nanti kemudian dilakukan juga tadi, ya, diambil cairan dari sumsum tulang belakang, ya, diambil kemudian nanti dilihat bagaimana komposisinya. Dan pada yang memungkinkan dilakukan MRI, ya, itu nanti dilakukan MRI, tetapi tidak semua pasien akan melakukan ini, ya. Nah, bagaimana biasanya ditangani, ya. Nah, ini memang untuk yang tentu saja kalau untuk sedang ke arah berat, ya, bahkan tidak usah nunggu. Kalau sudah mulai nanti biasanya kelumpuhannya hampir menyeluruh mengenai muka, maka walaupun belum terjadi gagal nafas karena tadi ada kelumpuhan pada otot-otot dari dinding dada, maka biasanya itu sudah harus ditangani di ICU, ya. Nah, dan sebetulnya memang sangat masih kita prihatin, ya. Ya, seperti juga untuk penyakit autoimun yang lainnya, sebetulnya belum ada obat yang spesifik. Jadi biasanya menggunakan obat-obatan yang memang nanti mengendalikan apa yang sedang terjadi, badai sitokin dan lain-lain misalnya, kan. Kemudian juga pengendalian suportif, ya, atas apa yang sedang terjadi, sehingga nanti tubuh nanti akan kembali lagi pada kemampuan untuk recovery-nya, ya. Dan ini nanti banyak yang, ya. Ini salah satunya misalnya kita lihat di sini ada untuk mempercepat pemulihan, ya, biasanya dilakukan plasma exchange, ya. Ini plasma plasmaferesis, tidak semua rumah sakit punya, dan juga mungkin tidak semua tindakan ini ditanggung oleh insurance, ya. Ini adalah untuk memisahkan. Jadi tindakan ini adalah satu tindakan yang mirip-mirip seperti orang cuci darah, gitu, ya. Jadi ini memisahkan plasmanya, ya, kemudian ada perlakuan, lalu kemudian nanti dimasukkan lagi ke dalam sistem darah seseorang itu. Nah, nanti sehingga terjadi pertukaran ini di mana autoantibodinya itu tadi sudah tersaring, yang nanti di sini menyerang menyerang selaput sarafnya itu ya. Bisa juga dengan pemberian IVIG ya, intravenous immunoglobulin ya. Ini jadi diberikan secara infus tentu saja ya, itu melalui selang infus, dan ini memang sangat mahal ya, karena biasanya ya imunoglobulin ini itu didapatkan dari ribuan orang yang donor yang sehat ya. Nah, ini nanti kalau ini diberikan ini maka akan menghalangi terjadinya kehancuran pada sel-sel saraf karena terjadi dibatasi serangannya ya. Nah, tentu saja bisa terjadi juga gangguan-gangguan yang nanti pada perjalanan selama terjadinya CGPS ini ditangani ya. Misalnya nanti karena dia harus terbaring ya, jadi menggunakan ventilator. Tentu saja karena dia juga terbaring lama, dia akan bisa terjadi ada trombosis ya, misalnya deep vein trombosis terjadi pada vena-vena dalam ya, bisa pada kaki, bisa juga kemudian bahkan terjadi gangguan-gangguan yang pada orang yang memang hampir-hampir lumpuhnya total ya. Dan tentu saja suportifnya diberikan makanan melalui infus ya, dipasang selang melalui hidung yang memasukkan ke dalam lambung ya, untuk mencegah malnutrisi ya, dan juga untuk mencegah terjadinya pneumonia aspirasi. Biasanya kan orangnya ada refleks, kemudian nanti jadi dia karena dia tidak bisa menahan dengan baik, jadi masuk ke dalam paru-paru ya. Dan tentu saja ini setelah di penanganan fase-fase buruknya itu terlewati ya, tentu saja harus dilakukan fisioterapi, baik nanti memulihkan kemampuan ototnya untuk bisa melakukan aktivitas dari mulai yang ringan, tentu saja belajar berdiri, belajar berjalan ya, belajar duduk sendiri ya, kemudian juga nanti mungkin belajar ke toilet sendiri. Nanti ini juga otot-ototnya yang sudah melemah sebagian itu nanti mungkin tidak akan sepenuhnya recovery ya, bahkan nanti mungkin harus ada nanti diberikan semacam keahlian lain ya, dia misalnya kemampuan lain agar dia tidak terlalu tergantung pada orang lain ya. Bahkan mungkin juga nanti harus mulai dilatihkan lagi pelatihan bicara ya, dan tentu saja disiapkan ya, dibantu pada saat sebelum mencapai pemulihan kemampuannya untuk mandiri itu, disiapkan alat-alat seperti misalnya tongkat, walkers ya, kemudian mungkin juga kalau yang saya lebih lambat lagi pemulihannya disediakan kursi roda yang sesuai ya. Nah, bisakah kita mencegah terjadinya Guillain-Barré ini? Nah, memang para ahli sepakat bahwa akan sulit sekali, tetapi ada yang orang-orang yang bisa melakukan kebersihan ya, melakukan praktek pola hidup sehat ya, dengan misalnya salah satunya cuci tangan ya, kemudian juga misalnya kita jauhi atau misalnya mungkin kita pakai masker pada orang misalnya ada orang yang pilek batuk misalnya, dan juga tentu saja kita melakukan pemeliharaan kesehatan yang secara umum ya, kita makan pola makan sehat, pola hidup sehat, kita ada berolahraga, dan terus juga alat-alat yang nanti dipergunakan secara bersama, misalnya kebersihan daripada meja, kebersihan dari mainan, kebersihan dari seperti untuk yang kita zaman COVID lah ya, pegangan pintu ya, telepon, kemudian juga tentu saja yang di kamar mandi ya. Dan pada bagaimana sekarang ini misalnya untuk si kehidupan selanjutnya ya, jadi selanjutnya apakah dia akan sempurna pulih, nanti ternyata memang bervariasi ya, dan ini membutuhkan berbulan-bulan ya. 1/3 dari mereka ya, walaupun dengan pengobatan yang sesuai ya, yang memadai, itu pulihnya itu memang lama ya, bisa berbulan-bulan sampai dengan kadang-kadang sampai dengan 3 tahun setelah terdiagnosis ya. Apakah gejala-gejalanya nanti betul-betul akan hilang ya? Pada sebagian orang memang bisa memang betul-betul menghilang ya, Bahkan berarti pada orang-orang yang lain lagi bisa bertahun-tahun kemudian baru menemukan kembali kekuatannya ya. Nah, tentu saja pada saat ini kalau memang ditangani dengan baik, sebetulnya kurang dari 2% pasien yang meninggal karena GPS ya. Itu karena kalau kalau bagus pada penanganan fase akutnya ya. Pada saat mereka sedang mengalami gejala-gejala yang sangat buruk ya. Dan biasanya penyebab meninggalnya adalah infeksi paru ya, pneumonia, sepsis ya. Kemudian suatu sindroma respirator yang akut ya, kemudian juga terjadinya tadi adanya bekuan-bekuan karena adanya imobilisasi dan bisa juga cardiac arrest ya gitu. Nah, jadi kalau kita memang salah satu anggota keluarganya terkena ini kemudian survive, maka tentu saja karena pernah mengalami satu kejadian yang luar biasa mengerikannya ya, menakutkan, kita itu betul-betul sebagai keluarga kita support ya, kita mungkin harus sampai juga konsultasi dengan orang apa orang tenaga yang sesuai dengan psikologis ya, misalnya yang psikolog ya. Ini ya, jadi sebagai sebuah rangkuman ya, jadi yang bagi itu adalah satu sindroma atau kumpulan dari gejala-gejala penyakit yang bisa dialami oleh seseorang yang akibatkan kerusakan pada serabut sarafnya, baik itu motorik maupun sensorik ya, sehingga menimbulkan berbagai gejala yang ditandai dengan adanya kelumpuhan, dan kelumpuhannya bisa sangat fatal ya, mengenai otot-otot pernapasan ya, mengenai otot-otot yang diharapkan menyambung syariatnya, menyambung kehidupan ya. Ini jadi ada gangguan pada mielin ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa terjaga dari penyakit ini adalah yang pasien yang sedang diobati pemulihan ya, setelah dia mengalami penyakit yang berat ya. Ini bisa mengembalikan kekuatan ototnya ya, fisioterapi dan lain sebagainya ya. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari paparan ini adalah Guillain Barré adalah sebuah penyakit yang sangat serius ya, dan itu akan membuat seseorang itu bisa kemudian jadi menimbulkan gejala-gejala sisa ya. Tetapi sebagian besar dari Guillain Barré sebetulnya adalah bisa pulih ya, asal ini nanti rajin tentu saja ini di mengalami proses pengobatan ya. Pengobatan bukan saja menelan obat, tapi juga melaksanakan misalnya exercise ya, melaksanakan pola hidup sehat, pola makan sehat ya, dan tentu saja ini adalah bukan tugas orang-orang kesehatan saja, tapi juga tugas dari orang-orang sekitarnya yang mencintai ya. Demikian yang bisa saya sampaikan ya, kalau bisa ada waktu masih bisa ada tanya jawab saya persilakan, tapi sekali lagi, jadi saya pengetahuan nanti yang berkompeten menangani penyakit ini bukan saya, walaupun saya memang berkecimpung di bidang imunologi ya, untuk penyakit autoimun, tapi Guillain Barré biasanya tidak saya yang menangani. Kalaupun misalnya pernah dikonsulkan adalah karena ada kecurigaan terkait penyakit yang lainnya yang mungkin mirip gejala-gejalanya, misalnya dengan lupus, dengan mixed connective tissue disease, dengan dermatomyositis, polymyositis ya, dan dengan gangguan-gangguan yang lainnya yang bisa overlap gejalanya. Terima kasih untuk perhatiannya ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kepada Dr. Rahmat Gunadi Wahyudi yang telah menyampaikan topik seputar Guillain Barré yang melumpuhkan, dan Masya Allah kami turut berduka cita atas meninggalnya keluarga dari dokter, dan semoga beliau diberikan husnul khotimah, dan semoga kita juga yang menyimak diberikan aware ya, atau kepedulian bagi kesehatan kita semua. Dan baik ikhwatiman azanillahu ayyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya langsung kepada dokter, bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476 ataupun melalui chat bagi pengguna aplikasi Zoom, dan bisa melalui line telepon di nomor 02286862637. Kita akan angkat pertanyaan dari aplikasi Zoom terlebih dahulu. Ibu Sri Wahyuni bertanya, izin bertanya dokter, ada nggak dok faktor resiko yang lebih berpotensi terkena penyakit ini? Apakah orang dengan autoimun juga berpotensi besar terkena dokter? Silakan.
0: Ya, tadi sebenarnya sudah disampaikan bahwa kita tidak pernah tahu ya yang akan mengalami ini. Tapi tentu saja ya tadi yang mungkin kurang memperhatikan pola hidup sehat ya. Jadi terutama kebersihan nanti. Kebersihan makanan, karena nanti kalau misalnya nanti kita terinfeksi tadi ada bakterinya, misalnya adalah Campylobacter ya, ya Yuni ya gitu. Campylobacter juga sebetulnya ada di gigi kita, jadi nanti mungkin ada saudara-saudaranya juga. Jadi kebersihan mulut ya, kemudian kebersihan kita misalnya kalau kita jajan itu nanti betul-betul nanti kita harus menimbang bagaimana higienis atau tidak ya. Kita menggunakan misalnya sendok bekas orang yang kita tahu kalau misalnya di ada food street itu kita tidak tahu bagaimana mereka caranya mencuci, bukan menudung ini karena memang kita lihat ya terutama dari sendok biasanya ya. Penurunan-penurunan seperti itu. Dan Epstein-Barr virus itu serta cytomegalovirus memang itu umumnya terjadi, memang bisa juga terjadi pada orang-orang yang autoimun itu dia biasanya juga kalau diperiksa itu biasanya CMV dan EBV-nya ya, itu juga positif ya. Tetapi kalau penyakit autoimun sendiri itu tidak kemudian memang jadi sebuah faktor risiko yang independen yang artinya secara terpisah ya, yang dapat menimbulkan kemungkinan untuk risiko penyakit Guillain-Barré. Ya. Jadi tidak usah takut ya, tapi tentu saja kita menjalankan pola hidup sehat dan kita keep apa namanya awake, dikit-dikit keep apa. Tetap waspada ya, kalau ada gejala-gejala misalnya seperti tadi dilukiskan tadi, ada kesemutan, ada kelemahan yang progresif, kita cepat ya gitu. Jadi yang biasanya yang mirip dengan itu tadi saya sudah sampaikan dengan autoimun lain adalah dengan yang orang yang mengalami miositis ya, polimiositis, dermatomiositis, atau miopati yang lainnya, inflammatory miopati. Bisa juga yang mirip juga Guillain-Barré itu adalah sering dengan pasien yang lupus ya, yang mengalami mielitis transversal ya, tetapi biasanya hanya di bagian bawah ya, dan jarang sampai mengenai otot-otot pernafasan atau otot-otot dinding dada, biasa ke arah bawah dari mulai panggul ke bawah. Jadi bisa juga memang pada orang-orang yang memang mudah untuk terinfeksi, misalnya kita pikir misalnya orang-orang misalnya yang kerjanya di tempat-tempat kotor yang mengelola sampah-sampah yang organik ya, itu juga dia kemungkinan paparannya lebih tinggi kan. Jadi mungkin kita mulai memilih secara selektif, kalaupun kita memang suka kuliner ya kita pilih tempat-tempat yang sekiranya ya bukan hanya kesohor enak dan juga ada spot-spotnya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar we, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid. Dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syaikhul Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab. Kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, kebahagiaan di dunia ini punya hubungan erat dengan fasilitas-fasilitas duniawi yang kita miliki. dan itu tidak bisa dipungkiri. Walaupun kunci kebahagiaan bukan ada di fasilitas duniawi, akan tetapi fasilitas duniawi mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Mari kita simak apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Kabir dan Al-Mu'jamul Awsat. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani. Nabi SAW bersabda, arba'un minas sa'adah, empat hal yang akan mendatangkan kebahagiaan duniawi. Berapa hal? Empat hal. Apa yang pertama? Al-mar'atus salihah. Apa itu? Istri yang salihah. Yang kedua, wal maskanul wasi'. Yang kedua, rumah yang luas. Apa yang kedua? Rumah yang luas. Yang ketiga, wal jarus salih. Tetangga yang baik. Tetangga yang baik. Yang keempat, wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Berapa? Empat. Yang pertama, istri yang salihah. Yang kedua, rumah yang luas. Yang ketiga, tetangga yang baik. Yang keempat, kendaraan yang nyaman. Wa arba'un minasyaqa, empat hal yang akan menyebabkan susah. Tadi empat hal yang mendatangkan kebahagiaan, berarti ini kebalikannya. Empat hal yang akan mendatangkan kesusahan. Al-mar'atussu, istri yang tidak salihah. Ini yang pertama. Yang kedua, wal-jarussu, tetangga yang jahat. Yang ketiga, wal-markabussu, kendaraan yang tidak nyaman. Dan yang keempat, al-maskanud dayyik, rumah tempat tinggal yang sempit. Perhatikan baik-baik. Empat hal yang disebutkan oleh Nabi SAW, istri, kemudian tempat tinggal, tetangga, kendaraan, ini semuanya adalah sesuatu yang sifatnya duniawi. Ini fasilitas duniawi. Tapi Nabi SAW katakan ini akan mendatangkan kebahagiaan. Berarti fasilitas duniawi itu juga mempengaruhi kebahagiaan. Empat-empatnya ini gak lepas dari kita. Istri, tetangga, rumah, kendaraan. Ini empat hal yang tidak bisa lepas dari kita. Kalaupun lepas, nanti kita akan pulang lagi. Contoh misalnya kita berangkat kerja, lepas dari rumah, nanti pulang lagi ke rumah. Ketika kita pergi gak ketemu sama istri, pulang ketemu istri. Saat kita keluar pakai kendaraan, begitu sampai rumah kendaraan dilepas, nanti keluar pakai kendaraan lagi. Bepergian jauh, lepas dari tetangga, pulang ketemu lagi dengan tetangga. Makanya empat faktor tadi, istri, kendaraan, rumah, sama apa tadi? Tetangga. Itu faktor yang sangat penting untuk mendatangkan kebahagiaan hati. Dan Nabi SAW menyebutkan yang pertama kali adalah istri yang salihah. Seluas-luasnya rumah, kalau istrinya enggak salihah, sempit. Walaupun rumahnya luas. Maka faktor yang pertama disebutkan Rasulullah SAW adalah istri yang salihah. Istri yang salihah itu yang kayak apa? Dalam hadis lain disebutkan oleh Nabi SAW, kalau engkau lihat, engkau akan senang. Istri yang soleh itu kalau disawang, nyenengakan. Kenapa nyenengakan? Ayu? Ayu? Belum tentu. Ayu dikongkon orang gelem, ya nyenepakan. bukannya nengah. Kon gawe kopi be ora gelem. Ayune nggo ngapa? Mancunge kowe nggo ngapa? Padane kon gawe kopi be ora gelem. Maka istri yang saleh itu kalau dipandang menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena patuh dengan suaminya. Kemudian penampilannya menarik. Baunya apa kemarin? Wangi. Ya, ora kur kondangan tok mambune wangi nang omah. Mambune orang genah. Kemudian kalau ditinggal oleh suaminya kita merasa aman. Aman maksudnya itu insya Allah istri saya tidak macam-macam. Itulah istri yang salihah. Hadis ini berlaku buat para suami. Nah, para istri. Ya kebalikannya. Berarti suami yang saleh. Sama juga. Jadi istri yang bahagia adalah yang memiliki suami yang saleh. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah al-maskanul wasi', rumah yang luas. Ternyata luasnya rumah itu berpengaruh kepada luasnya hati. Ya. Makanya kalau bikin rumah, Nabi SAW tidak katakan mewah. Nabi katakan apa? Luas. Ya. Kalau memang punya tanah, gue tanah, orang ya rusak. Dua ini sempit ya sempit. Kalau Anda punya tanah yang luas, bikin rumah yang luas. Gak mesti mewah, luas. Kamarnya luas, bocah-bocah bisa nggo playon nang omah ya. Yo playon masa nang omah yo kadang-kadang kan di rumah lari-larinya. Di mana kalau enggak di rumah? Di rumah di depan sudah jalan, di belakang sudah kali, kepriwe jajan. Ya. Itu kalau misalnya Anda punya, kalau enggak punya nanti kita dengarkan kuncinya di belakang. Kemudian yang ketiga al-jarus salih. Tetangga yang baik. Tetangga yang baik adalah tetangga yang berusaha untuk tidak menyakiti kita. Baik dengan suaranya, baik dengan tutur katanya, baik dengan perilakunya. Kalau kita punya aib dia tutupi. Ada sebagian orang kalau kita punya aib disebar-sebarkan, kita punya kebaikan ditutup-tutupi. Ini tetangga yang jahat. Makanya Islam mengajarkan kalau mau milih rumah itu lihat apa dulu? Tetangga. Al-jaru qabladdar. Kalau mau milih rumah itu lihat dulu tetangganya, baru milih rumah. Jangan lihat rumahnya dulu baru ngelihat tetangganya. Kemudian yang keempat al-markabul hani. Kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman itu enggak mesti mewah. Sepeda ontel nyaman apa tidak? Nyaman, isi banget. Enggak perlu apa? Enggak perlu AC. Ya. Sehat walafiat. Ya, nek duwe motor ya, motor. Nek duwe mobil ya, mobil. Orang duwe mobil, banyak mobil di jalan. Gare milih, Bos. Arep sing gede apa sing cilik, sing penting duwe. Duit. Ya. Tapi itu semuanya adalah faktor pendukung. Ustaz, dari empat-empatnya ini aku ora duwe kabeh kepriwe iki, Ustaz? Bojo urung bojo. Kendaraan ya punya, rumah sempit. Ketahuilah kuncinya bukan di situ. Itu faktor pendukung. Kuncinya ada di sini. Ada di dalam hati. Kenapa? Lihat Rasulullah SAW. Rumahnya luas? Luas? Sempit. Kan sudah kita pelajari setiap subuh. Bagaimana rumah Rasulullah SAW? Masih ingat? Atapnya bisa dipegang, bisa digapai dengan tangan ketika orang berdiri. Gak perlu pakai anda. Arab dandan gendeng bocor kurgari apa? Ya. Sempit. Ya. Akan tetapi apakah beliau susah?

0: Kepala rumah tangga wajib. Kalau enggak kerja, bagaimana dia menafkahi anak dan istri? Kalau tidak ternafkahi pada dia mampu, dosa. Berkata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Kafa bil mar'i itsman idza dhayya'a may ya'un." Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Tidak dinafkahi. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki itu pemimpin atas wanita, atas para wanita, atas keluarganya, istrinya. Karena Allah telah memberikan kelebihan kemampuan kepada laki-laki dibanding wanita, dan karena kewajiban memberi nafkah laki-laki kepada para istrinya. Wajib. Nah, untuk memperoleh nafkah, susah kan? Lalu berdoa, ya Allah, lancarkan usaha saya mencari pekerjaan agar saya bisa menafkahi anak dan istri. Itu ibadah apa tidak? Itu ibadah. Maka bahkan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Thalabul halali jihadun." Mencari harta yang halal itu jihad. Dan ada pahala di sana. Infak satu dirham untuk fisabilillah. Besar enggak pahalanya? Besar. Dan infak satu dirham untuk fakir dan miskin. Infak satu dirham untuk anak-anak yatim. Dibanding infak satu dirham yang kamu berikan kepada anak dan istrimu, maka satu dirham untuk istri dan anakmu lebih besar pahalanya daripada infak kepada yang lain-lain. Berpahala menunjukkan itu apa? Ibadah, mencari rizki dalam bentuk mencari pekerjaan. Itu ibadah yang dipahalai, bahkan Ibnu Abbas menyatakan itu jihad ketika tidak ada perang. Jihadnya kaum laki-laki ketika tidak ada perang bisa berupa mencari ilmu, menyebarkan ilmu, dan juga mencari rizki untuk menafkahi anak dan istri. Untuk menyemangati boleh bilang, "Mah, doakan abimu jihad fisabilillah." Ya. Kata istrinya, "Iya, selamat berjuang jihad." Allahu Akbar. Pergi, silakan.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

Ya, barakallahu fiik. Sekarang banyak mushaf Al-Quran sudah rusak, sudah sobek-sobek, sudah nggak bisa dibaca. Sobek setengah halaman. Bisa dibaca sepotong, tapi nggak bisa lanjut, ngaclok-ngaclok. Itu di masjid-masjid banyak ya, seperti. Maklum anak-anak ya, rajin baca, rajin juga di apa namanya, dihiraikan, bahkan dulu, saya ingat waktu kecil, kalau belajar itu kan perlu penunjuk nih. Gak ada penunjuk, apa yang terjadi? Halaman yang sudah terlewat disobek, digulung-gulung, dijadikan petunjuk. Ada yang begitu? Saya mengalami itu. Baheula, enak jangan diturutan. Tuh ustaz dia baheula. Kini gak enak jadi ustaz. Nah jangan, itu salah, keliru. Jadi banyak mushaf. Bagaimana dibaca gak bisa? Karena sudah banyak yang sobek, bahkan sudah ada yang baru. Ada sumbangan. Dibuang ke tempat sampah tidak boleh. Tidak boleh mushaf Al-Quran itu terhina. Apa yang harus kita lakukan? Dibakar. Dengan niat bukan membakar karena kebencian kepada mushaf Al-Quran. Bukan anti. Tapi dalam rangka menghindarkan mushaf Al-Quran itu dari dihinakan. Kalau enggak dibakar, dibuang ke tempat sampah, diinjak-injak. Itu lebih terhina. Dan itu yang terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu. Jadi ketika Utsman menjadi khalifah, banyak orang karena di zaman Utsman itu Islam

0: sudah semakin meluas sampai ke negara-negara lain. Ada sahabat berkunjung ke negara-negara lain. Saat itu satu negara di bawah kekuasaan Uthman bin Affan. Ternyata sahabat ini menemukan di tempat lain itu cara logat, lahjah, dialek membaca Al-Quran itu berbeda. Bahkan sampai pada perbedaan lafaz. Lapor ke khalifah, wah ini bahaya. Al-Quran cara pelafazannya bisa berubah sesuai dengan dialek atau lahjah atau logat atau cara melafazkan dari setiap kata di daerah tersebut yang berbeda dengan lahjah Quraisy, dialek Quraisy. Al-Quran turun dalam bahasa Arab Quraisy. Nah, akhirnya muncul inisiatif disatukan dalam satu jenis bacaan, ya. Lalu dibukukan menjadi satu mushaf Al-Qur'an, maka yang lain-lainnya dibakar. Untuk menghindarkan adanya perbedaan cara membaca. Dibakar semua, dan ini yang kemudian dijadikan sebagai patokan sampai sekarang. Makanya mushaf yang sekarang sampai ke kita disebut mushaf Utsmani. Karena ditetapkan di zaman Khalifah Uthman bin Affan sehingga sedunia sama. Coba putar bacaan mushaf Al-Quran kori-kori dari negara manapun itu akan sama. Dari negara Saudi, dari negara Oman, dari negara di Indonesia, dari itu akan sama semuanya. Karena apa? Karena upaya yang dilakukan Uthman tadi. Nah, sisa-sisa yang lainnya dibakar. Dosa enggak? Enggak. Karena bukan membakar karena kebencian. Karena sikap anti. Bukan. Tapi untuk menghindarkan tulisan Al-Quran agar tidak terhinakan orang. Dan itu alternatif terbaik daripada kumpulkan, buang ke tempat sampah, wah diinjak-injak orang, terhinakan, maka tidak boleh. Ya. Jadi kalau kita menemukan mushaf yang sudah rusak, tidak mungkin dibaca, ya, dan akan berpotensi terhinakan, terbuang, maka bakarlah oleh kita, sehingga hilang tulisan mushaf Al-Qur'annya, maka terhindarlah dia dari dihinakan oleh orang, dibuang ke tempat sampah yang membuat tulisan tersebut menjadi terhinak. Kita hindarkan dengan cara dibakar seperti yang dilakukan di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan, "Wa ataakum min kulli ma sa'altum." Dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat, "Wa ataakum min kullin ma sa'altum." Dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang memberikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, "Innahu Rabbi ahsana maswaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna warda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu almunzilun? Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu almunzilun? Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? Am nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra, faman ya'tikum bima'in ma'in? Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air, minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, binisfi mulki, saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, ishrab hanakallah, kalau begitu minumlah. Hanakallah, mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, as'aluka su'alan, saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. Law muni'ta khuruj al-ma min badanik, sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, bi jami'i mulki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah yajadirun alla yunafasa fi. Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Fatawa Mukhtara.
5: Pertanyaan, bagaimanakah hukum syariat mengenai berjabatan tangan setiap selesai sholat? Apakah ini bid'ah atau sunnah? Kami mohon penjelasannya beserta dalil-dalilnya.
6: Jawab, berjabat tangan setelah selesai sholat secara rutin, kami tidak mengetahui asalnya, bahkan itu perkara yang diada-adakan. Padahal telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi juga bersabda dalam riwayat yang lain, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fihi fahuwa raddun. Barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami yang tidak terdapat tuntunan padanya, maka ia tertolak. Fatwa Islamiyah Syekh bin Baz, halaman 179.
7: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya. Mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya, daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfud. Tidak hilang di Lauhil Mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP, maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisabnya panjang ya, karena setiap harta yang kita miliki dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisab dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil. Orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan. Di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fukara ul muhajirin. Orang-orang fukara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fukara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, adunus thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutanaimat, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak, ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak, melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke. Kalau ngelamar ditolak, ya kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya. Makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahaya daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sebentar kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya, maka kematian itulah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibbati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Man qatala nafsahu bihadidah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu.

menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan senjatamu. Kau katakan Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hazabahu amrun, laji'a ila shalah." Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir. Bukan awal kehidupan yang rajin sholat, awal kehidupan yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas

0: Suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah, maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ikhwati mana azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah di manapun antum berada, baik yang menyimak melalui Radio Tarbiyah Sunnah frekuensi 1476 AM ataupun yang menyimak melalui siaran kami di aplikasi Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Insyaallah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullahu Ta'ala, yang kami siarkan langsung dari Masjid Al-Ikhlas, Jalan Nusantara 4, Komplek Pada Suka Indah, Gado Bangkong, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah Ustadz sudah bersama dengan jamaah di Masjid Al-Ikhlas dan kami sudah terkoneksi dengan kru dari Tarbiyah Sunnah Media. Adapun tema yang Ustadz akan sampaikan yaitu menjadi orang tua yang bahagia dunia dan akhirat. Ikhwatiman azani Allah wa iyyakum, untuk itu mari kita langsung bergabung dengan Tarbiyah Sunnah Channel untuk mengikuti kajian pagi hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
3: Abihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas, para orang tua atau wali dari siswa-siswi Madrasah Darut Tafaqquh di Cimahi, yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kita kembali berjumpa dengan mengangkat tema menjadi orang tua bahagia dunia dan akhirat. Bisa gitu bahagia dunia sekaligus bahagia di akhirat? Bisa, harus bisa. Dan itulah isi doa yang dikenal dengan doa sapu jagat. Faminhum may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara manusia ada yang berkata, berdoa, ya Allah berikan kepada kami kebaikan dunia. Kebaikan dunia itu harta, kesehatan, termasuk keluarga. Keluarga yang membuat atau memberi kebaikan, membuat kita bahagia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat adalah surga. Itu penafsiran Imam Ibnu Katsir. Wa qina adzabannar, dan jaga kami dari api neraka, selamatkan kami dari api neraka. Di dunia bahagia, di akhirat masuk surga, tak tersentuh api neraka. Sebab ada sebagian muslim ke surga tapi sebelumnya disentuh dulu oleh api neraka. Imam Muslim dalam kitab sahihnya memberi judul ketika membahas hadis-hadis orang yang pertama, orang yang terakhir masuknya ke dalam surga. Itu orang muslim berdosa besar, banyak. Masuk dulu ke neraka sampai dosa-dosanya habis oleh azabnya, baru dimasukkan ke dalam surga. Ada ke surga tapi kan neraka dulu. Na'udzubillah. Nah, kita minta tiga hal. Bahagia dunia, bahagia akhirat, tidak tersentuh api neraka. Sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan, sa'uhadithukum hadithan fahfadhuh. Aku akan menyampaikan kepada kalian satu hadis, hafalkan. Inna dunya li'arba'in nafar. Dunia itu diperuntukkan bagi empat golongan. Kita enggak akan membahas empat-empatnya, panjang teing. Bisa sampai zuhur itu. Padahal waktu kita hanya sampai jam 10. Kan kita mulai teori nama jam 9. Sampai jam 10. Bongana telat. Inna dunya li'arba'atin nafar. Dunia itu untuk empat golongan. Kita hanya membahas yang pertama aja, yang terbaik. Pertama, abdun razaqahullahu ilman wa malan fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahmah wa ya'lamu fihi lillahi haqqa fahuwa afdalul manazil. Yang pertama adalah seorang hamba yang diberi dua anugerah, ilmu dan harta. Maka dengan ilmu dan hartanya dia bertakwa kepada Allah. Dia bersilaturahmi dengan ilmu dan hartanya dan mengetahui hak Allah di dalamnya. Didahulukannya ilmu daripada harta menunjukkan lebih utama ilmu daripada harta. Kalau ilmu sampai akhirat. Kalau harta, kalau tidak diminij oleh ilmu, hanya jadi beban di akhirat, walaupun menyenangkan di dunia. Tapi di akhirat menjadi beban hisab yang sangat berat. Yang haramnya diazab, yang halalnya dihisab. Kalau ilmu sampai ke akhirat. Jadi orang yang oleh Allah diberi dua anugerah ilmu, maksudnya ilmu agama, bukan ilmu umum. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan setiap lafaz ilmu dalam Quran dan hadis maknanya ilmu agama, ilmu tentang Allah, tentang nama-nama dan sifatnya, dan ilmu tentang agamanya, tentang syariatnya, ilmu syar'i. Orang diberi ilmu dan harta, maka dengan ilmu dan hartanya dia bertakwa kepada Allah. Karena pernah kita jelaskan sumber ketakwaanlah ilmu. Enggak mungkin orang takwa tanpa ilmu, maksudnya ilmu agama. Abu Darda radhiyallahu an menyatakan, la takunu taqiyan hatta takuna aliman. Kamu enggak bisa, enggak mungkin bisa jadi orang takwa sebelum kamu berilmu. Dari ilmu lahir iman, lahir amal soleh, baru dia jadi orang yang bertakwa. Jadi dengan ilmu dan hartanya dia bertakwa kepada Allah, dia bersilaturahmi, dia mengetahui hak Allah dalam ilmu dan hartanya. Hartanya itu hanya dipakai sebagai alat untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Bukan dijadikan alat untuk bersenang-senang, melampiaskan hawa nafsunya, bukan. Itu akan jadi beban nanti di akhirat. Tapi dijadikan alat untuk kepentingan akhirat nanti. Kata Rasulullah SAW, wa hadza afdalul manazil, ini seafdal-afdal kedudukan. Manusia yang paling afdal. Di dunia sampai ke akhiratlah manusia yang berilmu dan berharta. Di dunianya senang dan bahagia, di akhirat lebih senang dan lebih bahagia lagi. Jadi bahagia dunia dan akhirat itu amat sangat mungkin sebagaimana ayat, sebagaimana hadis, dan itu yang harus menjadi cita-cita kita bersama. Jangan hanya bahagia dunia, akhirat kumaha engke gimana nanti. Harus diperhitungkan gimana nanti di akhirat ya. Bukan akhirat.

membiayai anak itu sedekah jariah. Ilmu yang bermanfaat, membiayai anak itu sama dengan terlibat di dalam proses belajar dan mengajar. Membiayai anak untuk sekolah. Dan anak soleh yang mendoakan orang tua, tiga-tiganya ada di dalam keterlibatan orang tua menyekolahkan anak. Tiga-tiganya ada. Maka ngalir terus pahala ketika anak menjadi anak yang soleh-solia, beriman, beramal soleh, seluruh ibadah dan amal soleh yang dilakukan oleh si anak mengalir ke banyak pihak, mengalir ke orang tuanya, mengalir ke guru-gurunya, mengalir ke semua orang yang memiliki andil atau peran di dalam pendidikan anak ini. Sesuai dengan kadar peran yang dimainkannya. Semakin besar perannya, semakin gede, semakin banyak pahala yang mengalir. Sehingga besarnya pahala yang mengalir terus-terusan ke orang tuanya, itu menjadi bekal untuk berbahagia dalam kehidupan di akhirat nanti. Makanya tanpa diniatkan, tanpa dilafadzkan, saya menghadiahkan pahala dari amal saya ini untuk orang tua, untuk guru-guru dan seterusnya, enggak perlu, otomatis itu. Kenapa sekarang kita bisa sholat, bisa wudhu, bisa baca Al-Quran, bisa beriman, beramal soleh? Itu karena andil guru kita. Guru kita dari gurunya, dari guru terus ke para ulama, ke sahabat dan kepada Nabi SAW. Guru-guru kita, para ulama, para sahabat sampai Nabi SAW itu memperoleh aliran pahala dari kaum muslimin. Tanpa harus diniatkan, menghadiahkan pahala dari amalan kita, tanpa harus begitu, otomatis siapapun yang terlibat di dalam ilmu, iman dan amal soleh yang kita miliki, yang terlibat itu guru kita, orang tua kita, jelas. Orang tua kita membiayai, mensupport dan seterusnya, guru kita yang mengajar. Itu semua dapat kebagian pahala dari amal kita. Tanpa harus diniatkan saya hadiahkan pahala amal saya kepada mereka. Enggak perlu. Otomatis itu. Karena itulah maka dengan disekolahkannya anak kita menghafal Al-Quran, belajar Quran Sunnah pertama. Itu berarti mencetak anak-anak kita menjadi manusia terbaik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dengan menyekolahkan anak belajar Al-Quran, membacanya, menghafalkannya, tajwid makhrajnya dan aplikasinya. Itu mencetak mereka menjadi manusia terbaik menurut versi Allah dan Rasulnya. Kedua, menjadikan mereka orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena kelak setelah belajar mereka mengajar. Mengajar ilmu adalah memberi hal yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Itu menyebabkan orang itu dicintai oleh Allah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani, beliau menyatakan, inna ahabba ibadillahi ilallahi anfa'uhum. Sesungguhnya hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberi manfaat kepada manusia lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat. Dan yang paling bermanfaatlah yang menebar manfaat dalam bentuk ilmu sampai ke akhirat. Kalau manfaat yang diberikan berupa harta, berupa makanan, berupa barang, itu enggak lama pemanfaat.

Tanya enggak permanen ya enggak? Makanan mah hari ini diberikan, hari ini dimakan, sore nanti keluar lagi. Habis barang, ada rusaknya. Kalau ilmu terus sampai ke akhirat. Manfaat terbesar yang bisa kita share, kita bagi adalah ilmu. Maka mendidik anak dengan didikan Islami, pertama menjadikan mereka itu sebagai manusia terbaik, kedua menjadikan mereka sebagai manusia yang paling dicintai oleh Allah. Ketiga, menjadikan mereka sebagai mesin penghasil pahala secara jariah. Tadi sudah diterangkan bahwa mereka itu amal-amalannya itu pahalanya sampai ke siapapun yang memiliki andil dalam kesolehan mereka. Yang terutama orang tua, termasuk guru-gurunya, termasuk siapapun yang punya andil dalam proses belajar mengajar tersebut. Sehingga kebayang makin lama pahalanya makin banyak. Dan pahala itu memiliki dua fungsi untuk nasib kita. Pertama, penghapus dosa-dosa. Allah menyatakan innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya al-hasanat, hasanat itu pahala yang lahir dari kebaikan. Yudhibna sayyiat, menghapus dosa-dosa kesalahan. Makanya cara instan menghapus dosa yang baru kita lakukanlah cepat ikuti dengan melakukan kebaikan yang melahirkan pahala. Pahala dari kebaikan itu menghapus dosa tadi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'at bisayyatal hasanah tamhuha. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Pahala dari kebaikan itu menghapus dosa tadi. Jadi salah satu di antara fungsi pahala menghapus dosa. Dosa yang tidak ditobati. Jadi banyak dosa tidak istighfar, tidak tobat sampai ke alam kubur. Ini bisa terhapus oleh banyaknya pahala. Kedua, pahala ini menentukan level kita di surga. Ketika menerangkan ayat yarfa'in lahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat, Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari menyatakan raf'atud darajat likathrati thawab. Ketinggian derajat di surga itu karena banyaknya pahala. Makin banyak pahala makin tinggi level di surganya kelak, dan makin hebat kemewahan, kenikmatan, kebahagiaan yang akan dirasakan di sana. Jadi ini dua fungsi pahala bagi diri kita. Selain poin-poin lain, orang yang makin banyak pahalanya makin diridhoi oleh Allah, makin dicintai oleh Allah, makin dirahmati oleh Allah dan seterusnya ya. Tapi untuk pribadi kita nasib di akhirat, pahala itu menghapus dosa dan meninggikan derajat. Dan itu lahir salah satunya dari hasil pendidikan terhadap anak. Bahkan dalam salah satu hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamah. Fayaqul ya Rabbi hallihi fayulbasu tajul karamah. Thumma yaqul ya Rabbi zidhu fayulbasu hullatul karamah. Thumma yaqulu ya Rabbi irda anhu fayarda anhu. Fayuqalu lahu iqra warqa watuzadu bikulli ayatin hasanah. Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat lalu berkata,
kata Imam At-Tirmidzi yang meriwayatkan hadis ini. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, beliau berkata hadis ini hasan sahih. Kata Abdul At-Tirmidzi yang dimaksud yaji'ul Quran ay yaji'u thawabu qiraatihi. Datang pahala hasil membaca Al-Quran. Bukan Qurannya yang datang, pahala dari bacaan. Pahala ini lo berkata Rabbi. Inilah kenapa para ulama memaknai yang datang itu pahalanya, bukan Qurannya. Karena dalam akidah Ahlus Sunnah, Quran bukanlah makhluk. Quran itu kan kalamullah. Kalamullah itu sifat Allah. Sifat Allah bagian dari zat Allah, bukan makhluk. Makanya kita boleh berlindung kepada kalamullah. Karena bukan makhluk. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, siapa orang yang singgah di satu tempat lalu dia berdoa a'udzu bikalimatillahit tamah min syarri ma khalaq lam yadurhu syai', maka dia tidak akan dimadaratkan oleh sesuatu pun. A'udhu, aku berlindung, bukan kepada Allah, bukan kepada zat Allah, tapi bi kalimatillahi tamma, kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Berlindungnya kepada kalimat Allah. Kalimat Allah itu salah satu sifat Allah. Dan sifat Allah bukan makhluk. Quran kalamullah, sifat Allah bukan makhluk. Makanya boleh berlindung kepada Al-Quran, kepada kalimat-kalimat Allah. Nah, di dalam hadis ini Al-Quran datang, maksudnya pahala. Kalau pahala, makhluk. Lalu dia berkata pahala, ya Rabbi, wahai Rabku, makna Rabbi, khaliki, wahai penciptaku. Salah satu makna Rabb, khaliq, wahai penciptaku. Menunjukkan pahala dari bacaan Al-Quran adalah makhluk. Ya Rabbi, ya Khaliki, wahai penciptaku, berarti dia diciptakan. Itulah yang menyebabkan enggak boleh hadis ini dipahami Qur'annya datang lalu berkata wahai penciptaku, berarti Qur'an makhluk berdasarkan hadis ini. Enggak, itu keliru. Bertolak belakang dengan nas ayat, hadis-hadis yang sahih dan penjelasan sahabat dan para ulama Ahlus Sunnah. Nanti Al-Quran maksudnya pahala dari bacaan Al-Quran datang pada hari kiamat. Ya Rabbi hallihi, ya Allah beri perhiasan kepada orang yang membaca Al-Quran ini. Fayul basu tajul karamah, lalu orang itu diberikan mahkota kemuliaan. Berkata lagi pahala dari bacaan Al-Quran, zidhu ya Rabbi, tambah lagi ya Allah. Maka diberikan perhiasan kemuliaan. Tadi mahkota, sekarang perhiasan. Lalu berkata lagi, ridhoi dia ya Allah. Lalu Allah pun meridhoi. Lalu dikatakan kepada orang itu, bacalah, meningkatlah kalian. Artinya level kemuliaannya. Dan akan diberikan tambahan dari setiap ayat yang kamu baca. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Bahkan tidak hanya dia sendiri, tapi orang tuanya juga kebawa-bawa, terbawa mulia. Tidak heran, karena orang tua memiliki andil yang besar terhadap pendidikan anak ini. Karena punya andil, orang tuanya juga terbawa mulia di akhirat nanti. Sebagaimana hadis dari Buraidah radhiyallahu an berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara al-Qur'an wa ta'allama wa amila bihi ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajan min nurin.
Dawuhu mithlu dawi syams wa yuksa walidahu hullatain la taqumu lahum ad-dunya fayaqulan bima kusina hadza fayuqalu bi akhdhi waladikum al-Qur'an. Siapa orang yang membaca Quran, mempelajarinya, lalu mengamalkan. Kedua orang tuanya akan diberi pakaian pada hari kiamat berupa mahkota dari cahaya. Cahayanya seperti cahaya matahari. Lalu diberikan pakaian orang tuanya dua perhiasan yang tidak ada bandingannya dengan dunia beserta isinya. Super mewah itu pakaiannya. Ada mahkota, ada pakaian. Orang tua itu kaget. Lalu mereka bertanya, Bima kusina hada, kenapa kita diberi pakaian semewah ini? Maka dijawab, bi akhdi waladikum al-Quran, karena anak kalian berdua mengambil Al-Quran, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafalkannya dan mengajarkannya atau mendakwahkannya. Lihat, yang mulia bukan hanya anak tapi orang tuanya, dan itu gambaran kebahagiaan di akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah menghasankan hadis ini dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Hadis kedua, bahwa orang tua akan berbahagia di akhirat karena anak-anaknya. Anaknya belajar Quran, membaca Al-Quran, menghafalkannya. Dan itu otomatis peran orang tua. Kebahagiaannya itu sampai ke akhirat loh. Hadis ketiga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi SAW, yaji'ul Qur'an yaumal qiyamah qarrajuli syahib yaqulu li sahibihi hal ta'rifuni ana alladhi kunta ashara lailaka wa azma'a hawajiraka. Nanti Al-Quran, maksudnya pahala dari bacaan Al-Quran, datang pada hari kiamat berupa seorang lelaki yang wajahnya cerah sumringnya. Lalu dia berkata kepada pembaca Quran waktu di dunia, hal ta'rifuni, kamu kenal saya? Sayalah amalan yang menyebabkan kamu begadang semalaman, kehausan di siang hari. Karena membaca Al-Quran terus. Mungkin jamaah sekalian belum melihat apa yang dilakukan oleh para santri penghafal Al-Quran ya. Kalau saya di rumah ada ma'had tahfidzil Quran. Itu para santri kalau ke masjid rata-rata bawa botol begini nih. Berisi air. Kadang-kadang bukan botol begini ya, tapi wadah air naon, kempes naon. Wadah air itu apa namanya? Kempes. Kempis. Atau semacam tumbler besar, tapi kalau tumbler kan untuk kopi panas gitu, ini untuk air, botol air. Itu kenapa? Karena kehausan. Sering memurojaah membaca. Salah satu anak saya waktu mondok di pondok pesantren Tahfidzul Quran, ketika kita bicara Imam Syafi'i itu, kalau Ramadan itu tamat Quran berapa kali? 60 kali. Berarti rata-rata sehari berapa? 2 kali. Kita, aduh gimana, mustahil ya sehari 2 kali. Anak saya bilang, ana pernah bi sehari 2 kali khatam. Tapi habisnya gue mungkin 2 liter. Jadi dari mulai subuh sampai jam 10 malam.
ketika mau tes hafalan. Hanya berhenti makan dan sholat. Selain itu, tapi ini tuh kering, haus. Makanya siap-siap ini minum, kayak gitulah. Nah nanti pahala Al-Quran itu akan datang lalu berkata, engkau kenal saya? Sayalah yang menyebabkan malamnya kamu begadang dan kamu merasakan kehausan. Terus wa yudau ala ra'sihi tajul waqar, diletakkan di atas kepala orang ini mahkota kemuliaan. Lihat selanjutnya, wa yuksa walidahu hullatain lataqumu lahum ad-dunya wa ma fiha. Orang tuanya dipanggil. Mana orang tua si Hafidh ini? Begitu orang tuanya datang, diberikan perhiasan yang enggak ada bandingannya dengan dunia beserta isinya. Orang tua itu kaget. Lalu berkata, ya Rabbi anna lana hadha, ya Allah. Dari mana saya dapat semua ini? Dapat perhiasan yang mewah beserta pakaian yang super mewah ini? Maka dijawab, bita'limi waladikum al-Quran, itu karena anakmu belajar mengajarkan Al-Quranul Karim. Lihat betapa para orang tua itu memperoleh imbas. Kebahagiaan di akhirat beserta kemuliaan. Dari apa? Dari anak-anaknya yang belajar Quran, menghafal Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Maka anak itu investasi yang luar biasa untuk kebahagiaan di akhirat bagi setiap orang tua. Jangan disia-siakan. Bahagianya para orang tua dunia akhirat itu karena agama yang ditanamkan kepada anak-anaknya. Inilah penyebab yang ketiga. Kenapa proses belajar mengajar itu menjadi sumber bahagia orang tuanya, tidak hanya anaknya dunia akhirat. Jadi yang pertama, anak itu menjadi manusia terbaik. Kedua, menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah. Yang ketiganya menjadi sumber investasi akhirat, pahalanya mengalir terus. Yang keempatnya itu tadi, dikasih perhiasan dan mahkota kemewahan di akhirat. Kelimanya, nanti anak-anak setelah belajar kan mengajarnya. Jadi ustaz, jadi dai. Ingat, ustaz dan dai ini dianggap sebagai makhluk langka. Karena sedikitnya dibanding jumlah seluruh manusia. Dan itu adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah, enggak sembarangan. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Akan memikul ilmu ini di setiap generasi manusia, manusia-manusia teradil menurut pandangan Allah Azza wa Jalla. Yang dimaksud yahmilu hadzal ilma, akan memikul kepada ilmu ini, artinya ilmu ini dipelajari, diajarkan, didakwahkan selain diaplikasikan oleh dirinya. Jadi ilmu itu diniatkan untuk diaplikasikan dan diajarkan. Itu niat yang benar, kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai'in sahhat niyatuhu. Ilmu ini enggak ada bandingannya kalau niatnya benar. Ditanya kaifa dzalik, bagaimana niat yang benar dalam mencari ilmu? Dia menjawab, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia harus meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Hilang kebodohan, diaplikasikan, diajarkan. Orang seperti ini oleh Allah disebut uduluhum. Manusia teradil di setiap zamannya, manusia yang memikul ilmu. Dipelajari, diaplikasikan,
diajarkan, didakwahkan. Lihat apa yang Allah katakan dalam Al-Quran kepada orang-orang yang menjadikan dakwah sebagai jalan hidupnya. Pertama, itu jalan hidup manusia terbaik. Jalan hidup para nabi. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah. Ana wa manittaba'ani. Katakan olehmu, hey Muhammad, inilah jalan hidupku. Aku mengajak manusia kepada Allah. Yang aku lakukan dan juga dilakukan oleh para pengikutku. Dakwah ini jalan hidup para nabi. Jalan hidup manusia terbaik. Kedua, orang yang berdakwah itu orang yang mengatakan sebaik-baik perkataan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berdakwah mengajak manusia kepada Allah? Kenapa dakwah itu berarti mengucapkan sebaik-baik ucapan? Karena dakwah menyampaikan Quran dan Sunnah. Quran Sunnah itu firman Allah dan sabda Rasulnya. Sebaik-baik ucapan. Fa inna asdaqul hadis kitabullah. Sebenar-benar ucapan kitab Allah, Al-Quran. Dakwah itu menyampaikan Al-Quran. Menyampaikan sunnah Nabi. Wa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Menyampaikan sebaik-baik ucapan Quran dan sunnah, maka dakwah berarti sebaik-baik ucapan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan. Itu yang kedua, keutamaan yang kedua. Ketiga, siapa aja yang berdakwah dijamin diberi rahmat, dijamin wajahnya akan cerah di akhirat. Kecerahan wajahnya itu apa? Cermin kebahagiaan. Orang yang bahagia kan sumringahnya. Itu tertuang dalam setidaknya dua hadis. Nabi SAW menyatakan dalam satu riwayat, Nadharallahu imro'an sami'a minni hadithan faballaghahu ghairah. Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar hadis dariku, lalu dia sampaikan kepada orang lain. Dia belajar hadis, setelah itu sampaikan kepada orang lain. Kata-kata nadharallahu imro'an bisa bermakna dua. Pertama, mimbabi doa. Dalam rangka mendoakan, Nabi SAW mendoakan semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar hadis dariku lalu disampaikan. Dan doa Nabi makbul. Kedua, ini mimbabil ikhbar. Dalam rangka memberi informasi bahwa Allah pasti mencerahkan wajah orang yang mendengar hadis dariku lalu disampaikan kepada orang lain. Dakwah, mengajarkan hadis begitu, apalagi Quran. Quran posisinya lebih tinggi daripada hadis. Dan ini merupakan busra sarah bagi siapapun yang terlibat di dalam dakwah. Dalam lafaz lain, rahimallahu imro'an. Semoga Allah merahmati. Inilah menurut satu makna. Makna lain, Allah pasti merahmati orang yang mendengar ucapan dariku lalu disampaikan kepada yang lain. Jadi ada dua. Dicerahkan wajahnya, dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi menggiring anak untuk belajar yang kelak akan menjadi pengajar. Berarti mencetak mereka menjadi manusia-manusia yang jaran langka
yang menjadi pilihan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hadis tadi, yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluhum. Jadi ilmu ini hanya akan dipikul oleh manusia teradil di zaman itu. Orang yang belajar ilmu, menyebarkan ilmu, Allah katakan melisan Rasulnya selesai sebagai manusia teradil di zamannya. Al-Quran menyatakan manusia yang paling baik ucapannya. Al-Quran juga menyatakan jalan dakwah, belajar, mengajarlah jalan hidup para nabi dan para rasul. Tadi dua hadis terakhir juga menyatakan orang yang belajar dan mengajarkan hadis saja, apalagi Quran, akan dicerahkan wajahnya dunia akhirat dan akan dirahmati dunia akhirat. Coba lihat betapa tidak akan bahagia orang seperti ini dunia akhirat. Karena anaknya menjadi manusia-manusia pilihan Allah Azza wa Jalla. Karena itu menjadi orang tua yang bahagia dunia akhirat tidak ada jalan lain. Kecuali dengan mendidik anak-anak kita untuk belajar Al-Quran dan Sunnah. Belajar agama ini, mengaplikasikannya, mengajarkannya, maka dijamin akan berbahagia dunia sampai akhirat nanti. Tinggal 2 menit lagi waktu yang tersisa untuk tanya jawab. Punten rerusuhan, poin-poinnya tidak tersampaikan semua karena terbatasnya waktu ya. Kita masuki sesi tanya jawab. Untuk lain kali mohon untuk tidak telat lagi ya.

0: Bolehkah hanya memiliki satu anak saja dengan tujuan ingin mendidik dan mengasuhnya dengan maksimal? Bagaimana hal ini menurut syariat? Kalau pertanyaan boleh tidaknya, boleh saja. Tapi tidak afdol alias mafdol. Sebanyak mungkinlah punya anak. Asal kita sungguh-sungguh punya tekad, ikhtiar, Allah mudahkan. Satu, walaupun bisa fokus tapi belum tentu maksimal. Kalau usahanya tidak maksimal, kurang sungguh-sungguh. Orang melihat kalau punya satu anak aja repot apalagi dua. Dua aja liur apalagi tiga. Itu menurut pandangan orang yang belum mengalaminya. Tapi bagi orang sudah mengalaminya, sama aja, mau satu mau sepuluh sama. Karena Allah juga nanti kemampuan kita juga beradaptasi dengan jumlah anak. Begitu nambah anak, kemampuan kita untuk mengatur, mendidik, mengasuh, memperhatikan anak bertambah. Nambah anak lagi bertambah, begitu terus. Anak saya ada 7, sebenarnya 8, meninggal 1. Jadi sebelum punya anak banyak itu, begitu pikirannya, aduh satu saja liar apalagi dua, torojol dua. Kemampuan kita meningkat, brol dei tilu, dan seterusnya. Ternyata terhandle, tertangani. Tidak terlantar, tidak. Semua bisa dipondokkan di Ma'had Tahfidzul Quran. Semua sekarang jadi ustaz. Sebagian besarnya ada yang sudah hafid, yang belum hafid juga sudah belasan juz gitu dan menjadi pengajar. Gak masalah ya, sebanyak mungkin, sebab kemampuan kita nanti beradaptasi dengan keadaan. Ya. Wallahu a'lam. Bagaimana cara saya memberikan pemahaman ke anak-anak yang sudah terbiasa dengan gak selalu suruh atau masih tercampur syubhat? Kayak kumaha itu. Bagaimana cara saya berikan pemahaman ke anak-anak yang sudah terbiasa dengan gak terlalu suruh apa? Gak terlalu susah atau masih tercampur syubhat. Itulah. Mungkin tercampur syubhat itu karena lingkungan, pergaulan, atau disekolahkan ke sekolah yang salah, yang mengajarkan syubhat. Ya salah sendiri. Kondisikan anak sejak dini. Sekolahkan di sekolah yang tidak mengajarkan syubhat. Kalau itu sudah terlanjur, segera saja pindahkan. Supaya dapat ilmu yang benar, lingkungan yang benar. Lingkungan pergaulan dengan anak-anak, dengan guru, dan seterusnya, dengan teman-temannya. Itu besar pengaruhnya. Al-mar'u ala dini khalili falyandhur ahadukum mayyukhalil. Seorang itu agamanya, maksudnya agama itu baik pemahaman atau pengamalan, itu akan dipengaruhi oleh kawannya. Maka setiap kalian adalah memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Lingkungan itu sangat besar pengaruhnya kepada pemahaman dan pengamalan. Ya. Bagaimana cara memilih sekolah atau pendidikan anak sekolah yang mengutamakan agama tetapi akademik kurang bersaing dengan sekolah lain, atau sekolah dengan akademiknya baik agamanya tidak menjadi fokus utama? Memang agak susah mencari sekolah yang agamanya baik tapi ilmu-ilmu umumnya juga menonjol. Karena tidak bisa fokus kepada kedua-duanya. Harus salah satu. Karena itulah maka setiap sekolah ada menitik beratkan kepada salah satu. Menitik beratkan kepada agamanya, tapi ada pelajaran umumnya. Ada lagi menitik beratkan kepada pelajaran umum, tapi ada agamanya. Tapi porsi agama hanya sedikit, mungkin 30%, umumnya 70. Ada lagi yang agamanya 70, umumnya 30. Mana yang harus lebih dipilih? Yang paling utama yang 100% agama di pondok gitu. Atau sebagian besar 80-90% ada ilmu umumnya ada. Karena apa? Kita ingin anak-anak ini lebih dominan dipengaruhi oleh pendidikan agama daripada umumnya. Karena agama mempengaruhi akidah, ibadah, akhlak sampai ke akhirat. Kalau pelajaran umum hanya untuk kepentingan dunia. Karena itulah maka khawatir nanti ilmu dunianya menonjol, agamanya kurang, akidahnya rapuh, ibadahnya asal-asalan, akhlaknya pikas sebelin. Khawatir begitu, nanti jengkel. Setelah anak itu sukses menjadi dokter, bahkan profesor, punya pekerjaan yang bagus, kaya raya, uangnya banyak, punya jabatan, pangkat. Nanti menyakiti orang tuanya kalau pendidikan agamanya kurang. Bikin orang tuanya kecewa. Dia pinter, uangnya banyak, tapi ibadahnya lalai. Baca Quran jarang. Hafal Quran cuma juz amma itu pun hanya tidak lebih dari 10 surat. Orang tua mengelus dada. Tahu enggak siapa orang di Indonesia yang paling menonjol ilmu dunianya? Pak Habibie rahimahullah ya. Beliau pernah memberikan kuliah, maksudnya kuliah umum ceramah di Madinah ke anak ke para mahasiswa yang kuliah di Universitas Islam Madinah. Apa yang beliau katakan? Saya menyesal kenapa saya tidak mendalami agama. Padahal beliau sudah puncaknya di bidangnya. Di masalah teknologi penerbangan, mesin pesawat terbang kayak gitu. Diakui dunia. Tapi beliau menyatakan, saya menyesal tidak memperdalam agama sejak dahulu. Karena apa? Dunia ini akan ditinggalkan pasti. Setelah ditinggalkan masuk alam kubur, masuk alam akhirat, yang paling besar berperan adalah agama. Pengamalan dan pengamalan lahir dari ilmu. Mana yang kita lebih inginkan? Anak ini sukses dunia tapi akhiratnya remang-remang? Atau fokus lebih baik sukses akhirat, dunianya tidak sengsara? Insya Allah orang yang memperdalam agama secara sungguh-sungguh dan mengamalkannya, mengajarkannya, dijamin di dunianya gak akan sengsara juga. Dan itu fakta, realitanya amat sangat banyak ya. Wallahu'alam. Terakhir. Apabila seorang ayah meninggal ketika anaknya masih dalam kandungan, apakah pahala dari kebaikan atau amal soleh si anak akan sampai pada ayahnya, sementara ayahnya tidak mengajarkan, tidak ikut andil dalam mengajarkan ilmu syar'i? Inna disebutkan sesungguhnya seafdol-afdol hasil dari seseorang adalah anaknya sendiri. Dan itu dibahas oleh para ulama ketika menerangkan apakah amal ibadah yang dilakukan oleh anak sampai enggak ke orang tuanya. Mengingat ada ayat wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Bahwa seorang itu tidak akan memperoleh pahala kecuali dari hasil usahanya. Kalau anak atau murid yang beramal, maka orang tua menurut sebagian pendapat tidak sampai, tidak dapat kebahagiaan. Tapi menurut pendapat yang lebih rajih, orang tuanya bahkan gurunya ikut. Kenapa? Karena anak hasil terbaik dari orang tua. Tanpa orang tua anak gak akan lahir. Karena itulah maka walaupun umpamanya qadarullah, seorang ayah umpamanya meninggal ketika anaknya masih dalam kandungan istrinya. Lalu anak itu lahir, lalu menjadi anak soleh, apakah ayahnya kebahagiaan? Ya kebahagiaan. Pahala dari amalan anak-anaknya. Karena dia punya andil yang besar terhadap kelahiran anak tersebut. Jadi andil yang pertama adalah andil terhadap kelahiran anak tersebut sebelum anak itu dididik, diarahkan, dibina. Mengarahkan, mendidik, dan membina adalah andil berikutnya yang dilakukan oleh orang tua setelah membuat anak itu lahir. Insya Allah dapat orang tua tersebut ya. Cukup ya sampai di sini saja. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fi kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang telah menyampaikan kajian di pagi menjelang siang hari ini dalam tema menjadi orang tua yang bahagia dunia dan akhirat. Semoga Ustaz selalu dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah beserta keluarga. Dan semoga kita yang menyimak memperoleh faedah dan manfaat. Dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan faedah-faedah yang Ustadz sampaikan. Ikhwatiman azanillahu wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Bagi para pendengar di Radio Tarbiyah Sunnah yang saat ini sedang menyimak, yang akan hadir pada acara daurah bersama Ustaz Firanda Andirja hafizahullahu taala di Pusdai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan semoga bisa diberikan kelancaran di perjalanan. Dan tentunya silakan untuk mengikuti arahan-arahan ataupun ketentuan-ketentuan yang telah disampaikan oleh para panitia atau oleh penyelenggara. Dan ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, semoga kesempatan tersebut bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan ala kulli hal, kajian ataupun daurah tersebut tidak disiarkan secara live di radio ataupun di Tarbiyah Sunnah Channel. Di channel YouTube Tarbiyah Sunnah Channel tidak disiarkan secara live. Jadi silakan yang berkesempatan bisa hadir langsung, silakan bisa hadir langsung di Masjid Pusdai pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan kami sampaikan bahwa di sekitar Masjid Pusdai, Yayasan Tarbiyah Sunnah juga bekerja sama dengan Poros Laba Abadi. Divisi Usaha Yayasan Tarbiyah Sunnah membuka but-but UMKM, baik itu yang berisi makanan, minuman ataupun juga busana muslim tentunya. Dan antum bisa menghadiri atau melihat but-but tersebut di sekitar Masjid Pusdai. Kami haturkan terima kasih atas kebersamaan antum semua. Akhirnya saya, Cepi Abu Yusuf, bekerja sama ataupun beserta para kru dari Tarbiyah Sunnah Media, baik yang berada di gedung Tarbiyah Sunnah Media ataupun yang berada di Masjid Al-Ikhlas pada Suka, Kabupaten Bandung Barat. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan antum semua. Sampai bertemu pada kajian-kajian selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Tilawatun murattala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus, enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku ya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpamanya dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, enggak ada kelemahan, enggak ada kendala. Manusia maya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada, itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada, malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia, yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat enggak butuh uang, enggak butuh makan, enggak butuh minum, enggak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan enggak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhirat yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh, ngebelehen. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun kar. Faragha ila ahli faja' bi ijlin samin. Faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak, tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat, ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah tega, gak tega yang bisa begitu. Tuh, ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
3: Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah Maha Mulia. Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
4: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa gak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaih salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insya Allah, katakan olehmu insya Allah. Walam yakul insya Allah. Tapi dia tidak mengatakan insya Allah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadis ini, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan dan akan terbentuk pasukan kavaleri yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insyaallah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam. Kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi, digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insya Allah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan di diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pasti ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Apakah anak yang belum balig meninggal langsung ditempatkan di surga atau tetap melewati fase seperti orang udah balig? Gak ada orang yang langsung ke surga sebelum kiamat, termasuk para nabi. Tapi masuk dulu ke alam kubur. Di alam kubur manusia terbagi kepada 5 golongan. Di 5 tempat yang berbeda. Pertama, golongan pertama adalah golongan para nabi, para rasul. Mereka ada di Ar-Rafiqul A'la. Sebagaimana sabda Nabi SAW sebelum meninggal, beliau diberi pilihan, kamu mau hidup agak panjang lagi atau mati tapi ditempatkan di Ar-Rafiqul A'la. Beliau menjawab, Allahumma Ar-Rafiqul A'la. Beliau memilih di Ar-Rafiqul A'la. Ini pertama. Kedua, para syuhada. Ruh para syuhada menjelma sebagai burung hijau.
2: yang berterbangan di taman-taman surga. Berterbangan. Ketiga, ruh orang-orang mukmin yang soleh. Mereka akan menjelma menjadi burung yang bergelayutan di pohon-pohon surga. Enak mana? Enak terbang ke sana kemari, enak bergelayutan, terbang ke sana kemari. Ketiga, orang-orang mukmin ahli maksiat, ahlul kabair, para pendosa besar. Mereka akan peroleh azab kubur sesuai dengan kadar dan jenis dosanya. Dan yang terakhir, yang kelima, orang-orang kafir. Mereka juga akan peroleh azab kubur yang kadar azabnya jauh lebih besar daripada azab bagi orang-orang muslim yang berdosa besar, ya. Nah, bagaimana dengan anak kecil? Anak kecil diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sebagaimana hadis tentang mi'rajnya Nabi alaihissalatu wassalam, di langit tertentu beliau dalam hadis yang tadi itu, hadis tentang azab kubur. Setelah melewati beberapa orang yang mengerikan, lalu ada pohon. Di pohon itu ada seorang kakek, orang tua, mengasuh anak-anak kecil. Rindang, enak, menyenangkan. Orang tua itulah Nabi Ibrahim, dan anak-anak tersebut adalah auladul muslimin. Anak-anak orang-orang muslim yang mati sebelum mereka balik. Ya, jadi tidak langsung ke surga.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
5: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM. Agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah. Ikhwatul Iman, a'azani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya hidup dia. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan urusan kesehariannya sulit. Tapi dia tidak sadar. Ternyata dialah yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia didoakan keburukan oleh orang lain. Atau bahasa Jawanya disupatani oleh orang lain. Kenapa orang lain mendoakan keburukan kepada dia? Karena perbuatan jelek dia. Karena perbuatan buruk dia. Yang sering menyakiti orang lain. Dan salah satu perbuatan yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh, adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa dia membuang sampah bukan pada tempatnya. Dia pikir ada tempat sampah yang panjang sekali. Apa itu? Sungai. Dia pikir itu tempat sampah. Sehingga dengan seenaknya sendiri, dia buang sampah apapun di sungai. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari sampah yang menurut dia mudah terurai sampai sampah yang sulit terurai. Yang paling sering ditemukan di sungai adalah plastik isinya harta karun. Popok. Dan yang lebih dahsyat lagi, ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya enggak tahu ini orang sehat apa enggak. Dia pikir begitu dia buang selesai masalah. Tidak. Berapa banyak manusia yang dia zalimi dengan sampah tersebut. Mereka yang tinggalnya di pinggir sungai dizalimi sama dia. Mereka yang punya sawah irigasinya dari sungai itu dizalimi sama dia. Kalau enggak percaya, tanya sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya? Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zalimi dengan sampahnya. Mancing kayaknya oleh gede banget. Jebule popok. Berapa banyak ikan yang dia zalimi. Ikan yang mati keracunan gara-gara makan plastik. Siapa yang buang plastik itu? Maka jangan pernah anggap remeh membuang sampah sembarangan. Belum lagi kalau misalnya sampah yang menumpuk itu menyebabkan banjir. Berapa ratus ribu orang yang tersiksa dan terganggu gara-gara sampah yang kita buang. Ngukur seplastik tok. Jenengan bicara kayak gitu, tetangganya juga sama, kur seplastik tok. Sedesa ngomongnya kur seplastik tok. Ini realita, kenyataan. Maka Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW,
اتقوا اللاعنين atau ittaqu allainain. Hati-hati kalian, jangan sampai menjadi manusia-manusia terlaknat. Nauzubillahi min dzalik. Siapa mereka? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Manusia-manusia yang terlaknat adalah manusia-manusia yang buang hajat sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan, motor mandek, turu-turu-turu-turu-turu. Ya. Ada orang kayak gitu? Ada? Ya, kalau nggak percaya, pergi sana ke terminal. Ke Priwe Ambune, semerbak. Ya. Mereka adalah manusia-manusia yang terlaknat karena dia mengganggu setiap orang yang lewat. Bukan cuma buang sampah di sungai, buang sampah di pinggir jalan. Ya. Dan ada sebagian orang latah. Sebagian orang latah. Kok buang sampah nengkono kenapa? Lah gue mau kake sampah nengkono. Wong sudah ada tulisannya di situ, hanya monyet yang membuang sampah di sini. Pernah lihat tulisan itu? Gue sip banget tulisan gue cara nenyong. Monyetnya nyengir banget. Kok ya anehnya masih ada yang buang di situ. Memang betul-betul manusia. Ya. Maka orang Islam itu harus jadi pionir kebersihan. Jangan sampai orang Islam itu menjadi orang yang paling jorok, yang paling kotor. Kalau yang bikin sampah kita, berarti yang tanggung jawab kita. Jangan kemudian sampah yang bikin kita, yang disuruh tanggung jawab orang lain yang ada di pinggir jalan. Coba berapa ribu manusia yang kita zalimi ketika kita buang sampah di pinggir jalan, dan ketika hujan mengeluarkan bau yang ngeri-ngeri sedap. Ya. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba? Nah, orang-orang itulah yang kemudian mendoakan keburukan. Siapa ya sih buang sampah? Moga-moga cilaka. Nah. Dan kita tahu orang yang dizalimi doanya apa? Mustajab. Ya. Berapa yang dizalimi? Petani, nelayan, orang yang kebanjiran, orang yang kebauan, itu baru di dunia, belum di akhirat. Orang-orang yang dizalimi nanti di akhirat akan menuntut haknya kepada orang yang berbuat zalim. Kalau enggak pahala kita yang dicabut, dosa mereka yang dipindahkan ke timbangan kita. Maka waspada mulai hari ini. Jangan apa? Buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanya Jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Saya memiliki anak berkebutuhan khusus, yaitu Down Syndrome. Mohon nasihatnya untuk saya dan suami. Ujian yang Allah berikan kepada setiap orang beda-beda, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan anaknya itu cerdas, kasep, ganteng. Ujian enggak? Ujian. Ada juga yang berupa hal yang tidak menyenangkan. Buruk apa bentuk fisiknya, goreng patut gitu. Warna kulitnya umpamanya hitam. Atau termasuk yang berkebutuhan khusus, autis atau sindrom apapun. Itu juga ujian. Apa yang harus dilakukan? Pertama, sabar. Jangan mengeluh. Itu pemberian Allah. Bukan hasil ikhtiar kita, bukan kesalahan kita. Kedua, itu amanah. Jaga, urus, tanggung jawab, tunaikan hak-haknya, berikan perhatian lebih daripada yang normal. Jangan mengeluh dengan itu. Jangan apalagi menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Saya rajin ibadah, tapi dikasih anak yang kayak begini. Yang lain yang enggak ibadah sehat-sehat, normal-normal. Jangan. Ada kesan menyalahkan Allah Azza wa Jalla, ada kesan Allah mendzalimi. Allah itu laisa bidzallamil 'abid. Allah enggak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Tidaklah kita diberikan ujian berlebih dibanding orang lain kecuali Allah memandang kita layak, pantas dan mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketiga, yakini di dalam menunaikan tanggung jawab mengurus secara spesial anak yang berkebutuhan khusus, pahalanya jauh lebih besar. Dan ampunan yang Allah turunkan itu setiap saat. Kenapa? Karena melahirkan penderitaan. Setiap kita lihat anak itu kita bersedih, menangis. Penderitaan enggak? Penderitaan. Gugur dosa itu. Semua penderitaan yang Allah berikan kepada hamba menggugurkan dosa. Kesabaran di atas hal itu melahirkan pahala yang tidak dihitung. Saking banyaknya innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya memberikan pahala kepada orang sabar tanpa dihitung-hitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu dapat salawat dari Allah, dapat rahmat, dapat juga hidayah, petunjuk. Banyak kesabaran melahirkan banyak keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak diuji. Oleh karena itulah maka orang yang diberi anak dengan kebutuhan khusus, Allah menginginkan memberikan pahala yang sangat banyak atas kesabarannya. Allah menginginkan dosa-dosanya murudul, dihapus terus-terusan oleh penderitaan dan kesulitan mengurus anak ini. Dan Allah menginginkan derajat orang tua ini diangkat. Dunia akhirat. Saya enggak tahu yang dimaksud dengan Down syndrome itu termasuk yang tidak normal dalam hal berpikir gitu, bertindak kayak autis gitu. Iya? Hah? Oh, iya berarti itu fungsi akalnya tidak sempurna berfungsi sebagaimana orang normal. Itu seumur hidup dia bagaikan anak kecil. Walaupun sudah dewasa, secara biologis dia sudah 20 tahun ke atas. Mati dalam keadaan demikian sama dengan mati ketika bayi. Makanya jangan sampai saya ingin anak saya lucu seumur hidup kayak gitu tuh. Walaupun sudah gede, lucu dan kasih sayangnya tetap kan. Berbeda dengan orang yang normal. Walaupun sudah 20 tahun, perhatiannya khusus. Kasih sayangnya juga khusus. Dan lucu terus, walaupun melakukan banyak kesalahan, dianggap lucu aja. Ketika mati, anak ini dianggap mati seperti bayi. Dia kelak akan menunggu orang tuanya di pintu surga dan menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Mau enggak masuk surga dituntun anaknya? Sabarlah ya, insya Allah. Boleh enggak kita berdoa agar dikasih anak yang begitu? Jangan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rezekinya, maka rezekinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rezekinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung. Pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah, bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatrubannahu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti'anna ahadum minkum rizqahu." Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. "Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i." Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. "Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu." Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini, keluar dari dunia, sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya. Telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. Fattaqullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhannas, wahai manusia, wa ajmilu fitolab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inistabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qona'ah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wa astaghfirullah al-adhim, inna allaha huwal ghafurur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-10147678 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Tabaraka wa Ta'ala masih memberikan nikmatnya kepada kita semua, yang dimana dengan nikmat Allah lah kita dapat berkumpul dari salah satu rumah, dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, dalam rangka menuntut ilmu syar'i insyaAllah ta'ala. Dan pentingnya kita untuk mengakui nikmat Allah ini, karena mengakui nikmat Allah merupakan salah satu bagian dari bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Para ulama menjelaskan kepada kita bahwa bagian dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meyakini, mengakui bahwa nikmat yang dia rasakan, yang telah dia rasakan atau yang sedang dia rasakan, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting untuk kita selalu memperbaharui keimanan kita masalah nikmat Allah ini, bahwa semua yang Allah, yang kita rasakan adalah pemberian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wabil khusus masalah bersyukur ini adalah ciri khas dari orang-orang yang bertauhid, menjalankan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani orang yang bertauhid, ciri dari mereka adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik, dari apa yang telah Allah berikan berupa rizki kepada kalian. Kemudian lihat perintah Allah setelahnya, washkuru lillah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau seandainya kalian benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menyembah Allah dengan sebenar-benarnya, kalau kita bertauhid kepada Allah

Rabbul Izzati wal Jalalah, maka hendaknya kita bersyukur pada kepada nikmatnya. Asy-Syaikh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan tentang ayat ini, kata beliau, fadalla ala anna man lam yashkurillah lam ya'budhu wahdah. Maka dalam ayat ini menunjukkan siapa saja yang tidak bersyukur, siapa saja yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan mentauhidkannya. Karena ciri dari tauhid adalah bersyukur. Maka selalu kita ingat bahwa semua yang kita rasakan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Wabil khusus pada kesempatan kali ini, kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk di salah satu majelis ilmu insyaallah. Ini merupakan pemberian dari Allah tabaraka wa taala juga. Kita bisa duduk di salah satu majelis ilmu, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menjelaskan bahwa duduk di majelis ilmu, mengetahui halal dan haram, mengetahui mana tauhid, mana syirik, mengetahui mana ilmu, mana jahil, ini merupakan salah satu bentuk syukur seorang hamba terhadap nikmat Allah. Menuntut ilmu merupakan salah satu bentuk syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam Ikhtasar Minhajil Qasidin, beliau mengatakan, i'lam anna fi'la syukri wa tarkal kufran la yatimmu illa bima'rifati ma yuhibbuhu Allah ta'ala, idh ma'na syukri isti'malu ni'amihi fi muhabihi wa ma'na al-kufran naqidu dhalik. Ketahuilah, kata Ibnu Qudamah, bahwa dalam melakukan syukur dan meninggalkan kekufuran terhadap nikmat Allah tidak akan sempurna kecuali harus dengan mengenal, tahu, mengetahui, berilmu tentang apa saja yang Allah cintai. Nuntut ilmu berarti ketika seseorang ingin syukurnya sempurna, maka cara yang paling utama adalah mengetahui. Mengetahui apa? Apa saja yang Allah cintai. Maka kewajibannya untuk nuntut ilmu. Idh ma'na syukri isti'malu ni'amihi fi muhabihi. Karena makna syukur adalah menggunakan nikmat Allah dalam hal-hal yang Allah cintai. Makna syukur adalah menggunakan nikmat Allah dalam hal-hal yang Allah cintai. Maka dengan menuntut ilmu kita tahu mana yang Allah cintai, mana yang Allah benci, mana yang Allah ridai, mana yang Allah tidak ridai. Wajib untuk menuntut ilmu dalam rangka apa? Bersyukur atas nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Adapun tema kajian kita pada kesempatan kali ini, kita akan mengambil satu tema, dan ini nasihat yang sangat agung sekali kepada kita semua, yang terambil dalam surah Al-Qasas ayat 76 sampai 77. Tentang nasihatnya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam kepada anak pamannya, yakni Qarun. Nasihat Nabi Musa alaihi salatu wassalam kepada Qarun. Asas pembahasan daripada kajian kita pada kesempatan kali ini adalah surat Al-Qasas, tadi kita sebutkan dari ayat ke-76 sampai ke-77. Sebelum kita membahas tentang wasiatnya apa, kita akan bacakan terlebih dahulu ayatnya secara sepenuhnya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 76-77, inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alaihim وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Sesungguhnya Qarun adalah salah satu dari kaumnya Nabi Musa. فبغى عليهم, tapi dia berlaku aniaya, dia berlaku sewenang-wenang kepada kaumnya.
wa atainahu minal kunuz, dan kami berikan kepada Qarun al kunuz, perbendaharaan, harta. Ma inna mafatihahu latanu'u bil usbah, yang dimana harta tersebut kunci-kuncinya berat dan dipikul oleh orang-orang yang memiliki kekuatan, uli quwwah. Idz qala lahu qaumuh, ketika ada seorang dari kaumnya berkata, la tafrah, jangan engkau bangga wahai Qarun, innallaha la yuhibbul farihin, sesungguhnya Allah tidak senang, tidak cinta kepada orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Kemudian Allah berfirman dalam ayat ke-77, wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan berupa dunia kepada dirimu untuk mendapatkan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagian dirimu dari dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada dirimu. Wala tabghil fasada fil ard, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah wa ajma'in, itulah pembahasan ayat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Bagaimana para ulama menjelaskan tentang nasihat yang berharga ini. Sebelum kita membahas tentang nasihatnya, tadi disebutkan di awal Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, inna qaruna kana min qawmi Musa, sungguhnya Qarun ini adalah salah satu dari kaumnya Nabi Musa. Kita harus kenal dulu siapa ini Qarun. Siapa itu Qarun? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau menyebutkan tentang Qarun ini siapa. Qala An-Nakhai wa Qatadah wa ghairuhuma, berkata Ibrahim An-Nakhai dan Qatadah bin Di'amah As-Sanusi, dan selain keduanya mereka mengatakan, kana ibnu ammi Musa, bahwa Qarun ini adalah anak paman dari Nabi Musa. Jadi masih satu saudara dengan Nabi Musa. Nanti ketemunya di mana? Kita bacakan silsilah dari nasab orang ini, Qarun ini. Wa huwa Qarun ibni Yizhar ibni Qahath ibni Lawi ibni Ya'qub. Dialah Qarun bin Yizhar bin Qahith atau Qahath bin Lawi bin Ya'qub. Dan ketemunya dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam di Qahath. Karena Nabi Musa memiliki nasab Musa ibnu Imran ibnu Qahath. Jadi di sini masih ada tali persaudaraan. Anak pamannya dari Nabi Musa, namanya ini Qarun. Dan Allah tabaraka wa ta'ala tadi di ayat ke-76 mensifatkan si Qarun ini diberikan kekayaan yang sangat luar biasa. Perbendaharaan yang sangat luar biasa, kaya kabina-bina kacida. Bukan hartanya yang Allah sifatkan di sini, tapi apanya? Kuncinya doang. Kebayang hartanya lebih dari itu tentunya. Bahwa kunci-kunci dari perbendaharaan si Qarun ini dibawa oleh orang-orang yang kuat. Dibawa oleh orang-orang yang kuat. Menunjukkan apa? Hartanya saking banyaknya. Menunjukkan harta saking banyaknya. Dan fasubhanallah, sampai istilah Qarun itu nyampe ke Indonesia, Pak. Istilah Qarun ini nyampe ke Indonesia. Karena Qarun ini nanti di akhir kita sebutkan bahwa dia ditenggelamkan ke dalam bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi we, kalau kita nemu harta yang banyak, ngagali harta Karun. Harta Karun padahal jauh di situ, di Mesir. Ya, jauh di sana. Ya, saking kayanya sampai istilahnya nyampe ke kita. Tiap nemu harta disebutnya harta Karun, padahal jauh si Karun di sana. Ya, kalau dalam bahasa Arab harta Karun itu sebutnya rikaz, sebenarnya rikaz ya, di dalam pembahasan syar'i. Di kitab-kitab fikih kita akan temukan tentang pembahasan rikaz, terutama dalam pembahasan zakat. Nah, itu ya tentang si Qarun ini. Jadi Qarun itu masih saudara dengan Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam, dia anak pamannya, dan tadi dia memiliki keutamaan yang Allah berikan kepada dia, bukan keutamaan ya, lebih ke ujian ya, berupa harta yang sangat banyak. Harta yang sangat banyak. Lantas apa keburukan dari si Qarun ini?
apa keburukan dari Qarun ini. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya tadi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Qarun disifatkan oleh Allah fabagha alaihim, bahwa si Qarun ini berbuat aniaya atau sewenang-wenang seenaknya kepada kaumnya. Para ulama tafsir mentafsirkan dari firman Allah Subhanahu wa taala fabagha alaihim tentang sewenang-wenangnya Qarun. Apa saja makna dari sewenang-wenangnya Qarun? Sekurang-kurangnya di sini kita nukilkan ada 4 penjelasan para ulama tentang makna sewenang-wenangnya Qarun. Jadi kalau kita baca ayat ini secara full, setelahnya kita akan temukan sifat-sifat Qarun tersebut. Ini di akhir-akhir surat Al-Qasas. Makna yang pertama dari fabagha alaihim atau kedurhakaan dari si Qarun ini adalah, kata para ulama, si Qarun ini zada fi tuli thawbihi shibran. Dia bajunya sengaja dipanjangkan sejengkal. Ya, ini apa? Musbilul izar. Dikehandapkan ngagumpai, apa ya bahasa Indonesia yang ngagumpai? Ngarumbai, sama saja itu. Ya, etak lah pokoknya ya, ngarumbai, ngarumpai seperti itu. Jadi si bajunya ini panjang sampai ngarumbai tadi, ya. Nah, ini merupakan bentuk kesombongan tentunya. Ini merupakan bentuk kesombongan. Dari harta yang dia punya bisa beli kain panjang, ya. Sombong dia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam tentang sifat dari kesombongan ini. Bainama rajulun, kata Nabi, bainama rajulun yajurru izarahu minal khuyala. Ada seorang rajul, seseorang yajurru izarahu minal khuyala, yang dia menggusur pakaiannya karena kesombongannya. Khusifa bihi, dia ditenggelamkan. Fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Dia meronta-ronta di dalam bumi sampai hari kiamat. Nah, di antara sifat Qarun seperti ini. Ya, dia itu apa tadi, ngarumbaikeun pakaiannya sampai ke tanah dalam rangka kesombongan. Dalam rangka kesombongan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi sebutkan khusifa bihi, dia ditenggelamkan di bumi dan dia yatajaljal, dia meronta-ronta di dalam tanah sampai hari kiamat wal iyazubillah. Nah, ini tentang sifat Qarun atau kedurhakaan Qarun dari makna yang pertama. Makna yang kedua, para ulama juga ada yang menjelaskan bahwa sewenang-wenangnya si Qarun ini kepada kaumnya adalah karena kufruhu billahi azza wa jalla. Karena dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama itu ada yang menjelaskan tentang kemunafikan dari si Qarun ini. Ya, dia memiliki suara yang indah dalam membaca Taurat. Ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia istighfafuhu bihim bikathrati malihi wa waladihi. Dia merendahkan kaumnya karena dia banyak harta dan anak. Ini kebiasaan daripada harta, karena harta itu biasanya ada kesombongan di sana. Ketika semakin banyak semakin sombong, dan bahkan harta dan anak-anak ini dijadikan hujah sama kaum musyrikun. Orang-orang musyrikun mengatakan bahwa kami lebih banyak hartanya daripada orang yang beriman, kami lebih banyak anak-anaknya daripada orang yang beriman. Dalam surat Saba Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah ini, ya, nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Kami lebih banyak anak dan hartanya, kami gak akan diazab sama Allah. Nah, disangkanya yang seperti itu teh keutamaan, ya, karena biasanya orang tuh seperti itu, Pak. Ketika melihat harta yang banyak disangka itu teh adalah keutamaan, padahal apa? Sama-sama ujian. Harta banyak, harta yang sedikit, sama-sama ujian. Kita sudah hafal ayatnya mungkin sebagian kita, ya. Wa ammal fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi ahanan. Dua-duanya tentang masalah diluaskan rezekinya disempitkan, Allah sebutkan ibtalahu rabbuhu.
Allah uji. Itu teh semuanya ujian. Ujian. Nah, ini malah nyombong si Qarun ini, merendahkan kaumnya. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, dia menisbatkan nikmat kepada dirinya. Dia menyandarkan nikmat kepada dirinya. Ini di ayat setelahnya disebutkan tentang itu. Qala innama utituhu ala ilmin indi, bahwa saya mendapatkan harta-harta ini gara-gara ilmu yang aku miliki. Kata sebagian ulama, di antaranya Ibnu Katsir, ilmu apa maksudnya? Ilmu kimia. Tapi ilmu kimianya, kata kalau ulama mutaqaddimin ketika menyebutkan ilmu kimia, ini ada bumbu sihirnya. Yang dulu ya, zaman dulu, bukan kimia yang dimaksud dengan zaman sekarang. Jadi zaman dulu ketika para ulama mutaqaddimin menyebutkan ilmu kimia, ini ada unsur sihirnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini dia melakukan demikian. Jadi tidak menyandarkan nikmat kepada Allah. Dia ujub. Dia bangga terhadap dirinya. Dia ujub terhadap harta yang dia miliki, bahwa ini memang saya berhak untuk mendapatkan ini. Saya sudah pintar, saya banyak ilmunya, berhak. Memang Allah ngasih ini, kayak saya berhak. Subhanallah. Ini keadaan seseorang yang ujub, dan ini membinasakan. Nabi SAW bersabda, salasun muhlikat, ada tiga hal yang dapat membinasakan. Kata Nabi SAW, yang pertama apa? Fasyuhun muta', rasa pelit yang diikuti. Syuhun muta', pelit. Kaked mengkene merege hesecap jahe teh ya. Ya, pelit. Wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, i'jabul mar'i an nafsihi. Seseorang ujub terhadap dirinya. Seorang ujub terhadap dirinya. Ini membinasakan. Nah, maka dengan perbuatan si Qarun ini, karena dia tadi yang pertama adalah sombong, kemudian dia kufur kepada Allah, kemudian dia merendahkan orang lain, kemudian dia juga tadi yang terakhir adalah menisbatkan nikmat kepada dirinya bukan kepada Allah, maka lihat balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang ini, kepada si Qarun. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam ayat 81 dalam surat Al-Qasasnya, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard, فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Maka kami tenggelamkan dengan rumah-rumahnya ke dalam bumi. Nah, ini ya salah satu sebab kenapa kalau kita nemukan harta disebut harta karun, karena si Qarun ini dengan harta-hartanya, dengan rumah-rumahnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَهُ. Gak ada yang bisa menolong. Sekelompok manusia tidak bisa menolong dia min dunillah, selain Allah. Wa kana minal muntas wa ma kana minal muntasirin, tidaklah termasuk dia orang-orang yang ditolong. Wal iyad billah. Ah, ini binasa dah. Dengan kedurhakaan yang dilakukan oleh Qarun, maka binasa. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajmain. Tapi Allah tabaraka wa taala di dalam ayat yang tadi kita sudah bacakan, ayat 76 dan 77, menyebutkan tentang nasihat. Tentang nasihat yang telah diberikan oleh salah seorang kaumnya Qarun kepada si Qarun. Telah menyebutkan nasihat. Dan nasihat ini menjadi solusi dari penyakit-penyakit yang terjangkit oleh Qarun. Penyakit-penyakit tadi, kesombongan, kekufuran, ijab tadi, ujub teya, dan yang lain-lain yang kita sudah sebutkan. Maka disebutkan di sini solusinya, dari obat dari penyakit yang menjangkit Qarun. Dan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajmain, di dalam firman Allah di sini di ayat ke-76, idz qala lahu qaumuh, ketika ada salah satu dari kaumnya berkata kepadanya, ini dalam rangka menasehat. Para ulama menjelaskan, sebagian ulama menjelaskan bahwa yang ngomong ini, yang ngasih nasihat ini adalah siapa? Adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Meskipun ada khilaf di antara para ulama tafsir. Al-Imam Al-Qurtubi meriwayatkan dari Yahya bin Salam bahwa yang mengatakan ini, yang memberikan nasihat ini adalah al-qaum huna Musa. Kaum yang dimaksud di sini adalah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya, bahkan ma'ruf di antara para ulama, ini adalah wasiatnya Nabi Musa kepada
Qarun. Apa saja isi nasihatnya? Dan ini nasihat yang sangat berharga. Tadi sudah kita singgung bahwa ini merupakan solusi atau obat atau pencegah dari penyakit yang menjangkit Qarun. Kekufuran, ujub, merendahkan orang lain dan seterusnya tadi kita sudah sebutkan. Apa solusinya? Ya, nanti kita akan sebutkan. Ya. Gara-gara apa sih Qarun ini seperti ini? Gara-gara apa? Harta, Pak. Qarun seperti ini, dia terjangkit penyakit-penyakit yang berbahaya sampai Allah tenggelamkan dengan harta-hartanya ke dalam bumi, Allah azab di dunia. Gara-gara apa, Pak? Harta yang banyak. Karena harta yang banyak ini akan menjerumuskan seseorang kepada tughyan, ya, kepada tughyan atau melampaui batas. Sebagaimana yang telah kita hafal ayatnya, kalla innal insana layatgha arra'ahus taghna. Sekali-kali tidak, kata Allah. Innal insana layatgha. Sesungguhnya manusia itu sungguh benar-benar melampaui batas. Kapan dia melampaui batas? Arra'ahus taghna. Ketika dia melihat bahwa dirinya sudah merasa cukup. Merasa kaya. Merasa kaya. Maka apa? Akan melampaui batas. Ini sifat dari harta. Demikian juga sebagian para ulama menjelaskan. Demikian juga dalam masalah ilmu. Sebagian ulama menjelaskan demikian juga dalam masalah ilmu. Bahwa ilmu ada sisi tughyannya juga. Ada sisi kesombongannya juga. Kalau tadi tidak digunakan dengan benar tentunya. Harta juga sama. Kalau digunakan tidak dengan benar tadi akan menghasilkan tughyan. Demikian juga dengan ilmu. Ilmu seseorang, ilmu syar'i atau ilmu yang lainnya, ketika tidak digunakan dengan benar akan menghasilkan tughyan juga sama, melampaui batas. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, diriwayatkan dari Wahab ibnu Munabbih, diriwayatkan oleh al-imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Zuhud. Beliau mengatakan, inna lil ilmi tughyanan katughyanil mal. Sesungguhnya ilmu itu memiliki tughyan, suatu yang melampaui batas, kesombongan, bangga, sebagaimana tughyanil mal, sebagaimana kesombongan harta. Maka hati-hati. Nah, para ulama menjelaskan kesembuhan dari sombong terhadap harta adalah dengan zuhud. Kesembuhan dari tughyan, kesombongan daripada ilmu adalah dengan mengamalkannya. Adalah dengan mengamalkannya. Nah, kita bahas di sini masalah hartanya. Yang kita bahas di sini adalah masalah hartanya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ajmain. Nasihat yang Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam sampaikan di sini sekurang-kurangnya ada 5 nasihat. Sekurang-kurangnya ada 5 nasihat. Kita sebutkan secara umum dulu. Nasihat yang pertama adalah jangan sampai membanggakan diri. Nasihat yang pertama yang disampaikan dalam ayat 76 sampai 77 di surat Al-Qasas ini, yang pertama adalah jangan sampai membanggakan diri. Ini yang pertama. Yang kedua nasihatnya adalah menggunakan harta, menggunakan nikmat Allah untuk mendapatkan negeri akhirat. Menggunakan harta untuk mendapatkan negeri akhirat. Kemudian nasihat yang ketiga adalah menikmati hal-hal duniawi sekedarnya. Menikmati hal-hal duniawi sekedarnya. Bukan titik fokus tapi sekedarnya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Kita berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berbuat baik kepada kita. Itu yang keempat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, itulah 5 nasihat secara umum yang disampaikan oleh Nabiullah Musa dalam ayat ini. Ikhwani fillah, a'azzakumullahu ajmain. Nasihat yang pertama, tadi ingat bahwa nasihat ini disampaikan tentang apa? Tentang obat atau solusi dari tughyanul mal, kesombongan daripada harta. Nah, ini obat-obatnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Yang pertama, tidak membanggakan diri.
tidak boleh membanggakan diri. Karena apa? Allah subhanahu wa ta'ala tidak senang kepada orang-orang yang membanggakan diri, menyombongkan diri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang nasihat ini, tadi sudah kita bacakan di ayat 76 di akhirnya. La tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan engkau terlalu membanggakan diri. Sesungguhnya Allah tidak cinta, tidak senang kepada orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajmain. Gimana caranya untuk terhindar dari membanggakan diri? Gimana caranya terhindar dari untuk tidak membanggakan diri? Yang pertama adalah dengan mengakui semua yang kita rasakan datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah mengakui bahwa apa yang kita rasakan semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kita usaha hanya sedikit, semuanya keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau Allah bukan keutamaan dari Allah dan kasih sayangnya, pasti kalian termasuk orang-orang yang merugi, kata Allah. Maka semua harus kita akui datangnya dari Allah. Dan Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 53 tentang keyakinan ini. Wama bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat melainkan semua datangnya dari Allah. Maka kita harus yakini, tidak ada bagian kita sama sekali dalam masalah ini. Ini murni pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kesehatan, harta yang kita miliki, ilmu, semuanya, semuanya pemberian dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nah kemudian yang kedua, setelah kita meyakini semua datangnya dari Allah, yang kedua adalah kita selalu merasa kecil, kita selalu merasa kurang terhadap mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selalu merasa kecil, kita selalu merasa kurang terhadap mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah inilah yang disebutkan oleh para ulama agar kita terhindar dari ujub, agar kita terhindar dari kesombongan, membanggakan diri. Ingat, semua datangnya dari Allah. Walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Semua datangnya dari Allah. Kemudian yang kedua, selalu ingat kita teh kecil, kita teh selalu kurang dalam menjalankan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam Al-Fawaid, kata beliau, فالعارف يعمل العمل لوجهه مشاهدا فيه منته وفضله وتوفيقه. Orang yang arif, orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, bertauhid, ya'malul amala liwajhihi, dia beramal melaksanakan suatu ibadah karena mengharap wajah Allah, musyahidan fihi minnatahu, dia mengakui tentang nikmat Allah, wa fadlahu, keutamaan darinya, wa taufiqahu, dan taufik hidayahnya dari Allah. Itu orang yang arif. Mu'tadhiran minhu ilaihi, dia selalu berminta uzur kepada Allah tentang kekurangan dalam ibadahnya. Selalu kurang dalam ibadah kita. Makanya lihat bagaimana baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan berbagai macam ketaatan, biasanya beliau mengakhiri dengan apa? Dengan istighfar. Salat. Salat. Setelah salat wajib, assalamualaikum, assalamualaikum. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini maqamut taqsir, ini maqamut taqsir. Merasa kurang dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita banyak lalainya itu. Ya, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah saja, dalam sholat saja yang harusnya ingat kepada akhirat, yang harusnya ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seringnya kita malah ingat perkara dunia. Lalai kita dalam sholat, atau lalai dalam gerakannya asal-asalan dan seterusnya. Ini merupakan kekurangan dari ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harus ngakuin ini. Maka beristighfar kepada Allah. Mu'taziran bi minhu ilaihi. Minta uzur kepada Allah. Ya, tentang
kesalahan-kesalahan ini. Mustahiyan minhu idlam yuwafihi haqqahu, malu kepada Allah kalau seandainya tidak menunaikan hak-hak Allah. Ini orang yang arif, orang yang berilmu, orang yang bertauhid seperti itu. Ketika dia melaksanakan ibadah, dia ikhlas karena Allah dan tahu bahwa dia bisa melaksanakan ibadah, semua itu datangnya dari Allah, hidayahnya dan seterusnya, nikmatnya dari Allah. Kemudian ketika melaksanakannya pun dia meminta uzur, meminta keringanan kepada Allah, meminta taubat kepada Allah, ampunan kepada Allah, karena dia kurang dalam melaksanakan ibadahnya. Lalai, banyak lalainya. Ah, ini orang yang arif, orang yang ahli tauhid, orang yang berilmu. Adapun satunya lagi kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, wal jahil, adapun orang yang bodoh, ya'malul amala li hadzihi wa hawah, orang yang jahil dia beramal, melaksanakan satu amalan karena merasa ini bagiannya dan juga hawa nafsunya. Ah, ini karena saya bisa seperti ini teh, karena saya yang seperti ini teh, li hadzihi wa hawah, dan juga hawa nafsunya tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Yamunnu nadhiran fihi ila nafsihi, dia melihat kepada dirinya, ah, saya bisa seperti ini tidak karena perjuangan saya. Sama seperti Qarun tadi ketika diingatkan tentang harta yang Allah berikan adalah semuanya datangnya dari Allah, dia mengatakan apa? Qala inna ma utituhu ala ilmin indi. Ah, ini semua teh gara-gara apa? Ilmu yang Allah berikan kepada saya. Emang saya berhak untuk mendapatkan ini? Tidak menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang jahil kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, nadhiran fihi ila nafsihi, yamunnu bihi ala rabbihi, yang dia apa menuntut Allah Subhanahu wa taala dengan amalnya. Menuntut Allah Subhanahu wa taala dengan amalnya, na'udzubillah. Padahal banyak kekurangan. Amalnya banyak kekurangan. Dan bahkan amal kita tidak bisa membeli surga Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang enggak masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, wala ana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak juga demikian dirimu wahai Rasulullah. Aku juga tidak demikian. Enggak bisa. Rahmat amal yang kita lakukan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak amal yang kecil memasukkan seseorang ke dalam surga, dan betapa banyak amal yang besar tapi tidak ikhlas malah menjurumuskan seseorang ke neraka. Ya, kita sudah diselacau ya, dulu pernah kita bahas tentang amal, jangan meremehkan amal meskipun kecil. Di antara salah satu hadisnya Nabi SAW bersabda tentang seseorang yang berjalan di pinggiran-pinggiran sungai surga, dan amal yang membuat dia masuk surga adalah gara-gara apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Ringan atau pak? Ibarat mah kalau ada paku kasih sikeun, ibarat mah kalau ada batu besar kasih sikeun, ibarat mah kalau ada ranting besar yang menghalangi jalan kasih sikeun. Hanya sekedar itu. Tapi ada orang yang dia berjihad, yang nuntut ilmu, yang dia dermawan. Tapi Allah Subhanahu wa taala nyalakan api neraka pertama kali untuk tiga golongan ini. Yang berjihad, yang nuntut ilmu, yang dermawan, tapi semua dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dialah, merekalah orang-orang yang pertama kali masuk neraka wal iyad billah. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita membanggakan diri dengan amal kita. Terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bangga. La tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Kita nisbatkan semua nikmat dari Allah dan kita meminta ampun terhadap kekurangan-kekurangan yang telah kita laksanakan. Jadi tidak hanya selalu dosa pak kita minta ampun teh, dari kelalaian-kelalaian dari ibadah kita, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Nabi SAW setelah sholat istighfar, kemudian setelah beres majelis gimana pak doanya? Ada istighfarnya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Kalau dibaca nanti disangkanya beres kajiannya ya. Seperti itu, bapak-bapak sudah tahu. Nah, seperti itu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi nasihat yang pertama adalah jangan terlalu bangga, jangan ujub kepada diri. Kemudian yang kedua adalah menggunakan nikmat Allah
untuk beribadah kepada Allah, mencari negeri akhirat, mengharap surga, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini terambil dari awal firman Allah di ayat ke-77 dalam surat Al-Qasas. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wabtaghi fi ma ataaka Allahu ad-daral akhirah." Dan carilah dari apa yang telah Allah berikan kepada dirimu ad-daral akhirah, negeri akhirat. Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan, "Utlub fi ma a'taka Allah minad dunya ad-daral akhirah wahiyal jannah." Carilah dari apa yang telah Allah berikan kepadamu berupa dunia untuk mendapatkan negeri akhirat, maksudnya adalah surga. Fa inna min haqqil mu'min an yasrifa ad-dunya fi ma yanfa'uhu fil akhirah la fit tajabbur walal baghi. Kata beliau, karena seorang mukmin hendaknya dia menggunakan dunianya dalam hal-hal yang bermanfaat untuk negeri akhirat, bukan dalam hal untuk menyombongkan diri. Nah, itulah harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan, hendaknya kita gunakan untuk apa? Nyari surga, nyari negeri akhirat. Setiap harta yang Allah berikan, setiap nikmat yang Allah berikan adalah untuk mencari surga, untuk mencari negeri akhirat. Karena hakikat harta yang Allah berikan ini merupakan ujian. Ujiannya apa, Pak? Dari harta ini bisa syukur, bisa enggak? Bisa syukur atau dia enggak bisa syukur terhadap nikmat yang Allah berikan ini. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang perkataan Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wasalam. Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam dalam surat An-Naml berkata, qal hadza min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur. Inilah, ini tentang perkataan Sulaiman, hadza min fadli rabbi, ini merupakan keutamaan dari Allah, dari Tuhanku. Apa fungsinya? Liyabluwani, agar aku diuji, a ashkur am akfur, apakah aku bisa bersyukur atau aku malah kufur. Jadi hakikat dari harta yang Allah berikan ini ujian. Apa yang diujinya, Pak? Bisa syukur atau malah kufur. Bisa syukur atau malah kufur. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bukan berarti ketika seseorang hartanya banyak, ini adalah orang yang pasti masuk surga. Pasti Allah berikan kemudahan bagi segala perkaranya. Tidak. Tidak seperti itu. Tadi sudah kita bacakan ayatnya ya. Fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan dia dan juga diberikan rezeki yang berlimpah, mengatakan apa? Rabbi akraman. Tuhanku lagi memuliakan diriku. Wa amma idza mabtalah. Adapun ketika manusia tersebut diuji oleh Allah, faqadara alaihi rizqah, ditakdirkan, disempitkan rezekinya, qala rabbi ahanan, Tuhanku lagi menghinakan diriku. Jadi pemuliaan Allah dan penghinaan Allah bergantung pada banyaknya harta. Nah, ini tidak benar. Ini tidak benar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajmain. Dan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan tadi adalah ujian, syukur atau kufur kita nih. Bersyukurnya gimana? Bersyukurnya adalah dengan ini, menggunakan harta tersebut untuk mencari negeri akhirat. Cara bersyukur terhadap harta adalah apa? Adalah menggunakan harta tersebut untuk mendapatkan negeri akhirat. Jadi bukan hanya sekedar dinikmati. Harta ini bukan hanya sekedar dinikmati. Emang Allah kasih ini untuk dinikmati ya, untuk kita berfoya-foya. Bukan, tapi apa ini ujian? Bisa enggak bersyukur? Gimana cara bersyukurnya? Gunakan nih harta, harta yang Allah berikan untuk mendapatkan negeri akhirat. Diinfak banyak jenisnya, Pak. Banyak jenisnya. Kita sholat, ya. Perlu sholat itu perlu harta, Pak? Perlu. Dengan apa? Misalkan syarat sahnya sholat adalah dengan menutup aurat. Atau kedah beli apa, Pak? Pakaian, beli acuk, ya, yang menutupi aurat. Pakai harta enggak, Pak? Pakai. Jalan ke kajian pakai ongkos kan? Kalau misalkan jauh,
ya, maka menggunakan apa? Harta juga, ya. Kemudian banyak banget lah zakat, ya apalagi zakat berkaitan dengan harta, umroh apalagi umroh, apalagi haji dan seterusnya. Nah, itu semua menggunakan harta. Nah, ketika kita menginfakkan harta yang Allah berikan kepada kita untuk menjalankan ketaatan, untuk mengharapkan negeri akhirat, itulah syukur. Itulah bersyukur terhadap negeri akhirat. Jadi bukan untuk berfoya-foya, harta ini bukan hanya sekedar untuk dinikmati sesuai hawa nafsu. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah beliau mengatakan tentang kisah Qarun. Ini Qarun diberikan harta tapi enggak digunakan untuk bersyukur. Maka Imam Sa'di mengatakan, qad hasala 'indaka min wasa'ilil akhirah ma laisa 'inda ghairika minal amwal. Engkau wahai Qarun telah mendapatkan apa saja wasilah untuk mendapatkan negeri akhirat berupa harta yang dimana tidak diberikan kepada orang lain. Fabtaghi biha ma 'indallah, maka hendaknya dengan harta tersebut carilah apa yang ada di sisi Allah, surga. Watasaddaq wala taqtasir 'ala mujarradi naili syahwat. Kau sedekahkan itu harta dan jangan engkau gunakan harta tersebut hanya untuk menunaikan syahwat, wa tahsilul ladzat, dan hanya untuk mendapatkan kelezatan. Banyak orang kayak gini, Pak. Menggunakan harta teh hanya untuk foya-foya yang enggak perlu dibeli. Yang enggak perlu dibeli gara-gara apa? Lucu barang, subhanallah, lucu. Gara-gara lucu dibeli. Ya, gara-gara apa? Diskon. Nah, sekarang konsumtif sekali ya. Gara-gara diskon iraha deui atuh, padahal mah teu butuh barangna teh. Iraha deui atuh diskon. Padahal mah dinaikkeun heula hargana baru didiskon, ya. Akhirnya dibeli padahal enggak butuh. Hati-hati. Hati-hati, jangan sampai kita gunakan harta kita untuk apa? Untuk hanya sekedar menunaikan syahwat dan kelezatan duniawiyah saja. Tapi kita harus bersyukur atas harta ini dengan apa? Dengan menginfakkannya untuk mendapatkan negeri akhirat, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam jenisnya. Terus, ikhwah. Nah, kemudian yang ketiga dari nasihat yang disampaikan Musa kepada Qarun, yakni menikmati dunia hanya sekedarnya. Jangan tertipu dengan dunia. Kenikmatan dunia yang Allah berikan sekedarnya kita tunaikan. Allah Azza wa Jalla berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan engkau lupakan bagian dirimu dari dunia. Ingat sifatnya ini, lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman hanya ini saja tentang masalah dunia, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagian dirimu dari dunia. Bukan kejarlah dunia. Enggak ada. Bukan kejar dunia. Tapi apa? Jangan lupakan. Sifatnya jangan lupakan, berarti sampingan. Fokusnya mana? Akhirat. Tapi jangan lupakan juga bagian dirimu dari dunia. Apa maksudnya dari jangan melupakan bagian dari dunia? Berkata al-imam al-hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, mimma abahallahu fiha minal ma'akil wal masyarib wal malabis wal masakin wal manakih. Yani boleh untuk kita menikmati hal-hal duniawi yang Allah telah mubahkan, yang Allah telah halalkan untuk kita, berupa makanan-makanan, minuman-minuman, pakaian-pakaian, tempat tinggal, dan juga nikah. Fa inna li rabbika 'alaika haqqan, karena Allah memiliki hak untuk kewajiban kita tunaikan. Wali nafsika 'alaika haqqan, bagi diri kita punya hak untuk ditunaikan. Wali ahlika 'alaika haqqan, keluarga kita juga punya hak untuk kita tunaikan. Wali zaurika 'alaika haqqan, fa'ati kulladhi haqqin haqqah, maka tunaikanlah seluruh yang memiliki hak dengan haknya. Ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim, fa'ati kulladhi haqqin haqqahu, tunaikan setiap yang memiliki hak haknya, harus ditunaikan. Istri kita punya hak dari kita? Punya. Jangan sampai kita keutamaan menuntut ilmu sangat banyak sekali, terus dari pagi sampai malam menuntut ilmu terus, istrinya kayak dulu, ntar dulu, anaknya ntar dulu, ya, yeah. Badannya juga sama, harusnya dia beristirahat, harusnya dia makan dan minum dan seterusnya, ntar dulu, ada tamu, ntar dulu, karena lagi ibadah, lagi sholat, terus sholat sepanjang malam. Nah, ini kurang tepat. Walatan sana suibakai minat dunia, ada bagian dunia kita, jangan sampai dilupakan. Lihat lagi mana sikap Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika ada tiga orang sahabat yang sangat semangat dalam beribadah.
sangat semangat dalam ibadah. Ketika bertanya kepada salah satu istri Nabi SAW, bagaimana keadaan Nabi SAW dalam ibadahnya? Beliau ketika malam hari, kadang tidur, kadang sholat. Ketika di siang harinya, kadang puasa, kadang tidak puasa. Wah, kata tiga sahabat ini mengatakan, ah, itu kan Nabi. Itu kan Nabi yang telah diampuni dosa-dosanya yang akan datang ataupun yang telah berlalu. Ayo orang mah, kalau kita mah tidak seperti itu. Ya, gak ada jaminan diampuni dosa. Berarti kita harus apa? Sholat tiap malam, puasa tiap siang, gak akan nikah, fokus ibadah. Nah, ketika mendengar tentang kisah ini, Nabi SAW menasihati kepada tiga orang ini, wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Demi Allah, aku adalah, kata Nabi SAW, orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Ini Nabi SAW jelas, beliau paling bertakwa, paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana sikap Nabi terhadap masalah dunia. Lakinni asumu wa aftir. Tapi aku kadang puasa, kadang berbuka. Wa usalli wa arqud. Kadang aku sholat, kadang aku juga tidur. Wa atazawajun nisa. Dan aku juga menikahi an-nisa. An-nisa teh jamak dari kata mar'atun. Berarti banyak. Berarti banyak nisa. Wa atazawajun nisa. Nabi SAW menikahi wanita-wanita. Maka kata Nabi SAW, man ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa saja yang tidak suka terhadap sunnahku, maka bukan dari golongan umatku. Itu kata Nabi SAW. Jadi seimbang. Ini yang dinamakan seimbang. Tidak melupakan porsi dunia. Bukan fokus di dunia, tidak. Semua untuk negeri akhirat, tapi tidak melupakan bagiannya di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang ketiga. Yang keempat, firman Allah Subhanahu wa taala tentang perintah untuk berbuat baik kepada makhluk yang lainnya sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada dirimu. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan berbuat baik maksudnya di sini apa? Ila ibadillah. Berbuat baik kepada makhluk-makhluk lainnya, hamba Allah yang lainnya, sebagaimana Allah berbuat baik kepada dirimu dengan harta-harta ini. Allah berikan kita harta, maka kita apa? Berbuat baik juga kepada orang lain. Allah berbuat baik kepada kita, kita berbuat baik juga kepada orang lain. Atau Al-Imam Al-Qurtubi mentafsirkan ayat ini, maksudnya adalah ati'illaha wa'budhu kama an'ama 'alaik. Bahwa ayat ini memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan beribadah kepadanya sebagaimana Allah memberikan nikmatnya atas dirimu. Nah, kita wajib untuk berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita, tanpa diminta Pak, nikmat yang Allah berikan itu tanpa diminta tiap hari. Tanpa diminta tiap hari. Kita tidak minta, ya Allah bisa bernafas 2 detik ke depan, enggak. Ya Allah bisa ngicip 1 detik, enggak. Ya Allah nanti kalau saya tidur, tolong detak jantung saya jangan dihentikan, enggak. Allah Azza wa Jalla berikan begitu saja. Ahsanallah. Ya, Allah telah berbuat baik kepada ilaik, kepada kalian, kepada kita. Maka kewajiban kita untuk berbuat baik sebagaimana yang Allah tabaraka wa taala perintahkan ini. Bahkan semua perkara harus kita lakukan kebaikan di sana. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Nah, kemudian kata Nabi SAW, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhah. Kalau mau menyembelih, sembelihlah dengan baik. Wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dzabihatah. Tajamkan itu pisau-pisaunya dan istirahatkan hewan-hewan kurbannya. Jadi harus apa? Harus berbuat baik hatapun dalam apa, Pak? Membunuh. Hatapun dalam membunuh. Makanya dalam Islam ketika jihad pecah di kalangan kaum muslimin melawan orang-orang kufar, ada larangan tamsil, Pak. Larangan apa, Pak? Mutilasi. Orang kafir ketangkap misalkan kita keret tina ujung jempol.
dugi ka beuheung, enggak boleh. Enggak boleh. Kalau membunuh cet sekali. Makanya lihat qasas. Gimana? Hukum qisas bukan qasas. Hukum qisas yang dilakukan oleh syariat ketika membunuh. Gimana, Pak? Dipenggal. Di mana, Pak, penggalnya? Di leher. Langsung set, enggak ada kesempatan untuk dia merasakan rasa sakit yang begitu lamanya. Terputus. Paling beberapa detik masih hidup baru mati. Ya, dan lain cucunguknya, Pak. Kalau cucunguk mau pegat kepala lagi hidup kene. Ini mau orang, plek, udah beres, ya. Dan cepat prosesnya. Kalau ada yang pernah lihat ya, potong itu sangat sangat cepat sekali, ya. Fahsinul kitlah, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam perkara membunuh saja harus berbuat baik. Dalam perkara membunuh saja harus berbuat baik, apalagi yang lebih dari itu. Wallahu a'lam bissawab. Yang kelima, nasihat dari Nabi Musa kepada Qarun ini adalah jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Apa maksudnya jangan berbuat kerusakan di muka bumi? Nanti kita akan jelaskan. Ini terambil dari akhir di firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat ke-77. Allah berfirman, "Wala tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin." Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Apa yang dimaksud dengan kerusakan? Dalam ayat yang lain di surat Al-A'raf ayat 56, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah perbaikannya. Berdoalah kepada Allah penuh dengan rasa takut dan rasa tamak. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya kasih sayang Allah itu dekat terhadap orang-orang yang berbuat baik. Para ulama menjelaskan diantaranya Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah tentang makna jangan berbuat kerusakan di muka bumi adalah apa? Jangan berbuat maksiat. Jadi maksiat adalah kerusakan di muka bumi. Ba'da islahiha, setelah perbaikan bumi, apa perbaikannya? Dengan ketaatan. Jadi jangan berbuat kerusakan di muka bumi, jangan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan melanggar aturan-aturan Allah, jangan tinggalkan perintah-perintah Allah. Setelah bumi itu diislahkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketaatan. Karena kerusakan yang terjadi di muka bumi itu semua karena maksiat dan dosa yang manusia lakukan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ar-Rum, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan juga di lautan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Nah, maka dari itu Allah larang kita untuk berbuat kerusakan. Apa tadi kerusakan? Yakni berbuat maksiat. Perbaikannya dengan apa? Dengan taat, dengan ketaatan. Itulah yang ditafsirkan oleh para ulama. Kemudian para ulama menjelaskan kepada kita juga bentuk-bentuk maksiat yang dapat merusak tatanan bumi terutama. Yang pertama, di antara maksiat-maksiat yang disebutkan khusus merusak muka bumi adalah yang pertama adalah syirik. Syirik, Pak. Kesyirikan. Kekufuran. Ya, ingkar kepada Allah Azza wa Jal. Dalam surat An-Nahl ayat ke-88 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqal azab bima kanu yufsidun." Sungguhnya orang-orang yang kufur dan mencegah dari jalan Allah, kami tambahkan azab di atas azab, azab yang berlipat-lipat, bima kanu yufsidun, karena perbuatan kerusakan mereka. Apa kerusakannya? Kufur. Apa kerusakannya? Saddun an sabilillah, mencegah orang untuk menjalankan ibadah, mencegah orang berjihad di jalan Allah dan seterusnya. Ini kekufuran, kesyirikan, ini dapat merusak muka bumi. Kemudian yang kedua, sebenarnya banyak ya masalah ini, tentang masalah maksiat yang merusak muka bumi itu sangat banyak. Kita sebutkan sebagian saja. Yang kedua adalah nifak, kemunafikan. Kemunafikan ini merusak.
Sebagaimana mungkin sebagian kita sudah hafal ayatnya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Kata Allah Azza wa Jalla ini tentang sifat orang munafik. Sifat orang munafik.

0: Fil ard, ketika dikatakan kepada mereka jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Ini perbuatan nifak, ya. Kerusakan di muka bumi, ya, ini perbuatan nifak. Qalu innama nahnu muslihun. Malah mereka mengatakan kami berbuat kebaikan, kami yang memperbaiki bumi. Ala, ketahuilah kata Allah, innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Mereka lah orang-orang yang merusak tapi mereka tidak merasa seperti itu. Nauzubillah. Nah, itulah nifak juga sama, kerusakan di muka bumi. Banyak, ya. Ini saya nukilkan ada beberapa. Kemudian yang terakhirlah kita sebutkan 3 masalah sihir. Masalah sihir. Sihir juga ini merupakan kerusakan. Ini bagian dari kesyirikan. Sihir ini merupakan bentuk kerusakan. Allah Azza wa Jalla berfirman, qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Berkata Musa, ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtiluh. Apa yang kalian datangkan berupa sihir, sungguh Allah akan membatalkannya. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menerima, tidak mengislahkan amal orang-orang yang merusak, yakni perbuatan sihir. Amal-amal kerusakan, yakni perbuatan sihir. Ini kalau dalam istilah dunia tafsir disebutnya dengan istilah iltifat, Pak. Jadi disebutkan amalnya terlebih dahulu, kemudian akhirnya disebutkan apa. Nah, berarti akhirnya adalah kesimpulan dari amalnya. Nah, di sini disebutkan amalal mufsidin, perbuatan orang-orang merusak. Sebelumnya disebutkan apa? Tentang masalah sihir. Berarti sihir itu adalah perbuatan yang merusak. Ini istilah dalam dunia tafsir yang disebut dengan al-iltifat, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup pembahasan kita pada kesempatan kali ini dari nasihat-nasihat yang Nabi Musa sampaikan kepada Qarun. Karena tadi sudah kita sebutkan bahwa Qarun ini melakukan kedurhakaan berupa kufur, ujub, membanggakan dirinya, kemudian merendahkan orang lain, dan dengan kedurhakaan yang dia lakukan Allah tenggelamkan dia di muka bumi. Nah, kemudian Allah Azza wa Jalla tidak hanya menyebutkan kerusakannya saja, tapi Allah menyebutkan tentang nasihatnya atau solusi dari apa yang dilakukan oleh Qarun berupa nasihat tadi yang kita sebutkan ada 5. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat memberikan manfaat kepada saya dan kepada jemaah kaum muslimin sekalian. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki berupa keikhlasan kita dalam amal-amal sehingga dapat memberatkan amal timbangan amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam surga Firdausul A'la. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapat? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir. Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hatinya tak, hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ya, kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaanmu dan minta kecintaan orang itu, baca itu di tiap waktu, ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya, agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pada suatu hari saya bersenggolan pelaku sangat sopan, maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi terbaik saya menelpon, maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, "Aku akan memberikan gambaran kepadamu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika

kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan. Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu antara apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku, kemudian tersenyum. Bos yang aku hormati hanya datang sebentar melihat jenazahku dalam hitungan menit, kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau dan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku. Sering kuhardik dan kubentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku. Saat mereka ribut memintaku untuk aku temani. Ya Allah, semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Karena bapak mereka, aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. Kemana semangatmu istriku? Ya Allah, maafkan aku. Hari yang ke-40, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum. Akan tetapi tatapannya masih ku sayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Ketiga, aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah. Ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan, aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Karena telah berlaku kasar kepadamu. Maka si kecil pun bangun dan berkata, "Oh, Bapak, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku, anakku." Dan ku peluk anakku, tuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering, aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku, istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapaku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak. Aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga.

0: Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi, ini dia keluargaku yang saat kita
1: tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Ustaz, ibu dan bapak ana meninggal bulan lalu. Bareng gitu? Rahimahumallah. Dengan selisih beda 2 hari. Oh, enggak bareng. Dan alhamdulillah ana hari ini masih dapat uang lawatan untuk disedekahkan, karena jika diberikan ke kakak ana pasti dipakai untuk perayaan 40 harian bahkan sampai 100 harian. Boleh, boleh dimakan oleh anggota keluarga, boleh disedekahkan dan itu lebih baik, ya.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena dia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustadz.
1: Taib. Barakallahu fik. Orang melakukan saat dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ulama, sahih apa tidak? Ya, di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur, salah nih umpamanya, maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla, kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur, bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah, kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan. Dia tetap Muslim. Tapi Muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Illa wahidah, wahiyya al-jama'ah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka, ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka. Kecuali satu. Yaitu al-jamaah. Ditanya ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah. Ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama. Untuk mencari 72 golongan ini.

0: siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut keluar dari agama Islam. Tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda. Ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Klasifikasi orang yang termasuk ke dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, diumpamai Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir. Tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis. Kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak, hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apa boleh? Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat, ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan yang menyatakan dosa. Iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mu'ala rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat, bahwa itu adalah sekali lagi, terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim hadisnya, ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah, tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia
1: lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi ghundu. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Fu'anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia gampang, mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan, siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah, saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah enggak bisa dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah maafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil, cuma karena meludah di muka itu, begitu kena muka kita

0: maafkan kesalahan kita oleh Allah. Apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Abu Bakar siapa? Aisyah radhiyallahu anha dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu, gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian. Allah turunkan firman-Nya. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Mistah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes, gak pakai banyak ngeles, gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak. Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai orang bisa mangan, orang bisa bekan, mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, punya kesalahan kepada kita, maafkan. Karena Allah, karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah dosa besar dapat dihapus dengan kebaikan? Jumhur ulama menyatakan ayat yang

0: Nyatakan bahwa innal hasanat yudhibna sayyiat, kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa, maksudnya dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar wajib dihapus dengan tobat. Kecuali berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, umrah itu bisa juga menghapus dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bagaimana menurut pendapat kalian bila di hadapan rumah salah seorang di antara kalian ada sungai besar, lalu dia mandi sehari berapa? 5 kali. Masih adakah kotoran yang menempel? Para sahabat menyatakan tidak, bersih. Jangankan dari kotoran yang besar, bahkan juga yang kecil. Kata Nabi SAW, demikian juga sholat, menghapus semua dosa-dosa. Kata Syekh Al-Albani termasuk dosa-dosa besar. Nah, adapun yang lain-lainnya, kebaikan-kebaikan yang lain hanya menghapus dosa-dosa kecil, dan dosa besarnya harus dihapus dengan tobat. Adapun sholat yang bisa menghapus dosa-dosa besar adalah sholat yang diterima oleh Allah. Ya dia ikhlas dalam sholatnya, ya dia khusyuk sholatnya. Tiga gabungan ini diaplikasikan dalam sholat, terhapuslah seluruh dosa, termasuk dosa-dosa besar. Tapi jumhur ulama menyatakan itu hanya menghapus dosa-dosa kecil saja.
1: Waris itu yang baginya Allah, ya. Maka ketika seseorang menganggap bahwa bagi rata itu ada lebih adil, berarti secara langsung atau tidak langsung, disadar atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa pembagian dari Allah itu tidak adil. Ketika dia mengatakan bagi waris sama rata itu adil, Allah menyebutkan dalam Quran bagi waris itu adalah tidak rata, tidak sama rata, laki dua perempuan satu. Maka ketika kita mengatakan bagi rata adalah lebih adil, berarti sadari atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa Allah tidak adil. Maka tidak sepatan seorang mukmin memiliki keyakinan demikian. Karena membagi dua satu itu bukan buatan Departemen Agama, bukan buatan guru-guru agama. Itu Al-Quran yang berbicara tentang masalah itu. Bukan surah An-Nisa. Bukan surah An-Nisa. Ya, lidah kalian misalnya unsayain gitu ya. Bahwa bagi laki-laki itu ya, dia dua bagian daripada wanita. Itu Allah yang membaginya. Ya. Itu dulu harus kita pahami bahwasanya pembagian dari Allah itu jelas ya, lebih barokah, lebih adil, lebih sempurna dan melahirkan banyak kebaikan. Itu yang pertama harus kita dudukkan persoalan. Yang kedua, ya, apakah boleh kita bagi rata? Jawabannya boleh setelah ya, semua setuju dulu dibagi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sang laki-laki meridhoi bahwa ya sudahlah, bagian saya yang mestinya sedapat satu itu saya berikan kepada yang perempuan. Maka ini enggak masalah. Namanya bukan lagi harta waris, tapi sudah hibah yang dia berikan kepada saudara perempuannya. Namanya apa? Harta hibah. Adapun ketika harta itu dari meninggal itu diberikan kepada yang masih hidup anak-anaknya, maka ini harta waris dan itu dibagi 2:1 untuk laki dan perempuan. Kalau ingin dibagi rata, berdasarkan persetujuan, mana itu nama pembagian harta hibah dari laki ke perempuan. Tidak lagi bicara tentang waris di situ. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Ya. Hibah itu boleh, bahkan koplo seluruh harta warisnya berikan semua kepada perempuan, enggak masalah. Enggak harus rata, koplo berikan semua karena mungkin dia merasa sudah cukup. Dia ingin warisnya berikan saja kepada yang perempuan karena mungkin merasa lebih butuh, dia ingin membantu saudara perempuannya, enggak masalah. Ya, tapi lihat itu hukumnya sudah masuk hukum hibah. Allah a'lam bishawab.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga

0: kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah. Ikhwatul Iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: Zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanyanya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم

0: وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore 1 kali atau 10 kali atau 100 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نينا مرنا.
3: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rezeki. Doa orang-orang soleh mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya. Itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan Surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah, Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia. Ma nasha'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat, ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit. 40 ribu hektar. Iya. Mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah. Rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia. Antum buat apa cari dunia sampai capek. Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalaluh. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, bangun usaha. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ. Barang siapa yang ambisinya akhirat. wa sa'alaha sa'i, dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu dengan dunia dia mungkin. Wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman. Kana sa'yuhum mashfa, ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz orang ini enggak pernah sholat Ustaz, tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di shof pertama terus Ustaz, Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ala. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih, yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah jalla jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang Ustaz? Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz dia? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada ha di namanya. Mungkin orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainihi, Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata. Antum pakai kacamata, bangun tidur dipakai lagi, mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran, Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla, urusannya dicerai beraikan. Maka kadangkala jemaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di shof pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kadang enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunianya. Wa man kanatil akhirah hamma, barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له

ذاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، جماعة مسجد عائشة، مسجد kota Tasikmalaya, ya Allah muliakan juga para pendengar beberapa radio, Radio Tarbiyah Sunnah, juga radio yang tadi disebutkan, juga para pemirsa beberapa stasiun TV, Persada TV, Rabbani TV, Niaga TV, dan beberapa stasiun TV lain termasuk MGI, dan juga para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, untuk yang pertama kali seumur hidup saya berkunjung ke masjid yang mulia ini, dan mudah-mudahan ini bukanlah yang pertama, tapi akan ada kunjungan-kunjungan lainnya di masa-masa yang akan datang dalam keadaan yang jauh lebih baik daripada kondisi yang sekarang. Lebih baik teh speakerna tengah hiung siga kieu. Dan hal-hal lainnya. Tema yang kita akan bicarakan sekarang merupakan surga dunia. Sebelum nanti masuk ke surga di akhirat. Tema yang kita akan bahas, dambaan setiap manusia, laki ataupun perempuan, yaitu tentang keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga perindu surga, keluarga yang menjadi surga bagi seluruh anggota keluarga tersebut, keluarga yang menjadi tempat dan lingkungan terbetah, ternyaman, terindah di seluruh penjuru dunia ini. Keluarga yang menjadi tempat melepas seluruh kepenatan, kelelahan, karungsing, kanyeri, kaperih, dan yang sejenisnya. Begitu masuk ke lingkungan keluarga, seluruh masalah hilang. Seluruh kelelahan, kecapaian, kepenatan mendadak sirna. Kanyeri, kaperih, kapusing, kumasalah mendadak tergantikan oleh kesenangan, kebahagiaan, dan kenyamanan. Itulah surga dunia. Rumahku adalah surgaku. Baiti jannati, home sweet home. Itu sama maknanya. Dan memang keluarga yang seperti ini kelak akan tetap berkumpul di akhirat nanti dalam kondisi yang jauh lebih berbahagia lagi dibanding kebahagiaan yang mereka rasakan di dunia. Karena seluruh penghuni surga, mereka akan mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Seperti firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Fussilat ayat ke-31, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un. Bagi kalian di dalam surga tersedia seluruh yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian, dan bagi kalian di dalam surga disiapkan seluruh yang diminta oleh kalian. Dan tidak ada kebahagiaan, kenikmatan yang lebih besar dibanding kenikmatan, kebahagiaan yang dirasakan dengan seluruh keluarga, dengan istrinya.

baik hanya satu, dua, ataupun empat, dengan anak-anaknya, dengan orang tuanya, dengan cucu-cucunya bagi yang sudah aki-aki, atau dengan adik kakak, kalangan bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak turunan mereka. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ketika menerangkan ayat ini dalam kitab tafsirnya, kata beliau, yajma'u bainahum wa baina ahbabihim fiha minal aba wal ahliina wal abna mimman huwa salihun lidukhulil jannati minal mu'minin litaqirra aynuhum bihim hatta innahu turfa'u darajatul adana ila darajatil a'la min ghairi tanqisin lidhalikal a'la an darajatihi. Maksud ayat ini, kata Imam Ibnu Katsir, Allah surga dari kalangan kaum mukminin agar kebahagiaan mereka sempurna sampai-sampai orang yang level surganya di bawah diangkat menjadi level yang lebih tinggi bersama orang tuanya tanpa mengurangi kenikmatan orang tuanya sedikit pun. Dikatrol tuh. Karena orang tua bisa memberi syafaat kepada anaknya sebagaimana sebaliknya. Berfirman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an dalam surah Tur 21. Allah menyatakan walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai kullu mri'in bima kasaba rahin. Kata Allah, dan orang-orang yang beriman, lalu diikuti oleh anak-anak turunannya dalam keimanan. Tapi walaupun sama-sama iman, kualitas, kuantitas ibadahnya beda. Orang tuanya lebih bagus, anaknya rada kurang bagus, maklum barudak merenya. Maklum masih muda, masih tergoda oleh kemewahan dunia. Tapi lumayan osok ibadah amal soleh. Walaupun tidak sekelas bapaknya, ibunya. Tapi jelas mengikuti mereka dalam keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami ikutkan anak-anaknya itu kepada orang tuanya. Di mana? Di surga. Sehingga Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ketika menerangkan ayat ini berkata, dzurriyyatuhum alladzina taba'uuhum biiman ay alladzina lahaquhum bil imani sadiru bi sadiri an abaihim fasarat adzurriyyatu taba'an lahum bil iman wa min babil aula idza tabi'atuhum dzurriyyatuhum biimanihim as-sadir minhum anfusihim fa ahfaha ulail madhkurun yulhikumullahu bimanazili abahim fil jannah wa illam yablughuha jazaan li abaihim wa ziyadatan fi thawabihim wa ma'a dhalik la yankusullahu al-aba min a'malihim syai'a. Maksud ayat ini, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, orang-orang anak-anak cucu yang mengikuti keimanan bapak-bapaknya, mereka mengikuti bapaknya dalam keimanan, itu yang akan atau yang dimaksud dalam ayat ini. Merekalah orang-orang yang Allah akan ikutkan mereka selevel di surganya dengan bapak-bapaknya, sekalipun amalan anak-anaknya ini tidak sampai seperti kualitas dan kuantitas amal bapak-bapaknya.

0: jazaan li abaihim sebagai balasan bagi bapak-bapaknya, wa ziyadatan fi thawabihin tambahan pahala bagi mereka, wa ma'a dzalik la yanqusullahu al-aba min a'malihim syai'a. Sekalipun demikian, Allah tidak mengurangi balasan bagi sang bapak sedikit pun. Sang bapak balasannya sesuai dengan amalnya, anak-anaknya terkatrol selevel dengan bapak-bapaknya. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat ini, kualitas amal dan kualitasnya, sehingga mereka masuk surga dengan level yang berbeda. Bapaknya lebih tinggi daripada anak, tapi demi kebahagiaan bapaknya, si anak dikatrol, dinaikkan selevel dan berkumpul dengan orang tuanya. Untuk apa? Untuk memuliakan sang bapak. Sampai anaknya yang ada di bawah terkatrol, berkumpullah mereka bersama-sama dan mengecap kebahagiaan bersama-sama di tempat yang sama, di level surga yang sama. Dan sebaliknya, sang anak juga seperti itu. Ada kalanya anak lebih soleh dari bapaknya. Anaknya ibadahnya luar biasa, bapaknya pas-pasan, masuk ke level surga yang berbeda. Anaknya bisa memberi syafaat ke orang tuanya untuk masuk ke dalam surga yang lebih tinggi, selevel dengan level surga anak-anaknya. Yang demikian itu disebabkan karena memang anak memiliki kesempatan yang lebih luas untuk menolong, membantu orang tuanya. Karena jasa yang super besar bagi anak-anak tak bisa tergantikan oleh apapun. Maka sebagai balas budi, sang anak menolong orang tuanya termasuk di akhirat. Makanya anak-anak ketika dia menjadi orang yang soleh, doanya untuk orang tuanya melebihi doa mereka untuk yang lain dari aspek dikabulkan atau tidak. Amal-amal ibadahnya, pahalanya bisa mengalir ke orang tuanya. Karena siapa yang membuat si anak menjadi ahli ibadah? Orang tua. Baik langsung atau tidak langsung. Ya langsung, umpamanya langsung dididik sama orang tua, dididik ngaji, baca Quran, menghafal, mengamalkannya, sholat, semuanya. Akhirnya si anak menjadi orang yang sholat. Seluruh amal anaknya mengalir juga ke bapaknya. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, contohnya ngajar, dia memperoleh pahala, ditambah pahala orang yang mengikuti kebaikan itu tanpa mengurangi pahala pengikutnya sedikit pun, termasuk orang tua ke anak, guru ke murid, dan seterusnya. Di samping itu, status anak sebagai orang yang soleh adalah spesial. Ingat, saya yakin semua di sini pasti punya orang tua, baik masih ada ataupun sudah tiada. Sebut nama orang tua sesering mungkin di dalam doa kita, di dalam sholat, terutama ketika sujud. Kalau sholat fardu agak susah, kita jadi imam nggak leluasa, nggak mau terlalu lama. Jadi yang paling baik malam hari tahajud, sujud, silakan sebut nama orang tua, mintakan ampunan, mintakan rahmat, mintakan kebaikan, mintakan husnul khotimah, dan seterusnya. Bagi orang tua yang sudah meninggal, antum hafalkan doa sholat janazah. Hafalkan. Walaupun belum tentu setahun sekali kita sholat jenazah, ya enggak? Akibatnya lupa. Pas ada yang meninggal, sibuk buka. Hafalkan enggak ada daftar atau apa harita pas takbir lupa. Bagaimana caranya agar tidak lupa? Baca setiap hari sesering mungkin. Dalam sujud kita doakan orang tua yang sudah meninggal dengan doa yang kita baca dalam sholat jenazah. Kalau bapak kita yang sudah meninggal, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu wa'akrim nusudahu wa'asri madkhalahu wa'akshilhu bilma'i wa'asalji wa'albat sampai akhirnya. Kalau dibaca terus tiap hari, gak akan lupa. Pas tetangga, kawan meninggal, kita mendadak harus menyolatkan, tidak harus baca lagi. Sudah nempel. Dan kesolehan seorang anak salah satunya dilihat dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis yang sahih, idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalathin. Bila seorang manusia mati, terputus seluruh amal. Salat lagi kalau sudah mati, pahala saum putus, enggak bisa saum lagi kalau sudah mati. Semua amal-amal putus kecuali tiga. Pertama, shadaqatin jariyah. Shadaqah jariyah. Bangun masjid, bangun pondok pesantren, madrasah, sumbang tuh. Itu yang membuat pahala kita numpuk di akhirat. Kita boleh mencari kekayaan sebanyak-banyaknya di dunia, tapi jangan mengabaikan kehidupan kelak di akhirat. Jangan mengabaikan kewajiban kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Dan kalau harta itu sudah didapat, investasikan untuk kebahagiaan di akhirat. Kalau enggak, rugi. Nabi SAW bersabda, innal mukthirina humul muqilluna yawmal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang muksir memperbanyak harta kekayaan dunia, humul muqilluna yaumal qiyamah, mereka itu orang yang sedikit kebahagiaan, sedikit kebaikannya di akhirat. Masuk akal, realistis. Karena apa? Orang yang banyak kekayaannya di dunia, waktunya habis untuk ngurus hartanya, dikelola, dikembangkan, digolangkan, diurus. Makin banyak hartanya makin ribet, ya enggak? Makin menyita waktunya, perhatiannya, perasaannya, pikirannya, seluruh kemampuan, seluruh potensinya habis untuk ngurus harta. Maju. Geser. Dekat saya enggak apa-apa. Mau ngegel. Kasih tempat untuk yang baru datang, kan kamu nyakir makir telat nih. Pertama nggak dapat tempat di luar. Maju Ahwat, ya Ahwat itu gimana? Ahwat juga geser ke tempat yang lebih dalam. Orang yang punya banyak harta, waktunya, tenaganya, pikirannya, perasaannya habis untuk mengelola harta. Waktu untuk ibadah sempit. Ada waktu sisa ibadah ala kadarnya, ngebutnya. Di dalam ibadahnya juga kepikiran usahanya, uangnya, harta kekayaannya, sehingga sedikit kebaikannya. Karena sedikit belum tentu diterima deh. Karena salah satu di antara syarat diterimanya amal, para ulama beda mengungkapkannya, selain ikhlas dan mutabaah, ada faktor lain. Syekh Ali Al-Hakam dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul menyebut syarat lain diterima ibadah itu sidqul azimah. Syekh Salim bin Ibn Al-Hilal dalam kitab Bahjatul Nadir syarah Riyadhus Shalihin menyebut ada dua lagi syarat diterimanya ibadah selain ikhlas dan mutabah, yaitu pertama al-akhdhu bil quwwah dan al-musara'ah. Sidqul azimah itu mencakup dua, al-akhdhu bil quwwah dan al-musara'ah, melaksanakan ibadah itu dengan semaksimal kemampuan dia, sesungguh-sungguh serius untuk menunaikan hak Allah dan bersegera, tidak ditunda-tunda, tidak taswif. Taswif itu dinanti-nanti. Bahasa tasik nama telengle, tetalangke, tekaleke, teharese, tekudu diteke, bikin bete. Tapi bersegera. Kalau melaksanakan ikhlas mutabah, tapi asal-asalan ala kadarnya, ditolak. Tanggung Allah yang inna Allah at-tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik, tidak akan menerima amalan kecuali yang baik-baik. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan dari orang yang bertakwa. Maknanya amalannya dilandasi ketakwaan, pasti ikhlas, mutaba'ah dan sungguh-sungguh, enggak akan ala kadarnya. Jangankan Allah yang maha sempurna, maha baik, kita memperkerjakan orang, buruh ke, karyawan ke, dikasih tugas tapi asal-asalan, ala kadarnya, tidak memuaskan kita, dah keheul atunya. Guru memberikan tugas ke murid, dikerjakan tapi asal-asalan. 2 kali 4 sabarak 10, 4 kali 7 14 umpamanya, dikerjakan tapi asal-asalan, salah semua. Kumaha guru tadi jewer tuh, baheulah eta. Ayeuna mah enggak akan ada guru yang berani menjewer muridnya. Sekali berani polisi urusannya. Ada orang tua yang mengadukan gurunya gara-gara menjewer murid ke polisi. Ada guru dipanggil. Nah dulu mah tuh murid digebuk ku guru, lapor ka bapana, ditambah ku bapana. Wongana siabana. Turunan. Dulu mah malah dimarahi si anak oleh bapaknya, bukan menyalahkan guru, da ayeuna mah atuh. Curcol. Nah, ujug-ujug mengkol ka mana ti mana.
1: Kita nyuruh tukang tembok umpamana pangecetkeun asal we amurata ka mana-mana teu rata. Tidak bagus dilihat hasilnya. Duh, kecewa, mau dibayar. Balikan deui kan gitu. Tidak diterima tuh. Tukang baso, mang meser baso, ngabubuan asal-asalan. Uyahna der 2 sendok. Cukana sabotol. Diterima gak oleh si pembeli? Nah suarana jadi kia ya teh. Berubah. Padahal enak tadinya. Meren. Akhirnya ditolak. Apalagi untuk Allah SWT. Maka kita pernah teringat dua anak Adam yang dua-duanya disuruh berkurban. Melaksanakan dua-duanya. Tapi yang satu sungguh-sungguh memilih kambing yang terbagus, terbaik. Tah. Itu operatorna adil. Di utak-atik udah bagus teh. Kalau sudah bagus biarkan. Don't change the winning team. Jadi tim juara mah jangan dirubah lagi untuk lebih bagus. Sudah itu yang terbagus sudah. Sudah bagus di utak atik tadinya mah ingin lebih bagus. Ari pek teh jadi gopet. Pipilih nyer nu leuwih koceplak menang nu pecak. Mau diterjemahkan tama. Di mana ditengkol kadinya? Kurban, dua orang anak Adam, dua-duanya disuruh kurban, dua-duanya melaksanakan. Yang satu memilih yang terbesar, terbagus, ini yang diterima. Yang satu lagi melaksanakan, tapi ala kadarnya. Memilih yang terkecil, akibatnya ditolak, ingat. Melaksanakan perintah, gak boleh asal melaksanakan. Tapi harus dengan pelaksanaan sebaik mungkin, semaksimal yang kita bisa. Baru tuh. Kembali ke hadis tadi, Nabi SAW menyatakan, innal mukthirina umul mukhiluna yawmal qiyamah. Orang yang memperbanyak harta di dunia, mereka sedikit kebaikannya di akhirat. Karena apa? Karena waktunya, potensinya, tenaganya waktu di dunia habis ngurus harta. Nggak sempat ibadah amal soleh. Kalau toh ibadah amal soleh tadi sisa waktu ala kadarnya asal-asalan. Bisa ditolak itu. Seperti ditolaknya anak Adam yang berkurban dengan yang terkecil. Itu ala kadar. Pantas di akhiratnya itu sedikit kebaikannya. Yang besar dosanya. Kena tuh dengan ayat. Fa'amma man khaffat wa'amma man khaffat mawazinu fa'umuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan, sedikit amal kebaikan, lebih banyak dosanya. Tempat kembalinya neraka hawiyah waliyadz billah. Wa ma adraka ma hiya narun hawiyah. Tahu enggak kamu apakah neraka hawiyah itu? Api yang menyala-nyala. Orang yang memperbanyak hartanya akan sedikit kebaikannya di akhirat. Alah kumaha tuh tong benghar ya teh. Mangga benghar. Tapi Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam
0: menyatakan wa wara'ahu wa 'amila fihi khaira. Kecuali orang yang Allah berikan harta. Lalu dia share, dia bagi, dia kasih ke sebelah kanan, dia kasih ke sebelah kiri, ke depan, ke belakang. Pokoknya harta yang sudah Allah berikan kepada dia itu tidak dipakai untuk memuaskan syahwatnya semata-mata. Enggak, dia bagi. Ada masjid dibangun, dibantu. Berapa anggaran masjid ini? 1 miliar, bikin yang 5 miliar. Saya semuanya. Itu tuh. Tuh, Mias tuh, Ihya Usunnah, saya tadi ngobrol sama Ustaz Maman. Mau pindah ke Cisayong ke mana? Cisayong. Berapa man biaya yang dibutuhkan? Enggak banyak, cuma 55 miliar. Andai saya banyak, bikin yang 100 miliar. Ada pondok yang dibangun, dibantu. Ada masjid yang dibangun, dibantu. Ada kegiatan pendidikan Islam, mencetak calon-calon doa, calon-calon asatidzah atau yayasan Islam, dibantu. Nah, itu kan menghasilkan pahala yang jariah. Tadi sedekah jariah, jariah itu ngalir terus pahalanya karena pemanfaatan dari infak sedekah terus pun terus berlangsung. Pahalanya ngalir, orangnya sudah mati, pahalanya ngalir. Idza matarnu adama in qadha amalu illa min salasin. Pertama sedekah jariah. Jadi boleh silakan kaya. Bagus. Tapi pertama harus dengan cara yang halal. Sehingga barokah, hindarkan praktek ribawi, ada unsur horor, ada unsur kezaliman, hindarkan. Keduanya, nah itu, jangan tergiur, tergoda untuk menikmati kesenangan dunia dengan harta yang dimilikinya. Bukan untuk itu kita hidup diciptakan oleh Allah SWT. Semua yang Allah berikan sebagai alat bekal untuk kebahagiaan di akhirat nanti. Bagi itu, maka jariah pahalanya. Ini yang dikecualikan oleh Rasulullah SAW. Orang yang perbanyak harta di dunia, sedikit kebahagiaannya di akhirat. Kecuali orang yang ketika Allah berikan harta, dia bagi ke semua pihak yang membutuhkan bantuannya, dan dia berbuat kebaikan dengan hartanya. Ini orang yang akan kaya di dunia, kaya di akhirat. Di dunia.
1: Ketika Imam Ibnu Hajar menafsirkan surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat. Ayat ini dikutip oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dalam bab Fadlul Ilmi. Maka disyarah oleh Imam Ibnu Hajar. Kata beliau, raf'atul darajat likathrati thawab. Ketinggian derajat di akhirat itu karena banyaknya pahala. Makin banyak pahala makin tinggi derajatnya. Dan banyaknya pahala salah satunya bisa dihasilkan dari harta. Silakan sebanyak mungkin mencari harta, tapi jangan mengabaikan kewajiban. Jangan mengabaikan perintah Allah. Jangan melanggar larangan Allah selama proses mencari harta. Begitu didapat, jadikan sebagai alat untuk kebahagiaan di akhirat. Investasi untuk kebahagiaan di akhirat. Ini yang tidak akan rugi, tidak akan celaka dengan hartanya. Jadi yang pertama akan mengalir terus sedekah jariah. Kedua, doa anak yang soleh. Kesolehan seorang anak salah satunya dilihat dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Baik orang tua itu masih ada, apalagi yang sudah meninggal. Doakan setiap detik dari kehidupan kita ketika ingat orang tua, doakan. Ketika ingat orang tua, doakan. Ketika ingat orang tua kita, doakan. Sampai-sampai kita pernah, mungkin antum semua pernah mendengar, seorang syekh bertanya kepada muridnya, berapa kali kamu dalam sehari semalam mendoakan orang tuamu? Dia jawab, 5 kali. Dia merasa 5 kali itu banyak seringnya. Apa kata saya? Dimarahi. Sejarang itu kamu mendoakan orang tuamu. Para orang tuamu ketika dia masih ada setiap detik selalu memikirkan kamu. Kurang tuh. Mendoakan orang tua hanya 5 kali sehari semalam dalam sholat atau selesai sholat. Kurang dibanding besarnya jasa orang tua kepada kita. Sesering yang kita bisa. Ada di sini yang mendoakan orang tuanya hanya 5 kali dalam sehari semalam? Gak ada. Berapa kali itu? Sekali sehari. Atau kadang sejumat sekali, kadang-kadang sebulan sekali, teringat-ingat aja. Kacida terlalu. Doakan orang tua. Kesolehan seorang anak salah satunya dilihat dari seberapa sering dia mendoakan orang tua. Doakan, doakan, sering-sering. Apalagi yang sudah meninggal, mereka selalu menunggu doa kita. Nah, anak bisa menjadi pemberi syafaat yang bisa mengkontrol posisi orang tua di surga. dari yang level bawah menjadi level atas, sehingga dijelaskan dalam salah satu hadis Nabi SAW menyatakan innar rajula laturfa'u darajatu fil jannah fayaqul anna li hadza fayuqal bi istighfari waladi alak. Ada orang nanti di surga terangkat derajatnya di surga. Harusnya level bawah ini diangkat menjadi level atas. Kalau di hotel Tiama harusnya di kamar standar yang paling jelek, paling murah. Diangkat menjadi yang paling tinggi. Presiden suite tadi itu. Orang ini kaget, heran. Ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini, sebanyak ini, rasanya belum pernah beramal dengan amalan yang balasannya seperti ini. Dia tidak merasa beramal soleh yang layak diberi pahala seperti itu. Dijawab, kata Nabi SAW, "Biistighfari waladikalak," itu karena istighfar anakmu untukmu. Lihat betapa besar efek istighfar anak kepada Allah bagi orang tuanya. Sekarang sebelum kiamat orang tua sudah meninggal. Luar biasa. Mengurangi dosa orang tua, iya. Seandainya na'udzubillah wal'iyadzubillah orang tua memperoleh azab di alam kubur karena dosa-dosa. Dengan istighfar anaknya bisa selamat, bisa terhindar. Demikian juga di akhirat nanti. Makanya banyak-banyak tuh baca. Memintakan ampunan orang tua baik ketika masih hidup apalagi sudah meninggal. Bagi yang sudah meninggal sekali lagi hafalkan. Doa apa? Doa dalam sholat jenazah. Boleh kita sebut namanya? Boleh. Boleh kita tidak sebut? Boleh. Umpamanya yang sudah meninggal bapak kita. Allahumma gfir li walidi warham. Allahumma gfir li walidi warham huwa afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Kesana mah tinggal hu aja. Tidak perlu disebut walidi. Kalau ibunya yang sudah meninggal. Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulahu. Tinggal diganti dengan ha. Kalau dua-duanya Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma dan seterusnya. Kalau kita setiap hari berkali-kali membaca doa itu untuk orang tua kita, pertama itu mengkatrol kadar kesolehan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kedua, menyelamatkan orang tua kita dari azab kubur, azab neraka. Ketiga, bisa mengkator derajat surga orang tua kita ke level yang lebih tingginya. Dan seterusnya lah. Berdasarkan hal itulah, maka kelak antara orang tua dan anak saling memberi syafaat. Di akhirat bisa memberi syafaat dalam bentuk menyelamatkan dari azab neraka. Harusnya dia diazab. Karena syafaat dia tidak jadi diazab tapi dimasukkan ke dalam surga. Bisa juga syafaatnya berupa dikatrolnya tingkatan surga. Harusnya level bawah tapi terkatrol karena syafaat ke level yang lebih tinggi. Bisa dibayangkan betapa bahagianya kalau kita semua, kita istri kita, anak kita, menantu, cucu, orang tua, mertua, adik, kakak berkumpul bersama-sama di surga. Aduh indahnya tuh, luar biasa ya bahagianya ya. Inilah cita-cita kita bersama. Inilah keinginan dan kehendak kita semuanya. Kita bersama-sama memasuki surga beserta seluruh keluarga kita dan mengecap kebahagiaan secara abadi. Ini pula yang menjadi doa para malaikat pemikul arasy. Ketika Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala ditanya, apakah seorang muslim ketika di surga ingat enggak ke keluarganya, ke kerabatnya, ke kawan dekatnya? Bertemu enggak? Kalau level surganya berbeda, gimana bisa bertemu apa tidak? Kalau di dunia ini walaupun hotelnya sama, satu di kamar standar, satu lagi di kamar yang lebih mewah, gak bisa jumpa kecuali di lobby, ya enggak? Bisa enggak yang di kamar standar berkunjung ke sana? Enggak, karena aksesnya. Kita hanya bisa ke lantai yang kamar kita berada di sana. Gak bisa ke lantai lain. Harus pakai kartu. Tidak semua hotel, tapi kebanyakan hotel begitu. Bagaimana di surga? Berkata Syekh Al-Utsaimin, na'am yata'arafu ala aqaribihi wa ghairihim min kulli ma ya'tihi sururu qalbihi. Ya, ahli surga mengenal kerabatnya dan selain kerabatnya dari kalangan orang-orang yang bisa membuat dia bahagia kalau berjumpa dengan orang itu. Mungkin sahabatnya, mungkin gurunya, mungkin muridnya, mungkin orang lain yang gak ada hubungannya. Tapi orang itu nyenengin, ngangenin ketika di dunia. Di akhirat di surga ketemu. Berdasarkan firman Allah, wa fiha ma tashtahil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Kata Allah, di dalam surga akan disediakan apapun yang diinginkan oleh jiwa kita yang membuat kita sangat bahagia, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Salah satu yang membuat kita bahagia adalah berjumpa dengan orang yang memang membuat kita senang bahagia ketika ketemu dia di dunia. Bal innal insana yajtami'u bi dzurriyyatihi fi manzilatin wahidah idza kanat dzurriyyah duna manzilatihi. Bahkan seseorang akan berkumpul dengan anak-anaknya di satu level di surga sekalipun anak-anaknya tadinya berada di level yang lebih bawah. Tapi karena gak jumpa dengan anak-anak tercinta, kebahagiaan rasanya kurang lengkap ya. Bahkan kadang ada kesedihan, ya gak? Aduh, ini kita di hotel mewah, di Presiden Suite, senang segala ada, buah-buahan ada, makanan ada, kasur empuk, WC-nya juga ada beragam, ada tempat mandi, shower, ada bathtub, ada whirlpool, ada macam-macam gitu. Tapi sayang anak kita di kelas standar gak lihat ada kesedihannya gak? Baru bahagia, upgrade tuh. Pindahkan ke level seperti kita, baru bahagia. Jadi Syekh Al-Utsaimin menyatakan, dan ayat yang dijadikan dalil salah satunya surah Tur tadi. Walladzina amanu wattaba'tum dzurriyyatahum biiman alhaqna dzurriyyatahum. Oleh karena itulah maka nanti di surga para ahli surga ada pertemuan dengan sahabat-sahabat yang disukainya ketika di dunia. Tempat pertemuannya di surga itu disebut pasar. Jangan bayangkan pasar tradisional di Tasik ya, yaitu Kalalotor. Itu mah pasar di dunia. Pasar di akhirat mah tuh jangankan di akhirat. Pasar modern di tengah kota namanya mallnya. Becek tidak kalau hujan? Tidak. Menyenangkan hujan, tidak hujan gak ada bedanya. Kadang ketika di mall di luar hujan gede, kita gak tahu bahwa itu hujannya. Pas keluar, gering hujan, gak gebret. Itu baru di dunia, apalagi di akhir. Di akhirat ada pasar, tempat berkumpul, bertemu para ahli surga. Mereka ngobrol dengan isi obrolan yang menyenangkan mereka. Atau jangankan di surga, di dunia kita ketemu kawan-kawan yang kita suka, yang ngobrol ngalor ngidul, ngawangkong gitu ya. Walaupun tepuguh ujung pangkal, nah apa yang diobrolkan, nah, no penting mah ngobrol weh. Kamu sambil ngopi, ayah bala-bala. Kawanan bala-bala, kejelekan, gorengan. Itu menyenangkan. Sampai saking menyenangkannya, ngobrol, ngaler ngidul, ngawangkong, bahasa Sunda. Nah. Dan di selat sauma kita membuat saung khusus untuk ngawangkong, dinamai saung wangkong. Tiap hari kita ngopi di sana. Ayat cibai, aci ngambai, ayat bala-bala. Pokoknya segala macam kawan. Senang kita. Itu di dunia. Refreshing. Apalagi di akhirat. Nabi SAW bersabda, inna fil jannati lasuqa ya'tunaha kulla jumu'ah fatahubbu rihul shimal fatahtu fi wujuhim wa thiyabihim faizdaduna husnan wa jamalan fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu husnan wa jamalan fayaqulu lahum ahluhum wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamalan fayaqulun wa antum wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamalan. Sesungguhnya di surga ada pasar. Para ahli surga selalu datang ke sana setiap pekan. Lalu mereka diterpa angin. Lalu angin itu menerpa wajah mereka dan pakaian mereka. Apa yang terjadi? Bertambahlah kebagusan, kemolekan, kegantengan, kecantikan mereka. Jadi katebak angin itu tambah kasep. Begitu mereka pulang ke rumah, ke keluarganya di surga. Rumah di surga jangan dibayangkan rumah si gadis Tasik. Bayangkan istana termegah yang ada di dunia. Istana siapa? Gak tahu. Mungkin istana Brunei, Sultan Brunei, atau istana Raja Saudi, atau gak tahu. Isinya gimana gak tahu. Itu kumuh dibanding istana di surga. Gak ada apa-apanya. Megahnya luar biasa. Tidak ada bandingannya dengan istana semegah apapun di dunia ini. Begitu pulang ke keluarganya, ke istrinya, apa jawab atau komentar keluarganya? Demi Allah, engkau jauh lebih ganteng dibanding ketika engkau meninggalkan aku tadi. Kata para ahli surga ke keluarganya, demi Allah kalian pun jauh lebih cantik dibanding ketika aku meninggalkan kamu tadi. Yang satu istrinya tambah gelis, tambah cantik, tambah seksi, tambah segala macam. Yang ini tambah kasep, tambah ganteng, tambah macho. Maka tak heran cinta dan kasih sayang di antara mereka bukan tambah pudar atau tetap, malah bertambah, bertambah, dan bertambah. Kebayang bahagianya bagaimana? Ya. Jadi apa yang mereka lakukan di pasar itu? Ngawangkong tadi. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama, diantaranya ini ada penjelasan dari Lajnah Daimah tentang Apa fungsi pasar di surga? Bukan untuk tempat belanja. Karena kita gak perlu belanja, semuanya sudah tersedia. Beli apa? Beli si durian si montong, oh, udah gak perlu beli di sana mah. Di sini perlu beli. Kadang-kadang susah katanya nyari si montong di sini. Susahnya bagi yang tidak tahu cara nyari. Berkata Lajnah Daimah, inna sauqal jannah wa makanul liqa lil mu'minin ba'dihim li ba'd liizdiyadin na'im bima yajidunahu min ladzatin wa su'dadin wa tahaddatha ba'duhum li ba'd wa tudzakiruhum bima kana fid daril dunya wa ma alu ilaihi fid daril akhirah wa tajaddadu hadzal liqa kull jum'ah kama jaa fil hadits li ru'yati ba'dihim li ba'd wa anasa ba'duhum ba'd. Di surga ada pasar. Sesungguhnya pasar di surga adalah tempat berjumpanya kaum mukminin ahli surga, sebagian mereka dengan sebagian yang lain, untuk menambah kesenangan, kebahagiaan yang mereka rasakan. Mereka sering ngobrol, saling bernostalgia tentang kehidupannya di dunia dahulu. Apakah kita di surga ingat kepada kehidupan dunia? Iya, ingat. Suka diobrolkan? Iya. Kita lagi kalau umpah reuni dengan teman-teman SD, SMP, SMA atau kuliah, apa materi obrolan? Salah satunya kisah-kisah lucu waktu sekolahnya. Ingat gak kamu tuh waktu kamu dijewer sama guru bahasa Inggris? Ya, sebab kamu pura-pura muragen pulpen padahal noong. Kayak gitu. Oh iya, ingat, cekak tertawa. Padahal ketika sedang mengalami dijewer nama tuh nyeri, nya takut, nya malu gitu ya. Tapi itu jadi kenangan indah setelah beberapa puluh tahun yang akan datang ya. Suka begitu? Suka. Senang gak ketika reuni menceritakan kisah-kisah pikasebleun zaman dahulu? Iya. Anak-anak saya itu semuanya mondok pesantren. Ketika libur atau kadang sekarang ngumpul bareng di rumah, apa yang mereka bicarakan? Masing-masing pengalaman selama pesantren. Begitu diceritakan, waduh sampai pada nangis saking senangnya, gembiranya, lucunya. Padahal ketika sedang mengalami pengalaman yang diceritakan itu tuh sedih, menderita, takut karena dihukum gitu. Cerita suatu saat malam keluar, ketahuan sama ustaz, ngumpet di mana? Di sawah, di galengan, naon galengan teh? Pematang, ngumpet. Setelah ustadznya balik ke sana, lari. Ternyata ustadznya balik lagi yang depan, depan lagi yang belakang. Tidak tahu, curalit. Sampai tikus ruk karena letak. Cekakak atau solusturian. Padahal ketika mengalaminya, ya sakit, ya takut, menderita gitu ya. Pengalaman banyak. Itu juga yang nanti diceritakan oleh para ahli surga ketika hidup di dunia. Nah, itu salah satu fungsi pasar. Walhasil, para ahli surga berjumpa dengan orang-orang yang disukainya, yang membuat dia bergembira, berbahagia ketika berjumpa dengan mereka. Inilah kondisi keadaan keluarga penghuni surga. Ini baru mukaddimah. Belum masuk ke materi, karena materi utamanya adalah keluarga perindu surga. Maksudnya bagaimana karakteristik keluarga ketika di dunia yang kelak menjadi calon-calon penghuni surga. Kita baru menceritakan begitulah kondisi keluarga di surga nanti. Sampai-sampai para malaikat pemikul arsy itu kan di dalam Al-Quran dikatakan bahwa para malaikat pemikul arsy juga mendoakan mereka, mendoakan para ahli surga agar orang-orang mukmin dimasukkan ke dalam surga beserta seluruh keluarganya, sehingga ini bisa menambah kebahagiaan mereka secara fisik dan secara psikis. Sekarang bagaimana karakteristik keluarga calon-calon pisurga ini? Pertama nih, ini bujang dan lajang sejak jomblo. Kiat yang pertama adalah memilih calon pasangan, calon istri, calon suami karena agamanya. Jangan dilihat karena hartanya, karena fisiknya, karena terhormat atau tidak, asal-usul keluarganya, punya jabatan, pangkat atau kekuasaan atau tidak, jangan. Tapi pilihlah karena agamanya. Karena hanya agama yang bisa mensolehkan orang. Karena agamalah yang menjadi sumber kebaikan yang lahir dari seseorang. Orang berbuat baik, berbuat ibadah, amal soleh, dan hal-hal manfaat lainnya itu karena agamanya. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Muawiyah radhiyallahu an, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, kalau Allah mau mengaki kebaikan, mentakdirkan kebaikan pada seorang, caranya adalah Allah fahamkan dia tentang agamanya. Allah kasih ilmu pemahaman yang benar tentang agama. Kenapa? Karena begitu dia faham agama, akan lahir kebaikan dari diri. Dia akan menjadi orang soleh, dia akan menjadi orang yang tukang beramar ma'ruf nahi munkar, melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi semua larangannya, dan mengingatkan orang lain, mengajak orang lain kepada kebaikan. Lahir kebaikan dari dirinya. Begitulah caranya Allah mengendaki kebaikan bagi seseorang dengan cara apa? Diberi pemahaman agama. Jadi agama, ilmu menjadi penyebab baik buruknya seseorang. Seseorang akan menjadi buruk kalau pemahaman agamanya buruk. Seseorang akan menjadi baik kalau pemahaman agamanya baik. Maka bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal memilih jodoh, tunkahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi umumnya karena 4 alasan. Li jamaliha, wa li maliha, wa li hasabiha, wa li diniha. Mungkin dinikahi karena kecantikannya, karena hartanya, karena kehormatannya, atau karena agamanya. Di antara 4 penyebab dinikahinya wanita, kata Nabi SAW, kata beliau, nikahi dia karena agamanya. Maka, fadfar lidhati diniha taribat siadak. Taribat siadak, maknanya adalah kalau kamu tidak memilih calon jodoh karena agamanya, kamu rugi, kamu binasa. Memilih jodoh karena kecantikannya, agamanya buruk, menderita dia. Atau karena hartanya, atau karena kehormatan keluarganya, agamanya tidak dilihat. Jangan juga kita kepedean dengan ilmu kita. Kita sudah ngaji puluhan tahun, ilmu banyak. Yakinlah bisa ngedidik istri. Nah, penting mah geulis. Kenwae Tidak bisa ngaji juga nanti saya ajari. Gak bisa sholat saya ajari. Gak ngerti tauhid manhaj nanti saya ajari. Jangan sok-sok kepedean begitu. Niatnya mau memperbaiki, kenyataannya dia terbawa oleh keburukan istrinya. Istri yang sudah terbina saja,

sana kasep. Nah, lalu dibini, dinikahi oleh hewan. Setelah dinikahi, tidak dibina lagi, tidak diajak ngaji lagi, tidak dikon hafalannya, bacaan Qur'annya, doa-doa zikirnya. Luntur. Mula-mulanya tahajudnya berhenti, berkurang, lama-lama ditinggalkan. Lama-lama rawatib juga ditinggalkan, lama-lama sholat juga nyaris dijamak. Dulu mah farduku sunnah kalampa. Dulu mah sebelum sholat fardu, dia ada sholat sunnah qobliyah dulu, syukrul wudu dulu, lalu sholat fardunya lama khusyuk, lalu setelah itu berzikir berdoa, lalu setelah itu ba'da, lalu setelah itu baca Al-Quran. Dulu mah begitu. Setelah nikah tahunan, punya anak, dan seterusnya, sholat fardu pun ngebut. Asalnya 2 rakaat itu bisa 20 menit. Sekarang rakaat cuma 2 menit. Ada yang begitu? Ada tidak? Di sini ada? Sadayana. Bayangkan itu sudah terbina sebelumnya tuh. Bayangkan kalau orang awam. Tidak terbina, niatnya dibina, setelah dibini, dia ikut keburukan istrinya. Ikut luntur. Nih ada seorang yang berilmu ulama besar. Dia bisa menjelaskan tauhid dan manhaj secara detail. Membantah syubhat penyimpangan kebidahan orang-orang yang jauh dari Quran Sunnah. Ternyata ada saudaranya perempuan, saudara sepupu. Saudara sepupu mahram bukan? Bukan mahram. Boleh dinikah? Boleh. Cantik. Tapi pemahaman khawarij. Dia maksudnya menikahi ingin meluruskan akidahnya. Karena dia merasa punya ilmu untuk itu. Dinikahi. Apa yang terjadi? Maksud awal meluruskan penyimpangan saudara sepupunya itu, setelah dinikahi dia yang terpengaruh sampai akhirnya dia lebih khawarij daripada istri. Bahayanya syubhat kebid'ahan di bidang akidah itu kayak begitu. Jangan kepedean. Pilih calon istri karena agamanya. Ini yang kita hanya berbicara tentang keluarga perindu syurga. Bukan berbicara tentang cara mendidik anak menjadi orang yang soleh. Walaupun sama awalnya. Salah satu syarat agar memiliki anak soleh dan solehah, pilih istri calon ibu anak-anak kita kelak yang soleh-solehah. Sehingga si ibu kesolihahannya akan menurun ke anaknya, akan ditularkan, akan dididik untuk menjadi anak yang soleh-solihah juga. Kita gak akan bahas itu. Terlalu panjang dan bukan itu materi kita. Inilah kiat yang pertama, agar keluarga kita kelak menjadi ahli surga, pilih calon pasangan hidup dari karena agamanya. Akhwat, pilih ikhwan yang soleh

sahabatnya. Tanya ke orang yang tahu kesehariannya. Jangan ditanya ke orangnya, ukhti, ukhti ini solehah atau dia? Pasti jawab, saya mau solehah pisan. Ya objektif agar kepilih. Tanya sahabat-sahabat dekatnya. Sahabat dekatnya jangan menutup-nutupi kekurangan si akhwat tersebut. Boleh?

0: menggibahinya boleh. Afan akhi ya, ana bukannya apa-apa tapi kasihan ke akhi. Ukhti yang akhi maksud tuh karakternya ada yang tidak disukai oleh akhwat lain sehingga dijauhi. Ya, lakukan. Asal benar ya, sesuai fakta. Jangan sampai dijelek-jelekan agar beralih ke dia, jangan. Boleh menggibahinya, boleh. Untuk kepentingan ini. Sebagaimana Nabi SAW pernah menggibahi dua orang sahabat. Seorang wanita datang, ya Rasulullah saya dilamar oleh dua orang, yaitu Abu Jahm dan Muawiyah. Mana yang harus saya pilih? Nabi menggibahi kedua-dua. Abu Jahm orangnya tukang suka mukul, Muawiyah orangnya fakir miskin. Nikahlah kamu dengan si fulan. Jangan dipilih dua-duanya. Itu gibah. Mendingan jerit. Pengalaman gitu. Jadi terus terang, inilah kiat yang pertama agar keluarga kita menjadi keluarga calon ahli surga. Kiat yang kedua, kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Sudah 1,5 jam. Ngirit stamina untuk sore nanti dan untuk besok. Saya masih ada jadwal sore dan juga besok pagi ya. Cukup sampai di sini saja dulu dan kita masih punya sisa waktu beberapa menit untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan, baik tulisan ataupun ngacung nanti dikasih mic. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga.
1: Terus nanti kita akan membuka untuk diskusi dari sahabat Islam di rumah ataupun di rumah sendiri dari mandi dari jerawat. Ya, mungkin itu tanya silakan bisa langsung mengkonfirmasi pertanyaannya baik di tulisan. Islam atau Islam di rumah.

0: اخوان الاسلام التسليم للاجتهاد العربي والعربي sering sekali kita mendengar tentang ibadah anak yang atas memikirkan apa atau lainnya. Lalu bagaimana dengan maksiat dan dosa anak ini?
1: Baik, barakallahu fiik Pak Bambang ya, di Surabaya. Betulkah amalan anak-anak yang mendidik? Anak jadi soleh karena dipesantrenkan. Pertanyaannya, siapa yang membiayai dan menyuruh anaknya pesantren? Pasti orang tua. Orang tua gak bisa mendidik langsung, baik karena keilmuan atau alasan lain, akhirnya dipesantrenkan dan dibiayai. Ada peran orang tuanya jelas besar. Terus terang, ini rahasia ya, jangan dikasih tahu ke orang. Ustadz juga gak bisa mendidik anak-anaknya langsung. Banyak faktor. Waktu ya, kesempatan, para ustadznya sibuk di luar. Apa yang dilakukan oleh para ustadz? Dipesantrenkan anak-anaknya untuk hafal Quran, menguasai ilmu syariah. Itu harus terkondisi di satu lingkungan, dan itu hanya bisa di pondok pesantren. Di rumah gak bisa. Tapi siapa yang menyuruh anak itu pesantren? Orang tuanya. Mungkin anaknya awalnya gak mau, yang mau misah sama orang tua ke tempat jauh dalam jangka waktu lama, tapi dikasih support, dikasih penjelasan, pengertian, akhirnya mau. Walaupun menderita, ya menderita. Dua-duanya, anaknya menderita, orang tuanya menderita. Kadang anaknya tegar, orang tuanya nangis. Ada di sini yang nangis? Malah saya dapat curhatan di Bandung. Abri yang tegar, anaknya disekolahkan ke Tasik. Pas pulang, anaknya mah ceria, bapaknya nangis. Ibunya agak tegar, tapi bapaknya sampai terisak. Ada. Itulah ujian kesabaran untuk mencetak generasi penerus yang jauh lebih baik daripada kita. Oleh karena itu, kesolehan anak, amal anak yang ngalir ke gurunya, ngalir ke orang tuanya, ngalir. Sekarang pertanyaannya sebaliknya. Kalau anak berbuat dosa dan maksiat, apakah dosanya ngalir enggak ke orang tuanya? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung peran orang tua. Kalau orang tua sudah berupaya maksimal mendidik, tapi di luar pengawasan orang tua mungkin gaul dengan orang yang salah, lalu melakukan dosa. Orang tua tidak mengajarkan, bahkan mewanti-wanti, awas, awas, awas. Tapi terjerumuslah anak itu. Maka orang tua tidak kebagian dosanya. Adapun kalau maksiatnya anak karena kelalaian orang tua, apalagi nyuruh, sok atau jadi laki-laki tuh biar masuk tah mabuk. Akhirnya mabuk. Orang tuanya dapat dosa? Iya, dapat dosa dari mabuknya sang anak tanpa mengurangi dosa sang anak. Jangan kayak banci atulah nih, kayak bapak ngerokok, ayo ngerokok, ngerokok. Bapaknya ikut dosa. Jadi kalau karena kelalaian sang bapak, dibiarkan anak sudah dewasa, sudah bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, biarkan dia milih sendiri. Akhirnya dia milih yang buruk karena yang buruk menyenangkan. Kalau yang baik mah bikin bete ini. Harus ke masjid terus, harus ngaji, harus baca Quran, harus dikir, bete. Tidak menyenangkan. Si anak lebih memilih bukannya yang baik, tapi yang menyenangkan walaupun buruk. Bapaknya cuek, biarin aja, tanggung jawab dia sendiri. Kan gitu, dosa sangat ayah. Karena apa? Karena tidak menunaikan kewajiban sebagai kepala rumah tangga yang harus menjaga keluarganya dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Makna menjaga diri dan keluarga dari api neraka, kata Ali bin Abi Thalib, allimuhum Alkitab wa Sunnah. Ajarkan kepada mereka kitab dan sunnah. Ajarkan ilmu agama. Terus tuntun untuk mengamalkan. Baru itu bisa terjaga dari api neraka. Dan ini kalau tidak dilaksanakan akan ditanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyah. Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan ditanya. Warrajulu ra'in fi baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang kepala rumah tangga itu bertanggung jawab, pemimpin bagi keluarganya, dan kelak akan ditanya tentang kepemimpinan. Jadi kalau maksiatnya sang anak karena kelalaian orang tua, apalagi nyuruh, ya orang tuanya harus bertanggung jawab atas hal itu. Ya, wallahu a'lam bishawab.
2: Bismillah. Ustaz, jika berdoa kita memiliki anak tidak sholat, banyak kemaksiatan dan lain sebagainya. Jika suatu saat dia berdoa dan kita, apakah doanya tetap akan diterima Ustaz? Mengingat di berbagai penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa Taala akan menanggungkan doa orang yang bermaksiat atau terdapat sesuatu yang haram di dalam sholat.
1: Baik, barakallahu fiik. Kalau anak sudah terlanjur ahli maksiat karena kelalaian orang tua, dulu belum ngaji, anaknya dibiarkan liar. Setelah jadi bandel, ahli maksiat, orang tuanya tobat, ngaji dapat hidayah. Tapi anaknya sudah terkandung, sudah kadung, sudah terlanjur nakal, ahli maksiat, mungkin tukang mabok, tukang judi mungkin, atau yang sejenis. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Ya, pertama tetap berupaya didik, nasihati anak semaksimal yang dia bisa agar berubah. Kedua, doakan, tetap doakan kebaikan, doakan hidayah. Nah, sekarang kalau anaknya selama bandel, selama ahli maksiat, kadang dia sholat. Karena anak-anak sekarang walaupun bandel, sholat kok osoknya minimal Jumatan lah. Kadang sholat fardu juga terpelihara, tapi tetap bandel, tetap nakal. Terus dia berdoa, apakah doanya bisa diterima? Ya, sangat mungkin diterima. Tergantung apa? Tergantung kondisi ketika dia berdoa. Mungkin saja sebelum dia berdoa, dia sholat, menangis, menangisi dosa-dosa dan kelakuannya, lalu dia bertobat, terus menjerit doa kepada Allah, ya Allah ampuni dosa saya, Allah saya sayang juga kepada orang tua bisa celaka karena kemaksiatan saya, ampuni juga dosa orang tua saya, beri rahmat kepada mereka, mungkin dikabul, sangat mungkin, asal kondisi ketika berdoa itu seperti itu. Hal lain yang jelas, kondisi ketika dia berdoa tulus, ikhlas, diawali tobat dulu, menangis dulu, khusyuk gitu, mendoakan orang tuanya, bisa sampai? Bisa. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita malas berdoa hanya karena merasa diri banyak dosa, kayaknya gak akan dikabul, lalu tidak berdoa. Jangan. Berdoalah walaupun kita banyak dosa. Nih, saya kasih contoh. Orang musyrik, dia menyembah kepada Allah, tapi menyembah juga kepada selain Allah. Berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada selain Allah. Syirik apa tidak? Syirik. Suatu saat dia berlayar di lautan. Di lautan diserang. Oleh apa? Bukan oleh bajak laut. Oleh gelombang. Ada badai terombang-ambing, nyawanya terancam. Ketika dia nyawanya terancam, dengan khusyuk, dengan ikhlas, dia berdoa hanya kepada Allah, minta keselamatan. Sekarang dalam Al-Quran, faida apa? Raqibu fil fulki da'aw Allah mukhlisina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun wa idza ghashiyahum mawjun kadzulali da'aw Allah mukhlisina lahuddin falamma najahum ilal barri muktasidun fa idza najahum ilal barri. Ketika mereka itu dikembalikan lagi ke daratan, mereka durhaka lagi. Mereka musyrik lagi. Jadi ketika mereka diombang-ambingkan oleh gelombang, fa idza ghasyahum maujun kadz

0: Tuleli, ketika mereka itu diombang-ambingkan oleh gelombang yang dahsyat, da'awullaha mukhlisina lahuddin, mereka berdoa secara tulus ikhlas kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri, ketika mereka itu dikembalikan lagi ke daratan, di ayatin idahum yusyrikun, mereka musyrik kembali. Lihat, orang musyrik ketika berdoanya itu tulus ikhlas hanya kepada Allah, ketika itu dikabul, walaupun setelah itu musyrik lagi. Bayangkan kalau seorang muslim, bukan orang musyrik, bukan orang kafir, muslim tapi ahli maksiat, kalau dia ketika berdoanya itu khusyuk tulus, maka besar kemungkinan akan dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tetaplah berdoa walaupun kita banyak dosa. Tetaplah berdoa walaupun kita itu menyangka kita kotor dengan kemaksiatan, merasa jauh dari Allah. Berdoalah kepada Allah, minimal memintakan ampunan untuk kita, meminta hidayah untuk kita, meminta pertolongan bantuan agar kita tak ini lebih dimudahkan untuk beribadah. Baca Rabbana la tuzigh qulubana. Baca Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baca juga doa umpamai Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Insyaallah begitu dikabul, Allah berikan hidayah kepada kita untuk memudahkan kita melakukan amal soleh. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an menyatakan, saya tidak peduli tentang diijabah atau tidaknya doa saya. Saya tidak takut doa saya tidak diijabah. Yang saya takutkan adalah Allah tidak memberi hidayah kepada saya untuk berdoa itu. Fa idza ulhimtu bidu'a, kalau Allah mengilhamkan kepadaku untuk berdoa, maka diijabahnya merupakan sulaku. Ya, tetap berdoa, jangan ada pikiran doa saya mah tidak akan dikabul, percuma akhirnya tidak berdoa. Berdoalah ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz untuk jawaban dari pertanyaannya, dan semoga menjadi pencerahan untuk yang bertanya dan juga tentunya untuk sahabat Gema Islam dimanapun Anda berada. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya kita akan buka dari jamaah Ahwat yang telah masuk Ustaz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bagaimana cara menasehati suami kami yang masih kadang mencari hiburan dengan melihat, mohon maaf, TikTok Ustaz, stand up comedy dan lain sebagainya. Jazakallahu khairan Ustaz. Silakan.
0: Wa jazakillahu khairan. Ini bukan pertanyaan, curhat, laporan. Tuh, tolong nasihati suami saya mumpung masih ada di sini, karena dia suka nonton TikTok atau ada lagi Reels. Lihat TikTok atau Reels gak masalah, selama isinya baik dan benar. Ada gak ceramah pendek di TikTok? Ada. Di Reels ada. Saya suka menemukan ceramah pendek saya semenit di TikTok atau di Reels. Ayah di dia gini. Siapa yang memasukkan? Tapi kalau isi TikToknya itu sama dengan YouTube, sama dengan Facebook atau media sosial lain, isinya maksiat, isinya nyanyi-nyanyi, joget-joget, atau pamer aurat yang diperagakan oleh wanita. Yang lebih parah itu di TikTok ada juga akhwat bercadar joget-joget ya. Gak tahu? Ada ya. Pernah masuk ke

medsos, ini ada akhwat di TikTok kan. Joget. Ini merusak citra. Citra cadar, citra akhwat bercadar, citra Islam. Walaupun wajahnya enggak kelihatan, tapi sensual kesannya. Maka tidak boleh. Kalau konten, isi dari yang kita tonton, apapun itu, TikTok, Reels, YouTube, atau yang lain-lain, berisi hal yang melanggar syariat, haram untuk ditonton. Dosa enggak? Ya dosa. Diazab enggak? Matak dosa enggak diazab. Apa azabnya? Itu matanya nanti diapain? Dikucuri oleh timah mencair. Kenapa timah mencair? Panas. Tongborok itu atuh, mata kita kapereng-perengan teh naonnya? Kelilipan oleh debu kecil saja. Aduh, sudah tersiksanya bukan main. Bayangkan ini dikucuri sama timah panas yang mencair. Waliyadzubillah. Seandainya itu dilaksanakan hukuman seperti itu di dunia, siapa orang yang nonton TikTok dengan isi yang melanggar aurat ke atau maksiat lain, kedetek, nanti dihukum, dipenjara, dicolok matanya, didenda uang dengan uang sekian. Ada enggak yang mau nonton? Enggak ada. Ini hukumannya jauh lebih berat dari itu di akhirat nanti. Berdasarkan hal itu, maka ingat, kemarin saya sudah bilang, di Mias. Jangan para ulama kepada sesama ulama ini. Man aslaha. Siapa orang yang memperbaiki sarirotahu, sarirohnya. Sariroh itu artinya ketika dia menyendiri. Nggak ada orang lain yang lihat. Di kamar dikunci sendirian. Jaga kelakuan, jaga pikiran, jaga ucapan, jaga tingkah laku. Walaupun menyendiri, nggak ada orang lihat. Perbaiki itu sikap. Walaupun orang gak ada yang lihat, tapi ada yang menyaksikan. Siapa? Allah dan juga para malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang terucap kecuali sampingnya ada raqib dan atid, kanan kiri. Lahu muaqibatun min baini yadaihi wa min khalfi yahfadunahu min amrillah. Setiap orang ada malaikat penjaga di depan dan di belakang. Berani enggak kita melakukan sesuatu yang tidak layak untuk dilakukan oleh seorang mukmin di bawah pengawasan tatapan Allah dan para malaikat? Enggak. Kenapa ketika dilihat orang kita malu, ketika dilihat oleh Allah dan para malaikat enggak tahu malu? Sifat seperti ini disebut muraqabah. Muraqabah itu sifat merasa diawasi. Kita sendirian masuk kamar, dikunci, buka TikTok, isinya yang maksiat. Karena istri enggak ada, anak-anak enggak ada, bebas. Allah dan para malaikat melihat dan mencatat. Dan kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, maka hentikan ikhwan melihat hal-hal yang haram untuk dilihat. Kita aman sekarang, tapi akan diazab kelak di alam kubur, apalagi di akhirat. Mungkin selamat kita di dunia, selamat dari amukan istri, selamat dari penilaian buruk para ikhwan karena mereka tidak tahu, tapi kita tidak akan selamat dari pengawasan Allah, catatan malaikat, dan azab di alam kubur sampai di akhirat nanti. Sebenarnya keinginan akhwat bertanya itu gitu, tuh ada suami saya tolong nasihati, tak eta nasihatnya ya. Walaupun pertanyaan apa yang harus dilakukan oleh si istri kalau ada suami yang masih lihat TikTok yang haram. Jawaban

0: Tanya, tanyakan itu di pengajian ketika suaminya ada. Biar jawaban Ustaz langsung fokus menasihati si suami itu. Awas, pulang ke rumah jangan berantem. Suaminya bilang, kamu lapor ya ke Ustaz. Lalu dibanting di smackdown. Aduh. Sampai ada akhwat yang salah antisipasi, salah paham. Konon ada isu, ada orang, seorang istri dibanting sama suaminya. Ini viral kemana-mana, ya enggak? Ada akhwat bikin status. Pelajaran berharga dari kasus itu, si istri harus gembrot biar enggak bisa dibanting oleh suaminya. Salah satu ya. Wallahu a'lam. Terus. Terakhir ya, sudah lewat waktu.
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz untuk jawabannya dan jadi pencerahan untuk yang bertanya dan untuk sahabat Gema Islam dimanapun Anda berada. Saat pertanyaan yang terakhir, bismillah.
0: Waalaikumsalam.
1: Ada istri setelah menikah justru menjadi futur Ustadz, karena suami tidak bisa menjadi contoh yang baik dan tidak mengajarkan agama pada istri dan anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah istri bisa menuntut suaminya kelak di akhirat? Yang kedua, apakah berdosa jika istri sekarang menyesali karena merasa salah pilih pasangan? Karena dulu menikahnya dengan cara ta'aruf, tidak berpacaran, sehingga tidak mengetahui karakter asli dari pasangannya. Dan apakah istri mendapatkan pahala jika bersabar, Ustadz? Terima kasih atas.
0: Bukan ada, tapi banyak. Ada istri yang futur setelah menikah karena tidak dididik oleh suami. Bukan ada. Tapi apa? Banyak. Bahkan mayoritas. Bahkan semuanya mungkin begitu. Kira-kira prediksi saya ini benar apa betul? Mudah-mudahan tidak benar ya. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, setelah menikah, perhatian terhadap ilmu agama dan pengamalannya luntur. Akhirnya futur. Dua-duanya, ya suaminya, ya istrinya. Pertanyaannya, apakah istri bisa menuntut suami? Pasti akan menuntut. Sebagaimana sebaliknya, suami juga pasti akan menuntut istri. Kalau istri menyatakan, saya futur gara-gara kamu. Kata suami, saya juga futur gara-gara kamu. Patuntut-tuntut. Makanya, illal muttaqun. Seluruh akhilah, akhilah itu cinta, kasih sayang. Itu akan berubah menjadi permusuhan. Suami dengan istri, anak dengan bapak, adik dengan kakak, seseorang dengan sahabat. Persahabatan, persaudaraan, cinta dan kasih sayang. Kelak semuanya akan berubah menjadi permusuhan di akhirat. Termasuk istri dan anak-anak, iya. Makanya Allah menyatakan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya di antara istri, hati-hati, waspada. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Persaudaraan, persahabatan, cinta dan kasih sayang atas dasar ketakwaan tidak akan berubah menjadi musuh, tapi akan abadi sampai ke akhirat nanti, sampai di surga nanti. Bagaimana persaudaraan atau cinta kasih antar orang bertakwa? Mereka melandasi muamalah ketika saling mencintai, menunaikan hak dan kewajiban atas dasar ketakwaan. Kewajiban dia atau hak orang lain ditunaikan dengan sebaik-baiknya dan juga sebaliknya. Kalau umpamanya seorang suami menunaikan kewajiban dia, jarinya memimpinnya ke arah yang benar, itu kewajibannya itu. Ditunaikan, suami selamat. Si istri terbimbing.

0: akan memberi feedback, dia akan menunaikan ketaatan. Dia tunduk dan patuh kepada ajaran suami selama tidak diajak maksiat. Kasih sayang istri kepada suami bertambah karena ternyata suami bertanggung jawab. Kasih sayang suami ke istri bertambah karena istrinya taat, patuh, tunduk dan menyenangkan suaminya. Maka semakin hari semakin bertambah taat, semakin bertambah besar cinta kasih sayangnya, dan semakin bertambah baik kedua-duanya. Ini kalau yang melandasi hubungan suami istri ini adalah ketakwaan, saling menunaikan hak dan kewajibannya, bertambah di dunia sampai ke akhirat nanti. Ketika bukan ketakwaan, suami abai terhadap tugasnya sebagai suami, akibatnya istrinya haknya terabaikan, dia mengabaikan hak suaminya juga, tidak taat. Akhirnya renggang. Akhirnya muncul ketidaknyamanan, tak mustahil muncul kebencian. Oh, sudah bahaya itu. Akhirnya dua-duanya celaka di akhirat, akhirnya jadi musuh. Kata istri, salah kamu, kenapa kamu gak didik saya? Kata suami, salah kamu, kenapa kamu dulu pernah saya didik gak nurut? Jadi weh, kapok, diantep karapai, kumaha manehanana, derde para saya. Jadi musuh tuh. Jadi tidak hanya istri, suami tidak tertunaikan oleh istrinya yang membuat si suami enggan menunaikan hak-hak istrinya. Mungkin suami pernah menasihati tapi malah baed. Istri berbuat salah ditegur malah ngambek. Apa yang terjadi? Akhirnya wegah kalau menasihati istrinya. Akhirnya sudahlah, gimana kamu sajalah. Tuh gitu tuh. Dua-duanya saling menuntut. Sebenarnya materi ini yang menjadi materi pokok kita. Bagaimana caranya agar cinta kasih yang terjalin suami istri, anak dan orang tua ini dilandasi ketakwaan sehingga abadi sampai hari kiamat, sampai ke akhirat. Ini materi pokok kita. Yang tadi baru mukaddimah. Tapi sayang waktunya terbatas. Jadi we enggak jadi materi pokoknya, cukup mukadimah saja ya. Wallahu alam bisab, cukup ya sampai di sini, sudah 2 jam waktu yang kita habiskan selama di sini. Semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita kembali di masa-masa yang akan datang dalam keadaan posisi yang lebih baik, tidak ada ngahyung, tidak ada suara gangguan sound, dan nanti ada meja di depan supaya saya tidak canggil. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Hafalkan doa ini.
0: Ud'uni astajib lak.
4: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada ya kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita saudara dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah

0: Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita semua rahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggak harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku, pasti aku kasih, pasti jamaah. Di surah Al-Baqarah ayat 186, di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, ujibu da'i idza da'an, aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Maka akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau atau membaca tapi tidak meyakini, kebenaran mendustakan Al-Qur'an. Mendustakan Al-Qur'an itu maknanya menganggap isi Al-Qur'an dusta. Ada surga dan neraka kata Qur'an, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan
4: doa ini.
5: Ud'uni astajib lakum.
3: Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
6: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24/7/10/14/76/8 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
7: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
3: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal. Kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Watarkal munkarat. Dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wahubbal masakin. Dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, maka fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu dari calon penghuni neraka yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapat. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan, kamu masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia. Wanita yang kamu zinai ketika di dunia. Harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia. Itu na'iman qat. Tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin

0: karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala diceritakan Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hal ra'aita bu'san qat? Wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia?" Apa kata orang tersebut? "La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah. Kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya ketika di dunianya susah, tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan." Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman, tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenangan, atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium, atau yang punya kita katakan, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Andaikan umur kita 60 tahun. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya, hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Umur yang cuma 30 tahun itu, kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar. Untuk memegang sunnah Nabi SAW. Untuk rajin beribadah. Untuk menahan nafsu kita. Kemudian, karena kita tidak mau melakukan itu semua, dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka, yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal. Wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
3: Sallam. Apabila kita melihat orang yang mendapatkan musibah, dan dengan doa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang membaca doa ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala yang dia lihat.
4: Lillahi alladhi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila,
3: yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
5: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi, aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tis suhufu." Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal bermufakat, semuanya membuat sebuah

0: mufakat ala ayyamfa'uka bi syai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu. Lam yamfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul rapat untuk memberikan satu manfaat, tak bisa, kata Nabi SAW, illa bisyai'in qad katabahullahu lak, kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat, tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah, lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadurruka bi syai, untuk memberikan satu mudarat itu kepadamu, illa qad katabahullahu lak, kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udhu billahi, aku mohon perlindungan kepada minasyaitani ar-rajim. Aku berlindung kepada Allah, ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia, mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk, apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu Adam alaihissalam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis, disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Tidak. Yang punya gunung itu Allah. Jin cuma sekitar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ. Sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis. Dan kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia dulu, ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Betul. Itu mereka, jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadah.
1: Allahi wa barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, salah satu unsur apa? Nafsu. Selama ini nafsu itu identik dengan sesuatu yang baik atau yang buruk? Sesuatu yang buruk, identik dengan kejahatan, identik dengan keburukan, identik dengan hal-hal yang negatif. Kalau memang demikian, kenapa kok Allah tumbisu nafsu itu sering mengajak

ajak kepada keburukan. Nafsu itu sering mengajak kepada kejahatan. Nafsu. Apakah manusia butuh nafsu? Butuh enggak? Hah? Butuh. Buat apa? Buat apa? Hidup. Apa hubungannya nafsu sama hidup? Karena kalau misalnya kita enggak punya nafsu, gimana kita enak ketika ada nafsu? Walaupun cuma nasi sama sambal, yang penting manusia itu butuh nafsu. Hanya untuk hidup saja? Tidak. Tapi juga kita supaya bisa eksis. Apa eksis? Bukan nama kartu ya. Yaitu kita punya keturunan, kita punya anak, kita punya cucu. Kalau enggak ada nafsu, gimana kita akan punya anak? Karena seorang manusia supaya. Lah terus gimana kita menyikapi nafsu, Ustaz? Di satu sisi kita butuh nafsu, di sisi yang lain nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Disitulah letak. Sesungguhnya nafsu itu sering mengajak kepada keburukan kecuali satu jenis nafsu. Yaitu nafsu yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Budaknya nafsu itu yang salah. Tapi nafsu itu kita perlukan. Supaya nafsu ini menghasilkan yang baik, bagaimana? Diatur. Makan, ada aturannya enggak? Ada. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga buat apa? Makanan. Sepertiga buat minum. Bagaimana? Sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan. Orang bisa ambekan, mati. Kowe jenengane makan pakai nafsu tok. Tapi kalau ketika nafsu syahwat itu mau diatur oleh agama, ini halal, ini haram, maka akan sehat. Kalau enggak mau diatur agama, AIDS. Apa? AIDS. Gonta ganti pasangan. Ya. Nah, terus bagaimana Ustaz? Apa kita dibantu oleh Allah untuk melatih nafsu? Iya. Sekarang ini kita lagi dilatih oleh Allah untuk bisa melatih nafsu. Di bulan Ramadan. Yang halal saja kita disuruh untuk menahan diri. Apalagi yang haram. Yang halal apa? Makan, minum, hubungan suami istri dan pasangan sah. Itu kan halal. Tapi dilatih kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengatur nafsu kita. Dit. Azan subuh berhenti. Ini juga termasuk nafsu. Termasuk apa? Nafsu. Ustaz sulit sekali Ustaz, saya meninggalkan rokok. Ya harus dilawan. Orang bijak mengatakan, wan nafsu katifli. Nafsu itu seperti bayi. Seperti apa? Bayi. Intatrukhu intuhmilhu syabba ala hubbir radha'i. Seandainya engkau yang dibiarkan untuk netek. Terus alias enggak disapih. Sampai kapan? Sampai kapan? Nanti bujang. Nanti bujangnya siapa? Nete, apa ya Ustaz orang percaya jajal ngono. Jenengan punya bayi dibiarkan enggak disapih, nanti bujang temen. Kalau dibiarkan nafsu itu seperti itu. Tapi

0: wa in taftimhu yanfatim. Ketika bayi itu saatnya disapih, dia disapih, maka akan berhenti. Ya tapi kan rewel, ya harus dilawan. Maka dia akan berusaha bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Macam-macam. Anak saya nganggo minyak kayu putih. Ya, apalagi Broto Wali. Anak sing di apa jenenge Tensoplas. Pokoknya bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Itulah nafsu harus digitukan. Pahit Ustaz, mulutnya pahit. Orang kini kita berhasil melawan nafsu itu berapa jam? 12 jam. Bisa enggak? Bisa. Mati apa orang? Urip, Bu. Ya, jelas wah nyuna orang rokok mati. Jelas apa lah, lombok. Ya. Orang bisa mikir loh, Bu. Jadikan bulan Ramadan itu sebagai lembaran baru untuk membuka kehidupan kita yang baru. Saya yakin jenengan ini kalau tanya kepada istri-istri jenengan, jujur istri jenengan pasti akan mengatakan, "Bila bojoku ngerokok orang nana." Ya. Oh, buktinya oh, istri saya diem saja, gue orang diem, gue seneb. Arab ngomong orang wani. Ya. Bayangkan 10.000 tiap hari. Kalau 10.000 gue gue becer kan, masya Allah. Apa mana gue infak memecit. Wah, jenengan itu 300.000 kali 12 kali 10. Piran jajal. Akeh mo, bisa gue mangkat kaji. Ya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa membuka lembaran baru. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 08186.
2: Merenah.
3: Tanya jawab, Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Apakah setelah malaikat mati, mereka ibadah iktisabiyah? Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat itu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus, enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita malas, ada malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles, malaikat enggak. Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah, malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadah kekurangan dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia, membahas ini berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab, merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga malaikat. Tapi kalau umpah dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah. Manusia maya digoda oleh setan. Malaikat, siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti

0: di fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia, yang di neraka tidak merasakan pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhir. Yang membuat kita bahagia. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe. Cuek. Tapi begitu dikasih rumput. Dikasih betinanya. Baru tuh. Ngebelehem. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina. Wah, menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat, faqalu salama, qala salamun qaum munkar, faragha ila ahli fajaa bi ijlin. Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal nggak dikenal. Setelah tel-tel azan, sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Ditel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya kembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaihi yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan, gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah dua, aduh tega gak? Bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
1: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Iban wa amalan mutakabal. Tiap hari beliau baca itu. Beliau minta rizki. Doa orang-orang soleh mengatakan, Rabbana atina fid dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azaban nar. Ya. Itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Takkan surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah. Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma bagi dia. Mana sya'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita mauin. Jadi kalau ada ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Gak ada dalam benaknya ingin berangkat haji. Ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahanam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Wasa'alaha sa'yah. Wahuwa mu'min. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan jemaah.

0: Bisa ya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah, rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak, 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalaluh. Semuanya hasil. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, bangun usaha, seakan-akan dia berburu dunia, dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, waman aradal akhirah, barang siapa yang ambisinya akhirat, wasa'alaha sa'i, dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu dengan dunia, dia mungkin wa huwa mu'min, mereka kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rususat. Allahu akbar, selalu gagal usaha. Allah katakan kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i, semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih, yang ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatid dunya hammah." Barang siapa, ana berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat, dia ingin ketika kampanye ada mengingatkan, man kanatid dunya hamma, barang siapa yang ambisinya dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainihi, Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata. Antum pakai kacamata, bangun tidur dipakai lagi, mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai. Urusannya dicerai beraikan. Maka kadangkala jamaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhirat. Karena seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jamaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kadang gak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunianya. Wa man kanatil akhirah hamma, barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia kaya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan...

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam Prokriah Indonesia. 777-10-14-768 atas nama Tarbiyah Sunnah _Media serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan. Malam itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari salat malam, zikir, tilawah Al-Qur'an dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang bisa jadi ayat ini menjadi jawabannya. Mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amal Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini 10 hingga 61 yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sa'i. Mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu salat, entah itu saum, entah itu sedekah, dan yusari'una fil khairat, mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti ya, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan, insyaallah dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Sering kita dengar, sehingga di dalam mencari harta, menghalalkan segala cara, tidak memiliki tujuan yang mulia, bahkan kecenderungannya makan bukan untuk hidup, akan tetapi hidup hanya untuk makan. Ibnu Hibban di dalam sahihnya, إِنَّ اللَّهَ يُبَغِذُ كُلَّ جَعْبٍ. Berikutnya, جِفَانٍ بِاللَّيْلِ, bangkai pada waktu malam hari. Kerjaannya hanya tidur, kerjaannya hanya memuaskan kenikmatan tubuh. Dan segala sesuatu dinilai dengan uang, dan apapun kalau tidak menghasilkan uang, maka tidak bicara peluang tentang masalah ekonomi, tentang masalah-masalah yang terkait dengan bisnis, diajak untuk mempelajari din, datang ke masjid untuk sholat, untuk mendekat kepada ulama, ogah-ogahannya setengah mati. Yang tidak mendapatkan rizki. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidaklah ada suatu yang melata di muka bumi, baik yang kecil anak Adam, pastilah kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai ciptaannya aja Allah mengatakan, para ulama membuat satu kaidah, al-aslu fil asya al-ibahah. Asas kebendaan itu adalah mubah. Silakan nikmati. Hadirin sekalian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin

0: من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Siapa yang mengerahkan sebab kebaikan akan mendapatkan kebaikan, barang siapa yang mengerahkan sebab keburukan, himasa wa yuruhu bitana. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rezeki oleh Allah seperti burung, pergi perutnya kosong, pulang kenyang. Hanya bijian saja, sementara apa yang tidak bisa masuk ke perut kita. Jangankan kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu pengarahan kepada para rasulnya, ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat wa'amalu saliha. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik. Kadang-kadang di dalam membicarakan masalah mencari harta itu, menyebutkan sebabnya atau menyebutkan hasilnya. Kalau Allah memerintahkan para rasul, para nabi untuk makan yang baik dan kita tidak bisa makan, Rasulullah SAW juga menegaskan, ma ba'athallahu nabiyan illa waqad ra'al ghanam, rawahu al-Bukhari. Tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga, kuntu ar'al ghanam aw al-aghnam ala ahli kureka. Kita semuanya bisa terus kalau kita sholat sesuai dengan sunnah, kalau kita bermuamalah berakhlak sesuai dengan sunnah, maka hendaknya dalam mencari harta Allahul Azim, innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Celana. Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih lebar, namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami.
3: Ustaz menjawab,
4: mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah kembang buruan? Bagi lucu-lucunya, penghibur di saat lelah penat lihat anak lucu begitunya, lucu kasep bodas gitu, emang turunan Khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena mencret wae, terkena diare sampai dehidrasi, dibawa ke rumah sakit sudah koma, sudah tidak bisa ta yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia. Sambil menangis bercucuran air mata, sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ini pertama itu tabungan bagi kita di akhir. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tua yang dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat sedang ngumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara sahabat ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium kayak sayang. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Hal tuhibbu? Apakah engkau mencintainya?" Orang ini menjawab, "Ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu." Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya, mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi selesai selegedeg cengkat. Terus pergi melayat, diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi SAW. Hilang.

0: kesedihan. Menghiburnya bukan melawak, bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik, mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang dan engkau bisa bersendaguro, bersengkrama dengan anakmu seumur hidupmu, atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga, kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Sing mening mana? Ditanya begitu, orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede-gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau sudah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel, terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak bagi teng teng. Anak merak kekunsungan. Uyah mata rata es kaluhur. Pasti kahana pasti nurun. Tuh. Jadi kalau sudah gede enggak lucu lagi, pika sebelen. Mungkin aja durhaka mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak? Diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan. Mumpung kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah. Dosa besar ya, dosa besar.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Ustaz, ana baru tahu seorang ulama Arab Saudi namanya Abdul Al-Qasim meninggal ateis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Taib, barakallahu fiik. Sejak zaman baheula mula, kisah makhluk yang berilmu kemudian melakukan ibadah yang hebat tapi berakhir su'ul khatimah itu banyak. Yang pertama adalah iblis laknatullah. Iblis itu makhluk yang paling berilmu, mengenal Allah, lebih dekat dibanding kita. Juga ibadah yang super hebat. Saking hebatnya ibadah iblis, Allah memuliakannya dengan diangkatnya ke langit dan ibadah di langit. Kata Imam Al-Qurtubi selama 80 ribu tahun. Tapi kenapa dia jadi makhluk durhaka? Nah itu salah satunya adalah ibadahnya yang hebat melahirkan ketakaburan tadi, nyambung ke pertanyaan sebelumnya. Ya. Melahirkan ketakaburan. Dan ketakaburannya gak ada yang tahu kecuali dia dan iblis. Kadang-kadang dia dan iblis. Si iblis dengan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang iblis juga gak tahu bahwa dia takabur, gak sadar. Disangka nama ikhlas, banyak di kalangan kita yang merasa ikhlas dalam beramal. Ketika oleh Allah dites dengan satu kasus, terbukti tidak ikhlas. Nah, termasuk si iblis, hanya Allah yang tahu. Makanya ketika Allah menyatakan kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat bertanya, kenapa engkau mau menjadikan makhluk yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi? Menumpahkan darah. Padahal kami sudah bertasbih memujimu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Aku akan bongkar takabur iblis. Diciptakannya Adam, malaikat pertama kali disuruh tuh, sujud kamu ke Adam. Karena malaikat selama ini ibadahnya tulus, ikhlas lillahi ta'ala. Enggak banyak komentar, enggak banyak nanya, langsung sujud. Dibawa aja ke iblis. Sujud kamu ke Adam. Enggak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbar. Dia enggan dan takabur. Wa kana minal kafir. Nah, ini yang pertama, ya. Yang kedua banyak. Salah satunya rahib yang oleh Allah disitir dalam Al-Quran. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qal. Inni bari'um mink. Inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana aqibatahuma annahuma binari qalidaina fiha. Dhalika jaza'u dhalimin. Kata Allah, seperti setan yang berkata kepada manusia, kufur kamu. Perkataan setan ke orang ini di akhir hayat. Tadinya orang ini rahib, ahli ibadah. Tapi di akhir hayat, kufur kamu. Nurut. Falamma kafara. Ketika orang ini kufur, qal, iblis berkata, inni bari umik. Aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berkata Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, orang atau makhluk yang awalnya berilmu, ahli ibadah, tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah menunjukkan, ini menunjukkan, ibadahnya, ilmunya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat diterimanya ibadah. Mungkin niatnya riya. Atau mungkin tidak mutaba'ah. Banyak bid'ahnya. Ditolak. Sebagai bukti ditolaknya ibadah dia, dicabut hidayah, diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Dan sampai kita seperti itu. Dan ini diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW, innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wal iyad billah. Ada orang yang ibadah terus melakukan amalan ahli surga, ibadah, amal soleh, kebaikan, sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali sehasta, tinggal selangkah lagi. Tapi di akhir hayat dia berhenti ibadah. Dia belot melakukan dosa, mati dalam keadaan demikian dia masuk neraka. Jadi ketika hadis ini kan ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ya. Disyarah oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Umul wal Ihkam, orang yang seperti ini adalah orang yang mungkin ikhlas dalam ibadah tapi tidak mutaba'ah, atau mutaba'ah tapi tidak ikhlas, atau tidak dua-duanya. Dan sampai kita seperti ini sekarang, ibadah, amal soleh, ngaji di mana-mana. Apa pasti sampai akhir hayat kita begini? Belum tentu. Kita patut khawatir, patut. Khawatir mati dalam keadaan suluh khatimah, para nabi menyatakan al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung amal terakhir. Amal terakhirnya buruk, keburukan ini menghapus kebaikan yang lalu. Amal akhirnya baik, kebaikan ini menghapus dosa masa lalu. Ingat bahwa yang terakhir inilah yang menentukan. Jaga terus agar kita finish dalam keadaan husnul khatimah. Ah kalau begitu sekarang senang-senang aja dulu, nanti pas mau mati ibadah. Emangnya kita tahu kapan kita mati? Ya tahulah kalau udah kena jantung gitu ya. Kena apalagi kanker gitu ya. Nah, baru tuh ibadah. Emangnya mati itu karena penyakit? Ada gak orang yang muda, sehat, jag-jag, belejag, tisa, kara-kara, getuk maut? Ada? Banyak. Penyebabnya bisa ketabrak aja, ya. Kena peluru nyasar, polisi ngejar-ngejar penjahat, ceder ditembak, melenceng gitu ya. Atau dibunuh, dirampok orang, ah macam-macam. Atau sebenarnya kita punya penyakit jantung tapi gak kita sadari. Rata-rata yang kena penyakit jantung gak tahu bahwa dia penyakit jantung. Kecuali setelah ada serangan mendadak. Baru jantungnya bermasalah gitu. Letuk pemaut gak ada. Ya. Seperti.
1: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah. Sampai ketemu sama 6 orang. Dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah. Kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda enggak terima. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir gak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Makanya 6 orang dari kalangan Ansor ini anak-anak muda semuanya. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, enggak boleh, oh kayak fulan enggak mungkin dapat hidayah fulan. Enggak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Itu punya kuncinya neraka, fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Nah, maka Rasul SAW datang itu 6 orang. diajak ngomong. Nabi Alaihissalam mengatakan kepada mereka, "Man antum," kata dia, "kalian dari mana kalian?" Nabi enggak tahu Alaihissalam. Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi Alaihissalam, "Min mawalil Yahud." Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi, kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana. Yang ada di kota Madinah. Qalu, "Na'am," kata mereka. "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina, di Mina mereka lempar jumrah. Setelah lempar jumrah mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk di sini, aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Qalu bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosam tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, "Kalian tahu? Ini janjinya orang-orang Yahudi." Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu, setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, "Sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi. Yang zamannya udah deket nih. Kita akan memerangi kalian bersama nabi itu dan membunuh kalian seperti hancurnya 'Ad dan Tsamud." Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, "Nih kayaknya ini nih," kata dia. "Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam." 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya." Pulang mereka tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasulullah SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, "Kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru." Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah, kata dia, "Kalau Sa'ad masuk Islam, satu kampung masuk Islam." Karena Sa'ad ini pemimpin dia. Ketika didakwain, masuk Islam Sa'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya. saat mengatakan bagaimana kedudukanku di hadapan kalian.
2: Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung, jemaah. Allahu Akbar. Allah. Ini barokahnya. Memang kita enggak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam.
3: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya lah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang itu bicara baik, kebaikan Allah balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali shalihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum amalakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis Sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama, di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin, ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, ini dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta. Disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulu da'i ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari surat An-Naml. Pada pertemuan lalu kita telah membahas tentang kisah Nabi Saleh dengan kaum Samud. Maka pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan kisah Nabi Lut alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 54, "Wa Lutan idz qala liqaumihi ata'tuna al-fahishata wa antum tubsirun." Dan ingatlah kisah Nabi Lut yang Allah utus Nabi Lut kepada kaumnya itu di Sodom. "Idz qala liqaumi," tatkala dia berkata kepada kaumnya, "Ata'tuna al-fahishata wa antum tubsirun." Apakah kalian melakukan perbuatan keji sementara kalian melihat? Sementara kalian melihat. Taib Nabi Lut dalam buku sejarah disebutkan dia adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa'amana lahu Lut. Kata Allah, maka Nabi Lut beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka berdakwah, maka Nabi Ibrahim setelah pergi dari Babilonia, kemudian dia pergi ke Haran, ya, kemudian juga ke Palestine. Sementara Nabi Lut pergi ke daerah Sodom, yaitu daerah Yordania, ya. Adapun lokasi Nabi Lut alaihissalam, banyak ulama berpendapat bahwasanya tempatnya adalah di Al-Bahrul Mayyit, laut mati sekarang. Hal ini karena Allah menyebutkan dalam banyak ayat bahwasanya Allah mensisakan bekas-bekasnya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tarakna fiha ayatan lilladzina yakhafuna al'adzabal alim." Setelah Allah menyebutkan, "Fa akhrajna fiha man kana minal mu'min wa wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin wa tarakna fiha ayatan lilladzina yakhafuna al'adzabal alim." Kami selamatkan Nabi Lut dan keluarganya kemudian ayat

beberapa negara seperti Palestina, ya, kemudian Yordania, kemudian Suriah, Lebanon. Itu semua Syam dulu, satu nama. Belakangan baru kemudian dipecah-pecah menjadi negara-negara. Kemudian masuk dalamnya Israel. Oleh karenanya, Syam itu semua daerah disebut dengan daerah Syam. Sementara Nabi Ibrahim ke daerah Palestina atau ke daerah Haran, Nabi Lut ke daerah Yordania, yang dikatakan oleh para ulama adalah Al-Bahrul Mayyit, itu laut mati. Makanya Allah mengatakan, innaha labisabilin muqim, sungguhnya tempat Nabi Lut adalah tempat yang selalu dilewati oleh kalian. Demikian juga dalam ayat yang lain, wa innakum latamurruna alaihim musbihin, dan kalian senantiasa melewati mereka di pagi hari. Artinya tempat Nabi, disisanya kaum Nabi Lut, diketahui oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Inilah seperti kita pernah singgung, kenapa Allah tidak sebut dalam kisah ini tentang kaum Ad, tapi Allah sebut langsung kisah kaum Samud, kemudian kaum Nabi Lut. Allah tidak sebut kaum Ad, Allah tidak sebut kaum Madian, karena tidak dilewati. Yang dilewati oleh kaum musyrikin Arab adalah kaum Nabi Saleh. Faghasyaha ma ghasya. Dan negeri yang dibalikkan, al-mu'tafik, al-mu'takifah, artinya yang al-mu'tafikah wal-mu'tafikah ta'ahwa, adalah negeri yang dibalikkan. Allah balikkan, faghasyaha ma ghasya, kemudian ditimpa dengan azab yang pedih. Dalam ayat yang lain, Allah datang dengan lafal jama' wal-mu'tafikat. Atathum rusuluhum bil-bayinat. Dan wal-mu'tafikat, yaitu kota-kota yang Allah balikkan. Jadi Allah pernah datangkan dengan lafal mufrad, wal-mu'tafikat ahwa, dan Allah datangkan juga dalam lafal jama', ya. Wal-mu'tafikat dalam beberapa ayat. Sehingga yang dihancurkan oleh Allah, dibalik oleh Allah, bukan cuma satu kota, tapi ada beberapa kota. Ada yang menyebutkan sebagian ahli tafsir 4 kota, ada yang menyebutkan sebagian ahli tafsir yaitu 7 kota. Kenapa saya sampaikan ini? Saya ingin sampaikan bahwasanya penyakit homoseksual yang dilakukan oleh kaum Lut itu menular. Asalnya dari kota Sodom, berpindah ke kota-kota yang lain sampai 4 kota atau 7 kota. Kemudian semuanya dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut negeri yang dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Situlah Nabi Lut berdakwah di kota Sodom, namun akhirnya dia ditolak. Allah berfirman, "Wa Lutan idz qala liqaumihi," dan Nabi Lut ketika berkata kepada kaumnya, "Atatunal fahisyah?" Apakah melakukan perbuatan keji itu? Ya. Apakah kalian melakukan perbuatan keji? Ada yang sebagian ahli tafsir mengatakan sampai Allah meletakkan alif lam di situ, al-fahishah. Itu perbuatan yang sangat keji. Ya, alif lam menunjukkan ini perbuatan keji yang diketahui yang sangat buruk. Ya. Dalam ayat yang lain, fahishatan ma sabakakum biha min ahadin minal alamin. Apakah kalian melakukan perbuatan keji, yaitu homoseksual, yang tidak pernah seorang pun sebelumnya melakukannya? Innakum latatunar rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian mendatangi lelaki dan kalian tidak mendatangi para wanita. Ini perbuatan keji. Al-fahishah, yaitu perbuatan yang secara moral sangat keji dan diketahui secara akal sehat. Perbuatan yang sangat keji, yang tidak layak. Ya, tidak layak, ya, diketahui dengan dalil dan juga diketahui secara moral. Seperti zina, seperti apa namanya, menikahi istri bekas istri bapak misalnya, ini perbuatan keji. Allah sebut dengan fahisyah. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyah. Ya. Dan adapun wala tankihu ma naka abhaukum minan nisa innahu kana fahisyatan wa maqatan wa sa'a sabila. Allah menyebutkan ini semua keji. Berzina keji, menikahi istri bekas bapak juga tidak layak dalam moral. Yang paling parah mendatangi yang parah para laki juga. Kok bisa terjadi demikian? Sebagian mengatakan bahwa ini setan mulai dengan pelan-pelan, ya. Mulai dengan lelaki, mohon maaf, dibuat menyenangi dubur wanita, ya. Tidak mendatangi bagian depan tapi bagian belakang. Lama-lama kemudian dihias sebagian lelaki yang mungkin ganteng, masih elok, ya, masih muda, remaja, dibuat seperti cantik, dihiasi oleh setan. Karena setan yang tugasnya menghiasi.
menghiasi

0: kemaksiatan. Bukankah setan pernah bersumpah di hadapan Allah, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in, ya Allah, sungguh aku akan benar-benar menghiasi maksiat terhadap anak-anak Adam. Sehingga perbuatan yang keji dihiasi oleh setan menjadi sangat indah, dan itu sudah setan sudah bersumpah. Dan dia benar-benar berusaha menghiasi kemaksiatan. Sehingga tadinya seorang suka dengan ubur wanita, kemudian akhirnya melihat lelaki yang juga tampan, yang juga cantik-cantik. Mungkin lebih sebagian lelaki lebih cantik daripada sebagian wanita. Mulai tertarik dari siang lain. Ini dicoba-coba, akhirnya jadi. Akhirnya apa? Jadi. Tentu ada tahapan-tahapan. Sehingga fitrah manusia akhirnya dirubah. Setelah itu menular. Dan penyakit homoseksual ini penyakit yang sangat mudah menular. Penyakit yang sangat mudah menular, ya. Dan saya sempat ngobrol sama dokter ahli yang menangani kasus ini. Dia mengatakan demikian juga. Mohon maaf, ini lelaki jika didatangi dari belakang, dia juga merasakan kelezatan. Dia juga merasakan apa? Kelezatan. Ada hal-hal tertentu yang buat dia merasa lezat. Sehingga akhirnya kita tahu ketika orang digauli dari belakang, akhirnya dia pun kecanduan. Dia pun kecanduan, akhirnya dia ingin dari depan atau dari belakang, ya. Dan akhirnya timbullah penyakit homoseksual dan menular satu demi satu. Dan kalau sudah kena penyakit ini memang sangat-sangat sulit apa? Sembuh. Sama seperti narkoba, sekali coba kadang-kadang sudah enggak bisa lepas lagi. Demikian juga homoseksual, kalau dicoba-coba akhirnya bisa kecanduan dan sulit untuk sadar, ya. Tapi harusnya bisa sembuh, harusnya, karena Nabi Lut alaihissalam menasihati mereka agar mereka berhenti, menunjukkan bahwa penyakit tersebut harusnya bisa sembuh jika seorang berusaha bertakwa kepada Allah, mencari solusi, maka Allah akan bisa sembuhkan. Baik. Allah berfirman tentang mereka, atatuna al-fahishata. Apa kalian datangi al-fahishah? Ya. Wa antum tubsirun. Sementara kalian melihatnya, di sini firman Allah wa antum tubsirun wa uhaliyah, yaitu dalam kondisi kalian melihat. Di sini ada dua tafsiran. Pertama, melihat maksudnya melihat dengan hati, mata hati. Artinya kalian secara sadar, kalian tahu ini enggak beres. Ini perbuatan keji, perbuatan tidak normal. Bagaimana laki-laki mendatangi lelaki, ya. Hewan saja tidak melakukannya, ya. Hewan saja tidak melakukannya. Ini suatu perbuatan yang tidak normal. Perbuatan yang keluar daripada jalur, ya. Kalian tahu hal tersebut. Dan kalian sebelumnya hidup normal. Jadi sebelumnya kaum Sodom hidup normal. Mereka beranak pinak, mereka punya istri. Kemudian ada satu melakukan, mencoba satu kampung semuanya. Satu kampung belum puas lagi, berpindah pada kampung lainnya. Sampai 7 kampung atau 4 kampung. 4 kota semuanya melakukan homoseksual. Jadi wa antum tubsirun, kalian tahu itu tidak baik. Dan ini tentu seorang yang melakukan perbuatan dalam kondisi tidak ngerti berbeda dengan orang yang melakukan perbuatan maksiat yang dia sudah tahu itu haram, berbeda. Kalau sudah tahu itu haram, secara akal sehat itu haram, ya. Maka tentunya ini lebih parah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran pertama. Maksudnya kalian memandang dengan mata hati, kalian tahu bahwasanya ini haram tapi kalian tetap melakukannya. Wa antum tubsirun. Tafsiran kedua, ini juga pendapat sebagian ahli tafsir. Wa antum tubsirun, yaitu kalian melakukan perbuatan homoseksual di mana kalian saling memandang, saling melihat di antara kalian, itu kalian melakukan terang-terangan. Tanpa ada rasa malu, kalian melakukan terang-terangan. Ini salah satu tafsir dari firman Allah, wa taqta'una sabil wa ta'tuna fi nadikumul munkar, ya. Kalian orang-orang kaum Sodom, kalian melakukan kegiatan wa taqta'una sabil, kalian memotong jalan, wa ta'tuna fi nadikumul munkar, dan kalian melakukan kemungkaran di tempat pertemuan kalian. Kalian melakukan kemungkaran di tempat pertemuan kalian. Adapun tafsir wa ta'tuna fi nadikumul munkar, kalian melakukan kemungkaran di tempat pertemuan kalian, ada beberapa tafsir. Di antaranya yaitu mereka, kalian itu kaum Sodom melakukan homoseksual di tempat pertemuan kalian, yaitu pesta seks lah, pesta homo. Sehingga kalian saling melihat di antara kalian, ya, kalian saling melihat di antara kalian. Dan ini perbuatan maksiat yang parah. Kalau dilakukan sembunyi-sembunyi masih mending, tapi dilakukan lagi tidak sembunyi-sembunyi, bahkan terang-terangan, bahkan saling melihat di antara mereka, ya pesta homo, ya rame-rame, saling memandang, saling melihat, makin dosanya sudah di puncak keparahan, ya di puncak keparahan. Bahkan di antara tafsiran, wataqtauna sabil, kalian memotong jalan, ada yang menafsirkan potong jalan, maksudnya kalian merampok. Ada yang mengatakan mereka sudah kumpul, mereka tunggu orang lain lewat. Kalau ada orang luar kampung lewat, maka ada yang lempar dengan kerikil. Siapa yang kerikilnya kena, itu diambil. Diambil kemudian dikerjain oleh mereka. Jadi, subhanallah, mereka satu kampung, mereka sudah praktik homoseksual. Mungkin mereka bergonta-ganti pasangan. Tapi mereka tidak puas, mereka berusaha mencari yang baru. Sampai kalau ada yang lewat, dipaksa untuk disodomi. Dipaksa untuk disodomi. Dan ini menunjukkan bahwasanya jika seorang liar dalam seks, ya, maka Allah akan cabut kepuasan darinya. Kalau orang liar dalam seks, tidak sesuai dengan aturan, Allah akan cabut kepuasan darinya. Allah akan cabut kebahagiaan darinya. Ini yang dialami oleh orang kufar ketika mereka liar dalam hubungan seksual, sehingga akhirnya mereka terjerumus dalam hal yang aneh-aneh, sebagaimana kita sering dengar. Akhirnya mereka terkadang dengan hewan lah, terkadang macam-macam yang aneh-aneh ya. Dengan aneh-aneh untuk berfantasi, tapi mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Sementara kita dapati di kampung ada laki-laki dan istrinya hidup sederhana, tapi mereka hidup bahagia. Mereka dapatkan ketenangan. Ketika seorang keluar dari jalur yang benar, dia berfantasi ingin mencapai kepuasan, tidak akan dapat kepuasan. Tidak akan dapat kepuasan. Lihat mereka, kaum Sodom, mereka sudah, jumlah laki-laki mereka berapa? Taruhlah laki-laki mereka ada 1,000. Ya tiap hari kan bisa ganti. Tapi mereka tidak puas, mereka masih mencari lagi laki-laki yang lain. Kampung lain, dari luar kampung. Yang lewat situ, untuk ditangkap, untuk diperkosa dengan disodomi. Dan ini yang terjadi sekarang. Mereka tangkap sebagian anak-anak, kemudian mereka sodomi. Saya punya kenalan, subhanallah, anaknya baik, anaknya ke masjid sholat subuh, pulang dicuri orang-orang homoseks, dicuri. Gak dipulangkan kecuali setelah beberapa hari, sudah berubah fitrahnya. Karena dilakukan lama-lama dia juga merasa enak. Dirusak fitrahnya oleh mereka. Sebenarnya kan cukup mereka aja, tapi mereka gak puas. Namanya kalau sudah orang melakukan seks yang haram, mau dengan berzina, mau apa, tidak akan pernah mencapai kepuasan. Kepuasan, kebahagiaan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya mereka sudah banyak pasangan, mereka masih mencari mangsa lagi, ingin lagi. Sebagaimana dilakukan oleh kaum Nabi Lut, wa taqta'una as-sabil. Sampai mereka nangkap orang yang lewat kemudian disodomi dan mereka tidak akan pernah puas. Kemudian di antara tafsiran wataktu nafina di kumul mungkar, kalian melakukan kemungkaran di tempat pertemuan kalian. Jadi mereka tidak punya rasa malu, mereka berzina di hadapan mereka, homoseksual di hadapan mereka. Di antara mereka disebutkan tali tafsir, mereka kalau buang angin, ya saling bangga-banggaan buang angin di hadapan mereka. Ya, untuk menggambarkan dubur mereka, mohon maaf ya. Untuk menggambarkan, sudah pikiran sudah ngeres semua. Jadi mereka ya bangga ya, maksudnya mohon maaf dubur saya begini, maka dengan buang angin sudah tidak punya malu. Orang kalau sudah seperti ini sudah puncak kerusakan yang mereka lakukan. Ya, ini pernah terjadi zaman dahulu, kemudian ditiru oleh orang zaman sekarang, kemudian dikembangkan. Dan ternyata kalau tidak salah Umar bin Abdul Aziz pernah berkata atas seorang salaf, kalau bukan dikabarkan oleh Allah, la adzunnu anna rajulan ya'lu rajulan. Kalau bukan dikabarkan oleh Allah, saya tidak pernah menyangka ada seorang laki mendatangi lelaki yang lain. Tapi Allah kabarkan. Dan ternyata sekarang sudah sangat-sangat banyak ya. Luar negeri ada parade homo ya. Pawai homo ya. Jalan di jalan. Ya. Nikah di antara homo ya. Saya keluar negeri, kemudian pas mau ke sebuah toko, ada kan saat itu laki-laki dua itu suami istri. Suami yang mana, istri yang mana? Ada kawan juga sekolah di, kalau nggak salah di Perancis anaknya, masukkan sekolah umum, atau dikabarkan sama gurunya. Anak-anak sekalian, pasangan itu ada tiga model. Ada mama papa, ada mama mama, ada papa papa. Langsung teman saya keluarkan anaknya dari sekolah. Sejak kecil dia masih SD sudah ditanamin bahwasanya parents itu ada tiga model. Ada mama mama, mama papa seperti biasanya, ada mama mama, ada papa papa. Ya, kalau semua orang homoseksual, maka manusia akan punah, ya enggak? Makanya di antara firman Allah, وَتَقْتَعُونَ السَّبِيلِ, di antara tafsirannya, kalian memutuskan jalan, mesti kalian memutuskan keturunan. Kalau laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, gimana mau datang anak? Maka manusia akan sirna, tinggal monyet dan orang hutan. Manusia akan sirna. Ini sudah jelas bahwasanya ini perbuatan yang salah. Karena memutuskan generasi manusia. Kalau semua orang happy dengan homoseksual, maka generasi manusia akan sirna. Oleh karenanya Nabi Lut mengatakan, atatunal fahishata wa antum tubsirun. Kalian melakukan perbuatan homo sementara kalian saling melihat. Kalian terlalu parah, tidak punya malu, rasa malu sudah kalian robek. Mau homoseksual depan orang juga kalian tidak lakukan, kalian tidak peduli. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innakum latatunar rijala syahwatan min dunin nisa. Nabi Lut berkata lagi, apakah kalian mendatangi para lelaki? Kalian lampiaskan syahwat kalian. Min dunin nisa, sementara kalian tidak datangi wanita. Sementara kalian tidak mendatangi wanita. Bal antum qaumun tajhalun. Dan kalian adalah kaum yang jahil. Perhatikan di sini. Nabi Lut berkata, ainnakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian mendatangi para laki dan kalian tidak mendatangi istri-istri kalian lagi. Jadi istri-istri mereka sudah tidak hasrat sama istri-istri mereka sama sekali. Ketika mereka terkena kelezatan homoseksual, berhubungan dengan wanita sudah tidak rasanya. Mereka lebih senang homoseksual. Makanya saya bilang homo itu susah sembuh. Karena kenikmatan yang dirasakan dihiasi oleh setan sehingga membuat tidak normal. Dan mereka yang normal sudah tidak ada rasanya lagi. Jadi mereka tidak datangi para perempuan. Dalam ayat yang lain, atatuna dzukrana minal alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Apakah kalian mendatangi para lelaki sementara istri-istri kalian yang Allah ciptakan buat kalian kalian tinggalkan? Sungguh kalian kaum yang telah melampaui batas. Makanya kalau ada orang homo dan benar-benar dia homo, kemungkinan besar dia tidak biseks. Kemungkinan besar dia cenderung hanya pada satu. Biseks hanya sekedar gaya hidup, mungkin sekedar. Tapi dia lebih cenderung kepada homo. Makanya betapa banyak homo ninggalin istri. Kenapa? Dia merasakan kelezatan dengan apa? Sesama lelaki. Buktinya kaum Sodom begitu. Kaum Sodom tidak mau lagi datang perempuan karena datangi perempuan normal. Sekarang mereka sudah punya kelezatan yang tidak normal. Yang dihasil oleh syaitan. Sehingga mereka tidak suka lagi sama wanita. Kalau bilang ada seorang suka laki suka perempuan, omong kosong, dia pasti ada kecenderungan. Kalau dia sudah merasakan homo, dia pasti lebih cenderung kepada homoseksual. Saya ada kasus, subhanallah, seorang ibu di telepon saya nangis-nangis di depan istri saya juga. Dia sudah nikah sama suaminya 15 tahun. Kehidupan normal, suaminya sunnah, kemudian sudah penampilan islami, punya anak 3 atau 4. Setelah 15 tahun suaminya main internet, buka medsos, kemudian salah buka, salah apa. Kemudian homo. Loh, homo dia ngaku saya homo, saya tidak tertarik lagi sama kamu. Udah. Cerai. Subhanallah. Jadi kalau orang sudah homo, istri udah gak tertarik. Karena dihiasi oleh apa sih? Syaitan. Dihiasi oleh syaitan. Kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan, bal antum qaumun tajhalun. Sebenarnya kalianlah kaum yang jahil. Allah mensifati kaum Nabi Lut dengan kalau tidak salah 7 sifat. Dan ini tidak pernah Allah berikan kepada kaum-kaum yang lainnya. Di antaranya kaumun tajhalun, kaum yang jahil. Di antaranya kaumun musrifun, kaum yang melampaui batas. Di antaranya kaumun adun, sama. Kaum yang melampaui batas, musrifun berlebih-lebihan. Di antaranya innahum kanu kaum masauin, kaum yang buruk. Kemudian di antaranya fasikin, kaum yang fasik. Apa namanya... Demikian juga Allah safiati mereka dengan mujrimin. Ya. Kaum yang apa? Mujrimin. Ya. Ini tidak pernah Allah berikan kepada kaum yang lain. Kaum yang lainnya mungkin satu sifat, dua sifat. Ini sampai tujuh sifat. Tajhalun, musrifun, kaum masaw, fasiqin, mufsidin, mujrimin. Satu lagi apa? Apa tadi? Hah? Ulangi. Tajhalun kaum apa? Jahilun, kaum adun, melampaui batas, musrifun, berlebih-lebihan. Terus apa? Mufsidun, kaum yang merusak. Kemudian, mujrimun. Kemudian apa lagi? Kaum masauin, ya, fasikin. Tujuh sifat. Allah sematkan kepada mereka karena kerusakan yang mereka lakukan sangat parah dan mereka adalah inovator, ya. Penemu homoseksual. Muhammad seksual. Makanya sekarang ini kadang kita bukan takut sama anak perempuan kita jalan sama laki-laki. Lebih takut laki-laki jalan sama. Ngeri. Iya, karena homo sekarang tidak semuanya gemulai. Terkadang gagah perkasa. Ketika kamu siapa namanya? Sari. Sari siapa? Sari Pudin. Ya, ngeri, ya, ngeri. Bahkan orang tidak duga ternyata dia homo, ya. Maka Allah katakan, bal antum qaumun tajhalun. Kalian orang kaum yang jahil. Jahil, ada yang mengatakan jahil dengan hakikat perbuatan kalian, jahil dengan hukuman yang berat yang Allah siapkan bagi kalian. Jahil karena mendahulukan kesenangan duniawi untuk mengorbankan kesenangan akhirat. Jahil, orang bodoh yang seperti ini. Kesenangan dunia yang sementara, kemudian dia mengorbankan kesenangan duniawi untuk masuk dalam kesengsaraan yang panjang di akhirat. Kaum jahil. Dikatakan mufsidun, melakukan kerusakan. Benar, melakukan kerusakan, baik secara moral maupun secara fisik. Orang, disebutkan orang kalau sudah homo, lebih pencemburu daripada wanita. Lebih dahsyat daripada wanita. Makanya banyak pembunuhan yang lakukan homo, ya enggak? Cemburu bunuh, subhanallah. Kalau perempuan cemburu jambak-jambakan, kalau ini laki-laki. Kalau cemburu ngeri. Dan terjadi pembunuhan dilakukan orang-orang homo. Melakukan kerusakan, anak jadi tidak normal. Bayangkan anak kawan itu, bayangkan ke masjid sholat subuh. Tahu-tahu diculik. Kemudian pulang 3 hari udah rusak. Fitrah udah rusak. Untuk perbaikinya lagi gak gampang. Merusak masa depan dia, dia mungkin gak suka perempuan lagi. Bagaimana mau dapat anak soleh sementara dia tidak suka lagi dengan apa? Perempuan. Rusak atau tidak? Rusak. Kasihan. Kemarin ada kasus lagi di pondok. Aduh. Saya sampai geram maksudnya. Ada orang homo. Dikerjain oleh mungkin kakak kelasnya. Setelah itu dia pindah ke suatu pondok. Pondoknya kurang verifikasi. Akhirnya dia predator. Dia ngerjain lagi yang lain. Di antaranya salah satunya anak yatim. Menanganinya gak gampang. Jadi mereka perusak. Perusak moral, perusak fisik. Perusak masa depan seorang. Ya. Jadi, oleh karenanya, sekarang makanya benar Allah mengatakan mereka mufsidin. Mereka mujrimin. Ya. Kaumun adun. Kaum yang melampaui apa? Batas. Musrifin. Ya Ustaz, sekarang orang homo trendy. Dia punya istri tapi dia punya juga cowok laki-laki. Trend, maksudnya keren hidup kayak begitu. Ini pergaulan, salah pergaulan. Dan mereka punya kekuatan dan yang lainnya. Sampai, mohon maaf, sebagian dokter tidak berani bicara. Ada yang bicara maka dipermasalahkan nanti di instansinya, di tempat pekerjaannya. Nah, kita cuma bisa menyampaikan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara kita yang mungkin ada penyakit seperti ini, bertobat, ya. Dan bersungguh-sungguh bertobat. Ada orang-orang yang sudah bertobat, ada. Saya sampai ketemu, saya ke Bali, saya ketemu beberapa teman, teman-teman yang sudah taubat dari homo. Bukan saya ketemu mereka, saya ketemu teman, punya teman-teman yang sudah taubat dari homo. Setelah sekian lama homoseksual, kemudian dia bertaubat, kemudian dia nikah, hidup sebagaimana normal. Saya bilang kalau bisa mereka tulis tentang bagaimana kisah taubat mereka, tambah tulis nama agar ditularkan kepada orang-orang yang berniat untuk, karena tidak mudah memang lepas dari homo. Bayangkan kaum Sodom sudah nikah lama, istrinya dibuang semua. Kenapa? Karena menemukan kelezatan baru yang membuat mereka berfantasi, kemudian mereka seperti itu. Yang normal sudah tidak ada rasanya. Dan ada pusat-pusat rehabilitasi yang bisa membantu. Orang berusaha bertakwa kepada Allah. Hidup cuma sebentar. Meninggal dalam kondisi demikian, sungguh kehinaan. Lihat bagaimana Allah siksa kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut. Kata Allah, bal antum qaumun tajhalun. Sungguhnya kalianlah kaum, kata Nabi Lut kepada mereka, sungguhnya kalian adalah kaum yang jahil. Jahil, bodoh. Melakukan hal yang tidak normal. Melakukan hal yang melanggar akal sehat. Kalian jahil, bodoh, mendahulukan kenikmatan dunia yang sementara, sementara mengorbankan kebahagiaan yang abadi. Kalian bodoh. Apa yang mereka lakukan? Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Tidak ada jawaban mereka. Mereka tidak bisa bantah Nabi Lut. Enggak bisa. Karena mau apa mau dibantah. Memang yang mereka lakukan dulu mereka tidak pernah lakukan. Ini suatu yang baru, ini maksiat. Mereka asalnya bukan homoseksual. Mereka asalnya orang-orang normal. Sehingga ketika mereka homoseksual, mereka tidak lagi mendatangi istri-istri mereka. Istri-istri mereka lesbian. Karena enggak ada laki-laki yang mau. Sehingga laki-laki homo, perempuan apa? Lesbi. Ini rusak kamu. Maka ini harus kita ajarkan kepada generasi yang belakangan. Bahwa ini perbuatan jijik. Kita harus kasih tahu, ini tidak normal. Karena banyak orang yang mau ingin menyampaikan ini suatu yang normal. Kalau ini dianggap suatu yang normal, sehingga biasa aja. Akhirnya anak-anak ingin coba, ingin tahu. Tidak merasa jijik. Nanti jangan sampai ada orang punya anak. Namanya Paijo, kemudian minta izin, bu, saya mau pacaran sama siapa? Sama Paimin. Ya Allah, Paijo sen Paimin. Izin pacaran sama siapa? Paimin. Nanti akhirnya seorang istri lapor suaminya selingkuh. Selingkuh sama siapa? Selingkuh sama Paijo. Ya Allah, kirain sama istri orang. Kirain sama suami orang. Kalau kita tidak gambarkan suatu hal yang buruk, akhirnya biasa aja. Biasa aja. Kalau biasa aja, anak-anak zaman sekarang pengen coba-coba, iya enggak? Pengen tahu, pengen coba, digambarkan suatu yang... Ada kawan cerita tentang ponakannya. Di kampung. Dia ketumpulnya masih SD, tahu-tahu sudah gemulai. Kawan saya ini guru, ya. Bahkan dia punya universitas, ya. Maka dia panggil ponakannya, kerabatnya lah. Kamu kenapa kayak gini? Kamu enggak wajar nih. Diinterogasi. Akhirnya ternyata dia homo. Kamu kenapa bisa begini? Saya lihat Abi sering nonton film homo. Pas. Hanya kesenangan sesaat, kemudian penderitaan yang berkepanjangan. Kesenangan sesaat, kemudian pingin lagi, dan tidak akan pernah selesai. Taib. Ketika dinasihati oleh Nabi Lut, Allah berfirman, "Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum." Mereka tidak punya jawaban. Mereka tidak bisa menjawab. Mereka hanya berkata, "Usir keluarga Lut dari negeri kalian." Ya. Mereka tidak berkata, "Akhrijuhum min qaryatikum." Keluarkan mereka. Tapi mereka berkata, "Akhriju ala Lut." Keluar, usir keluarga Lut. Ini negeri kalian. Kita tidak ingin ada orang yang aneh di negeri ini. Ini aneh sendiri. Tidak sama seperti kita semua. Innahum unasun yatatoharun. Mereka adalah orang-orang yang sok suci. Nah ini. Sok suci. Mereka suci, sok suci. Nganggap kita itu perbuatan kita seperti perbuatan kotor. Padahal memang. Ya. Ya. Ini caranya iblis. Sok suci lah, sok alim lah, sok inilah. Kalau mereka, sok iblis lah. Sok kotor lah. Ya. Akhirnya mereka menganggap Nabi Lut dan kedua putrinya sok suci. Sok suci. Dan mereka suruh usir. Ini mengganggu. Karena tidak nyaman. Ada orang di tengah-tengah kita yang lain sendiri tidak nyaman. Ini harus diselesaikan. Harus dikeluarkan dari negeri kalian. Ya. Sebenarnya Allah mengatakan perkataan ini, illa anqalu akhriju wa ma kana jawab qaumihi, tidaklah perkataan jawaban, tidaklah jawaban dari kaumnya atas nasihatnya beliau tidak punya, mereka tidak bisa membalas hujah dengan hujah kecuali dengan otot, dengan paksa. Yang mengucapkan tentu tidak semua, sebagian saja ya. Tetapi ketika yang lain mendukung, maka semua perkataan ini didisbahkan kepada kaum Lut secara total. Karena meskipun sebagian yang mengeksekusi, eksekutornya hanya sebagian orang, tetapi ketika disetujui oleh yang lainnya, maka dianggap semua juga sebagai pelaku, semua juga sebagai eksekutor. Ini sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang kaum Samud, ketika yang membunuh unta Nabi SAW cuma satu, namanya Qudar bin Salif. Tetapi Allah menisbahkan perbuatan menyembelih unta tersebut kepada kaum Samud seluruhnya. Fa'akoruha, mereka yang menyembelih. Kenapa? Meskipun eksekutornya cuma satu, tapi disetujui oleh yang lain. Oleh karenanya, seorang bisa terjerumus dalam dosa meskipun dia tidak melakukan, kalau dia ikut setuju.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita lanjutkan. Kemudian Allah berfirman, fa'anjainahu wa ahlahu illa mra'atahu qaddarnaha minal ghabirin. Maka kami pun menyelamatkan Nabi Lut wa ahlahu dan keluarganya illa mra'atahu, kecuali istrinya. Disebutkan oleh para ulama, Nabi Lut punya dua putri, ya, yang Nabi Lut pernah tawarkan kepada kaumnya, ya. Haula ibanati hunna atharu lakum. Ini putri-putriku, kalau kan mau nikah aja dengan putri-putriku, ya. Kenapa harus melakukan praktek homoseksual? Illa mra'atahu, kecuali istrinya. Istrinya berkhianat. Qaddarnaha minal ghabirin. Kami takdirkan dia termasuk dari orang-orang yang tertinggal, kemudian terkena azab, ya. Terkena azab, ya. Jadi Allah menyuruh Nabi Lut dan keluarganya keluar ketika di waktu sahur. Najjainahum bisahar. Kata Allah, kami selamatkan mereka di waktu sahur. Allah mengatakan, wala yaltafit minkum ahadun. Jangan seorang pun dari kalian tengok ke belakang. Kalau dengar suara-suara, jangan tengok. Ada yang mengatakan Nabi Lut keluar sama istri sama anaknya, tapi istrinya tengok-tengok ke belakang karena dengar suara gemuruh. Allah sudah bilang, jangan tengok ke belakang. Karena istrinya ini yang berkhianat, yang melaporkan kepada kaumnya ketika ada tamu-tamu yang tampan datang ke rumah Nabi Lut, dia berkhianat, dia lapor padahal itu jelmaan para malaikat. Maka dia pun, innahu musibuha ma asab, musibuha ma asabahum. Maka akan mengenai, menimpa istrinya, apa yang menimpa kaumnya. Akhirnya istrinya pun, kanat minal ghabirin, dalam ayat yang lain, maka termasuk orang-orang yang tertinggal, yang terkena azab, dibinasakan. Tapi Allah mengatakan qaddarna, semua sudah takdir. Semua sudah takdir. Maka kita tahu bahwa para nabi diuji dengan orang-orang yang mereka cintai. Di antaranya yang diuji dengan istrinya seperti Nabi Nuh dan Nabi apa? Nabi Lut. Daraballahu mathal ladzina kafaru mra'ata Nuhin wa mra'ata Lut. Daraballahu mathal ladzina kafaru mra'ata Nuhin wa mra'ata Lut. Kanata tahta abadaini min ibadina salihain fa khanatahuma. Allah beri perumpamaan kepada orang kafir tentang istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Mereka berdua berada di bawah, yaitu ikatan pernikahan dua hamba kami yang soleh, yaitu Nuh dan Lut. Fakhanatahuma, dan keduanya berkhianat. Nabi Nuh istrinya kafirah dan Nabi Lut berkhianat dengan membela kaumnya. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Kedua suaminya tidak bisa menolong mereka sedikit pun. Wa qila dukhulal jannah wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Maka dikatakan, masuklah kalian berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk. Bahkan mereka bukan masuk neraka dibelakangkan, bahkan bareng-bareng. Kata para ulama, tidak ada faedahnya punya pasangan hidup yang soleh sementara kita sendiri enggak beres. Enggak ada faedahnya. Lihatlah istri Nabi Lut tidak bisa menyelamatkannya. Lihatlah istri Nabi Nuh tidak bisa menyelamatkannya, bahkan menunda untuk masuk neraka enggak.
0: wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin, masuklah bersama orang yang masuk bareng-bareng, bukan karena istri Nabi belakangan, enggak, bareng-bareng. Oleh karena seorang selamat dengan amalnya sendiri, ya, Islam tidak pernah mengajarkan seorang selamat dengan amalan orang lain, enggak ada. Jadi kalau ada firqah atau kelompok yang mengatakan selamat, tenang, sama saya selamat, itu enggak ada. Islam mengajarkan masing-masing selamat dengan amalnya. Adapun syafaat urusan lain itu bonus, belum tentu menyelamatkan. Kalau Allah tidak izinkan, tidak bisa. Makanya Rasulullah berkata kepada Fatimah, ya Fatimatu bintu Rasulillah salini mimma lima syi'ti ma ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah putri Rasulullah, kalau minta harta aku kasih, tapi aku tidak bisa menyelamatkan kau sama sekali. Kalau ada ajaran, tenang, nanti kalau jadi murid saya, semua masuk surga, tenang. Kau aja belum tuh masuk surga. Tenang, nanti semua masuk surga dulu, saya belakangan. Semua muridku masuk, nanti saya terakhir, aman. Begitu muridnya semua masuk, dia mau masuk, dikunci itu surga. Penuh. Ini dari mana ajaran seperti ini? Tidak ada. Ya. Allah mengajarkan untuk beramal soleh. Nabi, apakah pernah Nabi mengajarkan? Nabi selalu mengajarkan untuk beramal mat Allah dan kasih sayang Allah. Tapi dengan sebab amal soleh masing-masing. Tidak ada. Tenang, saya istri ustaz. Tapi ustaznya belum tentu. Apalagi istrinya. Oh tenang, suami saya ketua panitia pengajian. Terus kalau ketua panitia pengajian, apa masalahnya? Beda kau sendiri beda-beda, enggak ada urusannya. Ya. Sawat katanya tadi. Terus enggak ada urusannya, masing-masing dengan apa? Amalannya masing-masing. Masing-masing, seorang menyelamatkan diri masing-masing. Nanti di akhirat kalau ada Allah, urusan syafaat, urusan belakangan. Tapi ajaran yang benar, selamat dengan amalnya masing-masing. Maka tidak benar selamat, yang penting beriman, ada anak Tuhan diutus kemudian menebus, selesai semua, itu enggak ada dalam Islam. Enggak ada, masing-masing bertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Lihat istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut tidak selamat. Kanat minal ghabirin, qaddarnaha minal ghabirin. Dan ini subhanallah ujian yang Allah berikan kepada Nabi, Allah tegakkan hujjah. Kalau ada orang sedih istrinya tidak saleha, ingat Nabi Nuh, Nabi Lut juga diuji dengan yang dicintai, tidak soleha. Kalau ada orang diuji anaknya ternyata bandel, ingat Nabi Nuh diuji dengan anak yang kafir. Bukan cuma bandel, kafir. Apa kurang solehnya Nuh? Allah puji dia, Allah mengatakan, abdan syakura, innahu kana abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Allah uji dengan istrinya kafirah, anaknya kafir ngayal, luar biasa. Kalau ada yang sedih, bapaknya kafir, Ibrahim alaihissalam diuji dengan bapaknya apa? Kafir. Dakwah malah diusir, mau dirajam, bapaknya ngancam. Ya. Ya. Raghibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kau benci dengan Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim. Kalau kau tidak berhenti ceramah-ceramah terus, aku rajam kau. Pergi sana, diusir bapaknya sendiri. Ya. Kalau ada yang sedih pamannya kafir, Nabi Muhammad SAW diuji dengan apa? Abu Talib. Sampai Rasulullah SAW sedih luar biasa ketika pamannya meninggal dunia. Memang diuji. Sudah ada contoh ya pada nabi-nabi. Kemudian apa kata Allah? Amtarna alaihim matara, kami turunkan hujan kepada mereka, tapi bukan sembarang hujan, hujan batu yang panas. Ya. Dalam ayat yang lain waja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbik. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kami angkat negeri mereka. Ada yang mengatakan Jibril Allah utus, dia cungkil tanah negeri mereka, kemudian di atas sampai ke bawah ke atas, sampai mereka mendengar, ya terdengar yang berkokok di atas semuanya. Jadi bumi diangkat sampai dibalik ketika dijatuhkan, dilemparkan dengan batu yang padat dan panas. Kemudian musawamatan inda rabbik, setiap batu sudah ditujukan, ini batu buat si fulan, ini batu buat si fulan, tidak ada yang meleset. Tidak ada yang meleset. Allah kalau kirim, misalnya hukuman atau tidak ada yang meleset. Sudah sesuai berjalan dengan tugasnya masing-masing. Musawwamatan inda rabbik, sudah dikasih tanda. Ini batu kena si fulan, ini batu kena si fulan, ini batu kena si fulan. Ya. Maka hujan batu yang sangat panas. Fasa'a matarul munzirin. Maka amat buruklah hujan yang ditimpakan pada orang-orang yang diberi peringatan tersebut.
1: Jadi mereka disiksa dengan siksaan yang sangat parah, yang tidak ada kaum disiksa seperti itu, diangkat, dibalikkan. Kenapa ada yang mengatakan dibalik? Maka mereka dinamakan dengan al-mu'tafikat, yaitu negeri yang dibalikkan, karena fitrah mereka sudah berubah. Harusnya fitrah lelaki suka sama perempuan, ya enggak? Tetapi fitrah mereka berubah, laki-laki suka dengan laki-laki. Istri mereka juga berubah karena tidak ada laki-laki yang mendatangi, akhirnya perempuan suka dengan perempuan. Maka Allah balik seperti itu, kemudian Allah timpakan batu. Mereka dirajam dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini khilaf di kalangan para ulama bagaimana orang yang melakukan hukum homoseks, melakukan homoseks. Maka secara umum tiga pendapat. Pendapat pertama mengatakan hukumnya sama seperti zina. Yang sudah berkeluarga, sudah pernah menikah dengan nikah resmi dirajam sampai mati. Yang belum pernah menikah dicambuk sebagaimana zina. Pendapat kedua, semua dibunuh. Kalau melakukan homoseksual, apakah sudah pernah menikah atau masih bujang, tetap dibunuh. Rasulullah bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bih." Siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah penyodomi dan yang disodomi jika sama-sama ridha, bukan diperkosa, sama-sama suka. Ini penyakit menular. Kata Rasulullah, bunuh. Pendapat ketiga lebih dahsyat, dibunuh tapi bukan cara biasa, tapi dengan cara dicarikan tempat yang paling tinggi di kota tersebut, kemudian dilemparkan dari atas. Sebagaimana kaum Nabi Lut dibunuh demikian. Ini pendapat para ulama. Sehingga akhirnya mereka binasa. Allah berfirman dalam surat Al-Qamar, وَلَقَدَ صَبَّحَهُمْ بُقْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ. Mereka ditimpa adab ketika di pagi hari. Ketika matahari terbit, mereka ditimpa sabbahahum bukratan adabun mustaqir, adab yang berkesinambungan. Kata para ulama, sejak saat itu mereka diadab, sampai sekarang mereka diadab di alam barzakh. Nanti mereka akan diadab dengan lebih parah pada hari kiamat kelak. Jadi mereka diadab sekarang di cara Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan adabun mustaqir, mereka diadab dengan di pagi hari. Mereka diadab dengan adab yang berkesinambungan. Adab apa yang berkesinambungan? Mereka mati, ternyata masih harus diadab. Di alam barzah. Ini di antara dalil bahwasanya ada adab di alam barzah. Karena Allah menambahkan adab yang menimpa kaum Nabi Lut dengan adabun mustaqir. Adab yang terus menerus. Karena itu banyak ulama berpendapat bahwasanya al-bahrul mayyit, laut mati, itulah lokasi kaum Sodom. Kata mereka laut mati yang sampai maksiat mereka berdampak pada laut tersebut yang dimana tidak ada kehidupan lagi di situ karena saking syiddatul muluhah, karena terlalu tinggi kadar garamnya, tidak ada kehidupan di situ. Kemudian juga terlalu dalam, mata air, ada yang mengatakan sampai Allah alam 400 meter dalam sekali karena dicungkil oleh malaikat apa? Jibril. Allah alam akan kebenarannya, tapi banyak ulama berpendapat itulah lokasi kaum Sodom yang sudah dipenuhi dengan air laut sekarang. Allah kalau ingin turunkan hujan, terserah Allah. Hujan salju, hujan barat, bongkahan-bongkahan es, bisa. Hujan air biasa, bisa. Hujan batu panas, bisa. Hujan api juga bisa atau tidak? Bisa, terserah Allah. Allah mengatakan, matarul mundarin. Ya. Maka sangat buruk hujan yang menimpa mereka tersebut. Setelah itu Allah berfirman, ayat yang terakhir kita bahas pada hari ini, Qulilhamdulillah, ucapkanlah wahai Muhammad, alhamdulillah. Memuji Allah. Allah dipuji dengan segala keputusannya. Allah dipuji dengan ciptaannya. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang ciptakan langit dan bumi, yang menjadikan kegelapan dan cahaya yang terang benderang. Kita puji Allah dengan ciptaan yang luar biasa. Kita puji Allah atas anugerah yang Allah berikan. Alhamdulillahilladzi, antara anugerah tersebut adalah Al-Quran. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'allahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya, yang tidak ada kebengkokan sekali sama sekali Al-Quran. Nikmat Al-Quran, nikmat luar biasa. Allah memuji dirinya sendiri. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan para malaikat utusan-utusan. Uli ajnihatin matna wa thalatha wa ruba. Yang malaikat dahsyat. Ada sayapnya dua, ada sayapnya tiga, ada sayapnya empat. Yazidu fil khalqi ma yasha, dan ada yang lebih sampai malaikat Jibril 600 sayap. Kita puji Allah Subhanahu wa taala.
0: Di antaranya kita puji Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya kita puji Allah atas segala sifat-sifat yang mulia. Di antaranya keputusannya. Allah memutuskan dengan membinasakan kaum-kaum zalimin, Allah puji dirinya. Kata Allah, wahai Muhammad, kulil hamdulillah, ucapkanlah. Puji, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan hamba-hambanya, para rasul, dan membinasakan umat-umat yang membangkang. Dalam surat Al-An'am kata Allah, fakuti adabirul qawmil ladhina zalamu, walhamdulillahi rabbil alamin. Maka dibinasakanlah orang zalim sampai akar-akarnya, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta. Allah dipuji juga dalam keputusannya ketika memberi hukuman kepada orang yang berhak untuk mendapatkan apa? Hukuman. Dan menyelamatkan hamba-hamba yang berhak untuk diselamatkan. Bahkan Allah dipuji ketika seorang terkena musibah, ketika dia yakin di balik musibah tersebut pasti ada kebaikan, dia berkata, alhamdulillahi ala kulli hal. Maka Allah, alhamdu, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah dipuji dari banyak sisi. Kita sering memuji Allah hanya sekedar karena nikmat, itu aja. Padahal Allah dipuji dari banyak sisi. Di antaranya, ketika Allah membinasakan kaum Lut, membinasakan kaum Tsamud sebelumnya, ya, menggenggamkan Fir'aun sebelumnya, setelah Allah sampaikan kisah-kisah ini, Allah mengatakan, kulil hamdulillah, ucapkanlah alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladzina astafa, dan keselamatan atas hamba-hambanya yang Allah pilih. Dan keselamatannya bagi dan salamun sini ada dua pendapat. Tadi yang mengatakan, wahai Rasulullah, ucapkanlah juga. Salamun berarti dia ataf kepada alhamdulillah, yaitu ucapkan alhamdulillah wahai Rasulullah, dan ucapkanlah keselamatan bagi hamba-hamba Allah yang Allah pilih. Ada yang mengatakan tidak. Salam ini adalah kalimat mustanaf, yaitu setelah Allah mengatakan wahai Muhammad ucapkan alhamdulillah, kemudian Allah memberi salam sendiri. Kata Allah, wassalamun ala ibadihi alladzina astafa, dan keselamatan bagi hamba-hamba yang Allah pilih. Makanya dalam banyak Al-Quran Allah mengatakan salamun ala Ilyasin, salamun ala Nuhin, salamun ala Allah memberi salam nabi-nabinya. Ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillah rabbil alamin. Maha suci Allah dari segala apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Mereka bilang Allah punya anak, mereka bilang Allah punya pasangan, mereka bilang Allah begini. Allah disyirikan, Allah diduakan. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Wassalamun alal mursalin, keselamatan bagi para rasul, karena para rasul tidak demikian. Para rasul mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Sama, Allah mengucapkan salam kepada para rasul, karena para rasul Allah selamatkan secara fisik, para rasul Allah selamatkan perkataan mereka, sehingga mereka benar dalam mensifati Allah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah tutup, Allahu khairun amma yushrikun. Apakah Allah yang lebih baik, ataukah yang mereka sekutukan, itu sembahan-sembahan mereka. Tapi pada ayat ini, ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah kaum Nabi Lut, mereka hanya, dosa mereka hanyalah berbuat homo dan semisalnya, ataukah mereka juga musyrikin? Mereka juga nyembah berhala. Karena kalau kita baca kisah Nabi Lut dari surat-surat yang disebutkan, dari surat Al-A'raf, kemudian misalnya surat Hud, ya, kemudian surat An-Naml, kemudian surat Al-Qamar, surat Syu'ara, tidak disebutkan tentang kesyirikan yang mereka lakukan. Seakan-akan mereka disiksa karena cuma penyakit apa homo seksual. Ya. Ada khilaf. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah pun punya dua pendapat. Ada qaul, dia berkata mereka tidak melakukan kesyirikan, tapi mereka melakukan perbuatan yang sangat keji. Ada juga qaul dari pendapat Ibnu Taimiyah mengatakan mereka juga melakukan kesyirikan, cuma dosa mereka yang menonjol, yang mereka istimewa daripada yang lainnya adalah homo apa? Dosa homo seksual. Di antara dalil yang menguatkan pendapat kedua, bahwasanya mereka juga musyrikin selain pelaku homoseksual, Allah berfirman setelah itu, Allahu khairun amma yushrikun. Setelah Allah sebutkan kisah Nabi Lut, Allah berkata, apakah Allah lebih baik ataukah sekutu-sekutu yang mereka sembah, berhala-berhala yang mereka sembah. Seakan-akan kaum Nabi Lut juga melakukan apa? Kesyirikan. Ala kulli hal, kita mengambil faedah, kalau ada suatu kaum melakukan kesyirikan dan mereka juga punya dosa yang lain, dua-duanya dinasihati. Seperti yang dialami oleh Nabi Syuaib. Nabi Syuaib kaumnya ashabul aikah, mereka punya sembahan berupa pohon-pohon yang mereka sebut dengan aikah, tapi mereka juga mengurangi takaran apa? Takaran timbangan. Maka dua-duanya dinasihati. Jadi bukan kita hanya membahas syirik aja, tapi dosa lain tidak dinasihati. Tidak. Syirik kita bahas, tauhid kita bahas, yang lain juga kita bahas. Ya, karena semua perlu diperbaiki. Semua juga perlu diperbaiki. Demikian apa yang bisa sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang dalil-dalil rububiyah dan uluhiyah, pembahasan yang sangat indah insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
1: Apabila ada teman yang homoseksual, yang harus kita lakukan seperti apa? Menjauh atau normal-normal saja? Nasihati.
0: Nasihati.
1: Nasihati. Nasihati. Apalagi kalau kita tahu dia ternyata predator, wah ini hati-hati. Ya, hati-hati.
0: Karena subhanallah, saya bicara sama dokter yang bilang, ini laki-laki kalau digituin, nanti dia juga ketagihan. Karena dia bisa, mohon maaf ya, ini bahasa kurang enak, tapi dia bisa mengalami ejakulasi juga jika disodomi. Bisa.
1: Karena ada gesekan mengenai apa namanya prostat dan yang lainnya, sehingga menimbulkan kelezatan dan ejakulasi. Sehingga dia lebih suka digitukan daripada ketika ejakulasi dengan istri. Waliyadzubillah ya.
0: Karena hati-hati, ini penyakit bahaya. Bisa menular dari satu Sodom, negeri Sodom menjadi 7 negeri. Maka orang waspada.
1: Atau bisa tanyalah sama, saya kemarin ngobrol sama dokter yang suka menangani khusus masalah ini. Sampai dia sering mengadakan apa namanya seminar-seminar tentang masalah ini, tapi tersembunyi karena kalau ketahuan masalah.
0: Kita nasihati, bertakwa kepada Allah, ya. Bertakwa kepada Allah, nasihati.
1: Di zaman berkembang ini, homo atau lesbi sudah tersebar luas di media sosial. Kira-kira apa yang membuat kita ikut berdosa kalau kita bukan pelakunya?
0: Ya, kita ingatin. Menurut ada amar ma'ruf nahi mungkar, kita jelaskan. Nah, hidayah di tangan Allah. Tapi tugas kita menjelaskan. Mungkin sebagian dokter menjelaskan dari sisi kesehatan, dari sisi kehidupan sosial, dampak sosial. Ustadz menjelaskan dari sisi syariat. Kerjasama. Kerjasama. Berhasil enggak berhasil bukan urusan kita. Nabi Lut berhasil enggak? Enggak berhasil. Nabi Lut berhasil enggak? Satu aja tidak ada yang beriman, enggak ada. Semuanya homoseks. Semuanya lesbian. Satu ekor pun tidak ada yang beriman. Tapi apakah dia berdosa? Tidak. Dia menunaikan apa? Tugas. Tugas kita menyampaikan. Karena sulit orang terlepas dari. Ada orang yang sadar-sadar, ada. Tapi maksudnya sulit. Ketika Nabi Lut alaihissalam memberi peringatan, berarti mungkin untuk sembuh. Mungkin atau tidak? Mungkin. Kalau enggak mungkin sembuh, kenapa Nabi Lut memberi nasihat? Alaihissalam. Berarti bisa sembuh, cuma memang perlu perjuangan. Ya. Istilahnya orang kalau berhenti rokok aja susah. Apalagi barang ini.
1: Afwan Ustaz, anak punya teman suka lihat film gitu-gituan LGBT. Padahal dia rajin ibadahnya. Kebetulan dia lagi di sini. Ya udah, dia dengar. Masa saya ulang lagi nasihatnya. Insya Allah dia ngerti lah. Mau ulangi lagi, 1 jam lagi kita ceramah. Udah cukup. Ya, hidup cuma sebentar. Hidup pilihan. Dan nanti hasilnya juga bisa juga ada ya.
0: Bagaimana cara melindungi anak-anak kita dari keburukan seperti penyakit-penyakit ini? Kita nasihati anak-anak, harus dikasih tahu. Hati-hati kalau ada om cium-cium, pukul hidungnya. Kasih tahu. Lapor mama ya.
1: Sebenarnya kadang itu dari orang-orang yang kita tidak duga. Sebagian orang, mohon maafkan, orang dekatnya entah. Kadang keluarganya, kadang supirnya, kadang ininya, kadang macam-macam. Kita di luar dugaan.
0: Karena saya katakan orang homo sekarang tidak mesti gemulai. Ya. Orang gemulai tidak mesti homo. Kadang gemulai tapi dia ternyata gagah perkasa.
1: Tapi ada yang gagah perkasa ternyata apa?
0: Homo mungkin.
1: Malah badannya kuat-kuat. Suka fitness.
0: Malah gagah perkasa.
1: Oleh karenanya kita harus bekali anak-anak.
0: Nah, ini perlu tidak perlu di malu-malu. Tidak lagi apa namanya tabu dibicarakan. Di sekolah harus dibicarakan. SMP, SMA dibicarakan. Karena ini kena sudah SD sudah masuk. Ini kemudian ada pergeseran. Saya kan diskusi sama dokter itu yang selalu menangani. Kemarin Ustadz SMP SMA, sekarang masuk di SD.
1: Kalau tidak dikasih tahu, anak-anak nggak ngerti. Anak-anak nggak ngerti. Ini dikasih tahu.
0: Bagaimana cara mengetahui jika kita sedang berta'aruf calon tersebut benar-benar laki-laki atau perempuan tulen?
1: Ta'aruf, ya tanya teman-temannya. Jangan lewat medsos, jangan lewat aplikasi. Kalau ta'aruf dengan aplikasi ya semua datanya baik ya, lewat teman-temannya tanya langsung dekat. Harus dicek baik-baik ya.
0: Jangan-jangan disangka Sari ternyata Sarifuddin.
1: Ustadz Qadarullah, alhamdulillah. Masya Allah, Qadarullah, alhamdulillah. qadarullah, alhamdulillah. Saya laki-laki, saya sudah berkeluarga, saya diberi oleh Allah harta dan rupa. Maksudnya ganteng mungkin ya, harta dan rupa. Suatu saat datang kepada saya seorang wanita menawarkan diri, menginginkan agar saya menikahinya. Bagaimanakah sebaiknya menghadapi hal yang seperti ini, Ustadz?

Mau bilang apa? Berdoa kepada Allah, istikharah minta yang terbaik. Ya, tidak semua yang datang kemudian berarti baik, tidak juga buruk. Ada yang menawarkan diri ternyata baik, ada yang menawarkan diri ternyata matre, ada yang menawarkan diri ternyata cari harta atau ketampanan. Ya. Kalau antum mungkin wajah pas-pasan, duit enggak ada cewek cantik, menawarkan diri, langsung. Tapi kalau antum ganteng, kaya raya, tawar diri, antum cek dulu. Kemudian lihat juga tentang maslahat dan mudarat. Saya bukan apa ya, maksudnya begini. Kadang-kadang kita bicara syariat. Poligami syariat yang indah, mukjizat. Bahkan saya punya buku judulnya Mukjizat Poligami. Saya tulis sebelum saya berpoligami. Tapi itu mukjizat tidak mudah dikerjakan. Tidak mudah dikerjakan. Banyak orang berguguran. Banyak orang-orang tidak bisa melaksanakan dengan adil. Sampai sebagian ulama madhab mengatakan hukum ta'adud adalah makruh. Saya dapati dari sebagian ulama syafi'iyah, dari sebagian ulama hanabilah, mereka bilang hukumnya apa? Makruh. Kenapa makruh? Karena seorang mengantarkan dirinya kepada kemurkaan Allah. Kenapa? Tidak bisa menjalankan poligami dengan adil. Akhirnya dia akan jalan pincang pada hari kiamat kelak, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Mangkanat lahum ra'atani famala ila idahuma ja yaumal qiyamati wa syikuhu ma'il." Siapa yang punya istri dua, condong kepada salah satunya, datang pada hari kiamat, badannya apa? Miring. Untuk adil tidak mudah. Ya, maksudnya bukan mustahil, banyak juga yang adil. Tapi saya cuma memberi peringatan. Ada kasus seorang nikah, sebenarnya nikah bertahun-tahun, istri pertamanya 5 hari, istri keduanya cuma 2 hari. Bertahun-tahun. Dia bilang, istri saya ridho. Saya bilang, ngomong kosong. Lama-lama istrinya mengeluh, iya kan? Iya, istri saya akhirnya mengeluh. Punya anak udah banyak, cuma datang 2 hari. Tadinya dia nikah sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi, kemudian dia dikerok sama istri mudanya. Ketika dia pulang, istri tuanya tanya, ini siapa yang kerok? Ketahuan. Setelah ketahuan dia tidak bisa adil datang, malah pusing, Ustaz bagaimana ya? Ya, kamu harus adil. Kalau ingin selamat di akhirat. Nanti nikah 2 istri. Entah dia kalah dengan istri pertama sehingga tidak bisa adil sama istri kedua. Atau kalah dengan istri kedua sehingga tidak bisa adil kepada istri pertama. Kalau istri kedua datang dengan parfum, semangat. Kalau istri kedua datang dengan minyak gosok. Sehingga tidak memberi. Jadi maksud saya tidak mudah ya. Yang tidak mudah bukan berarti mustahil ya. Ya, bukan berarti mustahil. Ada yang berhasil, alhamdulillah. Ada yang tidak. Semua taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma antum yang mau poligami, ya tadi harus benar-benar pertimbangkan segalanya. Niat antum apa, tujuannya apa. Sebagian orang, kalau nggak cocok, tinggal saya lepas aja. Ya, kalau itu perempuan adalah putrimu. Kalau itu perempuan yang kau gitukan, kau lecehkan, ternyata adalah ibumu. Atau tantemu, atau kakakmu, atau adekmu, kau ridho? Kalau kau tidak ridho dilakukan pada anakmu, putrimu, tantemu, jangan kau lakukan pada orang lain. Sebagian orang boleh kamu coba deh. Cocok lanjut, enggak ya selesai. Subhanallah. Kau ambil kegadisannya. Kalau kau tidak mau, kasih sama orang yang mau. Daripada kau ambil, kemudian kau campakkan. Jadi takut ya? Tenang. Jadi silakan yang adil, alhamdulillah yang bisa adil, alhamdulillah dia jalankan ya. Dia jalankan. Sebenarnya poligami itu mudah. Mudah kalau bukan di Indonesia, di Afrika. Di Afrika orang semua poligami gampang. Yang tidak poligami dikatakan, wah ini gak normal deh. Sampai yang tidak poligami dikatakan macam-macam ya. Sehingga orang poligami biasa. Dulu saya punya kawan, saya S3, dia S1. Satu lulus, dia datang hajian. Firanda, berapa istrimu? 1, dia ketawain. Saya sudah 4 atau 3 ya. Kenapa? Kita mudah. Kalau kita enggak poligami, kita dituduh macam-macam. Makanya antum kalau mau poligami, di Afrika mudah.

0: setan-setan wanita yang merusak rumah tangga orang lain. Jadi memang perlu perjuangan berat. Kalau ente gentle, barusnya minta pertolongan sama Allah, bismillah. Kalau enggak, ragu-ragu, enggak usah deh. Enggak usah deh. Jangan, ini anaknya orang. Istri antum juga perjuangan sudah luar biasa hidup bersama antum. Jangan antum merusak kebahagiaan yang sudah ada. Sekali lagi kepada yang bertanya tadi, ini sekedar wawasan. Wawasan. Ada kawan nekat poligami, diam-diam toto poligami. Nikah. Ketahuan istrinya ngamuk-ngamuk, dia tambah lagi. Buyar. Poligami bukan masalah nekat-nekatan, semua perlu ilmu, perlu kemampuan. Mau nikah satu aja butuh ekonomi, ya enggak? Mau nikah dua, mau nikah tiga. Tapi bukan yang mustahil. Bismillah ya, yang mau silakan. Ini sekedar wawasan ya. Saya tidak ingin juga mengatakan mustahil, tidak ya. Alhamdulillah ada teman-teman juga yang jalankan dengan baik, dengan berkah. Contoh yang berkah ini, contohnya. Ada seorang ulama namanya Said bin Waf Al-Qahtani, penulis kalau tidak salah, penulis buku Husnul Muslim yang diterjemahkan lebih dari 100 bahasa. Ini ibu mudah-mudahan tidak salah paham ya. Jadi dia mengatakan, anaknya cerita, ayahku menikah terlambat. Usia 30 tahun baru menikah. Orang Arab terlambat 30 tahun. Mereka belasan sudah nikah, 20 sudah nikah. Dia nikah umur 30.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikan khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan. Tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, roja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. hati yang kotor lebih cenderung

0: cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
1: Alhamdulillah, salatu wassalam wa rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapa sih diantara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang lebih tahu, ya, mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak akan datang. Berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin, ya, pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin, ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang. Hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya. Apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya yang HP jadul, kata orang. Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ya, ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil. Orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan. Di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fukara al muhajirin. Orang-orang fukara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihuna al-mutana'imat, wala yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang, ya, yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya, mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutanaimat, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan, ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak, dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan, ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya, tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai. Miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya, kemudian, dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan, ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan. Hendaknya kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi Ali SAW mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba berug ada awan hitam, terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi SAW. Sesplung itu istighatsah. Nah, itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah, disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat, dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya, kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan enggak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi, ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana, minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya, Allahumma hawalaina wa la alaina, ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya, berhenti hujan. Itu mintalah langsung kepada Allah dengan cara berdoa, bukan minta ke dukun, ya. Oh, itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin, bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan malaikat Mikail, minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah tapi kepada malaikat, haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa, ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah, sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji, anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah, kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda enggak terima. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya. Hampir enggak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27, kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Makanya 6 orang dari kalangan Ansor ini anak-anak muda semua. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita

0: Tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, nggak boleh, oh kayak Fulan nggak mungkin dapat hidayah Fulan. Nggak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Hati punya kuncinya neraka. Fulan dimasukkan neraka, Fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. Diajak ngomong. Nabi SAW mengatakan kepada mereka, "Man antum," kata dia, "kalian dari mana kalian?" Nabi enggak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi SAW, "Min mawalil Yahud." Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi, kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraiwa, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana. Yang ada di kota Madinah. Qalu, "Na'am," kata mereka. "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul, jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina, di Mina mereka lempar jumrah. Setelah lempar jumrah mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk di sini, aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Qalu bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosam tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, "Kalian tahu, ini janjinya orang-orang Yahudi." Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu, setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, "Sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi. Yang zamannya udah dekat nih. Kita akan memerangi kalian bersama nabi itu dan membunuh kalian seperti hancurnya 'Ad dan Tsamud." Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, "Nih kayaknya ini nih," kata dia. "Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam." 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya." Pulang mereka tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasulullah SAW pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasulullah SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, "Kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru." Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah, kata dia, "Kalau
1: saat masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena saat ini pemimpin dia, ketika didakwain masuk Islam saat itu. Sa'ad bin Mu'adz yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad bin Mu'adz. Akhirnya dia pulang ke kaumnya, dikumpulkan kaumnya. Sa'ad mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung, jemaah. Allahu Akbar. Allah. Ini barokahnya. Memang kita enggak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam.
2: Kita sudah bahas kitabnya ada Al-Khusyuk fi Shalah. Kiat mencapai kekhusyuan dalam salat. Tebal ada 300-400 halaman. Baca buku itu petunjuknya. Itu jawaban. Atau putar ulang kasetnya, apa bukan kasetnya. Itu masuk YouTube enggak? Khusyuk dalam salat. Masuk ya. Coba di share di YouTube kiat mencapai kekhusyuan setel. Tanya jawabannya. Ya. Sebab panjang. Cuma begini ringkasnya ya, ada berapa poin. Pertama, kita wajib faham arti dari doa-doa salat. Untuk apa? Untuk bisa dihayati. Ketika mulut mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, hati dan pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang pengasih dan penyayang. Kata mulut alhamdulillah rabbil alamin, hati dan pikiran mengartikan, menghayati segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Terus begitu sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk mikir yang lain-lain karena fokus menghayati bacaan. Yang pertama, untuk bisa seperti itu harus paham makna dari doa yang kita baca dalam sholat. Kalau gitu enak ustad-ustad yang bisa bahasa Arab yang faham. Benar, tapi belum tentu yang faham bisa fokus. Karena pikiran keurusan duniawi selalu menyelinap masuk tanpa bisa dicegah. Nah, maka yang kedua, jadikan akhirat sebagai tujuan hidup kita. Orientasi hidup kita itu di sana loh. Bukan di sini makan sementara, enggak selamanya. Yang selamanya itu di sana. Maka sedang apapun, kejadian apapun yang kita alami dan kita lihat selalu dikaitkan di ke akhirat. Selalu ingat alam kubur, selalu ingat surga dan neraka. Seperti itu. Jangankan di dalam sholat, di luar sholat pun ketika kita di mall, di pasar, di jalan, ingatnya selalu ke akhirat. Maka apalagi pas di dalam sholat, menghayati bacaan sholat, jiwa kita memang selalu terkait ke akhirat, maka klop sudah. Adapun kalau orientasi hidup kita ingin bahagia di dunia, gak peduli di akhirat, itu lain cerita, pikiran urusan duniawi yang masuk. Sebelum tidur mikir urusan kerja, urusan dunia, urusan duit, urusan ini dan itu. Di dalam sholat pun masuk. Memikirkan urusan dunia. Ya. Maka Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ketika menjelaskan kiat menggapai kekhusyuan. Ya, menerangkan orang yang ingin sholat khusyuk tapi tidak bisa sholat khusyuk digambarkan seperti orang yang ingin tidur di bawah pohon rindang. Dia ingin tidur, ngantuk, tapi gak bisa karena terganggu oleh suara ribut kicauan burung. Akhirnya digebah, digebah itu di apa? Diusir. Pergi burung itu, dilempar, gimana lah pergi. Setelah pergi dia duduk lagi, apa yang terjadi? Burung datang lagi, berkicau lagi. Karena pohon itu menjadi daya tarik datangnya burung. Ya, ribut lagi, kita gebah lagi. Pergi, kita duduk mau tidur lagi, datang lagi, ribut lagi. Gak akan bisa tidur. Bagaimana caranya agar burung itu hilang? Tebang pohonnya. Dijamin si burung gak akan datang lagi. Karena dia gak punya kepentingan apa-apa. Dijamin kita bebas dari kicauan burung. Kicauan burung itu adalah urusan duniawi. Pohon itu adalah orientasi hidup kita. Dunia. Oleh karena itu kalau orientasi hidup kita ingin mengejar kebahagiaan dunia semata-mata, urusan dunia akan masuk ke pikiran kita. Kita konsentrasi ke fokus kebacaan. Ingat lagi. Aduh, proyek di sana belum ditinjau. Oh, negosiasi dengan di sana belum tuntas tuh. Aduh, surat STNK tanah itu belum selesai. Kalau tanah apa namanya? Sertifikat. Belum diurus. Wah, masuk di dalam sholat. Karena apa? Karena dia berpikir agar bisa hidup senang, bahagia di dunia. Maka urusan dunia masuk semuanya. Tebang saja orientasi hidup dunia kita. Kemudian ubah arahkan ke akhirat. Maka yang datang bukan pikiran tentang duniawi, tapi yang akan datang ke pikiran kita urusan akhirat. Kloplah dengan apa yang kita baca dalam sholat. Itulah kiatnya ya. Allahu a'lam.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji? Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthar, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa'in kanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah taubatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i. Mungkin ada unsur ribanya, atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok, dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Inna Allah idha harrama syai'an harrama thamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia. Cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleng enggak tuh orang? Oleng. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan ya, udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah. Sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد حاضرين Jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, terutama mak-mak, akhwat, ibu-ibu, karena ini pengajian khusus muslimah, bapak-bapaknya akang-akangnya boleh juga hadir. Walaupun acara ini untuk teteh-teteh. Juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio dan TV RBK di Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, Asil TV Pekanbaru, Surau TV di Padang, pendengar Radio Rai Padang, dan Aila TV serta Ahsan TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa dalam kajian Muslimah dengan tema Benteng bagi Wanita Muslimah. Kita sudah membahas benteng pertama yaitu malu. Benteng kedua adalah ilmu. Pertemuan yang lalu kita sudah menerangkan bahaya dari kebodohan. Kebodohan itu pokok pangkal seluruh keburukan. Orang berbuat syirik, kufur, bid'ah dan maksiat karena kebodohan. Berkata Imam Ibnu Qayyim, kata beliau, ma min dhammin fil Qur'an illa wa huwa min thamratil jahl. Tak ada satupun celaan dalam ayat Al-Qur'an kecuali pasti karena buah dari kebodohan. Dalam ayat Al-Quran ada banyak celaan, mencela kekafiran dan pelakunya, perbuatan syirik dan pelakunya, perbuatan bid'ah dosa dan pelakunya. Nah, itu semua disebabkan karena kebodohan. Jadi kebodohan pokok pangkal segala macam penyimpangan, kekeliruan, kesalahan dan keburukan. Sebaliknya, ilmu adalah pokok pangkal bagi semua kebaikan. Ma min madhin fil Qur'an illa wa huwa min thamratil ilm. Kata Imam Ibnu Qayyim, tidak ada satupun pujian di dalam Al-Quran kecuali pasti karena buah dari ilmu. Orang bisa bertauhid karena ilmu, orang bisa beriman karena ilmu, orang bisa berkorban karena ilmu, orang bisa beramal soleh, melakukan kebaikan karena ilmu. Nah, sekarang bagaimana cara kerja ilmu? Kenapa ilmu ini bisa menjadi benteng? Tidak hanya bagi muslimah, tapi bagi semua orang. Benteng pertahanan yang amat sangat kuat. Pertama, ilmu itu melahirkan iman. Dan yang dimaksud dengan ilmu di sini tentu saja ilmu tentang Allah dan syariatnya. Ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah dan ilmu tentang syariatnya, tentang agama. Ini yang menjadi benteng bagi kita. Kenapa? Pertama, karena ilmu itu melahirkan keimanan. Kita dulu pernah membahas kitab Kutayb, ya, bukan kitab Kutayb. Kutayb itu kitab kecil. Namanya Al-Usulul Thalathah, tentang Tauhid. Di awal kitab itu, muallif rahimahullah mengatakan, I'lam rahimakallah, yajibu alaina ta'allumu arba'a masail. Ketahuilah wahai saudaraku yang semoga Allah merahmatimu, wajib bagi kita mempelajari empat masalah. Pertama ilmu, kedua iman, ketiga dakwah, keempat sabar. Empat kewajiban: ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Apa dalilnya? Surah Wal Asr. Allah berfirman, Wal Asri, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu asar, sesungguhnya manusia itu pasti rugi, kecuali orang yang melakukan empat hal ini. Makanya empat hal ini menjadi wajib. Kalau enggak, pasti dia rugi. Satu di antara empat ini tidak dilaksanakan, pasti rugi. Rugi maknanya binasa, celaka, terkena azab pedih di akhirat. Jadi semua manusia rugi kecuali yang memiliki atau melakukan empat hal. Pertama, illalladzina amanu. Pertama, kecuali orang-orang yang beriman. Kalimat ini oleh mu'alif dijadikan dalil tentang wajibnya berilmu. Sebab setiap iman pasti di dalamnya sudah tercakup ilmu. Maksud iman di sini iman yang lahir dari ilmu. Baru akan menjadi iman yang hakiki. Illalladzina amanu. Ini jadi dalil tentang wajibnya ilmu. Wa amilus solihat. Ini dalil wajibnya beramal. Beramal soleh. Watawasaw bil haq, ini dalil wajibnya berdakwah, saling memberi wasiat tentang kebenaran. Berdakwah, watawasaw bis sabr, saling berwasiat tentang kesabaran. Sabar. Empat ini yang menyebabkan manusia terhindar dari kerugian. Iman, amal soleh, berwasiat tentang kebenaran, berwasiat tentang kesabaran. Oleh mu'alif penyusun kitab Al-Usulu Thalathah tadi diungkapkan empat kewajiban: ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Nah, kenapa kewajiban ilmu didalili oleh ayat yang bunyinya alladzina amanu, orang-orang yang beriman? Sebab kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, setiap lafaz iman di dalam Al-Qur'an di dalamnya sudah tercakup ilmu. Sebab iman itu lahir dari ilmu. Baru jadi iman yang hakiki. Dari mana dalilnya? Dari ayat yang ke-19 dari surah Muhammad. Dalam surah Muhammad ayat 19, surah ke-47, Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, fahamilah, pelajarilah. Apa yang harus diketahui, apa yang harus dipelajari? La ilaha illallah. Pelajari itu la ilaha illallah. Maka hasil mempelajari la ilaha illallah, kalimat tauhid, lahir iman yang hakiki. Jadi setiap iman yang hakiki di dalamnya sudah tercakup ilmu. Dan ini mengisyaratkan ilmu tentang Allah dan syariatnya pasti melahirkan keimanan. Makanya diungkap oleh Allah dalam banyak ayat. Coba perhatikan Al-Quran surah An-Nisa 162 Allah berfirman, lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kata Allah, orang-orang yang mendalam ilmunya di kalangan mereka, mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau, hai Muhammad, dan apa yang diturunkan kepada Nabi sebelum engkau. Orang yang mendalam ilmunya akan beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Ilmunya ini yang menuntun dia untuk iman. Coba perhatikan surah Al-Isra ayat 107 109 sampai 109 107 sampai 109 Al-Isra surah ke-17 Allah berfirman, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khushu'a. Sesungguhnya orang-orang yang telah diberi ilmu sebelumnya, sudah berilmu tuh, bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, dibacakan Al-Quran, mereka itu tersungkur sujud. Disebutkan yakhiruna lil adqani sujjada, tidak disebutkan yakhiruna lil adqani sajidin, enggak, tapi sujjada. Apa bedanya sajidin dengan sujjada? Kalau sajidin orang yang sujud, tapi sekali-sekali sujudnya. Tapi kalau sujudnya pertama, terus-menerus sujud, sering. Kedua, berkualitas sujudnya. Makna berkualitas, khusyuk di dalam sujudnya. Kedua, tata cara sujudnya itu nyunnah, sesuai dengan sunnah Nabi ketika sujud. Benar, sujudnya tidak asal-asalan sujud. Orang yang seperti itu disebut sujjada. Orang yang berilmu, bila dibacakan ayat, mereka tersungkur sujud. Lalu berkata, Maha Suci Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kami pasti terlaksana. Mereka tersungkur sujud sambil menangis dan bertambahlah kekhusyuan mereka. Mereka sujud, menangis, tambah khusyuk itu karena ilmunya. Allah mengaitkan antara ilmu dengan sujudnya dan menangisnya serta khusyuknya orang itu. Dan ini mengisyaratkan ilmu berefek tunduk patuh berupa sujud dengan sujud yang sangat berkualitas. Lihat lagi surah Al-Hajj ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat itu, waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik fayu'minu bih fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Kata Allah, agar orang-orang yang sudah diberi ilmu itu tahu bahwa Al-Quran ini adalah kebenaran dari Allah, lalu mereka beriman karena ilmunya dan hati mereka taat kepadanya. Ayat ini menerangkan orang yang beriman, orang yang berilmu, dengan ilmunya tahu ketika Al-Quran dibacakan ini bukan karangan orang, ini bukan buatan manusia, tapi kebenaran dari Allah, lalu beriman kepada Al-Quran karena ilmunya, dan hati mereka itu kemudian taat, tunduk, patuh kepada aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran. Apa akibatnya? Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Setelah beriman, Allah berikan hidayah kepada mereka ke siratul mustaqim, ke jalan yang lurus. Yang dimaksud memberi hidayah ini dua jenis hidayah. Kita sudah terangkan ada dua jenis hidayah. Satu harus dicari, dan kalau sudah dapat dibagi-bagi. Yang kedua harus dicari, tapi kalau sudah dapat gak bisa dibagi-bagi walaupun kita sangat menginginkannya. Adapun hidayah pertama yang wajib dicari dan kalau sudah dapat wajib dibagi, disebut hidayah irsyad wadilalah. Irsyad itu artinya bimbingan, dilalah itu artinya petunjuk. Hidayah irsyad dan dilalah ini berupa ilmu, berupa pengetahuan, berupa penjelasan. Ini Al-Quran ini hidayah, karena isinya informasi, penjelasan, ilmu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sungguhnya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, merupakan hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal Quran huwa hablullahil matin wa huwa dzikrul hakim wa huwa siratul mustaqim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah tali Allah yang kuat, peringatan Allah yang bijaksana, dan siratul mustaqim. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi hidayah ke jalan yang lurus. Artinya informasi, artinya pencerahan, artinya penjelasan, artinya ilmu. Ini hidayah irsyad wadilah. Wajib dicari, wajib dipelajari, wajib kita mencari hidayah irsyad berupa ilmu ini. Dan kalau sudah dapat, wajib dibagi, di-share, diajarkan, didakwahkan, dijelaskan, dinasihatkan. Ini hidayah yang pertama. Hidayah kedua, nah ini yang gak bisa dibagi, gak bisa diberikan walaupun kita sangat menginginkannya. Hidayah kedua ini disebut hidayah taufiq. Hidayah taufiq ini mah hak prerogatif Allah. Hanya Allah yang memberi. Hidayah itu di tangan Allah. Allah lebih tahu siapa yang layak diberi hidayah dan siapa yang layak dibiarkan sesat. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Allah lebih tahu siapa yang layak disesatkan dan siapa yang layak diberi hidayah. Allah yang lebih tahu. Kita enggak tahu. Karena Allah tahu lahir batinnya setiap manusia. Allah tahu apa yang dilakukan oleh orang itu, baik ketika terang-terangan atau ketika menyendiri. Kita enggak tahu. Kenapa dahulu Umar bin Khattab yang mau membunuh Nabi SAW, kok malah diberi hidayah menjadi muslim, tapi paman Nabi SAW yang besar jasanya kok enggak diberi hidayah sampai matinya, ya kita enggak tahu, Allah yang tahu. Jadi hidayah taufik ini mah berupa keinginan dan kemampuan untuk beramal. Kadang kita tahu ini wajib, teorinya tahu, dalilnya tahu, ilmunya tahu, tapi enggak dilaksanakan. Dia sudah dapat hidayah irsyad wa dilalah berupa ilmu, tapi enggak dapat hidayah taufik. Enggak dapat tuh hidayah taufik sehingga tidak mengamalkannya. Nah, kalau ada orang wanita, kamu kok mengumbar aurat terus, belum menutup aurat, apa jawabannya? Ya, saya belum dapat hidayah. Omongannya betul apa benar? Betul dan benar. Iya, dia dapat, belum dapat hidayah. Kalau begitu enggak salah dong. Nah, ini kalau tahu belum dapat hidayah, kenapa enggak dicari? Kenapa enggak diburu itu hidayah? Ya. Jadi walaupun hidayah teh tidak bisa dibagi kalau udah dapat, tapi wajib dicari. Bagaimana cara mencarinya? Banyak, dengan belajar ilmu. Jalan menuju hidayah itu teh dengan cara berbuat banyak kebaikan. Itu jalan untuk meraih hidayah, dengan cara berdoa minta hidayah dan seterusnya. Banyak cara meraih hidayah, wajib dicari. Dan kalau sudah dicari, pertahankan, sebab bisa hilang. Setelah kita dapat, kita enggak bisa bagi-bagi ini hidayah ke anak sendiri, ke pasangan hidup kita sendiri, ke orang tua, ke adik, ke kakak, enggak. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW juga tidak bisa. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau hei Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Itu selevel Nabi, enggak bisa memberi hidayah taufik. Walau ke keluarganya, ke orang tuanya, ke anaknya, ke orang terdekatnya, enggak, ke istrinya. Makanya jangan heran kalau ada seorang nabi, istrinya durhaka, ahli neraka. Contohnya siapa? Nabi Nuh dan Nabi Lut. Dua istrinya ahli neraka. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain fakhanatahuma falam yugni anhuma minallahi syai wa qila dukhulan nara ma'addakhilin. Allah memberikan perumpamaan kepada kalian tentang orang-orang kafir, yaitu istrinya Nuh dan istrinya Lut. Kedua-duanya di bawah tanggung jawab dua hamba kami yang soleh, tersoleh di zamannya, yaitu Nabi Nuh, Nabi Lut. Tapi kedua-duanya khianat, maka tidak ada manfaatnya apapun bagi kedua-duanya. Lalu dikatakan, masuklah kamu berdua ke dalam neraka. Suaminya Nabi, istrinya ahli neraka. Istrinya soleh, suaminya paling durhaka. Siapa? Fir'aun. Punya istri namanya siapa? Asia. Orang mukmin sampai oleh Allah dikatakan, wa daraballahu mathala lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah memberikan perumpamaan kepada kalian, gambaran kepada kalian tentang wanita yang soleh, yaitu wanita yang beriman, yaitu istrinya Fir'aun. Istrinya soleh, calon pisurgakeun suaminya manusia terpejat di muka bumi pada zaman itu. Dan kelak berdasarkan hadis yang hasan, Asiyah ini di surga akan menjadi istri bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Maryam ibunda Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Ada anaknya Nabi, bapaknya tukang bikin berhala. Siapa? Ibrahim. Ibrahim enggak bisa ngasih hidayah taufik kepada ayahnya. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada pamannya. Jadi inilah dua jenis hidayah. Pertama berupa ilmu, kedua berupa taufik. Ilmu mah informasi, teori, pencerahan, penjelasan. Hidayah taufik mah berupa keinginan dan kemampuan untuk mengamalkan ilmu itu. Itulah dua jenis hidayah. Dua jenis hidayah ini Allah akan berikan kepada orang yang beriman, yang keimanannya didasarkan kepada ilmu. Ayat tadi surah Al-Hajj 54. Allah berfirman, "Fayu'minu bih fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim." Orang-orang berilmu itu perlu beriman kepada Al-Quran. Hati mereka tunduk taat kepada Al-Quran. Lalu Allah memberikan hidayah kepada orang yang beriman seperti itu ke jalan yang lurus. Diberi hidayah itu dua-duanya. Diberikan ilmu, pemahaman yang benar tentang isi Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu diberi juga hidayah taufik kepada dia untuk beramal. Ini efek dari ilmu tentang Allah dan tentang syariatnya. Lahirlah dari ilmu itu iman, ya. Dan banyak lagi yang lainnya yang menunjukkan bahwa ilmu bisa melahirkan iman. Makanya kalau iman sudah besar, sudah kuat, tertancap mantap di dalam jiwa, itu akan menjadi benteng pertahanan dari semua godaan. Kedua, kenapa ilmu bisa menjadi benteng? Karena ilmu bisa melahirkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Takut ini rem yang sangat pakem bagi kita dari seluruh penyimpangan. Karena takut, enggak berani melanggar. Kenapa kalau ada letter S, ketika kita nyetir, tidak berani berhenti. Letter P, enggak berani kita parkir. Perboden, enggak berani kita masuk. Ada lampu merah, enggak berani kita maju terus. Jangankan merah, kuning juga. Sudah dari merah menjelang hijau ke kuning dulu, langsung direm. Kalau bablas, prit, sudah ditilang. Karena melanggar memang. Rugi kita. Waktu terbuang, uang terbuang, pikiran, perasaan juga terganggu kan gitu. Nah, makanya karena takut kena sanksi, kita tidak berani melanggar. Takut ini salah satu penyebabnya adalah ilmu. Karena berilmu tentang Allah dan syariatnya, lahir rasa takut. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Diungkap dengan lafad yakhsha. Khasyah. Kita tahu ada khasyah, ada khauf. Kalau khasyah takut, kalau khauf takut. Apa bedanya? Kalau khasyah takut berdasarkan ilmu. Kalau khauf bahasa kitanya khawatir. Takut terhadap sesuatu yang kita belum pasti apa yang ditakutinya itu. Dan kalau yang kita takuti itu menimpa kita, gimana kejadiannya kita enggak tahu. Khawatirlah ya. Itu khauf. Tapi kalau tahu siapa yang ditakutinya, apa yang ditakutinya, kalau menimpa kita gimana, itu khasyah. Kita takut dengan setrum umpamanya, voltase tinggi. Itu khasyah, karena kita tahu kalau itu kita pegang, nyetrum, gosong kita, mati kita. Ya. Tapi anak kecil yang baru ngorondang, merangkak, lihat di dinding ada bolong dua, dah dicolokan atunya. Dicolokan. Apakah anak itu sakti? Bukan. Tapi karena enggak tahu. Tidak berilmu tuh. Tidak berilmu tentang setrum, tentang listrik. Lucu dicolokan. Ada yang begitu? Ada. Kita mah enggak berani memasukkan jari kita ke dua lubang listrik itu karena tahu. Karena tahu kita takut. Karena takut kita tidak berani. Coba ada umpamanya kalajengking merayap mendekati kita. Kita berani ditewak gitu, dielus-elus berani? Enggak berani. Karena apa? Karena tahu bisa menyengat dan beracun. Begitu lihat dari jauh juga lari. Kalau ada sedikit keberanian ya, ambil tongkat, ditakol sampai pejet gitu ya. Tapi anak kecil mah dulu ya, saya punya anak pertama. Masih ngorondang. Saya lagi tidur, tiba-tiba istri saya menjerit, wow, ngorejat atau ada apa. Horeng, si mana horeng. Ternyata anak saya sambil duduk di tangannya gini, ada kalajengking merayap di tangannya, dicorek, ditewak. Terlihat oleh istri menjerit, karena istri saya tahu itu bisa menyengat dan beracun.

melanggar apa yang Allah larang, enggak takut meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Tapi orang yang berilmu tentang Allah, Allah itu syadidul iqab. Sangat dahsyat siksanya. Kita pernah membahas jenis-jenis azab kubur. Orang yang gosiper gitunya, tukang ngegosip, menggibah. Di alam kuburnya dia akan diberi kuku panjang yang terbuat dari logam, terbuat dari besi yang runcing, kemudian dia cakar-cakarkan kukunya itu ke wajahnya dan ke dadanya berlumuran darah. Itu di alam kuburnya, mengerikan. Para penyebar hoax, berita bohong, dusta. Gimana sih azabnya di alam kubur? Dia akan ditusuk dari rahangnya dengan besi besar yang runcing, tembus ke dalam tengkuknya. Kanannya dulu dicolok, pasti sakitnya enggak ketulungan. Dicabut, sakit juga, pindah ke kiri, tusuk lagi sebelah kiri sampai ke tengkuk, cabut lagi, pindah lagi ke sebelah kanan, tusuk lagi. Begitu seterusnya, itu di alam kuburnya. Belum seberapa di alam kubur dibanding di akhirat nanti. Apalagi kita sudah membaca ayat atau hadis tentang jenis-jenis azab di neraka. Waliyadzubillah. Enggak ada orang yang mampu menghadapinya. Takutlah kita dengan hal itu. Kalau tahu Allah itu syadidul iqab, Allah itu maha dahsyat siksanya. Sekecil apapun dosa pasti dibalas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrin yarah. Siapa yang beramal dengan amal keburukan sekecil debu, sekecil atom, dia akan melihat balasannya. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami kepada orang-orang yang berdosa pasti memberikan balasan yang amat sangat dahsyat. Takut tuh dengan azabnya. Selain itu Allah tak pernah berhenti walaupun hanya satu detik mengawasi kita, melihat kita. Tidak hanya aspek lahiriah tapi juga batiniah kita. Apa yang terbersit dalam hati Allah tahu. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang menciptakan manusia. Kami juga mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Kami lebih dekat kepada mereka dibanding urat leher mereka. Makanya pada hakikatnya kita ini tidak pernah sendirian walaupun enggak ada orang yang menemani. Masuk kamar, kunci, enggak ada orang gitunya. Berit oge diusir dulu, cak-cak digebahela gitu. Semut dibunuh dulu, wah enggak ada orang. Ingat, ada Allah yang melihat. Ada malaikat kiri kanan yang mencatat amal kita. Dan belakang yang menjaga kita, ada malaikat qorin yang selalu mendampingi kita. Al-Quran menjelaskan semuanya itu. Tahu tentang hal itu, maka kita takut berbuat dosa. Karena selalu ada melihat, dicatat, dan kelak dibalas. Makanya orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan manusia hanyalah orang-orang yang berilmu. Ilmu itu melahirkan khasyah, melahirkan rasa takut. Takut ini sesuatu yang besar manfaatnya. Dia ngerem dari seluruh penyimpangan, dosa, maksiat, kekeliruan. Mau berbuat kesalahan, Allah melihat. Para malaikat ada dan mencatat dan kelak balasannya itu luar biasa dahsyatnya. Enggak jadi. Terus enggak berani dia berbuat dosa. Orang seperti itu Allah siapkan surga. Kata Allah, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa anil hawa fa inna

0: jannatahiyal ma'awa. Adapun orang yang takut kepada azab Allah, lalu dia menahan diri dari hawa nafsunya. Hawa nafsunya ngajak berbuat buruk, ngajak berbuat dosa, maksiat yang menyenangkan. Gak digubris, gak digugu, gak dituruti, gak ditaati karena takut kepada akibatnya. Apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal mawa. Surgalah tempat dia menetap kelak. Karena takut, dia menahan diri dari semua yang Allah larang. Semua perbuatan yang Allah murkai, dia tahan dirinya. Walaupun perbuatan melanggar itu menyenangkan. Kalau enggak menyenangkan, mah enggak laku atuh. Kalau perbuatan dosa tidak menyenangkan, enggak akan laku. Maka daya tarik berbuat dosa itu gede. Kalau enggak ada rasa takut akan efeknya, orang bisa nekat melakukannya. Tapi karena ada rasa takut, dia tahan diri. Apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga itu tempat kembalinya. Dua lagi surganya juga. Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang-orang yang takut kepada azab Allah, maka bagi dia akan diberikan dua surga. Walhasil, ilmu melahirkan rasa takut, dan rasa takut ini menjadi pengerem dari seluruh dosa, maksiat, penyimpangan, kekeliruan, kesalahan. Kalau rasa takut ini sudah ada, itu benteng yang luar biasa kuatnya, hebatnya itu ya. Inilah alasan kedua, kenapa ilmu bisa menjadi benteng kokoh bagi seorang muslimah. Pertama, ilmu melahirkan keimanan. Kedua, ilmu melahirkan rasa takut. Ketiga, sebenarnya tadi sudah disinggung tuh. Ilmu ini pengundang turunnya hidayah. Hidayah taufik. Tadi kan kita katakan ilmu itu hidayah irsyad wad dilalah. Irsyad itu bimbingan atau dilalah itu petunjuk. Karena ilmu bisa memberikan petunjuk, bimbingan kepada kita. Kan gitu ya. Sekaligus ilmu ini, hidayah irsyad wad dilalah ini sebagai penyebab turunnya hidayah taufik kepada kita. Karena tadi ilmu melahirkan iman, melahirkan takut, itu melahirkan dorongan untuk beramal, amal soleh. Orang umpamanya mengetahui keutamaan saum. Saum itu bisa menyebabkan dosa kita diampuni, baik fardu ataupun sunnah. Saum ini junnah. Junnah itu tameng, perisai antara kita dengan api neraka. Saum ini selain menghapus dosa, selain menghindarkan kita dari neraka, juga penyebab masuk surga. Seorang sahabat datang, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal yang menyebabkan aku masuk surga. Apa kata beliau? Fa'alaika bisawm la mithlalah. Kalau begitu kamu harus saum. Saum itu tidak ada tandingannya. Jadi setelah tahu secara teoritis, secara informasi, penjelasan bahwa saum itu menghapus dosa, saum itu menghindarkan dari api neraka, menyelamatkan dari api neraka, saum itu bisa memasukkan ke dalam surga, dan banyak lagi faedah saum yang lainnya. Kira-kira kita termotivasi, terdorong gak untuk melakukan saum? Tentu saja termotivasi, terdorong. Walaupun kita harus menderita, Lapar, haus, lemas itu mah sebenarnya enggak seberapa. Penderitaan karena lapar enggak seberapa. Penderitaan karena haus enggak seberapa. Yang paling berat saum itu adalah menderita menahan syahwat terhadap makanan. Ya enggak? Karena ingin mencicipi rasa makanan, itu tuh yang enggak kuat ya. Lapar haus mah udah terbiasa. Tapi melihat bakso, aduh meni urui gitunya. Melihat goreng otak-otak gitu ya. Luar biasa. Ngacai ah ada sunnah iya saum telah. Akhirnya dibatalkan tuh. Demi nukarar itu patut. Jadi yang paling berat menahan syahwat terhadap rasa makanan. Jadi ilmu ini mengundang turunnya hidayah taufik. Dan ini dijelaskan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya sebuah hadis yang terdapat dalam kitab Musnad. Juga Musnad Ahmad maksudnya. Diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih mensahihkan hadis ini dalam kitab Sahih Al-Jami. Berkata, ini dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaka Allahu bihi tariqan min turuqil jannah." Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, dia keluar dari rumah. Dalam hadis yang diterima dari Sofwan bin Asal dengan sedikit lafad yang berbeda, man kharaja min baitihi yaltamisu fihi ilman. Siapa orang yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Hadis ini juga ada dalam kitab Sahih Muslim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Lafadnya berbeda tapi isinya maknanya sama. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan, siapa yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu, menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Apa maknanya? Berkata Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, maksud Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga, artinya Allah berikan kepada dia hidayah taufik. Dengan hidayah taufik dia gampang, enteng, ringan, mudah melakukan ibadah dan amal soleh. Sholat yang 5 waktu itu sangat mudah bagi dia untuk dia lakukan awal waktu berjamaah bersama imam di masjid. Malam harinya kok begitu enteng dan mudah untuk bangun secara fresh berwudu lalu tahajud. Siang harinya mudah bagi dia untuk melakukan saum secara enjoy. Tekabita aku bala-bala. Baca Al-Quran, ambil mushaf, begitu mudah, enteng, ringan bagi dia untuk membacanya. Kenapa semua itu dia lakukan secara mudah, enteng, ringan? Sementara orang berat tuh. Bukan berat secara fisik, tapi secara psikis. Sholat berjamaah di awal waktu bersama imam di masjid itu gak butuh tenaga gede secara khusus. Gak bikin ngos-ngosan, gak bikin terengah-engah, gak bikin tiba bergeg dan tiba perekat. Gak bikin ngoprot kukesang, enggak. Secara fisik gampang, hanya berat secara psikis. Bangun malam secara fisik gampang, cuma susah dan berat secara psikis. Baca Al-Quran, pira oge ngambil mushaf gitu, buka, baca. Enteng secara fisik. Gak butuh biaya, gak butuh pulsa, gak butuh kuota, gak butuh jaringan internet. Ya, pernah ada orang, kamu tadi baca Al-Quran gak ada kuota? Gak ada. Untuk baca Al-Quran gak perlu kuota. Oh, wifi di rumah saya mati, belum dibayar, makanya saya gak bisa baca Quran. Ada yang begitu? Gak ada. Tapi kenapa jarang orang melakukannya? Berat secara psikis. Haroreya, malas. Yang membuat orang enteng, ringan, mudah melakukan ibadah dan amal soleh hanya orang-orang yang Allah berikan hidayah. Hidayah itu taufik. Itulah jalan menuju surga itu ibadah, tauhid, kemuliaan akhlak, ibadah, amal soleh, melakukan banyak kebaikan, menahan diri dari dosa, itu jalan menuju surga. Siapa orang yang keluar rumah menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Artinya Allah berikan hidayah, taufik, sehingga orang itu enteng, gampang, mudah, ringan dalam melakukan ibadah dan amal soleh. Itu maknanya. Dan hadis ini mengisyaratkan keluar rumah mencari ilmu itu cara yang real, yang nyata untuk menggapai, mencari hidayah. Jadi ilmu adalah sesuatu yang bisa mengundang turunnya hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kalau ada orangnya soleh, sholatnya rajin, malamnya bangun, siangnya saum, baca Al-Quran, rajin dia, sehari satu juz hafal. Pokoknya mah soleh lah, ahli ibadah gitunya. Coba perhatikan, pasti dia rajin mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin rajin mengaji, artinya hadir ke kajian-kajian tentang Quran Sunnah, sehingga termotivasi seperti itu. Karena itulah maka ilmu, karena ilmu itu mengundang turunnya hidayah, maka ilmu jelas merupakan benteng yang luar biasa. Termasuk kenapa seseorang tidak berani berbuat dosa, tidak berani mabuk, tidak berani berjudi, tidak berani berzina, tidak berani mencuri. Kesempatan dan kemampuan untuk itu ada umpamanya. Tapi kenapa enggak berani? Karena takut dosa. Itu karena hidayah dan itu karena ilmu. Orang yang berilmu ma'atuh, jangankan melanggar yang haramnya, yang secara syar'i boleh, mubah dan tidak dosa. Tapi secara urf itu apa ya? Menurut budaya kita enggak layak, enggak berani kita lakukan. Sebelum kita lanjut, ada pengumuman penting. Bagi mobil yang parkir di bahu jalan, di trotoar, betul, bahu jalan, tanya. Harap dipindah karena semoga tidak ada satupun jamaah yang mengalami. Sudah ada 4 mobil yang digembok. Alah, mohon dipindah oleh Disub. Kurang tempat parkirnya. Sekali lagi, mobil yang parkir di bahu jalan mohon dipindah. Kemana dipindahnya terserah, kemana aja. Bukan urusan kita. Tapi kalau kajian digembok lah. Yang penting dapat ilmu. Terserah juga. Demi ilmu. Jadi orang yang berilmu itu, walaupun sesuatu itu mubah, tidak dosa, tapi secara urf, menurut budaya kita tidak layak, gak berani kita lakukan. Coba, ibu-ibu sepulang ngaji dari sini pakai jilbab besar, pakai cadar jalan pulang. Di pinggir jalan ada tukang cendol, mang, 2 gelas, terus nagok di pinggir jalan. Dosa apa tidak? Tidak dosa, tidak ada larangan dari ayat dan hadis jangan minum cendol di pinggir jalan, enggak ada. Tapi menurut budaya kita, ibu-ibu nusaroleh sudah habis ngaji gitu, bercadar nagok di pinggir jalan. Kan begitu ya? Ikhwan, aurat ikhwan itu mana? Pusar sampai lutut. Berani gak keluar ke jalan cuma pakai celana sontong, pakai singlet? Berani? Gak berani. Dosa tidak? Tidak, tidak dosa. Karena aurat masih tetap tertutup. Tapi menurut uruf, menurut budaya kita gak layak dilakukan oleh orang yang berpendidikan, orang terdidik. Gak berani karena ilmu. Jadi karena ilmu alat untuk meraih hidayah. Setelah hidayah turun itu bisa menjadi benteng yang luar biasa untuk menolak ajakan dosa, kemaksiatan dan penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Ini alasan ketiga, kenapa ilmu itu bisa menjadi benteng. Alasan keempat, ilmu ini, nah ini bisa mensucikan diri kita, membersihkan jiwa kita dari noda dan dosa, karena ilmu menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa kita. Kenapa orang malas ibadah? Kenapa orang nekat berbuat maksiat? Kenapa orang berani berbuat dosa? Itu karena jiwanya kotor. Banyak noda, banyak dosa, banyak kekotoran sehingga nekadlah. Banyak dosa menjadi penyebab beraninya orang berbuat dosa yang lebih besar. Dan tak peduli, tidak merasa bersalah dengan berbuat dosa. Itu jiwa yang kotor. Ilmu menjadi penyebab diampuninya dosa itu. Sehingga dosanya itu berguguran, jiwanya bersih. Jiwa yang bersih adalah jiwa yang sensitif terhadap apa? Terhadap sentuhan nasihat, sentuhan bacaan ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Dan amat sangat peka terhadap hal itu, terhadap kebaikan. Dan amat sangat tidak ingin terkotori. Coba umpamanya ya. Kita sudah main bola di sawah atau di lapangan. Gak pakai sepatu tuh ya. Kotor. Kaki kita kotor, badan kita kotor. Kadang-kadang wajah kita juga kotor. Pulang, mapai-mapai sawah gitu. Karena badan kita sudah kotor, kita gak peduli walaupun bobolokot di nulisaknya. Bobolokot tuh gak ada terjemahannya. Walaupun kita masuk ke lumpur, gak peduli. Emang kita sudah kotor lah gitu ya. Tapi coba kalau umpah kita sudah mandi, sudah seger, pakai baju yang bersih, rapi, sudah distrika, pakai pewangi, pakai parfum, sepatu dan kaos kaki kita juga bersih. Berani enggak kita jalan ke sawah? Enggak, daripada ke sawah lebih baik muter asal jalannya jalan aspal. Takut terciprati, udah bersih keadaan kita gitu. Tapi gak ada jalan lain kecuali ke sawah. Jejengkean, jejereget. Jangan sampai jatuh, jangan sampai kecipratan, jangan sampai terkotori. Ada sedikit kubangan berlumpur, lebih baik loncat, ngawahan, tilu meter, gajeng gitu kan. Asal tidak terkotori. Kalau kita badan kita bersih, berupaya untuk tidak terkotori. Tapi kalau badan kita sudah kotor, ya, ada kubangan nggak aja, sengaja kesana ke kubangan. Begitu juga jiwa. Kalau jiwa kita kotor dengan dosa dan maksiat, nggak peduli lagi untuk berbuat dosa lain. Tidak merasa salah dengan berbuat dosa. Enjoy dengan dosa. Menikmati berbuat dosa. Tapi kalau kita jiwanya bersih, takut terkotori. Ilmu salah satu penyebab terampuninya dosa. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai kelanjutan hadis dari Abu Darda tadi, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitana fi jawfil ma. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintakan ampun oleh seluruh makhluk penghuni langit dan penghuni bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di kedalaman air memintakan ampunan bagi mereka. Dalam hadis yang diterima dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatal hut la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, seluruh makhluk penghuni langit dan penghuni bumi, sampai semut-semut yang ada di sarangnya, sampai ikan-ikan yang ada di lautan, seluruhnya bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu dan juga yang belajar ilmu. Bersolawatnya para malaikat dan seluruh makhluk artinya istighfar. Mereka memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang sedang belajar ilmu dan sedang mengajarkan ilmu. Orang yang sedang belajar ilmu dimintakan ampunan oleh seluruh makhluk penghuni langit dan bumi. Orang yang mengajarkan ilmu juga begitu. Setelah orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya itu pulang istirahat tidur, seluruh makhluk penghuni langit dan bumi masih beristighfar untuk mereka, masih memintakan ampun untuk mereka. Ingat, yang berdoa ini para malaikat, jumlahnya enggak bisa dihitung, langit dan bumi loh, ditambah dengan seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Malaikat selain jumlahnya banyak, makhluk suci yang tidak pernah berdosa. Berdoa minta ampunan kepada Allah untuk orang yang belajar, yang mengajar, yang berilmu. Dikabul enggak kira-kira? Pasti dikabul. Efek pengabulan ini menyebabkan dosa mereka itu berguguran, berguguran, berguguran. Bersihlah jiwa dan hati mereka dari noda dan dosa. Orang yang hatinya bersih, amat sangat hati-hati dari hal yang mengotorinya. Gak berani, takut untuk melanggar apa yang Allah larang, mengabaikan apa yang Allah perintahkan, gak berani. Dan ini menjadi benteng yang amat sangat kuat. Makanya ilmu ini benteng yang luar biasa, karena melahirkan banyak kebaikan yang membentengi diri kita dari kekeliruan, penyimpangan dan dosa. Ilmu menyebabkan iman bertambah, ilmu menyebabkan lahirnya rasa takut, ilmu juga tadi dikatakan menyebabkan turunnya hidayah dan taufik dari Allah, dan ilmu juga menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa kita. Bersihlah jiwa dan hati kita, dan banyak lagi faedah dan keutamaan lain dari ilmu tersebut yang menguatkan bahwa ilmu itu benteng yang luar biasa dahsyatnya untuk melindungi kita, menjaga kita dari hal-hal yang bisa membuat dan mengundang murka dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping itu kan baru empat ya. Empat keutamaan yang lahir dari ilmu yang menyebabkan seseorang bisa membentengi diri dari berbagai macam penyimpangan. Nah, ada hal lain yang luar biasa dahsyat, penting, agung, menguntungkan, lahir batin, dunia, akhirat, pribadi ataupun masyarakat. Efek dari ilmu. Apakah itu? disebutkan dalam salah satu hadis dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Hadis ini kita bahas bulan depan. Karena waktunya sekarang sudah habis untuk menerangkan, tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab ya. Ah, sudah ada beberapa kertas pertanyaan, tapi sebelum membahas pertanyaan itu, saya ada amanah untuk membagikan buku, ada 3 buah buku gede-gede ya. Pertama, buku Riyadhus Shalihin susunan Imam An-Nawawi, tapi terjemahan. Saya hadiahkan ke akhwat. Ada yang mau, kalau ada yang mau akhwat silakan ngacung, nanti panitia akhwat menunjuk. Yang ngacung itu dikasih mic nanti ya. Hadiah ini enggak gratis, tapi harus dibeli dengan menjawab pertanyaan. Silakan.
1: Ada Ustaz.
0: Baik. Sudah siap? Siap?
1: Insya Allah siap Ustaz.
0: Baik. Sebutkan 2 di antara faedah fungsi manfaat dari ilmu. Jangan sebut semuanya ya. 2 aja.
1: Bismillah. Yang pertama itu ilmu melahirkan iman Ustaz. Dan yang kedua, ilmu itu melahirkan rasa takut kepada Allah.
0: Iya, barakallahu
1: fiik. Barakallahu.
0: Kita Riyadhus Shalihin. Yang kedua, kitab Sirah Sahabat. Kisah keteladanan wanita-wanita surga di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terjemah ya. Ada?
1: Ada Ustaz.
2: Ada Ustaz.
0: Siap? Sebutkan 2 lagi selain yang tadi. Tadi menambah iman, menambah rasa takut. 2 lagi apa ya?
2: Ilmu mengundang turunnya hidayah taufik.
0: Kedua,
2: ilmu bisa mensucikan jiwa.
0: Kenapa jiwa bisa suci?
2: Karena penyebab diampuninya dosa.
0: Ih, barakallahu fiik, pintar ahwat. 1 lagi, Al-Wajiz, ensiklopedia fikih Islam dalam Quran dan Sunnah Sahihah. Ada?
1: Ada Ustaz.
0: Taib. Ada berapa macam hidayah?
1: Ada 2.
0: Apa aja?
1: Yang pertama hidayah irsyad wa dilalah, yang kedua hidayah taufik.
0: Hidayah irsyad wa dilalah berupa apa?
1: Berupa ilmu, mengetahui ilmu-ilmu atau penjelasan-penjelasannya.
0: Kalau taufik, Pak?
1: Kalau hidayah taufik itu hidayah yang tidak bisa dibagi walaupun kita inginkan.
0: Iya, hidayah ya, taufik itu berupa apa? Berupa uang, berupa makanan, berupa apa coba?
1: Berupa pengamalannya.
0: Iya, keinginan dan kemampuan untuk beramal. Barakallah. Jadi yang terakhir barusan dapat Al-Wajiz ya. Udah cuma 3. Kita ke pertanyaan. Ustaz, bagaimana hukumnya suami yang merokok terus sedangkan istrinya dalam kesusahan ekonomi? Ya dosa, mau susah ekonominya, mau gampang, mau kaya gitu ya, tapi ngerokok dosa, haram dia ya. Sudah sering kita jelaskan, merokok itu indikasi ditolaknya sholat-sholat dan amal ibadah dia. Karena merokok itu perbuatan ya keji ya mungkar. Keji karena merugikan diri sendiri, mungkar karena merugikan orang lain. Nah, itu mestinya bisa terkikis berhenti dengan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ketika orang sholat tapi masih keji dan munkar seusai sholat, kena dengan ayat fawailul lil musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat. Sholat yang gimana? Yang lalai pakai an, bukan fi-nya. An sholatihim bukan fi sholatihim. Makna an artinya lalai dari tujuan sholat seusai sholat. Seusai sholat dia masih keji dan munkar, berarti kena dengan ayat ini. Ya, ya sholatnya ditolak, ya dia diazab berdasarkan ayat fawailul lil musallin. Afan Ustaz, out of topic. Out. Ini muamalah. Dilewat dulu. Kalau waktu masih ada, kita bahas. Tapi dijamin tidak akan ada.

0: Anda pernah dengar hadis tentang salah satu tanda kiamat, yaitu banyaknya wanita yang mulai berdagang atau bisnis, atau suaminya berdagang istrinya mengiringinya. Apakah penyebab wanita sebenarnya? Apakah menyebabkan wanita sebenarnya tidak boleh berdagang atau berbisnis? Lalu bagaimana dengan single parent atau anak wanita yang belum menikah tapi harus membantu ibunya cari nafkah, kemudian bekerja dan berdagang? Iya, betul. Salah satu tanda kecil di antara tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan masih terjadi, sudah kita terangkan di Pusdai dulu ya, fenomena akhir zaman. Ya, salah satu di antara tanda hari kiamat adalah banyak wanita yang ikut berbisnis dan membantu suaminya dalam bisnis. Ya. Apakah ini mengindikasikan terlarang, haram bagi wanita berbisnis? Tidak. Hukum wanita bekerja mencari uang berbisnis pada asalnya dibolehkan. Baik dia single parent atau umpamanya anak gadis, tapi orang tuanya menyuruhnya untuk membantu mencari nafkah, atau dia sudah bersuami dan suaminya berkecukupan menafkahi dia, boleh enggak wanita itu mencari uang bekerja dan berbisnis? Tidak ada larangan, selama bisnisnya itu tidak mengabaikan dia dari kewajiban dia, baik kewajiban dia sebagai istri ke suami atau kewajiban sebagai ibu kepada anak-anaknya kalau dia sudah punya anak. Ya, ada beberapa syarat seorang wanita boleh cari nafkah. Syarat pertama, ada izin dari wali. Kalau dia single, masih gadis, dia diizinkan oleh walinya. Kalau dia seorang istri, diizinkan oleh suaminya. Kedua, tidak mengabaikan kewajiban dia sebagai istri atau sebagai ibu. Seluruh tugas dan tanggung jawab dia sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga terhandle, baik oleh dia langsung atau pakai pembantu. Bagaimana hukum memiliki pembantu? Hukum asal boleh. Hukum asalnya boleh. Kalau umpamanya tidak memiliki pembantu, dia bisa menghandle walaupun kedodoran. Tapi akibatnya istri itu kelelahan, kecapaian. Akhirnya dia tidak maksimal di dalam berkhidmat kepada suaminya. Terus kalau punya pembantu, semua terhandle dan dia bisa maksimal dalam memberikan pelayanan kepada suaminya, bagus, boleh, enggak apa-apa. Jadi kedua, dia tidak mengabaikan kewajibannya kepada suami dan anak-anaknya. Ketiga, kalau harus keluar dengan bisnisnya, tidak sampai safar. Dan tidak ada khulwat dan ikhtilat di tempat kerjanya. Dan dia tetap menutup auratnya. Aman di jalannya, aman di tempat kerjanya. Ya. Poin terakhir, keempat. Pekerjaannya adalah pekerjaan yang layak, pantas dilakukan oleh seorang wanita. Jangan sampai umpamanya tukang masang tower nerekel naik ke luhur gitu ya. Atau kuli bangunan naik ke gedung-gedung tinggi. Yang layak, administrasi, komputer, jadi chef gitu ya. Tukang masak, yang seperti itu. Kalau semua itu tertutupi, tidak ada pelanggaran, boleh. Jadi, hadis yang menyatakan di akhir zaman nanti banyak wanita yang bekerja, tidak menunjukkan haramnya bekerja. Tapi itu hanya pemberitahuan tentang kondisi akhir zaman nanti.
1: Ustaz.
0: Iya.
1: Ada pertanyaan dari pemirsa Ahsan TV di Medan. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya, bagaimana kita menjadi wanita yang taat kepada Allah sementara kadang di dalam rumah tangga kita dengan suami sering ribut. Masalahnya suami susah diajak bicara baik-baik. Afwan, pertanyaan di luar tema. Mohon nasihat Ustaz.
0: Ahwat dari Medan. Pemirsa Ahsan TV. Penyebab ributnya apa? Pertama, kalau ribut dengan suami, pertama cari penyebabnya. Apa kesalahan kita atau kesalahan suami atau kesalahan dua-duanya? Apapun yang menjadi penyebab, introspeksi. Jangan-jangan suami berbuat begitu teh, sayalah yang jadi penyebabnya. Kalau itu yang terjadi, akui, minta maaf, insya Allah beres. Kemudian berubah. Yang bikin suami kesal, istri bersalah, tapi ngeyel. Tidak merasa bersalah, apalagi minta maaf, apalagi merubah kebiasaan buruk yang disebeli oleh suaminya. Itu yang bikin suami marah. Tapi kalau begitu suami marah, kita introspeksi, oh karena salah saya, kita akui salah, minta maaf, kemudian berjanji tidak mengulang. Saya yakin beres urusannya. Ya, itu pertama. Kedua, kalau umpamanya ributnya itu karena kesalahan suami, kita marah. Setelah kita marah, suami tidak terima dimarahi begitu, lalu ribut. Ya, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mungkin si suami tidak menerima ditegur karena teguran kita menyinggung perasaan dia. Mungkin memarahi, mungkin memaki, mungkin memojokkan yang menyebabkan suami merasa dirinya salah. Tapi kalau gitu-gitu amat mah harga dirinya sebagai suami yang wajib dihormati tersinggung, akhirnya balik marah. Gimana caranya? Pertama, siapapun nih, terutama ikhwan ke akhwat ya. Tuh, ibu tong diciwitan itu budak. Kalau pasangan kita salah, bagaimana caranya agar kita tidak marah, tidak melampiaskan emosi yang berlebihan, bahkan bisa apa ya, bisa mentolerir, memaklumi. Pertama, sadari istri kita bukanlah malaikat. Manusia biasa yang pasti suatu saat berupa melakukan kesalahan. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya kesalahan dan kehilafan. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawabun. Semua bani Adam pasti salah ya. Tapi sebaik-baik orang berbuat salah adalah yang tobat. Jadi sadari, oh iya, istri saya ini manusia biasa ya. Pertama itu. Kedua, agar kita tidak marah dengan berlebihan. Ketika istri kita melakukan kesalahan, coba bandingkan dengan kebaikan-kebaikannya. Kebaikannya setiap saat. Kebaikannya setiap menit, setiap jam. Bukan hanya sekitar setiap hari. Istri kita yang memasakkan makanan untuk kita, mencucikan pakaian kita, membereskan rumah kita, yang mengandung anak kita, mengurus anak kita, menjaga harta kita, itu jasanya itu luar biasa. Nah, ini kesalahannya sekali dua kali. Maka kalau kita bandingkan kesalahannya dengan kebaikannya yang banyak, kita bisa mentolerir ya, salah sekali dua kali mah enggak ada bandingan apa-apa dibanding dengan apa? Dengan kebaikannya yang lebih banyak. Yang kedua, Ketiga, kalau kita melihat pasangan kita salah, istri juga begitu melihat suaminya bersalah, coba bandingkan dengan kebaikannya. Lebih banyak mana? Pastilah lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Kesalahannya sekali dua kali, sehari mungkin sekali dua kali. Kebaikannya dalam sehari puluhan kali. Belum tentu setiap hari bersalah, mungkin seminggu sekali. Tapi kebaikannya setiap detik. Ketiga, melihat pasangan kita bersalah, introspeksi, mungkin kesalahan kita jauh lebih banyak daripada kesalahan dia. Dan ketika kita bersalah, mungkin pasangan kita jauh lebih sabar menghadapinya, tidak emosional, tidak mencak-mencak. Selama ini kita melihat pasangan kita jarang marah, bukan karena kitanya baik. Tapi mungkin kesalahan kita banyak, cuma dia jauh lebih bersabar daripada kita. Itu resep yang ketiga. Ya. Cara yang keempat. Bagaimana caranya kalau pasangan kita salah, kita tidak emosional, tetap harus diberitahu bahwa dia salah agar dia sadar kemudian bertobat. Memberitahu, mendakwahi, bukan mengejek, melecehkan, memojokkan karena kesalahannya, bukan. Kalau dipojokkan karena kesalahannya, bukan dakwah. Bukan bertujuan memperbaiki, tapi pelampiasan emosi, enggak bernilai ibadah. Nanti dia walaupun sadar salah, tapi cara kita menegur salah, dia akan tersinggung. Seringkali orang bersalah ditegur, dia ngeyel di atas kesalahannya, bukan karena tidak merasa bersalah, tapi karena tidak suka kepada cara kita menegur dia. Kadang-kadang karena itu, kadang-kadang teguran kita itu mengandung unsur hinaan, memojokan, ya, mengandung unsur celaan gitu ya. Kadang-kadang itunya yang membuat dia ngeyel di atas kesalahan. Dia membela diri karena ketersinggungan pribadi. Jadi jangan dicela. Bagaimana caranya agar kita tidak mencela orang yang bersalah? Nah, ingat ini. Kita pernah bahas ini. Mencela orang bersalah karena kesalahannya berakibat suatu saat kita akan terjerumus ke dalam kesalahan seperti yang dilakukan oleh orang itu yang membuat kita mencelanya. Kita akan terjerumus seperti itu. Umpamanya, dan ini terbukti banyak. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menyatakan, sampai aku tidak berani mengatakan anjing kepada seekor anjing dalam rangka mencelanya, karena takut Allah merubahku menjadi seekor anjing. Kecuali kalau menyebutnya bukan dalam rangka mencelanya. Oh, itu ada anjing. Itu mah bukan dalam rangka mencelanya. Tapi kita menyebut anjing dalam rangka mencela dia sebagai seorang anjing, seekor anjing. Itu yang tidak berani Abdullah bin Mas'ud. Karena apa? Karena siapa orang yang mencela seseorang karena kesalahannya, dia akan terjerumus ke dalam kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Saya pernah mengalami ini dulu. Saya punya kawan, sahabatlahnya, rahimahullah, dia sudah meninggal. Saya waktu itu masih langsing 78 kilogram. Langsing sakit itu. Ada kawan saya 90. Saya celah, ih, kayak pesumu aja gitu, 90, amit-amit. Kemarin saya 90 tuh. Jadi jangan mencela ya. Jangan mencela orang karena kesalahan. Orang yang salah itu disebutkan oleh Abu Darda. ketika ada seseorang yang melakukan dosa, oleh kawan-kawannya dicela, oleh Abu Darda dilarang. Kata Abu Darda, bagaimana pendapat kamu kalau ada saudaramu ini masuk ke dalam sumur karena kesalahan dia? Apakah kamu akan tolong atau akan kamu cela? Akan kami tolong. Ah, begitu juga dia. Umpamanya ada orang ya main-main HP sambil jalan tuh, kan banyak. Di depan ada sumur yang gak ditutup, kujubar teh masuk. Kita tahu. Apa yang kita lakukan? Rasain lu. Apa begitu? Enggak. Tolong dulu, tolong dulu. Ambil tambang, ambil aitarajenan bahasa Indonesia. Ambil tangga gitu ya. Nah, setelah diselamatkan naik ke atas ya, dihibur dulu jamak sakima. Dikasih minum air teh manis dulu. Setelah itu ditanya, setelah tenang, kenapa kamu tadi sampai begitu? Saya tadi main HP, chatting seru, gak tahu di depan ada sumur. Sampai saya masuk. Kita nasihat, oh lain kali. Kalau main HP, jangan sambil jalan ya. Nasihat itu masuk gak kira-kira? Masuk, iya saya juga kapok. Tapi coba, kalau lagi dalam sumur, kenapa kamu bisa masuk ke sumur? Main HP tadi, ah, rasain. Naik aja sendiri. Kira-kira dia gimana? Marah, tersinggung. Selamatkan dulu, setelah itu dinasihati. Ya, jangan dicela. Maka akhwat hati-hati ya, hati-hati. Kalau ini ada kejadian dan dia menyesal setelah mengetahui riwayat-riwayat tadi, siapa yang mencela orang, ya, bukan menasihati, maka dia akan terjerumus ke dalam kesalahan yang dia cela tadi. Akhwat, kalau ada wanita sesama akhwat dita'adud, tahu dita'adud? Dipoligami. Akhwat-akhwat lain selingkali membuli. Apain kamu? Kayak enggak ada lagi ikhwan single saja. Amit-amit. Suatu saat dia akan dipoligami. Sunnatullah demikian. Berdasarkan nas yang ada. Ada akhwat yang ketika gadisnya itu begitu. Anti sekali. Anti setiap yang poligami. Istri keduanya itu dia bully, dia cela. Sekarang dia jadi istri ketiga. Dia terjerumus ke dalam sesuatu yang dahulu dia cela. Allah ini yang mengatur demikian sebagai balasan. Jangan cela orang karena kesalahannya, tapi nasihati orang tersebut, selamatkan dia, jangan sampai ngeyel dalam kesalahannya supaya dia tidak berbuat lagi. Jadi pasangan kita, baik istri ataupun suami yang melakukan kesalahan, kasih tahu bahwa dia salah, bahwa dia keliru dengan cara yang baik tanpa ada unsur celaan, tanpa ada unsur memojokkan gitu ya. Agar dia menyadari, tobat dan tidak berbuat lagi ya. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, jika ridho dan murka Allah tergantung ridho orang tua, bagaimana jika orang tua yang pilih kasih selalu menganggap salah dan mengeluarkan kata-kata yang buruk, padahal terhadap saudara yang lain tidak marah walaupun melakukan kesalahan yang sama? Mohon nasihatnya. Pertama, sabar. Seburuk apapun orang tua, tetap orang tua yang wajib kita hormati. Jangankan kesalahan itu, sekalipun orang tua syirik, berbuat musyrik, Allah menyatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Perlakukan mereka dengan baik di dunia. Walaupun kesalahannya sebesar-besar kesalahannya itu syirik. Apalagi ini bukan syirik. Ya tetap sabar, tetap berbuat baik. Kedua, cari penyebabnya. Kenapa dia pilih kasih? Kenapa ke kita seolah-olah kurang suka? Sedikit kesalahan dihajar habis-habisan, kalau saudara kita yang lain kesalahan gede pun ditolerir. Kalau apa ngasih uang ke kita 10.000, kalau ke saudara kita 100.000. Coba cari penyebabnya. Mungkin pertama ada karakter buruk pada diri kita yang tidak disukai orang oleh orang tua, yang karakter buruk ini tidak dimiliki oleh saudara kita yang lain. Coba ubah, itu pertama. Kedua, mungkin perhatian saudara-saudara kita ke orang tua lebih besar, sementara perhatian kita kurang. Akhirnya orang tua lebih sayang kepada anak yang lebih perhatian. Ya. Ketiga, mungkin saudara-saudara kita ini lebih banyak meringankan beban tanggung jawab pekerjaan orang tua, sedangkan kita tidak. Saudara kita itu bangun pagi langsung setelah sholat umpamanya nyapu, ngepel, beres-beres, kita mah ucang-angge. Kita mah disuruh juga hare-hare umpamanya ya. Mungkin begitu. Akibatnya apa? Akibatnya orang tua itu lebih suka kepada saudara kita daripada kepada kita. Pasti ada penyebab. Kenapa orang tua lebih suka kepada yang lain daripada kepada kita? Itu yang dirubah. Kalau umpamanya seluruhnya tidak ada alasan itu, kita jauh lebih perhatian, lebih banyak membantu, yang lain cuek. Tapi kenapa tetap itu yang menjadi apa namanya anak emas, kita dianak tirikan seperti itu ya. Walaupun itu pasti ada penyebab yang kita tidak ketahui, anggaplah tidak ada penyebab apa-apa. Itu hanya murni kezoliman orang tua. Maka pertama tetap sabar, tetap perlakukan orang tua secara baik. Ketiga, coba tingkatkan perhatian, kasih sayang, khidmah, bantuan kita kepada orang tua ya. Yang selama ini kita agak cuek, beri perhatian. Yang selama ini kita itu mau bekerja kalau disuruh, mau cuci piring kalau disuruh, mau ngepel kalau disuruh, sekarang sing hideng. Sing hideng itu apa? Kreatif sendiri. Bangun setelah sholat langsung bantu-bantu orang tua, lembut ke orang tua. Kalau kita benar-benar menunjukkan kasih sayang, perhatian ke orang tua, saya yakin orang tua akan berubah sikap ya. Tetaplah sabar. Terakhir, urgen. Suami saya mempunyai bapak mertua dari istrinya yang dulu. Ya iya. Apakah mahram buat saya

Pertama, mertua. Ayah dari istri pertama bagi istri kedua disebutnya apa? Mertua tiri gitu. Ada mertua tiri? Nah, bukan mahram. Dan mempunyai menantu laki-laki dari anaknya. Apakah itu? Yang mempunyai menantu laki-laki dari anaknya. Berarti suami itu punya anak. Berarti anak tiri kan bagi si akhwat yang bertanya ini ya. Nah, anak tirinya ini punya suami. Berarti mantu tiri ya. Ada istilah mantu tiri? Ya. Istilah mantu tiri ya. Mantu tiri berarti suami dari anak tiri. Anak tirinya mahram. Kalau ada anak tiri yang apa? Yang laki-laki mahram. Karena terkait dengan suami. Dia tidak bisa menikah dengan anak tirinya ini kalau suaminya meninggal atau cerai. Kalau suaminya sudah berhubungan dengan dia lalu cerai, anak tirinya mahram bagi dia. Tidak boleh menikah anak tirinya kalau anak tirinya laki-laki. Nah, sekarang anak tirinya wanita. Wanita ini kemudian punya suami. Suaminya laki-laki ya. Berarti mantu tiri. Mantu tiri bukan mahram. Bukan mahram. Saya punya anak kandung perempuan yang menikah dengan laki-laki yang usianya di atas saya. Punya anak perempuan nikah dengan laki-laki. Jadi menantunya ini lebih tua ya. Dan saya ragab kalau diajak salaman. Dan mantu saya itu punya anak laki-laki. Boleh juga kah saya bersalaman? Kalau dengan menantu, menantu beneran kan? Iya, mahram. Boleh salaman, enggak masalah ya. Boleh salaman. Nah, terus si menantunya ini punya anak. Apa namanya ya? Menantu punya anak. Berarti cucu tiri ya? Anak menantu kita ini, anak dari menantu kita ini anak tiri bagi anaknya ya? Betul apa benar? Iya. Berarti itu cucu tiri kan? Cucu tirinya aja sudah dewasa gitu ya. Boleh enggak bersalaman? Apakah mahram atau bukan mahram? Jangan bersalaman ya. Boleh kalau mau nikah sama cucu tiri boleh.

Terakhir, Ustaz, apakah Bandung Purwakarta termasuk safar menurut uraf? Saya pikir iya ya. Bandung Purwakarta sudah masuk safar. Bagaimana caranya agar kita punya hasrat untuk berdoa terus-menerus walau dalam kondisi lapang? Fahami hakikat dan faidah dari doa. Doa itu tidak hanya dipanjatkan ketika sulit. Ketika sulit doa, ketika lapang gak pernah berdoa seolah-olah kita gak butuh Allah. Itu keliru. Pelajari hakikat dari doa ya. Dengan mengetahui hakikat dari doa, kita akan berdoa sesering mungkin. Terakhir, bagaimana cara mendapat hidayah di saat hal makruh terus-menerus dilakukan dan ingin meninggalkan? Makruh itu apa? Kalau ngerokok haram, bukan makruh ya. Bagaimana cara mendapatkan hidayah? Yang makruh tinggalkan, apalagi yang haram, dan bergantilah dengan yang sunnah, apalagi yang wajib. Nanti ada beberapa langkah cara meraih hidayah ya. Cukup ya, sampai di sini mohon maaf tidak seluruh pertanyaan terbacakan karena terbatasnya.

0: Waktu insya Allah kita kembali bulan depan. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan جَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagaimana Allah mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis samaa'a banaaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaaha bi-aydin wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, "Tabarakalladzi najjani minki," sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. "Laqad a'tani syai'an ma a'tau ahadan minal alamin," sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah," pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. "Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a," maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a. Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, idhab fadkhulil jannah. Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, ya Rabbi, wajadtuha mal'a. Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, fa innalaka mithlad dunya wa asharata amsalha. Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, dzalika adna ahlil jannati manzilan. Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi ya penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau raja jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia? Seluruh dunia ini milik dia. Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, kumu ila jannatin arduha samawati wal ard. Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard. Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, na'am. Maka dia mengatakan, bakhin-bakhin. Kata sahabat ini, bakhin-bakhin. Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, wow, hebat. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin. Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, la wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha, sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
4: Hafalkan doa ini.
5: Ud'uni astajib lakum. dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
0: Apakah orang yang peroleh nikmat kubur selamat dari azab kubur? Dipastikan dia selamat dari azab neraka, dipastikan dia ke surga. Iya. Itu otomatis. Tak ada orang yang peroleh nikmat kubur tapi kemudian ke neraka. Dan tak ada orang yang memperoleh azab kubur kemudian nanti ke surga secara langsung. Karena iman dan takwa yang dia miliki di alam dunia, yang kemudian diaplikasikan iman takwa itu dalam bentuk amal soleh, menyebabkan dia selamat dari azab kubur, selamat juga dari api neraka. Menyebabkan dia memperoleh nikmat kubur dan juga memperoleh nikmat surga. Sebuah hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman itu setiap kali dia berdiri di atas kuburan dia menangis. Dengan tangisan yang dahsyat sampai jenggotnya basah. Menunjukkan air mata yang mengalir itu banyak. Kalau jenggotnya sampai basah. Bukan sekedar berkaca-kaca. Lalu ditanya oleh orang, tadhkurun nar wal jannah fala tabki wa tadhkuru maut wa tabki. Engkau mengingat surga, mengingat neraka, itu tidak nangis. Tapi kenapa mengingat kematian engkau selalu menangis? Apa jawab Utsman? Dia berkata, fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qala innal qabra manzilah min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisarulah. Waman lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kata beliau, alam kubur salah satu di antara fase menuju akhirat. Salah satu batu loncatan menuju akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur, berupa pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur, dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Selamat dari azab kubur. Siapa yang selamat dari alam kubur, maka proses dalam kehidupan selanjutnya akan jauh lebih mudah bagi dia. Ketika di alam mahsyar lebih mudah, ketika hisab lebih mudah, ketika nyebrang sirat mudah, sampai berakhir ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Tapi wa man lam yanju min, siapa orang yang tidak selamat dari alam kubur? Ketika menjawab pertanyaan enggak bisa jawab. Akhirnya memperoleh azab kubur yang dahsyat. Dahsyatnya azab kubur enggak seberapa dibanding kehidupan setelah itu. Bagi yang tidak selamat dari alam kubur, fama ba'dahu asyad. Kehidupan selanjutnya jauh lebih dahsyat, lebih susah, lebih mengerikan bagi dia. Di alam mahsyarnya dia menderita ketika hisabnya, dihisab dengan hisab yang sulit, yang memberatkan dia, sampai ketika nyebrang sirat dia tidak selamat. tidak mampu menyeberang sampai di seberang. Dia tergelincir kemudian masuk ke dalam jurang neraka wal'iyadzu billah. Dari sanalah kita mengetahui orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur dan azab kubur, dia akan selamat juga dari azab neraka, penderitaan di alam mahsyar sampai berakhir di surga insyaallah ta'ala. Terus bagaimana dengan dosa-dosa yang dimiliki oleh orang beriman dan bertakwa tadi? Kan walaupun iman takwa kan enggak maksum ya. Pastilah, pasti terjerumus ke dalam dosa satu, dua kali, bahkan bisa jutaan kali. Walaupun dia beriman dan bertakwa. Karena orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah, bukan. Orang bertakwa kata Al-Quran disebutkan tentang ciri-ciri mereka. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka itu terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah, melakukan perbuatan keji dan ini dosa besar. Aw zalamu anfusahum atau zalim kepada diri sendiri. Ini juga dosa besar. Orang takwa bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi dzakarullaha fastaghfiru lidzunubi. Mereka cepat ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Istighfar, taubat. Ada mungkin dosa yang tidak ditobati? Ya, mungkin ada, namanya juga orang. Terbawa mati, ya, terbawa mati. Ada perhitungan dong sebab Allah menyatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan keburukan walaupun sekecil debu, dia akan melihat akibatnya. Apakah orang bertakwa juga akan disiksa karena pasti memiliki dosa walaupun kecil? Tidak. Kenapa? Karena dosa-dosanya tersebut terhapus oleh kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman Allah, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan. Terus apa yang dimaksud bahwa siapa yang melakukan perbuatan buruk, walaupun sekecil debu akan melihat akibatnya? Maknanya adalah kalau itu menjadi saldo setelah dikalkulasikan dengan pahala. Orang setiap manusia mukmin pun ada pasti ada pahala, pasti ada dosa kan ya gitu ya, pasti. Kalau dosanya lebih besar daripada pahalanya, pahalanya dipakai untuk menebus kesalahannya, menghapus kesalahannya. Terhapus sebagian besar kesalahan, tapi masih ada saldo kesalahan yang tersisa. Walaupun saldonya ini sekecil debu, itu akan diperhitungkan dengan azab. Makin besar saldonya, makin dahsyat azabnya, makin sedikit saldo dosanya, makin sedikit atau ringan azabnya nanti. Tapi seringan dengan azab di neraka waliyadzubillah. Tak ada bandingannya dengan hal yang paling mengerikan yang ada di dunia ini. Ya seberapa cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka, begitu dipakai di kakinya, ubun-ubunnya langsung bergejolak. Mendidih di dalam neraka waliyadzubillah. Jadi siapa yang selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, dia akan selamat dari kengerian hisab di hari kiamat, akan Allah mudahkan hisabnya dan akan diselamatkan ketika nyebrang sirat, akan diselamatkan dari azab neraka. Dosa-dosanya yang mungkin ada tersisa terhapus oleh kebaikannya.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui
6: Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
2: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira, segembira-gembiranya, bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal, datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya, mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan. Membuat Allah bahagia dan senang.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Jawabannya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya adalah, apa hubungannya ucapan la haula wala quwata illa billah dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah bahwasanya salat itu ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang ya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk salat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang sholat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berusaha untuk tumakninah dan yang lainnya. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan kita untuk bisa sholat, kita pergi bisa sholat alhamdulillah, itu tiada lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Seakan kita berkata tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Aku tidak akan mampu untuk melakukan salat. Aku tidak akan mampu untuk pergi untuk salat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya sangat ya sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena kenapa ya Allah mengatakan setelah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah itu berat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu, tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka sungguh sangat sepadan sekali ketika ya seorang muadzin berkata hayya 'alas shalah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita ya meniadakan daya dan upaya dari diri kita. Kita tidak punya kekuatan. Makanya ya, ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini. Dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang berikan hidayah. Makanya akhul Islam azakumullah wa iyakum, ucapan la haula wala quwata illa billah itu tiada lain adalah tabarru ya, lepas diri daripada haul ya, daya dan upaya dari diri kita. Sehingga ucapan ini sebetulnya memberikan faedah besar kalau kita memahaminya. Apa itu? Yaitu ketika kita bisa ibadah alhamdulillah, kita menjadi ingat bahwa yang membantu kita ibadah adalah Allah. Jadi dari situlah kita akan selamat dari yang namanya penyakit ujub. Makanya orang yang merasa ujub dengan ibadahnya, dia merasa ya karena dia sudah bisa sholat tahajud, dia bisa sholat senin, puasa Senin dan Kamis. Kemudian dia merasa dirinya wah ya, merasa kemudian bangga dengan amalan-amalan solehnya. Merasa bangga dengan ilmu yang telah ia miliki. Ini orang lupa ya bahwasannya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmatnya nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhwal Islam azakumullah wa iyakum, betapa sepadan sekali ya ucapan kita la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan kepada kita ya akhul Islam azakumullah wa iyakum ya faedah lain. Apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, la tada'anna dubur kulli sholatin antaqul. Jangan kamu tinggalkan di setiap di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya untuk senantiasa mengingat dirimu ya Allah. Untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu. Dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah, ya, sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita. Maka seorang muslim dengan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Yang pertama, dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Terlebih la haula wala quwata illa billah, kata Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu daripada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan ya di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam sholat kita, puasa kita, demikian pula dalam seluruh ibadah kita, terutama istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya, maka tidak ada dua daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi taufik. Subhanallah wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustaz-ustaz dari kalangan salafin biasa bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat, selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya ya, ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis, hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayat oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu. Ya, adapun yang lain, ni ayatnya menurut saya ayat ini begini begini begini. Dia berisihan sendiri. Ni ada hadis, ya, berkata Nabi SAW, tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustaz bukan ahlinya. Maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu'alam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita, karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi Ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan, ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular, seperti penyakit itu menular. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, Sapa Nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati. Wah, sulit. Kesalahan dia terlalu besar. Kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah enggak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaan, ya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah. Apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahimin dzalik. dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Walya'fu walyasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Mistah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes, gak pakai banyak ngeles, gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak. Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas.

0: dapatkan maaf dari Allah, maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita, maafkan. Karena Allah, karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hafiz.
1: Hafiz. Dari?
0: Jamplas.
1: Jamplas.
0: Apa hukum menambahkan doa di dalam sholat?
1: Apa hukum menambahkan doa di dalam sholat? Ini harus kita rinci. Umpamanya ketika ruku. Apa yang kita baca dalam ruku? Subhana Rabbiyal Azim. Minimal 3 kali, boleh lebih. Setelah beres Subhana Rabbiyal Azim, kita nambah dengan doa. Apa doanya? Terserah kita. Umpa Allahumma rizuqani, ya Allah beri saya rizqi. Allahumma faqihni fiddin wa'alimni ta'wil. Ya Allah, fahamkan saya tentang agama dan ajarkan kepada saya ilmu tafsir. Kita baca dalam ruku. Atau kita baca dalam sujud. Setelah Subhana Rabbiyal A'la, kita tambah. Atau ketika duduk, kita membaca Rabbighfirli warhamni dan seterusnya. Lalu di akhirnya kita tambah dengan doa yang lain. Boleh apa tidak? Bagus. Bukan hanya boleh, tapi apa? Bagus. Nabi SAW menyuruh kita memperbanyak doa ketika sujud dalam sholat. Karena ketika sujud dalam sholat, itu jarak terdekat antara kita dengan Allah. Inna aqraba ma yakunu bainal 'abdi wa bainar rabbihi wa huwa fis shalah fa aktsiru fihi ad-du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah ketika sujud. Perbanyak doa dalam sujud. Selain doa Subhana Rabbiyal A'la, tambah. Boleh dengan bahasa Indonesia? Boleh. Dengan bahasa Sunda? Mangga. Dengan bahasa Jawa? Monggo. Dengan bahasa Inggris? Please, go ahead. Dengan bahasa Cina? Saya nggak tahu, tapi boleh kalau mau boleh, silakan. Nah, berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, hadis tentang perintah memperbanyak doa dalam sujud memberi makna boleh kita berdoa di dalam seluruh gerakan sholat yang manapun, tapi yang paling afdol adalah dalam sujud. Yang paling afdol di dalam sujud. Menunjukkan kebolehan berdoa di luar sujud atau selain dalam sujud, masih dalam sholat. Ketika ruku, ketika duduk di antara dua sujud, ketika i'tidal, itu boleh. Disyaratkan oleh hadis tadi. Kalau boleh berdoa di dalam sujud dalam sholat, mengisyaratkan boleh juga berdoa di dalam gerakan lain, cuma yang paling afdol adalah di dalam sholat, di dalam sujud, ya, dibolehkan. Yang paling utama, ambil doa dari Quran, dari hadis yang sahih, dari para sahabat dan para ulama, dengan bahasa Arab, asal isinya bagus dan kita faham, walaupun boleh dengan bahasa apapun, ya. Wallahu'alam bisawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal din kullihi walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله

0: الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Sering kita dengar dari kalangan orang awam di dalam prinsip mencari harta, mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Sehingga di dalam mencari harta, menghalalkan segala cara, tidak memiliki tujuan yang mulia, bahkan kecenderungannya makan bukan untuk hidup, akan tetapi hidup hanya untuk makan. Mereka itulah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Inna Allah yubghidu kulla ja'dariyin jawad sakhabin bil aswaq jifanin bil layli wa himarin bin nahar wa alimin bi amri dunya wa jahilin bi amri akhirah. Sesungguhnya Allah itu sangat benci orang yang dungu lagi kasar karena rendah ilmunya dan pada akhirnya jeblok akhlaknya. Tandanya suka teriak-teriak di pasar. Sakhabin bil aswaq. Tanda yang berikutnya, jifanin bil layli, bangkai pada waktu malam hari. Kerjaannya hanya tidur, kerjaannya hanya memuaskan kenikmatan tubuh. Wahimarin bin nahar, dan keledai di siang hari. Utama dan pertama yang di dalam benak otaknya dia hanyalah duit, dan segala sesuatu dinilai dengan uang, dan apapun kalau tidak menghasilkan uang, maka tidak akan disayang. Wa alimin bi amri dunya, sangat alim di dalam masalah urusan dunia. Wa jahilin bi amri akhirah, dan sangat alim di dalam masalah urusan akhirat. Artinya, saat diajak bicara peluang tentang masalah ekonomi, tentang masalah-masalah yang terkait dengan bisnis, sigap, tegap, bahkan konsentrasi dan fokus serta khusyuk. Akan tetapi saat diajak bicara masalah soal agama, diajak untuk mempelajari din, datang ke masjid untuk sholat, untuk mendekat kepada ulama, ogah-ogahannya setengah mati. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya, tidak ada sesuatu yang tidak mendapatkan rizki. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidaklah ada sesuatu yang melata di muka bumi, baik yang kecil yang tidak kita lihat bisa dengan panca indera kita, dengan yang besar bahkan kita yang dikatakan oleh Allah, walaqad karramna bani Adam, aku telah muliakan anak Adam, pastilah kita dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mulai ciptaannya aja Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik, yang sangat ideal. Kalau memang tubuhnya ideal, pastilah otaknya ideal, pastilah jatah-jatah yang lainnya ideal, termasuk rezekinya. Makanya lihat apa yang tidak disiapkan untuk manusia dan barang apa yang tidak bisa masuk ke perut manusia sampai Allah mengatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kamu. Sehingga para ulama membuat satu kaidah, al-aslu fil asya al-ibahah, asas kebendaan itu adalah mubah, silakan nikmati selagi tidak ada nas yang melarangnya, selagi tidak ada satu dalil yang mengharamkan, silakan. Hadirin sekalian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus yakin bahwa manusia diberikan rezeki oleh Allah, tapi bil asbab, dengan sebab. Fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Siapa yang mengerahkan sebab kebaikan akan mendapatkan kebaikan, barang siapa yang mengerahkan sebab keburukan, dia akan mendapatkan keburukan juga. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kita lewat burung. Dalam sabdanya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli" la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rezeki oleh Allah seperti burung, pergi perutnya kosong, pulang kenyang. Padahal kalau kita lihat sebagian burung itu rezekinya sangat terbatas, sangat-sangat terbatas. Kalau ulat, hanya ulat saja. Kalau buah, hanya buah saja. Kalau bijian, hanya bijian saja. Sementara apa yang tidak bisa masuk ke perut kita? Jangankan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu pengarahan kepada para rasulnya. Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat wa'amalu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah soleh. Maksudnya di sini, Islam, Al-Quran, kadang-kadang di dalam membicarakan masalah mencari harta itu, menyebutkan sebabnya atau menyebutkan hasilnya. Kalau Allah memerintahkan para rasul, para nabi untuk makan yang baik dan kita tidak bisa makan kecuali dari kerja, maka ini otomatik perintah kepada para rasul, para nabi kerja. Sehingga Rasulullah SAW juga menegaskan, ma ba'athallahu nabiyyan illa waqad ra'al ghanam, rawahu al-Bukhari. Tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga, kuntu ar'al ghanam aw al-aghnam ala ahli Quraisy ala qararit, dengan upah beberapa dirham. Inilah dorongan kita untuk mencari harta, etika di dalam mencari harta. Semoga kita semuanya bisa terus, kalau kita sholat sesuai dengan sunnah, kalau kita bermuamalah berakhlak sesuai dengan sunnah, maka hendaknya dalam mencari harta juga sesuai dengan sunnah. والله اعلم بالصواب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفر الله العظيم ان الله هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya ketika menyanyikan khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan, tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaihi, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
2: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan diantara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan dalam hadisnya, kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari Kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah. Satu, dua, tiga. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi 99 asma." Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadang-kala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan, kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
3: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar, as'ath, yamuddu yadaihi ilas sama, qala ya rab ya rab, fa wa ta'amuhu haramun, wa syarabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar, terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketika dia mengangkat tangannya ketika berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa, ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat-nikmat-Nya. Di antara nikmat-Nya di bulan Syawal ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat untuk bermajlis ilmu di Masjid An-Nafi Dago. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan di masjid ini, begitu pula Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabb, kumpulkanlah wajah-wajah ini di surga Firdaus. Ya Rabb, jauhkanlah wajah-wajah ini dari api neraka. Haramkanlah wajah-wajah kita ini dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kedatangan tamu agung yang sudah ada di hadapan kita semua. Ini tamu yang spesial, ini Syekh Ad-Doktor Malik Ibn Husain Sya'ban Hasan Hafizahullah Ta'ala. Syekh berasal dari Urdun, dari Yordania. Sedikit ana akan bacakan biografi beliau. Beliau mengambil Bakhalarius di Kulliyatul Quran Al-Jamiah Al-Islamiyah Bil Madinah Al-Munawwarah. Kemudian beliau mengambil magister wad doktora S2 dan S3 di Urdun. Di S3 beliau ini di bidang Al-Quran wad tafsir. Jadi beliau takhususnya di Al-Quran dan tafsir. Dan beliau ini termasuk dari murid senior dari yang kita kenal semua, yaitu Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Di antara buku dan karya ilmiah beliau, risalah doktorah beliau, ya, disertasi beliau ini membahas tentang bantahan syubhat, ya, dan kerancuan orang-orang sekuler. Jadi risalah doktorahnya cukup tebal, ya, dan 600 halaman dan belum diterjemahkan. Jadi nanti silakan kalau ada yang ingin membantu untuk menerjemahkan, nanti tafadhal. Gitu ya. Adapun kitab yang sudah diterjemahkan ada kitab Asraris Shalah, ini sudah diterjemahkan cetakan Pustaka Imam Asy-Syafi'i, ya, kitab Rahasia Salat. Kemudian juga beliau memiliki Kitabul Akhlaq, dan sekarang beliau aktif menjadi dosen di Mahadil Ulum Al-Islamiyah Wal Arabiyah di Jakarta, atau sering kita singkat LIPIA. Beliau dosen tetap di LIPIA Jakarta. Ini sudah keberapa kali beliau berkunjung ke Bandung. Mudah-mudahan nanti beliau berkesempatan lagi di waktu-waktu yang lain agar bisa berkunjung kembali ke Bandung. Namun sepertinya di masjid ini baru pertama kali. Untuk mempersingkat waktu, falyatafaddal mashkuran. Tafadhal.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة نحمد الله سبحانه وتعالى أن أتم علينا صيام رمضان ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا التي والطاعات التي عملناها في ذلك الشهر المبارك، ونسأله سبحانه وتعالى الاستمرار على الطاعة إلى يوم نلقاه سبحانه.
5: Syekh memulai kajian pada waktu pagi hari ini dengan khutbatul hajah yang di dalamnya ada pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga doa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi dari keburukan-keburukan diri kita dan keburukan-keburukan amalan kita. Kemudian dilanjutkan dengan dua kalimat syahadat, kemudian mengingatkan bahwa seburuk-buruknya perbuatan adalah perbuatan yang tidak ada contohnya, dan setiap perbuatan yang tidak ada contohnya adalah perbuatan bid'ah, dan setiap perbuatan bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan kembalinya ke neraka jahannam. Kemudian Syekh memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, yaitu kita bisa menyelesaikan puasa di bulan Ramadan. Kemudian Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan ibadah kita selama bulan Ramadan dan ketaatan-ketaatan kita selama bulan Ramadan, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah dan kontinuitas agar kita bisa melakukan ibadah-ibadah tersebut di bulan-bulan yang lain.
6: Ayuhal ikhwah, ni'amullahi Subhanahu wa taala la tu'addu ولا تحصى، وإن من أجل نعم الله التي أنعم بها علينا أن هدانا إلى التوحيد وأن هدانا إلى السنة.
5: Hadirin yang dirahmati Allah, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak dan tidak bisa kita hitung. Dan di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah hidayah yang Allah berikan kepada kita, itu hidayah tauhid dan hidayah Islam.
6: Fa man haqqaqa at-tauhid wa sara ala sunnati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa huwa alladhi haqqaqa al-maqsida min khalqina wa ijadina fi hadhihi al-hayah. حيث قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
5: Dan barang siapa yang bisa mendapatkan hakikat dari tauhid, yaitu bisa mendapatkan hakikat dari tauhid tersebut, yaitu barang siapa yang kemudian bisa mengetahui bahwa kita semua ini tidak lain diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku.
6: Wa nahnu nantasibu fi akhdina li aqidatina wa fi ibadatina wa fi muamalatina وفي سلوكنا وفي أخلاقنا إلى منهج السلف الصالح.
5: Dan kita semua mengambil akidah kita, ibadah kita, kemudian muamalah kita, dan juga akhlak-akhlak kita dan kebiasaan-kebiasaan kita, tidak lain adalah kita mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa ittiba'ul manhaj as-salaf as-salih huwa alladhi yumayizu bainana wa baina baqi al-firaq al-islamiyah.
5: Dan mengikuti manhaj salafus salih, mengikuti manhaj salafus salih adalah hal yang membedakan antara kita dengan kelompok-kelompok yang lain. Perbedaan antara kita dengan kelompok-kelompok yang lain dalam Islam adalah yaitu dengan mengikuti manhaj salafus salih.
6: Fallahu subhanahu wa ta'ala anzal al-Qur'ana al-Karim wa ba'atha nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam hidayatan lin-nas.
5: Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim, dan kemudian mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah untuk memberikan hidayah sebagai hidayah bagi seluruh manusia.
6: Wa ikhtara Allah subhanahu wa ta'ala as-sahabata ridwanullahi alaihim liyakunu hamalatan lilquran wa lis-sunnah fayamalu bima jaa fihima wa yanquluhu liman ba'dahum.
5: Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memilih para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum sebagai manusia-manusia yang membawa Al-Qur'an dan membawa sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyalurkannya, untuk memberikannya kepada manusia-manusia yang lainnya, untuk menyebarkannya kepada seluruh manusia.
6: Fasahabatu radhiyallahu anhum hum hamalatud din wa hum alladhina istafahum Allahu azza wa jalla wa ikhtarahum li suhbati nabiyyihi wa lil qiyami bihadhihi al muhimmatil azimah.
5: Maka para sahabat radhiyallahu anhum mereka adalah pembawa agama dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka. Mereka ini adalah manusia-manusia pilihan yang dipilih untuk menemani perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama.
6: Wa nahnu nattabi'u manhaj as-sahabati radhiyallahu anhum li'anna Allah amarna bidzalik. وأمرنا به كذلك رسوله صلى الله عليه وسلم.
5: Dan kita semua mengikuti manhaj para sahabat tidak lain adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengikuti manhaj ini tidak lain adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Wal adillatu ala dzalika katsiratun jiddan. نذكر بعضا منها ان شاء الله تعالى.
5: Dan dalil-dalil atas hal tersebut sangatlah banyak yang insyaallah nanti kita akan bahas satu persatu dalil-dalil dari hal tersebut.
6: Awal ma naqra fi al-Qur'an al-Karim surah al-Fatiha. Wa hadhihi as-surah ففرض أن نقرأها في كل ركعة في صلاتنا وهذه السورة العظيمة التي هي سبع آيات اشتملت على خلاصة القرآن الكريم كاملا.
5: Dan hal pertama kalau kita lihat yang pertama kita baca dari Al-Qur'anul Karim tidak lain adalah surat Al-Fatihah. Dan surat ini fardu, wajib untuk kita baca di setiap rakaat, di setiap salat kita. Dan surat ini mencakup ringkasan dari seluruh yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka Al-Fatihah ini adalah khulasatul Qur'an, ringkasan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim.
6: وندعو الله عز وجل بقولنا اهدنا الصراط المستقيم يأمرنا الله عز وجل بهذا الدعاء صراط الذين أنعمت عليهم وبين الله عز وجل الذين أنعم عليهم بيانا شافيا ولم يتركه لاجتهاداتنا وبين سبحانه وتعالى أن طريق الهداية في اتباع طريق الصحابة رضي الله عنهم.
5: Maka di surat ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa. Apa jalan yang lurus? Itu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan di dalamnya juga sudah ada penjelasan yang lengkap bahwa siapa orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak lain adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Kita tidak boleh kemudian berijtihad. Ya, karena ini sudah jelas bahwa yang dimaksud siratal ladzina an'amta alaihim itu jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah para sahabat radhiyallahu anhum.
6: Wa hadzarana fi akhir as-surah min ittiba'i tariq al-maghdubi alaihim wa hum al-yahud alladhina 'alimu wa lam ya'malu wa min tariq ad-dallin wa hum an-nasara alladhina 'amilu min ghairi 'ilm.
5: Kemudian di akhir surat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita larangan. Apa itu? Yaitu larangan untuk mengikuti jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yaitu orang-orang Yahudi, mohon maaf, orang-orang Yahudi. Yaitu orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang mereka mengetahui hidayah, mereka mengetahui, namun mereka meninggalkannya. Ini orang-orang Yahudi. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengikuti jalan ad-dallin. Siapa ini ad-dallin? Orang Nasrani. Yang orang Nasrani ini mereka beribadah namun tanpa ilmu. Mereka beribadah namun tanpa ilmu.
6: Wa yati huna as-su'al. Ma ad-dalil anna sirata alladhina hada Allah huwa tariqus sahabah?
5: Dan di sini ada pertanyaan, yaitu apa dalil bahwa jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu, jalan yang lurus itu adalah jalannya para sahabat? Apa dalilnya?
6: Hunaka adillah kathir منها ما جاء في سورة البقرة في آخر الجزء الأول، قال الله تعالى: فإن آمنوا، أي اليهود والنصارى، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي أيها الصحابة، فقد اهتدوا.
5: Ada banyak dalil-dalil, di antaranya adalah yang ada di surat Al-Baqarah di juz ke-1. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa in amanu. Seandainya mereka beriman. Siapa ini? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Bimis lima amantum bihi, sebagaimana apa yang kalian imani. Yaitu siapa yang sebagaimana yang kalian imani? Kalian ini siapa? Yaitu para sahabat radhiyallahu anhum.
6: Walladhi yuhaddid lana al-ma'na huwa siyaq al-ayat. Qala Allah ta'ala: wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana min al-mushrikin. Al-yahud wa al-nasara yaqulun lin-nabi sallallahu alayhi wasallam wa lis-sahaba radhiyallahu anhum: إن أردتم الهداية فكونوا هودا أو نصارى. فقال الله عز وجل: قل، أي قل يا محمد، بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي نتبع ملة الخليل إبراهيم عليه السلام، فهو موحد وليس بمشرك. ثم قال تعالى: قولوا، جاء بضمير الجمع، وهذا الأمر لمن الآن؟ للصحابة رضي الله عنهم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ثم قال تعالى: فإن آمنوا، أي اليهود والنصارى، بمثل ما آمنتم به، أي الصحابة، فقد اهتدوا. فالآية أو الآيات صريحة في أن طريق الهداية إنما هو في اتباع طريق الصحابة رضي الله عنهم.
5: Dan kita bisa faham hal tersebut tidak lain adalah dari konteks ayat. Karena ayat sebelumnya yaitu jadilah kalian orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Kunu hudan au nasara tahtadu. Jadilah kalian orang-orang Yahudi dan jadilah kalian orang-orang Nasrani, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Maka di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah perkataan mereka, kemudian berkata Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah bahwa sesungguhnya millah Ibrahim adalah millah yang hanif, yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Maka Nabi Ibrahim adalah seorang yang muwahhid, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan sama sekali tidak berbuat kesyirikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman qulu, ya, kemudian mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah kalian, siapa kalian di sini, yaitu para sahabat, karena domirnya jamak qulu. Maka di sini yang disuruh adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Qulu, ini qulu amanna billah, katakanlah bahwa kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi yang sebelumnya, Nabi Isa, kemudian Nabi Musa, kemudian yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kemudian Ishaq, Yakub dan Al-Asbat, dan kami tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik.
6: Wa ma utiyan nabiyuna bi jami'il anbiya.
5: Dan kepada seluruh nabi-nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami beriman kepada seluruh nabi-nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini jelas mengatakan bahwa sesungguhnya jalan yang lurus adalah jalan yang diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Karena mereka diminta untuk beriman sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani diminta untuk beriman sebagaimana berimannya siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji keimanan para sahabat radhiyallahu anhum.
6: Wa kadzalika fi fil ayat as-sabiqah wa nahnu lahu muslimun. Nahnu man al-murad bina? Dhamir ya'ud 'ala man? 'Ala as-sahaba radhiyallahu anhum. فهذه أيضا الشهادة لهم بأنهم مسلمون، وكذلك الشهادة بأن طريقهم هو طريق الهداية.
5: Dan begitu pula di ayat yang tadi disebutkan bahwa kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa nahnu lahu muslimun. Nah, maka dan kami baginya berislam. Maka di sini adalah syahadah, di sini adalah kesaksian dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka, bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ini adalah orang-orang yang muslim, yang muslimun, dan syahadah dan kesaksian bahwa jalan yang terbaik adalah jalan yang ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhum.
6: Wa fi akhir surati Al-Baqarah قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. من المؤمنون في وقت نزول هذه الآية؟ هم الصحابة رضي الله عنهم، وهذه أيضا شهادة لهم بالإيمان.
5: Kemudian di akhir surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam beriman kepada apa yang diturunkan kepada dari Allah Subhanahu wa taala, begitu pula kaum mukminin beriman kepadanya. Maka siapakah al mukminun di ayat tersebut? Di akhir surat Al-Baqarah disebutkan wal mukminun. Siapakah wal mukminin tersebut? Wal mukminun tersebut tidak lain adalah para sahabat radhiyallahu anhum.
6: Wa suratul Baqarah liwahdaha فيها كثير من الأدلة على هذا الأمر المهم، ألا وهو أن الهداية في اتباع طريق الصحابة رضي الله عنهم.
5: Dan di surat Al-Baqarah sangat banyak dalil-dalil. Sangat banyak dalil-dalil yang bisa kita temukan di surat Al-Baqarah mengenai permasalahan bahwa sesungguhnya hidayah tidak lain adalah dengan cara mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak ada jalan yang lain untuk mendapatkan hidayah kecuali dengan mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu anhum.
6: وكم من آية في القرآن الكريم ذكر الله عز وجل فيها الصحابة وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عن عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وهم رضوا عن الله بأن الله أعطاهم ما وعدهم وأدخلهم الجنة.
5: Dan berapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan keutamaan-keutamaan mereka, menyebutkan para sahabat, di antaranya adalah radhiyallahu anhum wa radu'an, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ridha kepada para sahabat dan mereka para sahabat ridha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah ridhoi dari para sahabat? Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi akidah mereka, meridhoi ibadah para sahabat, meridhoi juga muamalah para sahabat, juga meridhoi akhlak para sahabat. Maka ridho ini luas. Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi hal-hal tersebut dan mereka para sahabat ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang Allah berikan kepada mereka, atas nikmat-nikmat dan balasan yang Allah berikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum.
6: Lama nasma qawlahu ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum, al-dhamir huna ya'ud ala man? Awal man yadkhul fihi sahabatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yadkhul fihi ba'da dhalika من سار على نهجهم إلى قيام الساعة.
5: Tatkala kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi manusia. Maka siapalah kuntum ini? Siapa kalian ini? Siapa kalian ini? Tidak lain adalah mereka yang beriman tatkala itu. Siapa yang beriman tatkala itu? Yaitu para sahabat. Maka ayat ini kuntum khaira ummatin, yang dimaksud sebaik-baik umat, generasi terbaik di sini yang dimaksud adalah para sahabat radhiyallahu anhum, dan baru setelahnya setelah para sahabat, yaitu orang-orang yang kemudian mengikuti para sahabat, mengikuti manhaj para sahabat, inilah generasi terbaik yang kedua. Jadi yang pertama adalah generasi terbaik siapa? Yaitu para sahabat. Baru kemudian orang-orang yang mengikutinya, baru ini adalah di belakangnya para sahabat radhiyallahu anhu.
6: Wa kama anna Allah azza wa jalla bayyana lana tariq al-hidayah wa awjaba alaina ittiba' tariq as-sahabati radhiyallahu anhum, فقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من مخالفة طريقهم.
5: Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa jalan hidayah adalah jalannya para sahabat radhiyallahu anhum, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kita wajib mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhum. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala kemudian melarang kita untuk mengikuti jalan-jalan selain jalannya para sahabat radhiyallahu anhum.
6: Faqala ta'ala fi surah An-Nisa al-ayah 115, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. في هذه الآية الكريمة بين الله عز وجل جزاء من يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من بعد ما تبين له الهدى بدلائله، ثم قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، لم يكتفي بذكر مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم بل ذكر أيضا مخالفة طريق المؤمنين. ومن المؤمنون وقت نزول هذه الآية؟ هم الصحابة رضي الله عنهم. ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني يسلك غير طريقهم في عقائدهم وأعمالهم، فهذا الذي اختار ذلك الطريق يترك، وما اختاره فلا يوفق للخير في الدنيا، وأما يوم القيامة فإنه يعذب في نار عظيمة والعياذ بالله تعالى.
5: Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 115. Barang siapa yusyaqiqir rasul, barang siapa menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Barang siapa menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dan mengikuti jalan dan mengikuti selain jalan kaum mukminin. Ini yang kedua. Yang pertama, barang siapa menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua, barang siapa mengikuti selain jalan kaum mukminin. Siapa kaum mukminin ketika itu? Tidak lain adalah para sahabat. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan bahwa balasan bagi orang-orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan hidayah ba'da ma tabayyana lahumul huda, setelah datang kepadanya hidayah, maka kemudian juga dia mengikuti jalan selain kaum mukminin, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Dalam hal apa? Yaitu dalam akidah, dalam amaliyah. Maka barang siapa yang mengikuti jalan selain jalannya para sahabat radhiyallahu anhum, maka mereka adalah orang-orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan di akhirat dia akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala.
6: Fi hadhihi al-ayah لو اقتصر الله عز وجل على ذكر مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم هل يكفي أو لا يكفي؟ الجواب يكفي، ولكن الله عز وجل ذكر أيضا مخالفة طريق الصحابة ليبين أن من خالف طريقهم فقد ضل، وأن من تمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم مبتغيا بذلك وجه الله فهو الناجي يوم القيامة والفائز بجنات النعيم.
5: Di ayat ini, seandainya kita kemudian cukup dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah cukup? Jawabannya cukup. Ya, kita cukup untuk mengikuti hidayah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu cukup. Namun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa barang siapa yang kemudian meninggalkan sunnah, meninggalkan manhaj para sahabat radhiyallahu anhu, maka mereka adalah orang-orang yang dolal, orang-orang yang sesat. Di sini dijelaskan bahwa orang yang meninggalkan manhaj para sahabat, maka mereka adalah orang-orang yang dolal, yang sesat. Dan barang siapa yang berpegang teguh dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah orang-orang yang selamat nanti di hari akhir.
6: هل كل من خالف طريق الصحابة رضي الله عنهم يخلف؟

0: Kemudian ada pertanyaan, apakah setiap yang menyelisihi para sahabat radhiyallahu anhum mereka kekal dalam api neraka? Jawabannya la, tidak. Karena penyelisihan-penyelisihan ini sangat banyak. Ini perlu dijelaskan. Apabila mereka menyelisihi para sahabat radhiyallahu anhum, manhaj para sahabat, generasi terbaik dalam hal tauhid, apabila mereka menyelisihi dalam hal tauhid, maka mereka kekal dalam api neraka. Apabila ini masalahnya masalah tauhid. Namun apabila mereka menyelisihi dalam hal-hal yang di bawah dari tauhid, ya tidak sampai ke pembahasan tauhid, maka mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung dari amalannya.
1: Nunabbih ala hadha at-tanbih hatta nafhama an-nusus asy-syar'iyyah kama fahimaha as-sahabah radhiyallahu anhum.
0: Kami, Syekh, mengatakan kita menjelaskan hal ini, memberikan tanbih, memberikan penjelasan atau kita terjemahkan agar kita bisa memahami, agar kita bisa memahami nas-nas ini sebagaimana pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, karena pemahaman yang terbaik adalah pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum.
1: Fa yumkin an yafham al-ba'd fahman khati'an lamma nadhkur hadhihi al-adilla. Sawa' mithl hadha ad-dalil alladhi fihi anna man khalafa tariq ar-rasul wa khalafa tariq as-sahaba annahu fi nar jahannam aw ma sayati ma'ana fi ahadith an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. فلا يفهم أبدا أننا نقول أن من لم يكن على طريق السلف على طريق الصحابة رضي الله عنهم أنه كافر وأنه خارج من الملة وأنه مخلد في نار جهنم. قطعا هذا الفهم خطأ، إلا من وقع في الشرك. من وقع في الشرك فهذا ذنب لا يغفره الله، لكن كل الذنوب دون الشرك ومهما بلغت حتى لو كانت من البدع والكبائر فإنها تكون تحت مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن شاء الله عذبه ثم أدخله الجنة، ومن شاء غفر له وأدخله الجنة من غير عذاب. فهذه عقيدتنا، هذه عقيدة الصحابة رضي الله عنهم.
0: Kami jelaskan hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa seseorang yang menyelisihi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, maka mereka kekal di dalam api neraka. Ini pemahaman yang salah. Maka tidak difahami di sini bahwa barang siapa yang tidak mengikuti manhaj para sahabat, mereka kemudian kekal di api neraka. Tidak. Yang kekal di api neraka itu apabila mereka menyelisihi pemahaman para sahabat dalam hal akidah. Adapun dalam hal-hal yang lain, maka setiap dosa-dosa mereka, setiap penyelisihan-penyelisihan mereka yang di bawah dari syirik, ya tidak sampai derajat syirik, maka ini semua di bawah masyiatillah, ya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengazab, maka Allah akan azab atas dosa-dosa mereka. Namun apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuni dosa-dosa mereka, maka Allah ampuni dosa-dosa mereka. Masya Allah. Maka ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, kecuali syirik. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Ya, wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa selain dosa syirik. Maka apabila Allah berkehendak untuk mengampuni, maka Allah ampuni. Apabila Allah berkehendak untuk mengazab dosa-dosa

0: tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya.
1: Nantaqil ila syai'in min ahadits Nabi sallallahu alaihi wasallam allati tubayyin wujuba ittiba'i manhaj as-sahaba radhiyallahu anhum. Wa nabda bi hadits qarib min al-ayat as-sabiqah.
0: Kita sekarang akan berpindah ke sebagian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan membahas, yang merupakan dalil ya atas wajibnya mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi setelah kita membahas ayat-ayat, kita sekarang akan membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Qala Nabi alaihi salatu wassalam افترقت اليهود إلى 71 ملة كلها في النار إلا واحدة وافترقت النصارى إلى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وستفترق أمتي إلى 73 ملة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الحديث العظيم بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الافتراق واقع في هذه الأمة كما وقع في الأمم قبلنا، وأن الناجي فرقة واحدة وهي من تمسكت بما جاء بها رسلها. فذكر افتراق اليهود وافتراق النصارى، ثم ذكر افتراق هذه الأمة وبين صفة الناجين. لم يذكر اسما الجماعة الفلانية أو الجماعة الفلانية، وإنما ذكر وصفا، فكل من انطبق عليه الوصف فهو من الفرقة الناجية. فلما سئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا من أراد النجاة فعليه أن يتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم.
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda bahwa kaum Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan, seluruhnya di dalam api neraka kecuali satu, dan akan terpecah belah orang-orang Nasrani ke dalam 72 golongan, seluruhnya di dalam api neraka kecuali satu, dan akan terpecah belah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam 73 golongan, semuanya di dalam api neraka kecuali satu. Siapa itu satu golongan yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan yang selamat dari api neraka, yaitu barang siapa yang mengikuti ya apa yang ada hari ini, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi, dan juga mengikuti sahabatku radhiyallahu anhum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa perpecahan itu pasti terjadi. Ya, sebagaimana perpecahan terjadi pada umat-umat sebelumnya. Perpecahan di umat kita, di umat Nabi Muhammad ini akan terjadi sebagaimana terjadi pada umat Nasrani dan Yahudi. Dan siapakah itu yang selamat? Yaitu yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah-sunnah para sahabatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini tidak menyebutkan nama kelompok. Rasulullah tidak menyebutkan nama kelompok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifatnya. Apa sifat kelompok yang kemudian Allah selamatkan dari api neraka, yaitu yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Inilah sifatnya. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan namanya.
1: Fala yafham ahad dzalika al-fahm al-khati'. Lama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kulluha fin nar, yani annahum kuffar. La. وإنما هم متوعدون بدخول النار. فكل من خالف طريق الصحابة رضي الله عنهم فهو متوعد بدخول النار.
0: Maka jangan sampai kemudian difahami dengan pemahaman yang salah bahwa kemudian kelompok-kelompok yang lain ini kemudian mereka adalah orang kafir. Jangan difahami bahwa yang tidak mengikuti manhaj salaf, manhaj sahabat, generasi terbaik, kemudian mereka ini seorang kafir. Tidak. Namun mereka ini diancam dengan ancaman api neraka. Bisa difahami, teman? Bahwa mereka ini diancam dengan ancaman api neraka. Namun mereka bukanlah orang-orang kafir.
1: Fa'ma'na ahadith wa ayat al-wa'id allati takunu fi haqqil muslimin an man fa'ala hadha al-fi'l fa'innahu yastahiqqu dukhul an-nar. Walakin hal kullu man توعد بدخول النار سيدخل النار؟ الجواب كما عرفنا قبل قليل أن هذا تحت مشيئة الله، لا علاقة لنا به، لا نحكم على الناس نحن هذا في الجنة وهذا في النار، هذا من أمر الله عز وجل، إن شاء عذب وإن شاء غفر. ولكن الذي نعتقده أن جميع المسلمين سيكونون من أهل الجنة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فهذا وإن فعل ما فعل من الذنوب وإن عذب في النار فإن مصيره إلى الجنة، بخلاف من كفر بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فهذا من أهل النار خالدا فيها أبدا.
0: Maka makna dari ayat dan hadis-hadis yang mengancam tadi, hadis ancaman dengan api neraka, yang dimaksud di situ adalah barang siapa yang mengerjakan amalan tadi, maka mereka mendapatkan neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah seluruh yang diancam dengan api neraka kemudian masuk ke dalam api neraka? Apakah seluruh yang mengerjakan tadi yang mengerjakan diancam api neraka? Kemudian apakah yang mengerjakannya tersebut pasti masuk neraka? Jawabannya tidak. Karena ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengazab, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab. Namun apabila Allah Subhanahu wa taala kemudian mengampuni, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya tersebut. Maka yang kita fahami bahwa akidah kita bahwa seluruh kaum muslimin itu termasuk dalam ahli surga. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dari hatinya secara ikhlas, ya, tulus, maka jalannya, kembalinya adalah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa difahami. Ya, jadi mereka tidak termasuk orang-orang kafir.
1: Idzan فهمنا الآن المعنى الصحيح لهذه الأدلة، ونستطيع أيضا أن نجيب كل من يقول أنتم ويتهم السلفيين فيقول أنتم أيها السلفيون تكفرون غيركم من الفرق وأن الجنة لكم وحدكم، فنقول أعوذ بالله، لا نقول بهذا ولا يقول به أي عالم من علماء السنة.
0: Alhamdulillah, berarti kita sudah faham pemahaman yang benar, ya, bahwa mereka ini tidak termasuk orang-orang kafir. Ini untuk membantah karena banyak beredar gitu ya perkataan-perkataan bahwa kita orang-orang salafi ini kemudian mengkafirkan orang-orang selain salaf. Dan ini tidak ada dikatakan oleh satu ulama pun, ya, bahwa kemudian surga ini hanya milik orang-orang salaf. Tidak. Ya, mereka ini hanya diancam dengan ancaman neraka dari Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak mengkafirkan mereka sebagaimana yang difahami oleh mereka. Ini hanya tuduhan-tuduhan kepada kita.
1: طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا الحديث فيه خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الناس هم أصحابه قرني أي أصحابي، ثم الذين يلونهم هم التابعون تلاميذ الصحابة الذين أخذوا عنهم العلم والدين، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين تلاميذ التابعين الذين أخذوا عنهم العلم وأخذوا عنهم الدين. هذه القرون الثلاثة يقال هي القرون الخيرية، وهي القرون التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya generasi adalah generasiku. Siapa generasiku? Yaitu generasi sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian orang-orang setelahnya yaitu tabi'in. Generasi terbaik yang kedua adalah para tabi'in. Yang pertama sahabat, kemudian yang kedua adalah tabi'in. ثم الذين يلونهم. Kemudian generasi selanjutnya yaitu tabi'ut tabi'in. Para sahabat radhiyallahu anhum kita sudah ketahui, ya, ini mereka yang semasa dengan Rasulullah SAW dan bertemu dengan Rasulullah SAW dan beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian tabi'in ini mereka yang kemudian berguru kepada para sahabat, yang bertemu dengan para sahabat dan berguru kepada para sahabat, ini adalah tabi'in. Dan tabi'ut tabi'in ini mereka yang berguru kepada para tabi'in, berguru dengan para tabi'in dan bertemu dengan mereka. Maka inilah generasi-generasi terbaik. Ada tiga generasi terbaik yang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tazkiyah. Ya, ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah generasi-generasi terbaik yang ada di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: وهذه التزكية والشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لخير القرون إنما هي تزكية لفهمهم للكتاب والسنة، فهم الذين ارتضاهم الله عز وجل لنقل الكتاب والسنة، وهم الذين ارتضى الله عز وجل وارتضى رسوله صلى الله عليه وسلم فهمهم للكتاب والسنة. ولذلك فإن فهم السلف لنصوص الكتاب والسنة فهم واجب.
0: Dan tazkiyah ini atau kesaksian ini, tadi kesaksian bahwa mereka ini adalah generasi terbaik. Apa tazkiyahnya? Kesaksian dalam hal apa? Yaitu dalam pemahaman mereka. Pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Maka mereka inilah orang-orang yang sudah diridhoi. Apa yang Allah ridhoi? Yang Allah ridhoi atas mereka adalah pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Maka mengikuti pemahaman Salafus Saleh, mengikuti pemahaman para sahabat, ya, dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah hukumnya wajib. Wajib mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum.
1: وكما ذكرت لكم فإن الآيات والأحاديث التي تؤكد هذا الأمر كثيرة جدا، وقد كتب من المعاصرين في ذلك كتبا، ولكنني أحيلكم إلى كتاب كتبه يعني أحد العلماء المتقدمين، وفيه تفصيل لا يستغني عنه طالب علم ألا وهو كتاب إعلام الموقعين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فقد أفرد فيه فصلا طويلا في ذكر حجية فهم السلف، وأوصيكم بقراءته فإنه نافع جدا.
0: Dan sebagaimana sudah Syekh sebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana keutamaan masalah ini yang tadi sudah sangat banyak, dan di antara kitab yang Syekh anjurkan untuk dibaca sangat banyak kitab, namun di antaranya ada satu kitab yang ditulis oleh ulama salaf yaitu Imam Ibnul Qayyim yang judulnya adalah I'lamul Muwaqqi'in. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan dengan sangat jelas penjelasan yang panjang ya, bagaimana hujah-hujah, bagaimana dalil-dalil bahwa pemahaman para salaf, pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ini pemahaman yang wajib untuk diikuti. Maka Syekh tadi mengatakan, Syekh menganjurkan sekali untuk antum baca, antum buka bab tersebut ya, penjelasan Imam Ibnul Qayyim terkait dalil-dalil wajibnya kita untuk mengikuti pemahaman salafus salih yaitu para sahabat radhiyallahu anhum.
1: أيها الإخوة، نحن نتميز عن باقي الجماعات والفرق بأننا في جميع مسائل الدين نقول فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول فيها قال الله تعالى، ونقول قال أبو بكر وقال عمر قال عثمان وقال علي وقال ابن عباس وغيرهم من الصحابة، وكذلك نذكر فهم التابعين وفهم أتباع التابعين. أما بقية الفرق فإنهم لا يعتنون أبدا بذكر فهم الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين لنصوص الكتاب والسنة.
0: Hadirin yang dirahmati Allah, kelebihan kita dibanding dengan kelompok-kelompok yang lain bahwa dalam seluruh masalah agama yang menjadi dasar kita, menjadi pijakan kita adalah qala Allah wa qala Rasul, bagaimana perkataan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kita berpijak pada perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu juga Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Ibn Abbas radhiyallahu anhum. Begitu juga kita berpijak pada perkataan tabi'in, ulama-ulama tabi'in. Begitu pula kita berpegang teguh dengan pendapat atba'ut tabi'in, yaitu tabi'ut, tabi'ut tabi'in yang mengikuti, yang bermurid kepada para tabi'in. Dan perbedaan yang lain bahwa kelompok-kelompok yang lain, mereka sama sekali tidak, mereka menceplekan, mereka mensepelekan hal-hal tersebut. Mereka tidak peduli dengan perkataan Allah, perkataan Rasulnya, perkataan para sahabat, mereka tidak peduli. Inilah yang menjadi perbedaan kita dengan kelompok-kelompok yang lainnya.
1: وكذلك يعني نفهم من هذا أن سندنا متصل إلى أتباع التابعين، إلى التابعين، إلى الصحابة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما باقي الفرق والجماعات فسندهم مقطوع ولا يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالسلف الصالح.
0: Begitu pula bisa kita fahami bahwa sanad kita dalam mengambil ilmu ini bersambung, bahwa tatkala kita berpendapat, bahwa kita memahami, kita mengikuti pemahaman para tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka kita sanadnya muttasil, menyambung dari tabi'ut tabi'in, kemudian menyambung ke tabi'in, menyambung sahabat, menyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kelompok-kelompok yang lain, maka sanad mereka terputus karena mereka tidak mengikuti pemahaman para salaf terdahulu. Maka pemahaman mereka, sanad mereka terputus, berbeda dengan kita.
1: Amma baqi al-firaq fa sanaduha yanqati' 'inda man assasaha wa man jaa'a bitilka al-fikra. فمثلا عندنا الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتريدية، الصوفية، هل أحد منهم يقول بأن عقائدهم وأفعالهم فعلها أو اعتقدها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. هل فعلها أو اعتقدها الصحابة؟ الجواب لا. هل فعلها أو اعتقدها التابعون؟ الجواب لا. هل فعلها واعتقدها أتباع التابعين؟ الجواب لا. من أين جئتم بهذا؟ كل يقول هذا اجتهاد الذي أسسنا أو شيخ أو شيء أو اجتهاد شيخنا. الجهمية للجهم بن صفوان، المعتزلة لعمر بن عبيد وواصل بن عطاء، الصوفية، الصوفية ليست فرقة واحدة، فرق كثيرة جدا، الرفاعية، النقشبندية، الشاذلية، القادرية إلى آخره، كل فرقة ترجع إلى شيخها، وكل هؤلاء في آخر عهد التابعين أو في آخر عهد أتباع التابعين.
0: Adapun kelompok-kelompok yang lain, maka sanad mereka terputus. Terputus sampai di mana? Sampai syaikh-syaikh mereka, sampai pendiri-pendiri kelompok-kelompok mereka. Maka kalau kita lihat kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, Sufiyah, apabila kita tanyakan apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengerjakan dan juga memahami dan berakidah sebagaimana yang mereka akidahkan? Jawabannya tidak. Bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya. Ya, apakah para sahabat melakukannya? Jawabannya tidak. Apakah para tabi'in melakukannya? Jawabannya tidak. Apakah tabi'ut tabi'in melakukannya? Jawabannya tidak. Maka siapa yang pertama kali memberikan contoh atas amalan-amalan mereka? Tidak lain adalah pendiri-pendiri kelompok tersebut, yaitu syekh-syekhnya. Kalau kita lihat Jahmiyah, ini syekhnya Jaham bin Safwan. Kemudian Mu'tazilah, Amr bin Atha. Kemudian Sufiyah, Sufiyah sangat banyak. Ya, sangat banyak kelompok-kelompok dalam Sufiyah. Dan kita tidak bisa sebutkan satu persatu. Nah, maka dan mereka ini, kelompok-kelompok ini bermunculan dari zaman tabi'in, syekh. Min zaman tabi'in ini. Ayah, min akhir tabi'in. Akhir tabi'in. Dimulai dari akhir tabi'in sampai akhir tabi'ut tabi'in. Ini baru bermunculan kelompok-kelompok ini. Adapun di zaman sahabat tidak ada. Nah, dan mereka pun tata cara yang mereka lakukan ini tergantung dari yang dilakukan oleh para masyayikhnya, para pendirinya.
1: Mathalan, min akbar al-firaq al-islamiyah al-mawjud al-an, فرقة الأشعرية، ويقولون نحن أهل السنة. فنقول لهم يا أشعرية، متى ظهرت الأشعرية؟ مؤسسها هو الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى ولد عام 261 وتوفي عام 324، يعني في القرن الثالث ولد وتوفي في القرن الرابع. طيب، هذه العقائد التي تقولون عقيدة الأشعرية، هل عرفت قبل القرن الثالث الهجري؟ هل عرفها البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وغيرهم؟ هل عرفها أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هل عرفها من قبلهم من التابعين؟ الجواب لا. فكيف تقولون بأن هذه هي عقيدة أهل السنة وهي لا تتصل بالسنة وليست مأخوذة من القرآن ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي اجتهاد من الأشعري ومن تلاميذه ومن جاء بعده، وجلها مأخوذ من علم الكلام، وهذا علم الكلام ليس من علوم الإسلام أصلاً، وإنما هو علم دخيل على علوم الإسلام. فكيف تقولون بأنكم أهل السنة أو أنكم على الحق وغيركم على الباطل؟ فهل على الحق دليل أبين من هذا؟ نعم.
0: Dan di antara kelompok yang paling besar yaitu adalah kelompok Asy'ariyah. Mereka mengatakan bahwa kami ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang pertama kali mendirikan Asy'ariyah? Yang pertama kali mendirikan Asy'ariyah tidak lain adalah Abul Hasan al-Asy'ari yang dilahirkan tahun 261 Hijriah, kemudian wafat di tahun 324 Hijriah, yaitu dari abad ketiga sampai abad keempat. Maka apakah sebelum abad ketiga, sebelum kelahirannya Abul Hasan al-Asy'ari, kemudian diketahui pemahaman-pemahaman sebagaimana yang dipahami oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari? Jawabannya tidak. Apakah Imam Al-Bukhari memahami sebagaimana yang dipahami oleh al-Asy'ari? Apakah kemudian Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan Imam-imam Ahlul Hadis yang lainnya, kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, apakah mereka memahami sebagaimana yang difahami oleh orang-orang Asy'ari? Jawabannya tidak. Karena mereka ini, orang-orang Asy'ari, baru ada yaitu setelah lahirnya Abul Hasan al-Asy'ari di abad ketiga. Maka bagaimana kemudian mereka mengatakan bahwa akidah Asy'ariyah adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa mereka akidah mereka ini akidah yang paling benar, sedangkan mereka tidak berasal, pemahaman mereka tidak berasal dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, dari para sahabat, dari tabi'in, gitu ya, karena baru ada di abad ketiga yaitu di 261 Hijriah tadi. Maka sesungguhnya ijtihad mereka, pemahaman mereka ini diambil dari ilmu kalam. Dan ilmu kalam, ya, ilmu kalam ini bukanlah ilmu yang berasal dari agama Islam. Ini adalah ilmu yang baru, yang masuk, yang dimasukkan ke dalam agama Islam. Ya, jadi ilmu kalam tidak berasal dari agama Islam. Dan bagaimana dengan yang demikian, realita yang demikian? Ya, kemudian mereka mengatakan bahwa akidah mereka adalah akidah yang paling terbaik. Padahal akidah yang terbaik adalah akidah yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu anhum.
1: Wa min al-ajab annahum yaqulun nahnu asy'ariyah fil aqidah wa syafi'iyah fil fiqh. الإمام الشافعي رحمه الله إمام كبير من أئمة السلف، ولا ينكر علمه وفضله في الفقه، ولكن ألم يكن للإمام الشافعي عقيدة؟ الجواب بلى، وعقيدته موجودة ونقلها تلاميذه وهو إمام من أئمة السلف. فتجد هؤلاء الأشاعرة قالوا نحن في نأخذ من ونرتضي من الإمام الشافعي الفقه ولا نأخذ منه العقيدة، وإنما نأخذ العقيدة من أبي الحسن الأشعري. وهل أبو الحسن الأشعري أعلم بالعقيدة من الشافعي؟ الجواب لا، ولكن هذا يدلنا على تناقضهم. فلو كانوا صادقين في اتباع الشافعي رحمه الله تعالى في الفقه لاتبعوه أيضا في العقيدة كما ارتضيتموه في الفقه فارتضوه في العقيدة ولكنه الهوى والله المستعان.
0: Dan hal yang menganehkan bahwa mereka mengatakan bahwa Asy'ariyah ini mengambil akidah, mereka ini mengambil akidah dari Asy'ari. Adapun fikih mereka mengambil dari Syafi'i. Padahal kalau kita ketahui Imam Syafi'i adalah imam yang agung ya dalam bidang fikih. Namun bagaimana dengan akidahnya? Imam Syafi'i akidahnya adalah akidah salaf. Maka dan Imam Syafi'i ini termasuk dari imam-imam salaf. Maka seandainya ya, mereka mengatakan bahwa kami mengambil fikih dari Imam Syafi'i, kemudian mereka mengatakan adapun akidah kami mengambil akidahnya dari Imam Asy'ari, ini menunjukkan bahwa mereka ini terjadi ada perbedaan, ya ada tanakut, ada ketidakcocokan. Mereka tidak mengambil seluruhnya dari Imam Syafi'i. Seandainya mereka benar-benar mencintai Imam Syafi'i, mengikuti Imam Syafi'i, pasti mereka seharusnya juga mengambil akidah dari Imam Asy-Syafi'i. Karena Imam Asy-Syafi'i ini adalah Imam Ahlus Sunnah, Imam Salaf. Imamus Salaf. Namun kemudian mereka mengambil akidah dari Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan ini adalah kesalahan dari orang-orang Asy'ari.
1: أيها الإخوة الكلام في هذه المسألة كلام طويل ولكن لعل في هذه الخلاصة فائدة إن شاء الله تعالى نسأل الله عز وجل أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: Pembahasan terkait hal ini panjang, sangat panjang pembahasan terkait hal ini. Namun ringkasannya, yaitu yang tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan di dalam penjelasan yang ringkas tadi ada faedah, ada hal yang bisa kita ambil, insya Allah Taala. Soal ulu jawab, ya, Taib. Dibuka sesi tanya jawab, silakan jika ingin yang bertanya, langsung mungkin.
1: Mungkin. Ayo. Bisa langsung bisa
0: tulis. Masya Allah. Silakan yang ingin bertanya langsung bahasa Arab mungkin. Tafadhal. Yeah. Oh, ya, yeah. Tafadhal.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Ana mau tanya. Bagaimana kita mendoakan orang yang mendoakan kebinasaan kepada tokoh yang selalu menghalangi dakwah kita. Ya. Mungkin itu aja dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mendoakan tokoh yang mendoakan kebinasaan bagi ini maroyuk ya sih biman ini ya da'u alal halak ini li a'immatis salaf wa da'watihim ini yasuddun an da'wah ini wa hum yad'una alaihim ini maroyuk ya sih
1: yad'u ala a'immatis salaf
0: ay yad'una alal halak ini wa ala da'watis salaf wa ghairi.
1: طبعا الذي يفعل مثل هذا الفعل لا شك أن يعني الذي حمله على هذا إما الجهل وإما الهوى وقد يكون كلاهما. مثل هذا يعني نعامله بما يعني أمرنا به وذلك أن يعني نسأل الله عز وجل له الهداية إلى مذهب السلف ونرد عليه باطله والشبهات التي يثيرها. نعم.
0: Syekh menjawab bahwa barang siapa yang melakukan ini maka perlakuannya tidak lain adalah karena kejahilan dan hawa nafsunya. Maka barang siapa kita menemukan yang demikian, maka kita menolaknya dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mereka diberikan hidayah. Kita doakan mereka agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tolak dengan kebaikan. Dengan baik, yang lain? Dan kita tolak mereka dengan syubhat-syubhat mereka, ya, dan dalil-dalil mereka, ya, dengan hal yang benar, gitu, dengan kebenaran. Yang lain mungkin? Tafadhol.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Syekh. Ahlan wa sahlan. Izin bertanya, di Indonesia yang saya tahu ada syubhat tentang keamiran.
0: Apa?
3: Keamiran, kepemimpinan.
0: Keamiran.
3: Oh. Di mana orang ingin mengamalkan bai'at. Orang pada ingin berbai'at gitu ya. Orang pada ingin mengangkat seorang imam. Kemudian mereka pun akhirnya membuat kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok kecil secara sembunyi-sembunyi melaksanakan bai'at-bai'at. Sebagaimana keluarga saya mengamalkan hal tersebut, membangun suatu apa ada keimamannya, kemudian bai'at di situ. Nah, mereka punya keyakinan bahwa kalau tidak seperti itu, tidak ada bai'at, maka akan mati jahiliyah. Nah, sehingga kenapa mereka berbai'at seperti itu? Karena mereka meyakini presiden tidak sah atau pemimpin penguasa negara ini tidak sah. Karena penguasa kita ini bisa perempuan, bahkan bisa orang kafir, bahkan wakil-wakilnya di bawah-bawahnya wali kota, gubernurnya itu bisa dari non-muslim. Sehingga mereka memilih untuk bikin sendiri, berbaiat dengan pemimpin mereka sendiri. Nah, ini apakah seperti ini sesuai atau tidak, ini mohon penjelasannya. Jazakumullahu khair.
0: Ini wajat Nafi Indonesia, yakni firq ini wahum yarfuduna al-hukuma yarfuduna yani raisul jumhuriyah wa lab yani ladaihim labudda an yubayi imamahum yani wahum yani firqah saghirah yani fi Indonesia wa i'taqadu anna man lam yubayi imamahum fahum ala jahiliyah, matu ala jahiliyah. Fama ra'yukum ini ala hadhihi al-firaq?
1: Naam. Hada yani laysa mawjud fi Indonesia faqat, bal yakad yakun mawjud fi kathir min al-amakin. Wa as-sabab alladhi yahmiluhum ala mithli hadha huwa 'adamu iltizamihim bi فهم السلف لآيات الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن سلفهم في هذا يرجع إلى الخوارج، يرجع إلى الخوارج الذين كفروا أئمة المسلمين وكفروا عامة المسلمين، وقالوا من لم يبايع إمامنا فهو كافر، فقتلوا المسلمين، تركوا الكافر الأصلي ويعني قتلوا المسلمين بحجة أنهم ارتدوا عن الإسلام. فهذه الفرقة موجودة وهي فرقة لا شك أنها ضالة ومنحرفة، ويجب التحذير من مثل هذه الأفكار ومثل هذه المعتقدات التي ترجع إلى الخوارج wala 'alaqata laha bil islami aslan.
0: Baik, Syekh menjawab bahwa firqah-firqah itu tidak hanya ada di Indonesia. Ya, firqah-firqah itu ada banyak di negara-negara yang lainnya. Dan hal tersebut tidak lain karena mereka tidak berpegang teguh dengan pemahaman salaf, dengan pemahaman salafus saleh. Dan tidak ada keraguan bahwa kelompok ini kembali kepada pemahamannya khawarij, yaitu mereka yang mengkafirkan imam-imam kaum muslimin dan mereka membunuh kaum muslimin dan mereka meninggalkan orang-orang kafir. Mereka membunuh kaum muslimin, imam-imam muslimin dengan dalil, dengan hujah bahwa mereka telah murtad dari agama Islam. Nah, maka kelompok-kelompok seperti ini adalah kelompok-kelompok yang sesat. Dan kita wajib untuk menjauhi kelompok-kelompok ini ya, sehingga kita tidak terkena fitnah mereka. Gitu ya. Kita harus jauhi firqoh-firqoh yang demikian. Mungkin itu. Baik. Ayo, mungkin ada pertanyaan. Oh, ini. Yang kertas. Oh, ini ada yang pakai bahasa Arab, Masya Allah. Ahsanallahu ilaikum wa rafa'a qadrakum ya syekhana. Barakallahu fikum. Indi soal. Nahnu fi talabil ilm. Nash'ur bita'ab. Wa qad nufakir anil zawaj. Waktisa bil mal. Wa ma yata'allaku bid dunya. Was soal. Kaifa nasbir ala talabil ilm. Wa ala ta'ah. Wa anil ma'asiyah. Ma asyaddi fitnati dunya. Wa fitnati ghairiha. Law samahtum antan sahulana jami'an. Barakallahu fikum. Hatta nakuna mithlu khairil qurun ya Syekh, Masya Allah.
4: Terjem, Syekh.
0: Ah ya, diterjemahkan dulu kata Syekh ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada Syekh dan mengangkat derajatnya. Wahai Syekh, saya memiliki pertanyaan, dalam menuntut ilmu, terkadang saya merasakan capek, gitu ya, merasakan futur dan terkadang saya ingin menikah, ingin kerja, dan ingin hal-hal yang sifatnya duniawi. Pertanyaannya bagaimana cara agar kita bisa sabar menuntut ilmu dan mengerjakan ketaatan-ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Ya, dengan besarnya fitnah dunia dan fitnah yang lainnya. Seandainya Syekh bisa memberikan nasihat kepada kita agar kita bisa seperti generasi terbaik, yaitu khairul qurun, tadi para sahabat radhiyallahu anhum. Tafadhal Syekh.
1: طلب العلم يعني مثله مثل باقي الأمور. إذا أردت أن تحصل شيئا فلا بد أن تتعب في تحصيله ولا بد أن يؤثر ذلك على كثير من الأمور. فمن أراد مثلا تحصيل المال فإنه ينشغل دائما بالعمل والتجارة وقد يأخذ عليه ذلك الليل والنهار، يأخذ عليه وقته كله. وكذلك من أراد أن يكون طالب علم فلا بد أن يكون مثل ذلك الذي يطلب المال، أن يكون عنده الرغبة الشديدة في طلب العلم فيقضي وقته ليله ونهاره في طلب العلم. ولكن هذا من توفرت له النفقة، إذا كان هنا عنده مال أو هناك من ينفق عليه لطلب العلم، فهذا يعني إذا أراد أن يكون طالب علم لابد أن يتفرغ لطلب العلم. لكن إن لم يكن عنده من ينفق عليه ولم يكن عنده النفقة فلا بأس أن يجمع بين الأمرين، بين طلب العلم وبين الاكتساب. وأما ما يتعلق بالزواج وطلب العلم فهذا يختلف من شخص إلى آخر. فطالب علم يتزوج قد يكون الزواج سبباً في ترك طلب العلم لانشغاله بالزوجة والدنيا، وقد يكون الزواج معيناً لطالب العلم. فكل مسألة تختلف عن الأخرى وكل حالة تختلف عن الأخرى. ولكن من أراد الوصول إلى شيء فلا بد من أن يحدد الهدف وأن يصبر حتى يحقق هدفه. وفي أثناء الطريق يوجد هناك عوائق ويوجد هناك صوارف كثيرة، فعليه أن يبعدها عنه وأن يبتعد عنها وأن يسير من أجل تحقيق هدفه، والله تعالى أعلم.
0: Syekh menjawab bahwa menuntut ilmu ini seperti mencari yang lain. Ya, jadi barang siapa yang menginginkan untuk mencari dunia, maka dia akan mencarinya siang dan malam. Dia akan terus berusaha untuk mengejar dunia, mengejar harta, gitu ya. Nah, begitu pula barang siapa yang ingin menuntut ilmu, maka barang siapa yang ingin menuntut ilmu, maka dia harus memiliki keinginan yang kuat dalam menuntut ilmu. Maka dia harus bekerja keras untuk menuntut ilmu siang dan malam. Dan ini bagi yang memiliki nafkah yang cukup, dia berkecukupan. Jadi dia bisa fokus untuk menuntut ilmu, maka sangat dianjurkan untuk fokus menuntut ilmu siang dan malam. Adapun barang siapa yang tidak memiliki harta, tidak cukup ya untuk terus menuntut ilmu, itu maka tidak masalah baginya ya untuk mengumpulkan antara menuntut ilmu dan juga bekerja. Gitu ya. Jadi tidak fokus terus menuntut ilmu, tapi dia juga bisa kemudian menuntut ilmu sambil bekerja. Gitu ya. Dan ini berbeda dengan zawaj, dengan nikah. Adapun menikah ini berbeda. Ya. Bagi sebagian orang, tatkala dia sudah menikah, maka kemudian dengan nikahnya ini melalaikan dia dari menuntut ilmu. Ya, akhirnya dia agak sulit untuk menuntut ilmu dan lainnya. Namun ada juga yang tatkala setelah menikah dia semakin bersemangat untuk menuntut ilmu. Jadi menikah ini menolongnya dalam menuntut ilmu. Maka ini berbeda. Ya, dan setiap orang mengetahui ya, dirinya masing-masing. Gitu ya. Nah, maka barang siapa yang ingin sampai ke dalam tujuannya yaitu dalam menuntut ilmu, maka dia harus membuat target dalam hidupnya, dan dia harus sabar atas ujian-ujian dan cobaan-cobaan yang dihadapinya. Karena dalam menuntut ilmu pasti banyak ujian-ujian, banyak cobaan-cobaan. Nah, maka dia harus bersabar, harus berusaha sungguh-sungguh untuk dapat menuntut ilmu sebaik-baiknya. Amma khairul qurun ya Syekh. Hatta ini yakun khairul qurun kas sahaba wattabi'in wattabi'in ini. Nah, adapun agar kita bisa sampai seperti para sahabat ya dalam menuntut ilmu dan para tabi'in tabi'ut tabi'in, Syekh tadi mengatakan dengan cara lagi-lagi ittiba, mengikuti mereka. Ya, mengikuti mereka dalam segala hal, khususnya dalam pemahaman tadi. Taib, cukup atau ada lagi? Ya, silakan. Tafadhol. Oh, ada yang depan? Oh, antum. Masya Allah. Afwan.
5: Bismillah.
0: Ya, insya Allah.
5: Mohon izin, Syekh sama dan Ustadz. Saya mau bertanya berkaitan dengan hadis perpecahan Yahudi terpecah dengan 71 golongan, Nasrani 72 golongan, dan Islam 73 golongan ya. Nah, di sini terlihat Islam sepertinya lebih banyak gitu ya. Saya tidak bicara Yahudi ya, karena tidak tahu di Indonesia itu tidak ada atau tidak banyak Yahudi. Nah, yang kalau kita lihat di Indonesia itu terlihat Nasrani justru lebih terpecah gitu. Kalau umat Islam itu ya ada mungkin ya yang menyempal di Indonesia itu. Tapi kalau umat Islam contohnya, misalkan umat Islam itu bisa sholat di mana saja gitu. Tapi kalau orang Nasrani misalkan ke gereja itu harus gereja tertentu ya, termasuk ya pokoknya yang di golongannya dia gitu. Nah, bagaimana dengan korelasi hadis ini gitu. Dan saya melihat di Indonesia itu justru umat Nasrani yang jauh lebih terpecah dibanding umat Islam gitu. Kalau umat Islam di Indonesia itu relatif masih bersatu gitu. Kelihatan kalau mau sholat dimanapun tidak masalah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa'ala sa'il ya Syekh. Fi mas'alati hadith al-iftiraq ya Syekh. Annal Islam ini sataftariq ala 73. Wan Nasara ini 72. Fa wajad anna an-Nasara fi Indonesia aktsaru ikhtilafan minal muslimin. Ini al-muslimun yusalluna kaifa syaa fi ayi masjid, yani amman nasara ini la yata'abadun fi kulli ini ayat kanais ini. Fa kaifal jam baina dhalik? ini bi hadis al-iftiraq ini iskal ini wajad anna an-nasara ni aktsaru ikhtilafan minal muslimin.
1: نعم ال في الح يعني هنا لا تعارض الاختلاف في العدد يعني عدد الفرق في المسلمين يزيد على الأمم السابقة أما الاختلاف في الأمم السابقة إذا نظرنا وتأملنا فنجد أن أغلب الاختلافات الموجودة في الأمة الإسلامية إنما أخذت عمن قبلنا وهم اليهود والنصارى نعم
0: Syekh menjawab bahwa tidak ada perselisihan sebenarnya, gitu ya, bahwa perbedaannya dalam jumlah. Kenapa berbeda dalam jumlah? Karena sesungguhnya perbedaan-perbedaan yang ada ya dalam umat Islam ini banyak diambil dari perbedaan-perbedaan umat sebelumnya. Itu maka jumlah perpecahan dalam kaum muslimin lebih banyak. Itu jawaban dari Syekh. Bisa difahami mungkin? Jadi karena perpecahan di dalam Islam ini sebagiannya diambil dari umat-umat sebelumnya. Tep, tafadhol.
1: Assalamualaikum.
0: Campur ya berarti ya.
6: Izin bertanya Syekh, mengenai apakah betul ada fatwa Syekh Fauzan yang membolehkan menuntut ilmu fikih kepada Al-Asy'ari.
0: Hal thabata anna Syekh Shalih Fauzan ini ajaza talabul ilm min dari selain min Al-Asy'ari ini. Hal thabat anna Imam Shalih Shalih Fauzan ini
1: la lam yathbut la anhu wa la an ghairihi. Fa ahlus sunnah mutawafirun ويدرسون جميع العلوم والفنون فإذا انقطع أهل السنة خذ عن غيره ولكن أولا لم يثبت هذا لا عن الشيخ صالح ولا عن غيره الأمر الثاني الحمد لله أهل السنة ووسائل طلب العلم في هذا الوقت ميسورة للجميع
0: Syekh menjawab bahwa yang disebutkan tadi tidak benar bahwa Syekh Shalih Fauzan tidak pernah menfatwakan hal yang demikian gitu ya dan begitu juga para masyayikh yang lainnya Mungkin itu jawabannya. Jadi tidak benar yang disampaikan tadi bahwa Syekh Shalih Fauzan menfatwakan bolehnya menuntut ilmu dari orang Asy'ari. Cukup kan? Oh yang mana? Tawil. Metode? Bagaimana metode? Gimana? Juga juganya maksudnya visual in bismillahirrahmanirrahim nafa'allahu ulumakum ya syaikhana bagaimana metode juga kitab-kitab rujukan akidah yang bersanad kepada Imam Syafi'i mungkin maksudnya bagaimana metode kitab-kitab rujukan gitu ya akidah yang bersanad kepada Imam Asy-Syafi'i. Ini kaifa turuq li kutub kaifa turuq al-kutub al-aqidah ini al-mustanad lil Imam Asy-Syafi'i.
1: Naam. Al kutiba fi hadha yani kitabat kathira minha risalah doktorah عقيدة الإمام الشافعي لشيخنا الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل وهي مطبوعة في مجلدين وموجودة PDF وهناك أيضا عدد من الرسائل العلمية وهي أيضا مطبوعة تبين عقائد كبار أئمة المذهب الشافعي في العقيدة وذلك بالنقل من يعني الكتب الأصلية وهي موجودة ومتوفرة وهذا كله يرد على هؤلاء المتأخرون الذين يعني قسموا الدين فأخذوا من الشافعي الفقه وأخذوا العقيدة من أبي الحسن الأشعري
0: Syekh menjawab bahwa ada banyak kitab-kitab yang membahas ya tadi pembahasan bahwa orang-orang Asy'ari ini mengambil fikih dari Imam Asy-Syafi'i adapun mengambil akidah dari Imam Asy'ari. Di antaranya adalah kitab yang ditulis oleh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya, ada 2 jilid ya. Kemudian ada

0: kepada Abul Hasan al-Ash'ari. Cukup mungkin? Ah, taip. Yakfi, Syekh. Ah, ya. Ada lagi pertanyaan? Atau mana tadi panitia? Panitia? Cukup? Ah, cukup. Taip. Mohon maaf, pertanyaan jawab dicukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nakhtatimi doai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya, sirwal dengan bantolun kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, pernah lihat cicak bunuh diri? Pernah lihat cicak bunuh diri? Belum. Sama. Padahal cicak itu ekonominya lebih sulit dari kita. Ekonominya lebih sulit dari kita. Kenapa Ustaz? Iya, karena makanannya cicak itu nyamuk. Cicak bisa terbang? Tidak bisa. Nyamuk bisa terbang. Kan sulit. Lebih sulit cicak mencari nyamuk daripada kita mencari beras. Beras terbang? Tidak. Tapi pernah enggak kita melihat ada cicak putus asa, bunuh diri karena kesulitan ekonomi? Pernah? Enggak pernah. Kenapa justru manusia yang putus asa, kebingungan nyari rezeki? Rezeki kita semua itu sudah ditanggung sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi kecuali Allah sudah tanggung rizkinya. Allah firmankan ini dalam surat Hud ayat 6. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan Allah sudah tanggung rizkinya. Saya, jenengan, kucing, cecek, gajah, kudanil. Kudanil sama jenengan makannya banyak mana? Kudanil. Kudanil yang makannya berapa piring?

0: Itu saja ditanggung sama Allah rezekinya. Apalagi saya dan jenengan yang makannya cuma pinten piring? Satu atau dua piring. Kenapa banyak di antara kita pusing? Ngesuk mangan apa ya? Ngesuk mangan apa? Ya mangan sega. Gak pernah kita melihat ada cicak menganang ini, gawa karung. Gua persiapan apa? Mangan ngesuk? Enggak. Padahal kita dibandingkan cicak, itu lebih pintar kita. Cicak lulus SD ora? Sekolah nangan di cicak. Sedangkan kita, ada yang lulus SD, SMP, SMA, bahkan ada yang S1. Apa yang kita pusingkan? Rizki kita ini sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang nanggung kita itu enggak tanggung-tanggung. Siapa yang nanggung? Allah. Ada enggak yang lebih kaya dari Allah? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak yang lebih dermawan dari Allah? Enggak ada. Ada enggak yang lebih jujur dari Allah? Enggak ada. Allah itu paling kaya, Allah itu paling jujur, Allah itu paling dermawan. Kenapa kita ragu dengan janjinya Allah? Ini Allah sudah berjanji. Saya tanya, mungkin enggak Allah itu tidak menepati janji? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin, karena Allah paling jujur. Mungkin enggak Allah kehabisan makanan untuk ngasih makan kita? Enggak mungkin, karena Allah paling kaya. Mungkin enggak Allah berubah enggak ngasih kita? Enggak mungkin, karena Allah paling dermawan. Wong kita enggak minta aja Allah kasih kok. Betul? Saya tanya, tadi siapa yang habis subuh minta, "Ya Allah, moga-moga aku oleh bukaan." Ada? Enggak ada. Dikasih sama Allah. Dikasih sama Allah. Kita enggak minta air, dikasih air sama Allah. Kita enggak minta nasi, dikasih nasi sama Allah. Kita enggak minta buah, dikasih buah sama Allah. Kurang apa? Bukan berarti orang kerja. Ya, ya wis lah nang omah bae. Ngenteni apa? Ngenteni berase mlaku kowe. Ya enggak. Makanya Nabi SAW mengumpamakan orang yang tawakalnya benar itu seperti apa? Burung. Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih. Kalau seandainya kalian, wahai para manusia, tawakale benar. Tawakale apa? Benar. La ruziktum kama yurzaqut tayr. Niscaya kalian akan mendapatkan rizki seperti burung mendapatkan rizki. Bagaimana caranya burung mendapatkan rizki? Pripun? Nek esuk pahal mangkat. Nek sore bali. Taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Itulah burung. Nabi SAW mengajari kita, kalau tawakal sih bener gue kayak tawakalnya manuk. Manuk gue kerja pahal, cuman tidak terlalu pusing. Gak pernah kita melihat anak apa manuk gawa plastik, ya maksudnya gue apa simpenan ngemben gitu. Pokoknya pagi berangkat pulang kenyang. Pagi berangkat pulang kenyang. Makanya nyamuk itu manuk. Nah, makanya burung itu hidupnya sangat nyaman karena tawakalnya kepada Allah sangat tinggi. Maka bekerjalah. Cari nafkah harus itu, tapi cari nafkah itu yang wajar. Wa ajmilu fit talab. Itu pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Wa ajmilu fit talab. Kerja ya kerja, tapi kerjanya sing proporsional. Apa proporsional? apa ya proporsional, bahasa Jawanya apa proporsional? Sing member lah. Kerja ya sing member. Kepriye sih kerja member gue? Kerja member gue ya mangsane salat. Salat gue jenenge kerja member. Mangsane ngaji, ngaji. Mangsane turu, turu. Itu namanya kerja yang proporsional. Kita ini ya arep lembur nganti jam 12 bengi nek rezekine 50.000 ya. 50.000 ora nambah ora. Ya. Sudahlah, kita kerja ya kerja, tapi ora usah terlalu apa? Ngoyo. Enggak perlu kepala dijadikan apa? Kaki, kaki dijadikan kepala. Bekerja yang semangat bekerjanya, tapi bekerjalah yang wajar. Waktunya istirahat napa? Istirahat. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya sholat, sholat. Mudah-mudahan kita rizkinya ditanggung oleh Allah semuanya sampai kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
2: Saya memiliki anak berkebutuhan khusus, yaitu Down Syndrome. Mohon nasihatnya untuk saya dan suami. Ujian yang Allah berikan kepada setiap orang beda-beda. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan anaknya itu cerdas, kasep, ganteng. Ujian enggak? Ujian. Ada juga yang berupa hal yang tidak menyenangkan. Buruk apa bentuk fisiknya, goreng patut gitu. Warna kulitnya umpamanya hitam. Atau termasuk yang berkebutuhan khusus, autis atau sindrom apapun. Itu juga ujian. Apa yang harus dilakukan? Pertama, sabar. Jangan mengeluh. Itu pemberian Allah. Bukan hasil ikhtiar kita, bukan kesalahan kita. Kedua, itu amanah. Jaga, urus, tanggung jawab, tunaikan hak-haknya, berikan perhatian lebih daripada yang normal. Jangan mengeluh dengan itu. Jangan apalagi menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Saya rajin ibadah, tapi dikasih anak yang kayak begini. Yang lain yang gak ibadah, sehat-sehat. Normal-normal. Jangan. Ada kesan menyalahkan Allah Azza wa Jalla. Ada kesan Allah mendzalimi. Allah itu laisa bidzallamil 'abid. Allah gak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Tidaklah kita diberikan ujian berlebih dibanding orang lain, kecuali Allah memandang kita layak, pantas, dan mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketiga, yakini di dalam menunaikan tanggung jawab mengurus secara spesial anak yang berkebutuhan khusus, pahalanya jauh lebih besar. Dan ampunan yang Allah turunkan itu setiap saat. Kenapa? Karena melahirkan penderitaan. Setiap kita lihat anak itu, kita bersedih, menangis. Penderitaan enggak? Penderitaan. Gugur dosa itu. Semua penderitaan yang Allah berikan kepada hamba menggugurkan dosa. Kesabaran di atas hal itu melahirkan pahala yang tidak dihitung. Saking banyaknya innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya memberikan pahala kepada orang sabar tanpa dihitung-hitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu dapat salawat dari Allah, dapat rahmat, dapat juga hidayah, petunjuk. Banyak kesabaran melahirkan banyak keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak diuji. Oleh karena itulah maka orang yang diberi anak dengan kebutuhan khusus, Allah menginginkan memberikan pahala yang sangat banyak atas kesabarannya. Allah menginginkan dosa-dosanya murudul, dihapus terus-terusan oleh penderitaan dan kesulitan mengurus anak ini. Dan Allah menginginkan derajat orang tua ini diangkat. Dunia akhirat. Saya enggak tahu yang dimaksud dengan Down syndrome itu termasuk yang tidak normal dalam hal berpikir gitu, bertindak, kayak autis gitu. Iya? Hah? Oh, iya berarti itu fungsi akalnya tidak sempurna berfungsi sebagaimana orang normal. Itu seumur hidup dia bagaikan anak kecil. Walaupun sudah dewasa, secara biologis dia sudah 20 tahun ke atas. Mati dalam keadaan demikian sama dengan mati ketika bayi. Makanya jangan sampai saya ingin anak saya lucu seumur hidup kayak gitu tuh. Walaupun sudah gede, lucu dan kasih sayang tetap kan. Berbeda dengan orang yang normal. Walaupun sudah 20 tahun perhatiannya khusus. Kasih sayangnya juga khusus. Dan lucu terus walaupun melakukan banyak kesalahan, dianggap lucu aja. Ketika mati, anak ini dianggap mati seperti bayi. Dia kelak akan menunggu orang tuanya di pintu surga dan menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Mau enggak masuk surga dituntun anaknya? Sabarlah ya, insya Allah. Boleh enggak kita berdoa agar dikasih anak yang begitu? Jangan.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid, karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh enggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syaluthi menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid. Dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, law lam tuznibu, kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan menyiapkan kalian, wala ja'a biqaumin yudnibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala 100 marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli, dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama, sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan, sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar, dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian. Aqulu qawli hadha. Wastaghfirullaha li walakum. Wastaghfirullaha al-adhim. Innallaha wal ghafuru rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya. Lucu, kasep, bodas, gitu ya, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sambil menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tua yang dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersenda gurau bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau sudah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel. Terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng anak marak bagi teng-teng. Anak marak kekunsungan. Uyah mata rata es. Kaluhur pasti kahana pasti nurun. Tuh. Jadi kalau sudah gede enggak lucu lagi. Pika sebelen. Mungkin aja durhaka. Mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia, ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi Adam tenang. Ayah arep-arepen. Nah, bahasa Sunda ayat. Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, mumpung kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah dosa besar ya, dosa besar.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung. Yang Allah perintahkan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benar. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin. 10 kali, 100 kali. Gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun.
2: Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wabatilu masona apa? Wahabitu masona, wahabitu masona ufiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Tidak dapat pahala. Wabatilu makanu ya'mal, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni.

0: berhenti sholawat. Oh, enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya. Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu a'lam.
1: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali ibadah sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Ah, coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Enggak ada rakaat. Karena hanya berdiri, enggak ada ruku, enggak ada sujud. Berdiri 4 kali takbir. Takbir pertama baca iftitah, baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca sholawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca setiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah. Karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barada wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minal danas. Wa abdilhu daran khairan min darih, wa ahlan khairan min ahli, wa zawjan khairan min zawji, wa adkhilhu aljannah, wa aidhu min azabin nar, wa azabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu'anha wa'akrim nuzulaha wa'wasi madkhola sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu'anhuma dan seterusnya.

0: diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma ighfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar. Dia bingung. Rabbi, anna li hadha? Ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak. Ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Kenapa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan. Agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah. Kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa alaisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi saum nazar untuk orang tua? Sahih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangan tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan. Dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat, dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man ata'ani dakhal jannah. Wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku, niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabir." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala an la tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. atau dia menutup seluruh tubuhnya tapi kainnya tipis menerawang, atau dia menutup seluruh tubuhnya akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ilanuhun, laknat mereka, laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,
1: Salam.
0: izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyad'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua. Kata Allah, ma yaftahu Allahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat. Tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wa mayyumsiku fala mursila lah. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, guguludugan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi, pernah? Sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak menurunkan. Maka tidak boleh, itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan, terus sila di tengah hujan, mempraktekan perdukunannya, sampai orang asingnya seserian, yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa-bisa menahan hujan. Terus hujan nanti ngegebre, si dukun oke seseri sorangan, malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras, dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan aja hujan gak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan terpengaruh. Enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun di jampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu, tanya, mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alami. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Muka dukun mau tidak tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Gitu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi Ali SAW mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba brug, ada awan hitam, terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi SAW. Sesplung itu istighatsah. Nah itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah, disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat. Dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya. Kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan enggak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan, seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi. Ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya. Allahumma hawalaina wa la'alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya, berhenti hujan. Gitu, mintalah langsung kepada Allah dengan cara berdoa, bukan minta ke dukun, ya. Oh, itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin. Bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan malaikat Mikail, minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah, tapi kepada malaikat. Haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa, ya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikatnya itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun, tentang keadaan permukaan bumi ini. Kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya, dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan, fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik, yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sama'a banainaha bi aydi wa inna la musi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna la musi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahanam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli al-jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahanam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahanam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahanam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia, dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau raja, jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong ya, tidak berisi yang tidak ada kenikmatan, tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
5: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altum, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altum, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang memberikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Boleh enggak menempel ayat kursi di dinding rumah? Sobat tanya, untuk apa ditempel? Ngusir setan? Itu suruhan setan. Setan enggak terusir hanya dengan dipampang. Ya. Pasti karena nilai seninya, betul apa benar? Ya. Apakah menempel ayat kursi dinding salah satu bukti memuliakan ayat kursi? Enggak. Tapi apa? Menjadikan ayat sebagai bahan eksploitasi nilai seni. Ayat kursi, satu ayat di dinding umpamanya, itu bisa jutaan harganya. Tapi mushaf Al-Quran 30 juz berapa harganya? Paling 100 ribu. Karena ini lebih lengkap 30 juz. Itu cuma satu ayat. Di 30 juz ada ayat kursi? Ada, lengkap. Itu cuma satu ayat. Tapi kenapa harganya mahal itu? Karena seninya. Jadi dieksploitasi sebagai bahan untuk memperoleh keuntungan dunia melalui seni. Coba kalau umpama ayat kursi itu dicurat-coret oleh anak, kemudian itu disintrik. Tapi kalau 30 juz mushaf Al-Quran disobek-sobek oleh anak, ih anak pintar gitunya, gak diapa-apain lah 100 ribu itu 100 juta. Oleh karena itulah maka menempel kaligrafi di dinding bukan cara memuliakan Al-Quran. Kalau itu cara yang benar memuliakan Al-Quran, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya. Gak pernah ada ayat atau hadis atau ucapan sahabat memuliakan Al-Quran dengan cara menempelkannya di dinding. Gak ada. Nabi tidak, para sahabat tidak, para ulama tidak. Apakah berarti mereka tidak memuliakan Quran? Mereka paling memuliakan Quran. Cuma caranya beda. Mereka mah caranya benar, kita mah caranya salah. Mereka mah caranya itu dengan menghafalkannya, memahaminya, mengaplikasikannya. Kita mah hafal tidak, faham tidak, baca jarang, ditempel saja. Bukan begitu caranya, ya.
8: Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu, ya, mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak akan datang. Berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin, ya, pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin, ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya.
3: Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Tetap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustaz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memvonis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat, ya. Sebelum matinya tobat, baik keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya lalu ke surga, ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu, ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga? Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya, ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustadz yang melakukannya, ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Quran atau hadis yang sahih tentang hal itu.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-951476 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like. Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter.

0: orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jariah itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Kaya atau miskin sama saja. Itulah tema tausiah kita kali ini. Kaya atau miskin sama saja? Apakah betul seperti itu? Sebelumnya, seandainya manusia diberi pilihan apakah dia akan menjadi orang kaya atau orang miskin, kira-kira kebanyakan orang pasti akan memilih untuk menjadi orang kaya. Padahal belum tentu kekayaan itu baik untuknya di dunia maupun di akhirat. Namun sayangnya kita enggak diberi pilihan. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar. Adapun hasilnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Kaya atau miskin sama saja. Sama sajakah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Apa kelebihannya orang miskin? Kelebihannya orang miskin ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 'amin nisfi yawm." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya. Wah, biasa. Paling bedanya cuma sebentar. Oh, enggak, belum. Orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya setengah hari. Ah, biasa setengah hari. Enggak lama enggak. Sebentar. Setengah hari di akhirat beda sama setengah hari di dunia. Kata Nabi SAW, bi 500 an. Setengah hari di sana adalah 500 tahun hitungan waktu di dunia. Jadi ternyata orang miskin duluan masuk ke surga. Loh kenapa Ustaz? Ya karena orang miskin udah banyak yang ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Beda sama orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, pertanyaan pun banyak. Dapat dari mana, buat apa? Setiap rupiah akan ditanyakan. Orang miskin apa yang ditanyakan? Inputnya tidak ada, outputnya juga tidak ada. Inilah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa Ustaz? Kelebihannya orang kaya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya Ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka ngadu. Ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang, di zaman kita orang miskin paling datang ngadu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu, dan seterusnya. Tapi mereka, para sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengadu. Apa yang mereka adukan? Kata mereka, "Dhahaba ahlud dzuri bil ujur." Wahai Rasul, orang-orang kaya wahai Rasul, pahala mereka lebih banyak daripada kami orang miskin. Subhanallah. Ternyata yang diirikan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW bukan masalah ekonomi dunia, tapi yang dikeluhkan sama mereka adalah masalah pahala. Mereka mengadu kepada Nabi SAW. Loh kok bisa orang kaya pahalanya lebih banyak daripada kalian? Kata orang-orang miskin mereka berkata, wahai Rasul, orang-orang kaya yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka wahai Rasul salat sebagaimana kami salat. Ya sudah imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya sudah imbang. Tapi apa kelebihan mereka? Mereka ya Rasul yatasaddaquna bifuduli a'malihim au bifuduli amwalihim. Mereka wahai Rasul bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Inilah yang kami kalah wahai Rasul. Bahkan tidak cuma bersedekah, mereka bisa berhaji, mereka bisa umrah, mereka bisa kurban, mereka bisa zakat, sedang kami tidak bisa wahai Rasul. Terus bagaimana wahai Rasul supaya kami bisa mengejar pahala yang dimiliki oleh orang kaya? Apa kata Nabi SAW? Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan yang andaikan kalian melaksanakan amalan ini, maka kalian bisa mengejar orang-orang kaya. Apa wahai Rasul? Apa? Kata Nabi SAW, mudah saja. Ucapkanlah tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali setiap habis sholat. Oh Masya Allah, ternyata gampang untuk ngejar kelebihan pahala yang dimiliki oleh orang kaya. Akhirnya betul. Mereka orang-orang miskin berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhentikah kisahnya sampai di sini? Oh ternyata tidak. Di dalam riwayat At-Tabarani, dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa manakala orang-orang miskin mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW setelah sholat, ternyata orang-orang kaya nguping. Mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh orang miskin. Mereka penasaran. Akhirnya ada di antara mereka yang nguping. Oh ternyata orang-orang miskin punya amalan baru. Apa itu? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali setiap habis sholat. Akhirnya orang-orang kaya pun mengamalkan amalan yang serupa. Wah kalau kayak gitu, gimana kami bisa ngejar orang kaya? Akhirnya orang-orang miskin datang lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngadu lagi wahai Rasul, teman-teman kami orang kaya mendengar apa yang engkau nasihatkan kepada kami, akhirnya mereka melakukan hal yang serupa. Terus bagaimana wahai Rasul? Apakah Rasul SAW akan memberikan amalan yang lainnya? Ternyata tidak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Wahai para sahabatku orang-orang miskin, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya kalian tidak bisa ngejar orang miskin, kalian tidak bisa ngejar orang kaya. Itu artinya. Ini kelebihannya orang kaya. Jadi kaya dan miskin sama saja. Sama saja apa? Sama saja masing-masing punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Tapi jangan lupa bahwasanya masing-masing punya kelebihan, tapi juga masing-masing menghadapi ranjau perangkap yang sangat berbahaya. Ini yang harus terus diingat. Apa ranjaunya orang kaya? Apa ranjaunya orang miskin? Orang kaya ranjaunya banyak. Di antaranya adalah, satu, orang kaya itu bisa jadi dia mencari kekayaannya dari cara-cara yang haram. Ya. Mencari kekayaannya lewat tata cara yang dilarang di dalam agama kita. Ini ranjau. Saking demi mengejar kekayaannya, akhirnya dia mengorbankan prinsip-prinsip agama tidak pandang mana halal mana haram, sikat saja. Ini ranjau, hati-hati orang kaya. Ranjau yang lain apa Ustaz? Yang kedua, orang kaya ranjaunya itu sombong. Ya, mentang-mentang kaya, akhirnya dia memandang sebelah mata kepada orang-orang yang miskin. Dia berjalan dengan angkuh, mengangkat kepalanya, seakan-akan tidak ada manusia lain di muka bumi kecuali hanya dia. Ranjau orang kaya, hati-hati. Apalagi Ustaz? Ada lagi yang lain. Yang ketiga, ranjaunya orang kaya adalah banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya bercampurlah hartanya antara yang halal dengan yang haram. Yang seharusnya tidak masuk ke dalam perut dia, dia masukkan ke dalam perutnya. Inilah ranjau buat orang kaya. Dan masih ada ranjau-ranjau yang lainnya. Terus, orang miskin. Apa ranjaunya? Orang miskin juga punya ranjau. Nah, yang harus dia hindari. Apa? Satu, misalnya, orang miskin itu jangan gara-gara kemiskinannya, kemudian dia merendahkan martabatnya untuk minta-minta tanpa ada kebutuhan. Orang-orang yang suka minta-minta pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Keadaan tengkorak. Karena apa? Karena dia sudah membuang rasa malu yang bertempat di muka dia. Ini ranjaunya. Jadi hati-hati orang miskin. Ranjau yang lain. Di antara orang-orang miskin ada yang tidak ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berkata, Masya Allah, saya ini anaknya banyak. Masa dari dulu sampai sekarang miskin saja, sedangkan itu anaknya cuma satu. Masa jadi orang kaya? Allah ini tidak adil. Oh, hati-hati, ini ranjaunya orang miskin. Dan ranjau yang lainnya buat orang miskin adalah iri dan dengki buat orang kaya atau kepada orang kaya. Hati-hati, jangan sampai Anda terjerumus kepada karakter iri dan dengki. Berarti kesimpulannya sama dong antara kaya dan miskin. Betul. Antara kaya dan miskin sama saja. Sama-sama punya ranjau atau kekurangan. Dan juga sama-sama punya kelebihan. Maka sekarang tidaklah kita memperpanjang permasalahan. Lebih baik jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Lebih baik kalau Anda termasuk orang yang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda termasuk orang yang miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: مرحبا
3: مرحبا بأنسام الصباح الشريفة
2: وأنفاسه الزكية النقية
3: اللهم بك أصبحنا
4: أصبحنا وأصبح الملك لله.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: Asbahna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. Wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubhan.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم بك أصبح. بك أصبح.
2: Apakah orang yang peroleh nikmat kubur selamat dari azab kubur? Dipastikan dia selamat dari azab neraka, dipastikan dia ke surga. Iya, itu otomatis. Tak ada orang yang peroleh nikmat kubur tapi kemudian ke neraka. Dan tak ada orang yang memperoleh azab kubur kemudian nanti ke surga secara langsung. Karena iman dan takwa yang dia miliki di alam dunia, yang kemudian diaplikasikan iman takwa itu dalam bentuk amal soleh, menyebabkan dia selamat dari azab kubur, selamat juga dari api neraka. Menyebabkan dia memperoleh nikmat kubur dan juga memperoleh nikmat surga. Sebuah hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman itu setiap kali dia berdiri di atas kuburan, dia menangis dengan tangisan yang dahsyat sampai jenggotnya basah. Menunjukkan air mata yang mengalir itu banyak kalau jenggotnya sampai basah. Bukan sekedar berkaca-kaca. Lalu ditanya oleh orang, tadkurun nar wal jannah fala tabki wa tadkur maut wa tabki. Engkau mengingat surga, mengingat neraka, itu tidak nangis. Tapi kenapa mengingat kematian engkau selalu menangis? Apa jawab Utsman? Dia berkata, fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qaal, innal qabra manzilah min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aysarulah. Waman lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kata beliau, alam kubur salah satu di antara fase menuju akhirat. Salah satu batu loncatan menuju akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur berupa pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur, dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar, selamat dari azab kubur. Siapa yang selamat dari alam kubur, maka proses dalam kehidupan selanjutnya akan jauh lebih mudah bagi dia. Ketika di alam mahsyar lebih mudah, ketika hisab lebih mudah, ketika nyebrang sirat mudah, sampai berakhir ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Tapi wa man lam yanju min, siapa orang yang tidak selamat dari alam kubur, ketika menjawab pertanyaan enggak bisa jawab, akhirnya memperoleh azab kubur yang dahsyat. Dahsyatnya azab kubur enggak seberapa dibanding kehidupan setelah itu. Bagi yang tidak selamat dari alam kubur, fama ba'dahu asyad. Kehidupan selanjutnya jauh lebih dahsyat, lebih susah, lebih mengerikan bagi dia. Di alam mahsyarnya dia menderita, ketika hisabnya dihisab dengan hisab yang sulit, yang memberatkan dia, sampai ketika nyebrang sirat dia tidak selamat, tidak mampu menyebrang sampai di seberang, dia tergelincir kemudian masuk ke dalam jurang neraka wal'iyadzu billah. Dari sanalah kita mengetahui orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur dan azab kubur, dia akan selamat juga dari azab neraka, penderitaan di alam mahsyar, sampai berakhir di surga insyaallah ta'ala. Terus bagaimana dengan dosa-dosa yang dimiliki oleh orang beriman dan bertakwa tadi? Kan walaupun iman takwa kan enggak maksum ya. Pasti terjerumus ke dalam dosa satu dua kali, bahkan bisa jutaan kali, walaupun dia beriman. dan bertakwa. Karena orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah, bukan. Orang bertakwa, kata Al-Quran, disebutkan tentang ciri-ciri mereka. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَّةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَّهُمْ. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka itu terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah, melakukan perbuatan keji, dan ini dosa besar. أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَّهُمْ, atau zalim kepada diri sendiri. Ini juga dosa besar. Orang takwa bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Mereka cepat ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Istighfar, taubat. Ada mungkin dosa yang tidak ditobati? Ya, mungkin ada, namanya juga orang. Terbawa mati, iya, terbawa mati. Ada perhitungan dong, sebab Allah menyatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan keburukan walaupun sekecil debu, dia akan melihat akibatnya. Apakah orang bertakwa juga akan disiksa karena pasti memiliki dosa walaupun kecil? Tidak. Kenapa? Karena dosa-dosanya tersebut terhapus oleh kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman Allah, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan. Terus apa yang dimaksud bahwa siapa yang melakukan perbuatan buruk, walaupun sekecil debu akan melihat akibatnya? Maknanya adalah kalau itu menjadi saldo setelah dikalkulasikan dengan pahala. Orang, setiap manusia mukmin pun ada, pasti ada pahala, pasti ada dosa, kan ya gitu ya, pasti. Kalau dosanya lebih besar daripada pahalanya, pahalanya dipakai untuk menebus kesalahannya, menghapus kesalahannya. Terhapus sebagian besar kesalahan, tapi masih ada saldo kesalahan yang tersisa. Walaupun saldonya ini sekecil debu, itu akan diperhitungkan dengan azab. Makin besar saldonya, makin dahsyat azabnya, makin sedikit saldo dosanya, makin sedikit atau ringan azabnya nanti. Tapi seringan dengan azab di neraka waliyadzubillah. Tak ada bandingannya dengan hal yang paling mengerikan yang ada di dunia ini. Ya, seberapa cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka, begitu dipakai di kakinya, ubun-ubunnya langsung bergejolak. Mendidih di dalam neraka waliyadzubillah. Jadi siapa yang selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, dia akan selamat dari kengerian hisab di hari kiamat, akan Allah mudahkan hisabnya dan akan diselamatkan ketika nyebrang sirat, akan diselamatkan dari azab neraka. Dosa-dosanya yang mungkin ada tersisa terhapus oleh kebaikannya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: Hafalkan doa ini.
5: Ud'uni astajib lak.
2: Kata Anas, Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bagi pemalas yang sering mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager, malas gerak. Kalau sudah diam tuh, ayo gini, ah mager, malas gerak. Kamu aja sendiri. Kalau PW apa? Posisi wenak. Sama dengan mager. Ayo, mari kita kemon. Sudah PW nih. Nah, ini sering-sering baca ini nih. Bagi para magerer dan PWer. Apa yang dimaksud dinaungi malaikat ketika hadir di majelis ilmu? Apakah ganjarannya di akhirat juga? Enggak, itu gambaran di dunia. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffatsumul malaikah. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah Allah lalu membaca Al-Quran kecuali haffatsumul malaikah. Malaikat akan mengerumuninya. Mengerumuni itu ya hadir di majelis ilmu itu. Terus malaikat itu juga meletakkan sayap-sayap mereka. Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Para malaikat itu menyimpan, meletakkan sayap mereka bagi orang yang sedang mencari ilmu. Karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Makna meletakkan sayap, kata Imam Al-Khattabi, dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, bab Fadlul Ilmi. Ya. Makna wad'ul ajniha, makna malaikat meletakkan sayap ada tiga. Makna pertama, bastul ajniha. Ngabeng-brengken jang-jangna. Apa bahasa Sundanya? Bahasa Indonesianya membembrengkan sayapnya. Merentangkan sayapnya. Ya. Kedua, annahu bima'na tawadu wal ihtiram. Makna meletakkan sayap itu tawadu dan ihtiram kepada orang yang sedang mencari ilmu. Hormat, menghargai. Kalau ABRI cara menghormatnya kan begini. Kalau para malaikat dengan cara meletakkan sayapnya. Ketiga, bima'na nuzul fi majalasil ilm wa adamu tiram. Meletakkan sayap maknanya mereka itu turun ke majelis-majelis ilmu dan ikut hadir dan tidak terbang saat itu. Di majelis ini insya Allah ada para malaikat ya, berdasarkan hadis tersebut. Dan itu cukup menjadi kebanggaan bagi kita karena kita hadir di satu majelis yang di sana ada malaikat. Kalau umpamanya kita hadir di satu majelis yang di sana ada orang beken, ada gubernur, wah hadir. Bangga enggak kita? Bangga. Apalagi kita pakai IG dengan gubernur, apalagi menteri, apalagi presiden. Siapapun presidennya terserah. Itu sudah berlalu. Pulang ke rumah itu hari was-was kita. Hari was-was itu apa ya? Lapor ke orang, wah tadi saya hadir di samping presiden lo gitu ya. Coba lihat di TV ada. Bangga enggak? Kebanyakan orang bangga, ya. Kalau saya akan menghindar. Nah, apalagi ada malaikat. Makhluk, kalau presiden sehebat apapun pasti ada salahnya. Pasti ada dosanya. Bahkan mungkin lebih banyak dari rakyatnya, ya. Tapi malaikat makhluk suci. Pulang ke rumah kita lapor ke istri kita. Tadi lo, saya satu majlis dengan malaikat. Dia bilang, masa? Iya. Kamu lihat? Enggak. Kok tahu? Hadis. Ya. Itulah makna malaikat hadir dan meletakkan sayap mereka.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Halo Ustadz.
6: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Apakah anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti autis, Down syndrome akan dihisab di akhirat kelak? Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang berkebutuhan khusus itu sampai pada taraf tidak berfungsinya akal, ya itu terkategorikan majnun. Majnun tidak berarti gila saja, enggak. Majnun itu orang yang akalnya tertutup, tidak berfungsi. Termasuk anak kecil, termasuk yang gila, termasuk yang sudah tua. Itu apa yang sudah lupa anda? Haram, tikun. Itu disebut majnun, berasal dari kata janna. Janna itu menutup, junna tertutup. Bayi yang terkandung dalam perut ibu tidak kelihatan disebut janin. Jin, kenapa disebut jin? Karena alladhi majunna angka, yang tertutup dari diri kamu, tidak terlihat oleh kita. Orang yang akalnya tertutup majnun, tidak berfungsi. Kalau yang tidak berfungsi begini, ya dicabut qalam, diangkat qalam. Rufi al-qalam ana thalathin. Diangkat qalam, qalam itu pena catatan malaikat dari tiga golongan manusia. Salah satunya anil majnuni hatta yafiqa. Dari orang yang majnun sampai dia waras, sampai berfungsi kembali otaknya atau akal, ya. Jadi kalau anak yang autis yang mengalami sindrom tertentu sampai pada taraf, pada level, pada kondisi akalnya tidak berfungsi, maka ya tidak mukallaf. Maka dia akan disamakan dengan anak kecil. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau autis atau sindromnya itu tidak dari lahir. Saya nggak tahu apakah selalu dari lahir atau mungkin pernah dewasa normal karena kejadian tertentu jadi autis. Kalau dari gila ada ya, jadi gila. Tanya normal, setelah dewasa gila ada itu. Kalau gilanya tidak dari awal, tidak dari lahir, dia sempat waras, maka dia dihisab sejak gila sampai sejak dewa, sejak balig sampai dia gila. Terus konon, ini konon ya, bukan pengalaman. Gila juga kadang-kadang ada warasnya katanya. Sekali lagi ini konon, bukan pengalaman. Kadang kalau lagi kamu gilanya, ya pokoknya tidak normal, tapi kadang-kadang normal, sedang waras. Nah, maka ketika sedang warasnya dia dihisab, kena kewajiban. Pas gila, maka dia tidak dihisab. Ya, demikian pula yang autis.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Apa boleh laki dan perempuan non mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlarang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat, ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabat langsung bicara. Para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara. Dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan. Ya, ya hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain. Khusus masalah usaha, ya, dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, kehidupan kita di dunia ini tidak pernah lepas dari yang namanya perjalanan. Setiap dari kita pasti mengalami sesuatu yang namanya perjalanan. Cuman kadang-kadang perjalanan itu jaraknya dekat dan kadang-kadang jaraknya jauh. Misalnya jarak dekat itu kita bepergian dari Purbalingga kemana? Ke Purwokerto misalnya. Itu jarak dekat. Jarak jauh dari Purbalingga ke Sumatera misalnya. Ya. Semuanya pernah melakukan perjalanan. Entah itu jaraknya dekat atau jauh. Dan tentunya ketika perjalanan itu beda jarak, maka persiapan kita pun juga akan berbeda. Bekal yang kita siapkan untuk perjalanan yang dekat dengan perjalanan yang jauh juga berbeda. Misalnya kita dari Purbalingga mau pergi ke Purwokerto, berapa pakaian yang kita persiapkan? Cukup pakaian yang kita pakai, yang nempel di tubuh kita, cukup. Berapa duit yang kita persiapkan? Tergantung keperluannya. Kalau sekedar pengen pergi ke Purwokerto pulang lagi, paling bawa duit 20 ribu, 50 ribu cukup. Tapi ketika kita akan ke Sumatera, kemudian kita akan satu pekan di sana misalnya, berapa pakaian yang kita persiapkan? Satu koper. Duit yang kita persiapkan? Satu koper. Satu juta, dua juta. Bahkan untuk perjalanan yang satu pekan itu kita bisa nabung selama berbulan-bulan.

Perjalanan jarak dekat itu adalah perjalanan kita di dunia ini. Sedangkan perjalanan jarak jauh adalah perjalanan kita ke akhirat nanti. Kenapa di dunia itu dekat padahal 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan ada yang 90 tahun dan 100 tahun. Ini dekat. Perjalanan selama 60 tahun itu dekat. Karena kita bandingkan dengan perjalanan ke akhirat. Yang berapa tahun? Berapa tahun? Selama-lamanya. Seandainya pelajaran ke akhirat, perjalanan ke akhirat itu cuma 1000 tahun. Dibandingkan dengan 60 tahun, tetap yang 60 tahun itu adalah dekat. Apalagi seandainya kita bandingkan yang 60 tahun ini dengan 1 juta tahun di akhirat. Padahal di akhirat bukan 1 juta tahun, tapi di akhirat adalah kekal selama-lamanya. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mengumpulkan bekal untuk dunianya dan mengumpulkan bekal untuk akhiratnya. Tapi ngumpulkannya itu yang adil. Adil itu sama atau bukan? Adil itu sama atau bukan? Bukan. Adil itu bukan anak TK dikasih sangu seperti anak kuliah. Itu bukan adil namanya. Adil itu sesuai dengan porsinya. Bekal kita untuk perjalanan 60 tahun dengan bekal kita untuk perjalanan selama-lamanya, apa sama? Ya jelas bedalah. Makanya ada seorang bijak mengatakan, i'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Carilah bekal untuk duniamu sesuai dengan jatah umurmu di dunia. Dan beramallah untuk akhiratmu sesuai dengan jatah umurmu di akhirat. Itu namanya adil. Untuk dunia ya 60 tahun bekalnya. Gak usah kita nyari bekal sampai 7 turunan, gak perlu. Cukup buat kita saja 60 tahun uripe kira-kira butuh epira. Cukup. Untuk akhirat, sekarang kita lihat, perjalanan kita di akhirat akan jutaan, miliaran, triliunan tahun. Kira-kira sekarang kita ngumpulkan bekalnya, sudah proporsional apa belum? Proporsional itu apa? Wis sebanding, wis wajar apa urung? Sekarang coba, jenengan kerja sehari berapa jam? 8 jam. Ngaji sedina pirang jam? 8 jam? Angkat tangan yang ngaji sehari 8 jam. Kerja kita sehari 8 jam. 8 jam itu untuk bekal buat apa? Dunia. Oh, kerjanya 8 jam. Sisanya pirang jam? 24 kurangi 8 berapa? 18 jam. 18 jam gue gak ngaji kabeh. Atau gue ngendong anak pirang jam, gue topok karo kae pirang jam, gue dolanan mercon pirang jam, gue layangan pirang jam, gue mancing pirang jam. Terus bekal akhiratnya mana? Oh berarti ora perlu kerja. Kerja. Ya. Tetap kita harus kerja karena sekarang kita hidup di mana? Di dunia punya perlu bekal, jangan kita jadi pengemis, kerja.

0: Islam sangat memuliakan orang yang mau bekerja. Tapi yang wajar bekerja itu. Waktunya sholat, sholat. Itu bekal kita ke akhirat. Waktunya baca Quran, baca Quran. Waktunya hadir pengajian, hadir pengajian. Ustaz gak enak dikumpul-kumpulkan. Ya kayaknya tetap bayar sebanding Ustaz. Padahal ini sholat ya. Limang waktu kemarin pernah kita hitung ya 20 menit. Berapa? 100 menit paling orang nanti rong jam. Ngaji Qurannya pira? Sejam? Waduh saya banget. Kalau kita kumpul-kumpulkan Ustaz kayaknya tetap baik orang sebanding karo kerja dunia ini. Pentingnya niat. Pentingnya apa? Niat. Jenengan bekerja 8 jam itu bisa jadi bekal pahala. Jadi walaupun dewek kowe macul dudu salat ya, tapi apa? Macul. Dudu salat tapi garap bangunan. Ya. Tapi selama 8 jam kita bekerja itu, kita bisa dapat pahala. Bagaimana Ustaz? Niat. Jadi pas njenengan berangkat dari kamar, dari bedeng, atau berangkat dari rumah mau ke sawah, niate apa? Ya Allah, saya bekerja ini niatnya untuk memberikan nafkah buat anak dan istri saya. Saya bekerja ini supaya saya tidak jadi pengemis, sehingga saya punya bekal untuk hidup saya. Saya menjadi manusia yang terhormat karena tidak meminta-minta. Saya bekerja ini karena saya ingin menafkahi kedua orang tua saya yang sudah lanjut usia. Saya bekerja ini karena saya pengin punya duit buat sedekah. Ketika jenengan berangkat kerja, niati kayak gue. 8 jam jenengan. Dalam lumpur, dalam semen, dalam pasir. Jenengan dapat pahala. Ya berarti seorang perlu sholat maning Ustaz. Ya tetap perlu. Ya. Sing pokok kuwi sholate. Ya. Ngajine itu yang pokok. Yang tadi itu adalah sripilan. Ya. Sripilan pahala. Tambahan apa? Pahala. Maka yang proporsionallah dalam mengumpulkan bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, carilah bekal. Sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yurda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? Am nahnul munzilun? atau kami yang menurunkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra, faman ya'tikum bima'in ma'in?" Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi asy-syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, "Binisfi mulki." Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khurujal ma min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, "Bijami'i mulki." Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah la jadirun alla yunafasa fi." Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah saya minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kul al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu ash-shurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Keberuntungan dunia kalau akan membuat kehancuran di akhirat enggak ada artinya. Lihat Fir'aun dibenci dan dilaknat, lihat Qarun dibenci dan dilaknat, lihat Namrus pemimpin-pemimpin dunia dibenci dan dilaknat. Lihat Kisra dan Kaisar, dibenci dan dilaknat. Lihat pemuka-pemuka Quraisy, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf, dibenci dan dilaknat oleh Allah karena tidak beriman dan tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penderitaan dunia akan menjadi suatu yang terpuji manakala akan mendatangkan keberuntungan di akhirat. Lihat Bilal bin Rabah, lihat Ammar bin Yasir, ayahnya dan ibunya. Lihat Khabbat bin Arat. Dan lihat Abu Dzar Al-Ghifari. Lihat Abdullah bin Mas'ud. Dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihina, dicaci, dimaki karena dianggap orang kerdil, tak punya apa-apa. Lihat para ahlu suffah yang di kota Madinah, Abu Hurairah dan teman-teman yang tidak punya rumah. Hidup gak punya rumah, memang dari awal gak punya rumah sampai sekarang. Dan hidupnya di, bukan sampai sekarang, sampai beberapa tahun tidak punya rumah, hidupnya di dalam masjid. Di masjid Nabi dibuatkan sedikit tenda seperti ini, dari pelepah kurma, situlah mereka tinggal. Kata Abu Hurairah, ada sekitar 70 orang, seperti itu kami, nyaris tidak punya kecuali satu baju. Hanya satu baju yang kami punya. Itu terus yang kami pakai. Di kehidupan para sahabat. Namun lihat bagaimana mulianya mereka. Dengan agama mereka. Maka mari kita kembali kepada Allah. Merintih kepada Allah. Wa akhadnahum bil ba'sa'i wadharra'i la'allahum yatadharra'un. Di dalam surah Al-An'am ayat 42. Dan kami sengaja mengirim bencana. Dan kami sengaja memberikan mudarat kepada manusia, tujuannya adalah la'allahum yatadarra'un. Mudah-mudahan dengannya manusia kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, mengeluh kepada Allah, merintih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali kepada agama kita yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Mari ini menjadi batu loncatan kita untuk tidak melupakan akhirat. Karena sudah terlalu banyak manusia hidup, dan mungkin diantaranya adalah kita, pembicaraan kita hari-hariannya dunia-dunia. Kapan kita bicara akhirat? Masjid di mana-mana kosong. Saatnya kita menjadi umat yang kembali kepada Allah, rajin datang ke rumah Allah, rajin membaca ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, dan mudah-mudahan dengannya Allah rahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur dengan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya di sore hari Jumat Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk duduk bermajlis di rumahnya. Dan sebagian kita ada yang dari sholat asar duduk di masjid menunggu majlis. Keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan lebih tentunya setelah menunaikan salah satu syiar dari syiar-syiar Islam, yaitu sholat asar berjamaah yang dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salatul wusta. Demikian pula yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Baqarah: hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat lima waktu dan salat wusta. Dan berdirilah kalian dengan lama dalam salat. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang terluputkan salat asar, faka'anna ma wutiro ahluhu wa maluhu, seakan-akan hilang atau terkena bencana keluarga dan hartanya. Seakan-akan hartanya habis, keluarganya habis, hilang. Seperti itu perumpamaan mereka yang terluputkan salat asar. Juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad habita 'amaluhu. Yang luput salat asar, terputus seluruh amalannya. Di Sahih Bukhari hadisnya. Pernah ketika perang Khandaq, Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Nabi sambil mencela orang-orang musyrikin Quraisy yang mengatakan, atau Umar berkata, ya Rasulullah, hampir aku salat asar di waktu maghrib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi ma sallaituha. Demi Allah, sungguh aku belum sholat, kata Rasulullah, karena saking mereka waspada mengawasi gerakan 10.000 pasukan musuh Al-Ahzab yang mau menyerang kaum muslimin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mala Allahu buyutahum wa kuburahum nara idh syagaluna an salatil wusta salatil asr. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala penuhi rumah-rumah mereka, kuburan-kuburan mereka dengan api, karena mereka menyibukkan kita dari sholat wusta,
2: sholat asar. Sholat wusta adalah sholat asar. Mereka yang duduk selesai sholat asar, dilanjutkan dengan majlis. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi musallahu alladhi salla fi, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Dan para malaikat bersolawat untuk mereka yang duduk setelah selesai sholat. Di mana mereka sholat? Masih di masjid, duduk. Para malaikat bersolawat untuk mereka. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Ya Allah, limpahkanlah kasih sayangmu kepadanya. Ya Allah, terimalah tobatnya. Malam yuhdith fih, malam yu'zi fih. Selama belum hadas, selama tidak mengganggu orang. Nah, ini keutamaan belajar ilmu agama setelah selesai sholat, baik itu sholat subuh, sholat lima waktu, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, ya. Apalagi kalau seandainya menunggu sholat yang berikutnya. Kana fis sholah ma kanat as-sholah tahbisuh. Maka dia masih diberi pahala sholat selama sholat yang menahannya. Dan Rasulullah mengatakan itu adalah ribat, amalan penggugur dosa dan meninggikan derajat. Wantidharu sholati ila sholah, menunggu sholat setelah selesai sholat. Alhamdulillah, di sore ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Qa'idatun fi Shabr, kaidah dalam bersabar, yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan, ya. Ini pertemuan keempat berarti. Nah, akhir dari pembahasan kita ketika di Pusdai, ya, adalah poin yang keenam. Nah, yaitu a'zam al-fawaid, faidah terbesar dari 20 poin yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Dan sebenarnya cukup al-aqil, orang yang bijak, orang yang berakal. Karena sebab satu poin yang keenam ini dia mudah untuk bersabar. Sabar dari apa? Ini kita membahas tentang sabar dari gangguan manusia, ya. Sabar itu memang ada empat. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, sabar atas musibah yang itu mutlak datang dari Allah. Ini lebih mudah untuk kita bersabar, seperti sakit atau bencana alam yang kita tidak bisa mengelak. Kemudian yang keempat adalah sabar dari gangguan manusia. Makian, celaan, gosip, ghibah atau pengkhianatan, ya, mengambil harta kita, mencurinya. Nah, bahkan sampai ke tingkatan darah. Baik. Nah, 20 poin yang dibahas oleh Syekhul Islam adalah poin untuk membantu seseorang bersabar dari jenis sabar yang keempat. Ya, Syekhul Islam membantu kita untuk bisa bersabar terhadap gangguan manusia kepada kita. Nah, poin yang keenam adalah al-jaza min jinsil amal. Ya, balasan itu tergantung perbuatan. Allah akan mudah untuk memaafkan kita, mengampuni dosa-dosa kita, apabila kita mudah untuk memaafkan kesalahan saudara kita. Dan jangan terlalu berharap seseorang untuk bisa mendapatkan ampunan Allah setelah dia meneteskan air mata, melakukan banyak amal soleh, Jangan terlalu berharap dia mendapatkan ampunan Allah. Jangan terlalu berharap, ana bilang ya. Bukan tidak akan mungkin, mungkin saja, tapi jangan terlalu berharap. Karena al-jaza' min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Ketika seseorang dia sulit untuk memaafkan saudaranya, sulit dia untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka demikian pula Allah akan tidak mudah untuk mengampuni dosa-dosa dia. Allah akan mudah mengampuni kesalahan kita, dosa-dosa kita, apabila kita mudah untuk memaafkan kesalahan saudara kita. Sebagaimana banyak ayat Al-Quran, diantaranya di surat An-Nur, ya. Wala yatali ulul fadli minkum wassa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun ayyaghfirallahu lakum. Maafkan, berlapang dadalah engkau dari mereka. Bukankah engkau pula ingin diampuni dosa-dosamu oleh Allah? Ini kata Allah. Engkau maafkan dia, engkau berlapang dada dari dia, maka dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah. Nah, ini sebenarnya cukup poin ini saja untuk bisa membantu kita bersabar melawan atau menghadapi gangguan manusia. Tapi kita masuk poin yang berikutnya, poin yang ketujuh dari 20 poin yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Yang ketujuh adalah ayya'lama annahu idza ishtaghalat nafsuhu bil intiqam wa talabul muqabalah du'a alaihi zamanuh wa tafarraqa alaihi qalbuh wa fatahu min masalihihi ma la yumkin istidrakuh wa la'alla hadha yakunu a'zamu alaihi min almusibati allati nalathu min jihatihim fa idza 'afa wa safah farraqa qalbuh wa jismuh limasalihihi allati huwa ahammu 'indahu min alintiqam. Yang ketujuh, hendaknya dia tahu bahwasanya apabila diri kita tersibukkan dengan urusan balas dendam, ya, berpikir itu tidak semenit dua menit, berpikir untuk balas dendam tidak sejam dua jam, bahkan tidak sehari dua hari. Sebagian orang memakan waktu sampai sebulan dua bulan dan bertahun-tahun. Nah, apabila seseorang menyibukkan dirinya dengan berpikir untuk balas dendam, maka hilang banyak waktunya dan terpecah fokusnya dan luput banyak maslahat darinya. Yang tidak mungkin lagi itu semua dia raih kembali. Dan bisa jadi ini lebih berat, lebih besar musibahnya. Kehilangan ini semua lebih besar musibahnya daripada apa yang dia dapatkan dari kedzaliman manusia kepada dia. Nah, kalau dia memaafkan, dia berlapang dada, hatinya fokus, tidak terpecah lagi, dan fisiknya bisa melakukan hal-hal yang itu jauh lebih maslahat daripada urusan-urusan balas dendam, ya. Nah, seseorang dengan dia berpikir bagaimana untuk bisa membalas kezaliman orang kepada dia, menghabiskan waktu yang seharusnya waktu tersebut bisa dia manfaatkan untuk banyak sekali maslahat, seperti sholat dua rakaat saja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua rakaat subuh, rakaat al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu dihabiskan berapa jam? Berapa jam? Berapa menit? Ya? Paling 3-4 menit kan? Paling 3-4 menit. Dan sering Anda mendengar kajian dari Syekh Muhammad Ibn Saleh bin Utsaimin rahimahullahu taala, dan beliau selalu mengulang, sering beliau mengulang dalam kajian-kajian beliau, bahwasanya ucapan subhanallah satu kali saja, alhamdulillah satu kali saja, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tadi kata Rasulullah, dua rakaat fajar, dua rakaat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan satu kali zikir subhanallah atau alhamdulillah atau Allahu akbar atau la ilaha illallah atau hasbi hasbunallah wa ni'mal wakil atau la hawla wa la quwwata illa billah atau astaghfirullah wa atubu ilaih subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim atau raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Enggak berapa detik. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Kenapa? Anda bisa jawab. Rahmat bisa jawab. Kenapa ucapan sekali saja subhanallah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya? Silakan. Silakan Pak mau jawab. Baik. Karena ucapan subhanallah atau astagfirullah itu tertulis rapi oleh malaikat al-hafidhun, kiramun katibun, yang sifatnya raqibun atid, sebelah kanan dan kiri kita. Bukan nama malaikat raqib atid ya. Nama malaikat pencatat itu adalah al-hafidhun atau kiramun katibun, itu nama malaikat pencatat. Sedangkan sifatnya adalah raqibun atid, yang selalu mengawasi dan selalu hadir. Nah, tercatat rapi. Dan itu lebih kita rindukan, lebih kita perlukan di hari kiamat ketika hisab, ketika mizan, ketika al-murur ala sirat, ketika kita diperhitungkan amal ibadah kita oleh Allah, berhadapan sendirian kita berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dan setiap mereka datang kepada Allah sendirian-sendirian, itu diperlukan satu subhanallah, satu la ilaha illallah, kita perlukan untuk memberatkan timbangan amal kita. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun, siapa yang berat timbangan amalnya maka dia beruntung. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun, sedangkan mereka yang ringan timbangan amalnya, mereka orang yang merugi di neraka jahannam, mereka kekal abadi. Kita membutuhkan kalimat subhanallah tersebut untuk membantu kita melewati sirat, yang ketika tergelincir seseorang masuk ke dalam neraka jahannam. Wa kullukum atihi yaumal qiyamati yaumal qiyamati wirda. Nah, di surat Maryam gimana? ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Nah, semua muslim akan melewati sirat tersebut, yang Allah selamatkan hanya mereka yang bertakwa. Dan di antara bentuk takwa adalah azkar, adalah zikir. Itu baru satu kali zikir, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa yang kita miliki di dunia ini? Rumahkah, mobilkah, pakaiankah, harta apapun, semua akan kita tinggalkan. Yang akan menemani kita, teman sejati kita sebenarnya adalah amal ibadah kita. Di alam kubur kita, di padang mahsyar, sampai al-qadha, pengadilan. Teman sejati kita adalah amal ibadah kita, sekecil apapun amal ibadah tersebut. Fa'amman taib. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, siapa yang melakukan kebaikan sekalipun sebesar biji debu, akan dia lihat. La ilaha illallah sebesar biji debu. Ya. Alhamdulillah sebesar biji debu. Luasnya pahala alhamdulillah itu kalau benda memenuhi langit-langit dan bumi. Memenuhi langit-langit dan bumi. Salat jenazah pahalanya sebesar qirat, sebesar gunung tangkuban perahu tuh. Mengantarkannya sampai selesai dapat qirat yang kedua, sebesar gunung pula. Sedangkan alhamdulillah tamla'an atau tamla'u ma bainas samawati wal ard, sedangkan alhamdulillah memenuhi langit-langit dan bumi. Dan kalimat la ilaha illallah jauh lebih besar lagi pahalanya daripada itu. Kalau kita sibuk untuk berpikir bagaimana balas dendam, detik-detik yang kita habiskan untuk berpikir bagaimana balas dendam tersebut meluputkan kita untuk melakukan amal soleh tadi. Jelas itu? Ya. Dan waktu tidak akan kembali. Waktu tidak akan kembali. Belum lagi hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa Al-Qur'an, satu huruf yang kita baca, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi ashri amsalha. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka untuk dia kebaikan, dan satu kebaikan dikali lipatkan 10. Bismillahirrahmanirrahim, 19 kebaikan, 190 pahala kebaikan didapatkan oleh seseorang. Kemudian dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, satu kebaikan dapat menggugurkan 10 dosa. 1900 dosa tergugurkan hanya dengan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu kesempatan itu semua luput dengan seseorang dia berpikir keras bagaimana untuk bisa balas dendam. Maka lebih baik untuk dia langsung memaafkan. Berlapang dada. Enggak lagi banyak pikiran. Wa tafarraqa alaihi qalbuhu. Belum lagi ketika salat, mudah setan untuk membisikkan. Tidak khusyuk dia. Berhadapan dengan Allah, wallahu qibalal musalli idza shalla. Allah itu berada di hadapan orang yang salat ketika dia salat, dan pecah kekhusyukan tersebut karena pikiran, hembusan, bisikan syaitan untuk bagaimana balas dendam. Ini orang ini ngegosipin saya nih, ngerusak kehormatan saya nih, memaki saya nih, merendahkan saya nih. Tafarraqa alaihi qalbu, pecah fokusnya. Itu untuk ya khair, apa namanya, agama ya, yang tidak ada bandingannya dengan dunia apapun. Tetapi kalau seandainya pun dia hanya menyibukkan dirinya dengan dunia, bagaimana dia mengembangkan bisnisnya, dia mengembangkan perusahaannya, tetap kembali harta yang dia miliki untuk kebaikan akhirat dia, bagaimana bisa bersedekah, bagaimana bisa menunaikan haji, bagaimana bisa berjihad, bagaimana bisa dengan harta, banyak ibadah yang hanya bisa dilakukan dengan harta. Dan itu hilang. Fokus untuk mengembangkan dunia pun hilang dengan karena sebab apa? Dia berpikir keras bagaimana untuk membalas orang yang telah menzaliminya, orang yang telah mengganggunya. Tapi kalau sejak awal dia sudah memaafkan, sejak awal dia sudah berlapang dada, hilang sudah. Ya, dia bisa fokus pada kebaikan tadi. Dia bisa fokus kepada mana yang lebih maslahat untuk dia. Nah, ini yang ketujuh. Ya. Jadi yang membantu kita untuk mudah memaafkan, mudah kita untuk berlapang dada adalah rugi waktu kita teh untuk berpikir bagaimana bisa balas dendam. Kalau kita enggak memaafkan, itu banyak waktu tersita. Kalau kita memaafkan, sudah lapang saja hati kita. Kita bisa mengambil banyak manfaat dari waktu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Taib, ini yang ketujuh. Yang kedelapan, Yang ke-8 ini luar biasa juga nih. Anantiqamahu wastifa'ahu wantisarahu li nafsihi wantiqamahu laha. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taqama li nafsihi qattun fa idza kana hadha khairu khalqillah wa akramuhum 'ala Allah lam yakun yantaqim li nafsihi ma'a anna adzahu adza lillah wa yata'allaq bihi huquqad din wa nafsuhu ashraful anfus wa azkaha wa abarruha wa ab'aduha min kulli khuluqin madhmum wa ahaqquha bi kulli khuluqin jamil wa ma'a hadha falam yakun yantaqim laha fa kaifa yantaqim ahaduna li nafsihi allati huwa a'lam biha wa bima fiha minash shururi wal 'uyub balir rajulul 'arif la tusawi nafsahu 'indahu ay yantaqim laha wala qadra laha 'indahu yujibu 'alaihi intisaruhu laha. Baik. Yang ke-8 penting nih. Maksudnya tahu dirilah. Ya, sadar diri. Seseorang ketika dia balas dendam, ketika dia enggak memaafkan, dia berusaha untuk membalas, sebenarnya dia ingin membela dirinya, pribadinya. Dia melakukan balas dendam tersebut untuk pribadinya, enggak ada sedikit pun untuk agama Allah. Enggak ada sedikit pun dia membela dirinya karena Allah, enggak ada. Hanya untuk kepuasan diri pribadi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membela pribadi beliau ketika diganggu. Ini Rasulullah nih. Beliau enggak pernah membela pribadi beliau ketika dicela Rasulullah SAW, diganggu Rasulullah SAW, dibilang assam alaika ya Muhammad, kematian untukmu ya Muhammad, kata orang Yahudi ini. Rasulullah SAW sedang jalan bareng dengan istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian ada gerombolan Yahudi sedang nongkrong. Rasulullah SAW melewati mereka, kemudian orang Yahudi ini bilang assam alaika ya Muhammad, memplesetkan assalam, tetapi maknanya adalah assam kematian, kematian untukmu ya Muhammad, kematian untukmu ya Muhammad, di hadapan istri itu. Rasulullah dibuat seperti itu di hadapan istri, istri yang paling beliau cintai. Rasulullah hanya menjawab waalaikum. Rasulullah enggak gubris lagi, tetap jalan aja. Waalaikum. Aisyah enggak puas hati dengan ucapan orang Yahudi tersebut. Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab waalaikumussalam wal la'nah ya abda al-qiradah wal khanazir, untuk kalian pula kematian dan laknat Allah wahai anak-anak babi-babi dan kera-kera. Mereka, nenek moyang mereka memang Allah ubah menjadi babi-babi dan kera-kera tuh, orang-orang Bani Israel. Ya. Bahkan yang Rasulullah tegur adalah Aisyah. Ya Aisyah, ma kana rifqu fi syai'in illa zana wa ma nuzi'a an syai'in illa syana. Wahai Aisyah, tidaklah kelemah lembutan itu apabila ada pada sesuatu maka itu menghiasinya. Zain illa zana. Zain, ada kelemah lembutan pada sesuatu itu menghiasi. Wa manusian syai, dan apabila kelemah lembutan tersebut tercabut dari sesuatu, tidak ada pada seseorang illa syana. Shain, jadi lawan zain apa? Shain, shain itu buruk. Zain bagus, shain buruk. Ya. Nah, kata Aisyah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kau tidak dengar apa yang mereka bilang tadi? Aku sudah menjawabnya, wahai Aisyah. Coba. Enggak sampai ngamuk di depan istri saya, kalian hina saya, kalian maki saya, kalian mengucapkan kata-kata kasar, mana marwah saya, mana ya, mana citra, mana ini nabi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taqama li nafsihi qat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah membela pribadi beliau. Sebagaimana hadis, kana la yantaqim li nafsihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau membela diri beliau sendiri. Wa kana yaghdab idza tuntahak maharimullah. Rasulullah itu baru murka, beliau marah apabila keharaman Allah itu dilanggar. Di situ Rasulullah marah. Ketika syariat Allah dilanggar, baru di situ Rasulullah marah. Marah karena Allah. Hukumnya wajib menunjukkan iman. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bi lisanih. Apabila dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa bi qalbih wa dzalika ad'aful iman. Dan apabila dia tidak mampu, maka ubah dengan hatinya, dan itu menunjukkan selemah-lemah iman dia. Wajib seseorang dia untuk marah. Ketika syariat Allah dilanggar, ketika syariat Allah dirusak. Tapi untuk pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dicela, beliau tidak membalas sedikit pun. Kisah yang lain adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan bersama Anas bin Malik di Sahih Muslim. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ditarik oleh seorang A'rab. A'rab itu Arab Badui. Bahasa Arabnya Arab Badui adalah A'rab. Ya. Berputar Nabi 180 derajat. Asalnya menghadap ke depan, langsung menghadap ke belakang. Saking kuat tarikannya dan tergurat merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mukjizat Nabi pada saat itu terlihat. Mukjizat Nabi pada saat itu terlihat. Apa itu? Tidak ada sedikit pun raut wajah beliau masam. Senyum. Dan tidak berubah senyum beliau. Sekalipun tentunya ada sakit di leher beliau. Ada merasa terhinakan. Ini presiden, ya, pemimpin negara ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketua DKM, komandan perang, panglima perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin tertinggi di negeri kaum muslimin pada saat itu. Di mana ada negeri Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pemimpinnya, dan dibuat diperlakukan seperti itu oleh seorang A'rab. Oleh seorang A'rab. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tersenyum sedikit pun tidak memperlihatkan muka masam. Apa maumu wahai fulan? Madza turid ya fulan? Rasulullah sambil senyum nih. Uridul mal. Aku ingin harta. Dia minta harta seperti itu caranya. Orang A'rab ini. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senyum pun mengatakan, "Ya fulan, a'ti li fulan hadzal mal." Ya, berikan harta untuk orang ini. Kasih. Taib. Ini mukjizat bukan? Ini mukjizat nih, akhlak Nabi. Seseorang yang mempelajari akhlak Nabi, maka dia yakin bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Mukjizat. Nah ini ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak membela pribadi beliau. Ya, marwah pribadi beliau tidak beliau bela. Udahlah. Saya dihina, saya dicela. Keburukan saya masih jauh lebih banyak lagi yang tidak mereka tahu. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa saya karena celaan mereka, dan saya ampuni dan saya maafkan mereka ini. Ya, enggak usah digubris, sudah. Ya, udah urusan dia dengan Allah. Kalau bisa kita maafkan, kita sabar, jelas kita maafkan. Apa di sini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, seperti ini makhluk terbaik Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling mulianya di sisi Allah, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah beliau membalas, membela pribadi beliau ketika ada yang mengganggunya. Padahal siapa yang mengganggu Nabi, dia sudah mengganggu Allah. Yang menyakiti Nabi, dia sudah menyakiti Allah. Dan ada terkait dengan hukum, ada di sana terkait dengan hukum, orang yang mengganggu Nabi, menyakiti Nabi, ada hukumnya sebenarnya dalam Islam. Ya, ada hukumnya dalam Islam. Sampai dibuat kitab namanya As-Sarimul Masrul ala Syatimir Rasul, pedang terhunus untuk mereka yang mencela Rasul. Hukumannya mati dalam Islam. Dia bertobat, urusan dia dengan Allah. Hukumannya di dunia mati. Orang yang mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan kata-kata kotor untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukumnya dalam Islam adalah apa? Mati. Mati dalam Islam. Seperti itu memang hukumannya. Sebagaimana yang di katakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta izin untuk menghukumi orang yang sudah memaki Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan orang. I'dil ya Muhammad, wallahi ma hadhil kismah ma urida fiha wajhallah. Ketika perang Hunain, ada seorang munafik bernama Dzulkhuwaisirah At-Tamimi. Ya, dia berpenampilan seakan-akan menegakkan amar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. I'dil ya Muhammad, berlaku adillah engkau ya Muhammad. Demi Allah, pembagian yang engkau lakukan ini sama sekali tidak engkau inginkan wajah Allah. Engkau hanya mencari muka manusia. Coba. Patut Nabi dibilang seperti itu. Kau hanya cari muka aja ya Muhammad. Enggak ada ikhlas-ikhlasnya.

نعم. ونفسه أشرف الأنفس وأزكاها وأبرها وأبعدها من كل خلق مذموم. Dan kita tahu bagaimana jiwa Nabi adalah sesuci-suci jiwa, semulia-mulia jiwa, sebaik-baik jiwa, dan yang paling jauh dari sifat tercela, dan yang paling berhak untuk diberikan akhlak terbaik. Nah, adalah untuk beliau, dan beliau pun memiliki akhlak yang sangat mulia, dan akhlak mulia beliau pun dipujinya bukan oleh sesama Rasul saja, bukan oleh para sahabat saja. Kalau misalnya ada yang muji akhlak kita nih sama orang kurang waras, wah bapak ini mah akhlaknya bagus, kira-kira terangkat enggak derajatnya? Nabi SAW, beliau dipuji akhlak beliau oleh Rabbul Alamin, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau ya Muhammad benar-benar sungguh demi Allah, nah itu ada lamul qasam, berada pada akhlak yang mulia. Nabi Muhammad SAW itu yang ada pada Rasulullah SAW. Wa ma'a hadza falam yakun yantaqim li nafsihi. Dengan kebaikan ini semua, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela pribadi beliau. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling sucinya, yang paling jauh dari sifat tercela. Nah, sekarang kita ngaca. Sekarang kita tahu diri, hendaknya kita sadar diri, seperti apa jiwa kita, seperti apa pribadi kita. Apakah ada satu hari, satu malam kita bersih dari dosa dan maksiat? Mustahil. Mustahil. Setiap lembaran amal kita, setiap harinya itu dipenuhi dengan dosa. Ah, tengah raos nih kan. Itu karena kurang belajar. Tengah raos, ya, nggak ngerasa berdosa, nggak merasa selama dari pagi sampai malam nggak maksiat, sholat 5 waktu jalan bagus, ya, muamalah semua baik semuanya, nggak ada nyakitin hati orang. Dosa itu karena 3 hal. Yang pertama, maksiat. Maksiat cuma 2. Perintah Allah tidak dikerjakan, larangan Allah dilanggar. Itu maksiat. Nah, emangnya apa yang perintah Allah tidak saya kerjakan? Emangnya apa larangan Allah yang saya langgar? Allah perintahkan kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sudahkah kita memberikan hak anak istri kita untuk kita ajarkan mereka ayat Al-Quran, untuk kita ajarkan mereka tauhid? Karena yang bisa menyelamatkan mereka dari neraka hanyalah Islam, hanyalah tauhid, hanyalah iman. Kita ajarkan Al-Quran. Kata Umar ibn Khattab, sebelum anakmu durhaka kepadamu, engkau sudah lebih dahulu durhaka kepada anakmu. Orang tua durhaka kepada anaknya. Kenapa? Karena tidak mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Banyak lagi hak-hak anak istri mungkin yang tidak kita penuhi. Hak orang tua, hak tetangga. Ini yang pertama. Yang kedua, dosa tertulis karena tidak pandai bersyukur. Gak pandai bersyukur. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Setiap

0: Setiap detik dan saat yang kita lalui dalam hidup, tetapi tidak seberapa bentuk syukur kita kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, untuk beliau bersyukur, beliau berdiri dalam satu rakaat 5 juz beliau baca, ya Aisyah, afala akuna abdan syakura? Ya Aisyah, apakah tidak sepantasnya aku ini menjadi seorang hamba yang bersyukur? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah engkau ya Muhammad sampai engkau mati. Atas nikmat kita baru dikasih bonus dikit sama atasan aja, itu sudah luar biasa tuh. Sudah luar biasa. Ya, loyalitas yang kita berikan untuk perusahaan, yang kita berikan untuk pimpinan, padahal enggak seberapa. Allah limpahkan terus nikmatnya kepada kita, masih malas-malesan, hayya 'alas shalah, tiris. Hayya 'alal falah, capek, balik gawe. Ya. Mau dia mencari ribuan alasan untuk dia tidak sholat berjamaah di masjid. Dia mencari ribuan alasan untuk tidak membawa dirinya atau anak istrinya ke majlis ilmu. Ada orang yang belajar ilmu, yang sudah kenal sunnah, yang sudah kenal dakwah, itu sampai belasan tahun. Gak ada taklim. Taklim seminggu sekali aja alhamdulillah tuh. Ini enggak. Ya, ada yang udah bertahun-tahun. Bahkan belajar, bahkan tempat tinggal dia dengan masjid di mana di sana ada diajarkan ilmu agama, terus pagi ada, siang ada, terkadang malam ada, hanya berjarak berapa puluh meter, berapa ratus meter. Itu enggak ditempuh. Enggak ditempuh. Tidak bersyukur atas nikmatut tauhid. Tidak bersyukur ya nikmatus sunnah. Tidak mensyukuri nikmatul hidayah. Allah berikan hidayah tauhid dan sunnah bukan karena kita cerdas. Bukan karena kita kaya, bukan karena kita pejabat, bukan karena enggak. Nah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai ya Muhammad, tapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan itu yang terjadi sekarang ini. Ini taklim di sini ya, cuman beda klaster cuman nih. Enggak ada tuh, enggak keluar dari blok dia kemudian masuk klaster yang lain. Yang di sini perumahan di sini enggak mau taklim di perumahan ini. Berdempetan dia. Yang di sini enggak mau taklim ke perumahan yang sebelahnya, klaster yang sebelahnya malah. Tapi mending kalau taklim juga di klaster dia tuh. Kadang cari-cari beribu alasan dia cari alasan. Ya, inilah itulah. Enggak bersyukur. Enggak bersyukur. Kemudian yang ketiga, terhitung dosa karena tidak kita memberikan yang seharusnya dalam beribadah. Ngasal Al-Fatihah enggak tahu artinya. Zikir, ruku, i'tidal, sujud enggak tahu artinya. Kita enggak betul-betul dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus kita enggak kita berikan. Wallahu qibalal musalli idza shalla, dan Allah itu berada di hadapan kita ketika kita sedang salat. Kita berhadapan dengan tokoh yang kita segani ini. Waduh, duduk kita di bagus-bagusin, enggak banyak gerak, tegagaro. Ya, enggak loncat-loncat kita di hadapan dia. Kalau kita bicara kita cari kata-kata yang paling pas. Kemudian kalau dia bicara betul-betul kita fokus bicaranya. Makhluk. Makhluk. dan kita sedang berhadapan dengan Rabbul makhluk dan itu tidak kita berikan kepadanya. Dosa itu. Gimana tiap hari kita enggak berdosa? Jelas. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan dosa di setiap siang dan setiap malam. Kalian melakukan dosa di setiap siang dan setiap malam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku ini mengampuni segala macam bentuk doa, bentuk dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, karena itu mintalah kalian ampunan kepadaku, aku ampuni dosa kalian. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini nih kita ngaca nih. Kita harus sadar diri, bercermin. Kalau Rasulullah yang sesuci itu pribadi beliau, akhlak beliau mulia, kita akhlak seperti ini, dosa banyak kita lakukan, setiap harinya kita melakukan dosa. Banyak keburukan kita lakukan, banyak aib yang kita lakukan. Ya, apakah pantas kita untuk membela pribadi kita ketika ada orang yang mencela kita? Tentunya udah. Sabar, maafkan, memang saya seperti itu. Ya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa saya dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa antum wahai yang mencelaku. Selesai urusan. Ya, kalau sosok yang kita jadikan panutan saja tidak membela pribadinya, apalagi kita nih. Ngapain kita untuk membela pribadi kita yang penuh dengan kotoran? Taib. Yang kesembilan, in udhiya ala ma fa'alahu lillah au ala ma taib afan in udhiya ala ma fa'alahu lillah au ala ma amara bihi min ta'atihi wa naha anhu an ma'siyatihi wajaba alaihi sabr wa lam yakul lahul intiqam fa innahu qad udhiya fillah fa ajruhu 'ala Allah. Wa lihadha lamma kana al-mujahiduna fi sabilillah dhahabat dima'uhum wa amwaluhum fillah lam takun madmuna fa inna Allah ta'ala ashtara minhum anfusahum wa amwalahum fa thaman 'ala Allah la 'ala al-khalq fa man talaba thaman minhum lam yakun lahu 'ala Allah thaman fa innahu man kana fillah talafu kana 'ala Allah khalafu wa in kana qad udiya 'ala musibah فليرجع باللوم على نفسه ويكون في لومه لها شغل عن لومه لما أذاه وإن كان أوذي على حد فليوطن نفسه على صبر فإن نيل الحدود دونه أمر أمر من الصبر فمن طيب. Ya, yang kesembilan ini luar biasa ya, dahsyatnya. Membantu kita untuk mudah bersabar. Apabila kita diganggu, disakiti karena apa yang kita lakukan untuk Allah. Karena kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan karena kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dulu ya, tahun 98-an, orang pakai celana cingkrang, itu jadi sorotan mata itu. Ya, apalagi pakai gamis-gamis panjang. Kebanjiran Kang, tidak mau isbal, tidak pakaian melebihi mata kaki, karena Rasulullah mengatakan ma asfala minal ka'baini fa finnar, pakaian apapun yang itu di bawah mata kaki di neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Tiga golongan manusia yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka, Allah tidak mau melihat mereka, dan Allah tidak mau mensucikan dosa, membersihkan dosa mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Ada yang riwayat ini hadis ini di beberapa riwayat ya. Syaikhun zanin, sudah tua berzina. A'ilun mustakbir, udah miskin sombong. Ya. Nah, di antara riwayatnya ya, yang ketiga ini adalah al-musbil izarah, yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Nah, ketika itu dilakukan, datang cibiran. Ya. Datang celaan dari tetangga, dari orang-orang. Kita harus sabar. Jangan sedikit pun membalas. Karena kita sedang melakukan perintah Allah. Hanya pahala Allah yang kita minta. Kalau kita membalas, nah, kalau kita membalas ucapan makhluk tersebut, maka jangan harap mendapatkan pahala dari Allah. Habis pahala itu. Ini tumben si fulan mah sekarang setiap azan ke masjid, soalim dia mah, soalim. Dikasih tahu, diteriakin tuh. Di tempat kerjanya, di sekolahnya, di perumahannya. Jangan dipedulikan. Jangan dibalas sedikit pun. Sabar dan maafkan. Karena dia sedang menjalankan perintah Allah. Dia hanya mengharapkan pahala dari Allah. Apabila dia membalas, maka dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah mereka para mujahid, mereka para syuhada yang mati di jalan Allah, ditebus enggak darahnya? Kayak gini nih. Orang pakai mobil ugal-ugalan nih di jalan. Orang jalan sudah di trotoar. Sudah itu untuk pejalan kaki. Tiba-tiba ada mobil ugal-ugalan nabrak orang yang di trotoar ini mati. Ya. Orang ini enggak sengaja ugal-ugalan ini. Mati orang yang di depannya. Dia harus membayar dalam Islam 100 ekor unta 4 miliar kepada keluarga korban. Kalau enggak hitungannya di hadapan Allah nanti. 4 miliar dalam Islam. Ya. Saya enggak sengaja. Kalau sengaja ada kisos. Ada orang ini musuh dia nih, sengaja ditabrak nih, ada kisos. Keluarga korban berhak untuk menuntut dia dihukum mati ini. Karena enggak sengaja, enggak ada kisos, tapi bayar kepada keluarga korban sebanyak 4 miliar. Itu dalam Islam. Nah, orang yang berperang jihad di medan perang melawan musuh Allah, dia berjihad untuk menegakkan kalimat Allah, mati terbunuh oleh musuh. Keluarga korban dapat 100 ekor unta enggak? Keluarga syahid, bukan korban, keluarga syahid dapat 100 ekor unta enggak? Enggak dapat 100 ekor unta. Kenapa? Karena mujahid ini dia sudah menjual nyawanya kepada Allah. Dia sudah menjual hartanya, kuda, berapa kuda, kuda perang harganya tuh. Berapa perlengkapan perang harganya? Bermiliar. Dan dia jual itu kepada Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah beli dari kaum mukminin nyawa mereka dan harta mereka dengan surga. Jangan harap sedikit pun, Pak. Jangan harap sedikit pun ada dunia di balik itu. Jadi keluarga para syuhada hanya mendengar nama suami mereka meninggal. Hanya mendengar ayah mereka meninggal, abang mereka meninggal. Begitu saja, enggak dapat 100 ekor unta. Ya. Nah, karena dia sedang menjual dirinya, sedang menjual nyawanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kalau kita sedang melakukan ibadah, perintah Allah kita kerjakan, dicela kita, larangan Allah kita tinggalkan, dicela kita, dimaki, bahkan di ada yang kadang dorong-dorong, dipukul-pukul, Udah sabar, maafkan aja. Karena kita sedang, ya, karena kita sedang bermuamalah dengan Allah. Kita sedang menjual nyawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Syekhul Islam di sini memberikan contoh, faman lam yasbir ala harril hawajir wal amtari was-suluj wa masyaqqatil asfar wa lusus tariq wa illa fala hajata lahu fil matajir. Kata Syekh rahimahullahu taala, ini pedagang nih, pedagang nih. Seorang pedagang, kalau dia tidak sabar dari terik panas matahari, cari barang, kemudian jual barang, dia cari barang panas, ya, terik panas dia tempuh, dia terabas. Wal amtor, hujan, terkadang hujanan, ini pedagang nih. Wasuluj, terkadang salju. Kita enggak ada di sini. Wa masyaqqatul asfar, terkadang jalan jelek, berliku, menanjak, mudun, ya, masyaqqatul asfar. Enggak ada tempat untuk istirahat, enggak ada rest area. Wa lususut thoriq, terkadang ada begal lagi di jalan. Kalau pedagang tidak mau mengambil resiko itu semua, jangan berpikir jadi pedagang. Ningkulem we di bumi. Ya, enggak usah berpikir jadi pedagang, udah. Pedagang saja seperti itu. Bagaimana ketika dia berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, ada begal-begal tuh. Ada kesulitan-kesulitan, cacian, celaan itu ada. Walaupun memang gangguan, ya, gangguan-gangguan kita ketika kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dari satu waktu itu berbeda dengan waktu lain. Satu tempat berbeda dengan tempat lain. Terkadang memang lebih berat satu waktu daripada waktu yang lain. Satu tempat dari tempat lain. Tapi semua itu harus kita hadapi dengan sabar. Taib. Sudah jam 5. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhol. Mudah-mudahan dengan 3 poin yang disampaikan bisa kita lebih bersabar menghadapi gangguan manusia. Mudah-mudahan kita bisa lebih mudah untuk memaafkan, terlebih orang-orang dekat kita, istri, apalagi ayah, ibu, mau sebagian orang, ya, kadang udah ngaji nih, udah ngaji, ayahnya salah, jelas ayahnya salah, tapi dihujat ayahnya, dicela ayahnya, disebar aib ayahnya. Memang jelas salah ayahnya, memang jelas salah ibunya. Disebarkan keburukan-keburukan ibunya. Digibah, ya, jazakumullah khair. Nah, bahkan sampai ke sosial media. Nauzubillah. Mau musyrik sekalipun orang tua, kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua, untuk mencari ridho mereka dalam hal dunia, bukan dalam hal akhirat, bukan dalam agama lagi kalau dia tidak menginginkan kebaikan agama untuk kita. Tetap kita berbakti kepada dia. Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jangan kalian taati mereka berdua, tapi kalian berbaktilah, tetap pergaulilah mereka berdua dengan pergaulan yang baik. Maksudnya, orang terdekat kita yang paling berhak untuk mendapatkan maaf dari kita, yang perlu mendapatkan sabar dari kita. Nah, ada orang mepet-mepet di jalan, keun we tepanggih deui atuh. Diudak, jadi pepet deui. Sabar. Enggak sabar, maafkan. Itu terjadi enggak? Setiap kita keluar rumah tuh ada tuh. Orang kayak gitu, ya enggak? Kita sudah hati-hati, orang lain enggak hati-hati.
1: Udahlah.